0: Agit gulengong kami pagi itu.
1: Ya tentu ya, Badu. Pagi wai, pagi area 3, area ke 13 mega dalam bulan 5, 2026.
0: Iya. Okey, jadi ngarap ke pagi itu kita sama bela gemuan tu cum, sama bela ransiang. Ngarap kena dai ya, ke kena sindrom KG, Cak.
1: KG nama KG, Cak?
0: Kagawai.
1: Oh, kagawai.
0: Ya, kaya SDT, Cak.
1: Kamu ko kilogram tadi, Cak.
0: SKG.
1: KG itu tadi ngenang, jadi bulan 5 itu mood kita, tau kita tadi, cara kita ngerjau tadi, jauh rahasia, jauh beda dari bulan-bulan bukanya pada aku. Kalau bagi kita ke Dayak tu, Cak.
0: Amat.
1: Lepas itu, terubah ya, kita itu Kak Evan dulu ngadup-ngadup ngawak.
0: Ya.
1: Lepas, satu ya, pemisi ngai dikacau. Adanya tadi utai mesti ketemu adanya gawai itu mesti hati kengau kengau hati kelantang mamat.
0: Awak harap ke pagai harap ke pagai ni kan aku harap kena dah lah pagi tu benong ngeluai kupi nak. Adanya temu terdengar ke bunyi tawa.
1: Amai.
0: Bunyi pembendai je.
1: Oh, tinggi.
0: Mungkin gawai dah bisa dah.
1: Oh, mungkin gawai ngiru kupi. Lalu temu ngajat cak.
0: Oh, nah.
1: Tercek dulu kupi yang lain dah kupi. Adang tanya berkini pada punya ke kami dua yang kita ya ke benuang kiruah mega ya kalau bagi balas dah di oh tu cak dapur officer eh?
0: Ya
1: atau nang ya critical time ke kita itu jam ya ke cukup sibuk nar dua lah ngerja utai kalau bagi dua nang kira maya itu pengremi gawai daya tika dah telaban ukes mana gawai daya cak maya bulan 6 tu megas kedap ngawak pakai ngawak gawai tu dekat dia tur ni kedekat Melah Pinang bulan 6 semua tika di Selampur megang ya kepada bulan 5 bulan 6 6 bulan rami kita iban.
0: Amat. Okey, rumah tu kenang.

0: Pasal gawainya cah.
1: Ya.
0: Ngai ke bisi bala pagi tu nanti nyonggai gawah deh. Genang gawai.
1: Nang gawah, nang gawah. Cah aku nangis ke pagi talu berdarah sekedalu kak kalau ketemu gawai.
0: Aku kan nanya di setiap tayo cah. Tu kaya pasal utang.
1: Kaya.
0: Kaya nanya pasal ni maya di kemisi cah.
1: Kaya.
0: Tang kak nanya di. Kawal ngau ingat na di. Maya jaman kita sekolah sebab cah. Nanti kita ada beri duit belanja. Gini berapa sebab beli lah?
1: Aku sebab aku mayo
0: primary ke secondary.
1: Nanti primary aku sebab lagi primary tahap 1 1 sampai 3 nya belanja aku 20 sen saja.
0: Tahap 2?
1: Tahap 2 aku reca
0: 50 sen
1: ekonomi 20 sen.
0: Ha?
1: 50 sen.
0: 50 sen 20 sen 50 sen. Masuk ke secondary?
1: Masuk ke secondary kira dalam lingkungan menengah rendah. Beli 2 ringgit.
0: Ringgit? Banyak. Banyak. Form 4, form 5.
1: Form 4, form 5 lepas aku nyawa dah sekolah asrama aja, beri orang RM30 ungkup 2 minggu.
0: Apa 2 minggu?
1: 2 minggu
0: ya. RM30. 30 ah.
1: RM30.
0: Wei, asal orang kaya lah banyak.
1: Kan dah kita aku leh kagak MLM rupiah sebab baba asrama apa main hoi kami.
0: Nanti ke kantin ku dek. Riga-rigang mai RM30 ya.
1: Au.
0: Boleh sponsor kaban ge.
1: Mai kan ya pasal ya ke nyantang laku sebab lawan ada RM30. RM10 tulah cak. Labanya tambang pulang pansang.
0: Apun, tinggal RM20 dah gimana?
1: Tinggal RM20.
0: Kena 2 minggu.
1: Kena 2 minggu.
0: Kira RM10 seminggu lah.
1: Tanti di Bansi kena ba ari cak. Sehingga sari minyak sama ne berubah.
0: Oh, ya.
1: Laban aku ba budiang tu makai rehat aja deh. Kebuka beri orang ke sekolah deh.
0: Ya.
1: Makai pagi beri orang. Dunia tadi nanti bakal dia udah nemu ketinyum foto ngau-ngau boleh meteran berdapur ya bisa lebih ekstra reses ni buat kena makai lah mesti ekstra beri orang
0: ya sobat nanti dia tu mai 20-30 ringgitnya asai ko ukai 2 minggu je
1: pulai hari
0: 2 hari pun nak datai
1: pulai hari
0: RM20
1: ya. Nyawa kebab nyanya mai amunyi kita teh tu tadi naga kita itu ulah nyala harga barang mata lawan cici lagi ti di banding kerja di man gaji pun menjadi ki
0: segi amat. Nah jadinya utai kenang kita pagi tu nanti subak mai RM50 nya ke pasar pulai mata bakar pulai gawainya.
1: Oh itu mai RM50 ke pasar salah hari mai diri nya. Pulai mai diri nanti
0: pagi kunci kecinta kita pasal barang ke Subak ke kita suah beli ya. Kini tang deh tu dengar harga barangnya Japan ngomap leban aja.
1: Ya, sedekan
0: sedekan leban ya. Utai kemurah Subak tang deh tu nyomar harga. Lagi ramai barang ke atau ke servis ke?
1: Servis atau kena tadi ba utai ya ke bukai.
0: Ya.
1: Subak semua kayak aku sipak mati si jalai. Ngambil aku contoh paling tu waktu sebut tes manggang cak. Apalah manual minta aja berkilang ba.
0: Ya, subak ai nyuar ba panggung cak. 20 sen dah gelap sai.
1: Oh, 50 sen.
0: 20 sen
1: gelap. Cak 50 sen cak penuh. Ah. Dia tahu berapa aja tinggal. Okey, jadi terus komen di Facebook kami tang semuanya. Terus merindang kita pagi hari 3 kita pagi tu.
0: Ya, mood gawai cak.
1: Mood gawai.
0: Joget lah.
1: Gawai is coming cak.
0: Lenyau sikuk 1000 ganti. Lalu dah lepas tu kita bisa lagu dari Gwen Sanggup Aku.
1: Terus bulan syalai 2 pagi.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Kesulia tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, ti ngumpan sidak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Anang dah kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah berbadi berjalan alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta, tali kereta termeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak depan ngenuan dilalau mengenak tali kereta ke penglikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
3: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

0: Pengerat Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai dengan kami pagi itu 22 minit dah lepas pukul 8 pagi.
2: Sanggup sama baru kita lihat, Cak. Sanggup dah sanggup. Tiada gas sebab mudah dia tu nyomar. Kati sanggup kita melihat dia tau.
1: Ya. Okey. Cerita kita pagi tu pasal barang kemurah sebab tang dia tu nyomar rega. Kita mesti peningat kita tu reca unuap, Cak.
2: Ya.
1: Ya. Nak jauh nyemak ku ya. Bakal telur manuak nanti sebab 9 atau ke 10 ringgit ni. Tiah ke grad sepapan.
2: Oh, sepapan ke sepapan
1: ya? Maharnya sebab ku ya. Tang dia tu 18 ke 20 nanti kita beli sepapan atau ke seperangguan ya. Harga telur manuak. Ya mai ambar juga telur manuak.
2: Nya beli pat. Ya. Aku ngenang ke tu nanti ingat lalat lah, Cak. Tang saya dalam tahun 97-98 aku selalu ngalu ke kantin ini amui atau ke kantin amin kami belum bantu, Cak. Ini amui pas manggang. Kita ke telur usia sigi-sigi menyaca. Harga sigi telur mayanya 30 sen sigi.
1: Ya.
2: Sigi 30 sen dia.
1: Grade nama aja.
2: Oh, saya. Sebab grade cak. Ya dua pas saja. Telur saya telur miat juga kita. Nanti telur miatnya 50 sen sigi. Telur saya 30 sen sigi. 5 sen beda ya. Mayanya sebab. Lepas banyak-banyaknya kak beli uleh beli majensi bakal ikan makan mie migi lah lebih lagi bakal ikan makan migi telur naik di rumah uleh beli sikit dua nak berkira apa dia tahu
1: awak
2: dia tu pernah kena kedai nyual telur sikit-sikit
1: kena runcit lah selalu bisa kan
2: kena runcit
1: di dia sepuluh paket nah, lain beli telur sikit-sikit
2: dia tu asal aku kena runcit 87 ke 80 sen kah lepas cerita yang jarang beli sikit-sikit itu cak selalu beli nanti beli seperanggum beli seperanggum yang mau sikit telur tu ya udah jadi makanan wajib sisi keluarga
1: ya ya kena main lah. Namanya rebus ikan jadi. Goreng kan jadi ke.
2: Oh dia tu panggang boleh macam.
1: Panggang pun kan jadi.
2: Semua waktu boleh megang ngau telur dia tu. Lalu sama pagi megang ngagai peninga bukai ke pagi tu ini tadi Daniel J Brody ke. Nah dia utai bukai ti balat ngasu fras mendar rega utai ke maya hari. Suba rega janik dalam puatnya tokas hadian babi. Bakal contoh berlancun nyata deh subak harga ya sepuatnya RM2 RM3 aja sepuat dia tahu pamai nak manggai 10 nak manggai 15 bukan lancun nama ya bisa ga harga kelima 6 kentang hoi asai nyamai gi sepuar aja makai nyamai tu makai tepuang aja tu ada asai jani lalu amaca subak tahu pernah ke berkenang ke sadian kaku deh Bukan aku siku orang yang kerindu makai sadian bisanya. Mungkin sadian ikan bisanya. Ya ke King Cup kita. Okay King Cup kita lagi smelling piece-nya. Sadian smelling piece. Ya kemit eh. Sadian pot kemit eh. Suba harga ya sehingga 30 sen.
1: Ya.
2: Sepuat. Dia tahu 4 ringgit.
1: Ya. Baring lebih ya.
2: Baring lebih ya. Yang mana nanti mari ke bisa beri orang duit tanya arinya duit budi nya 50 ringgit nya kena beli kena enggak saya mantap ketemu nanti beli yang banyak paling lebih nyamai aku tak beli ikan ikan fresh ya
1: beli ikan sekali nah
2: ikan gembuang ya
1: cepat gua cabe ya sama kan tadi pakai sembilan piece
2: lepas subah kita makai beli sadian lepas kita nak tulis beli ke daging dia tu nyuta balik kita nyau beli daging lah kita nak beli kesadian lagi
1: ya coba lihat ya dia suka makanya sadian aja kita enak
2: lepas nyau alternatif lepas kita nak beli daging fresh deh
1: makanya sadian aja kira bensenak lah tadi dia tuh tidak makanya sadian dia berkaya makanya sadian
2: yang udah pusuk orang kaya makan itu dia suka beli sak main dia makanya pusuk aja kami hari itu dia tahu jadi beli pusuk berapa harga
1: oke David pagi itu mana ke sebab jalan pasal malam duit seringgit oleh beli kuih pau kacang dia pau namanya pau abi boleh beli kena duit RM10 nya harga sebab baru segi setengah sigi mie goreng seringgit dua sepinggai kampua 70 sen oh. Jaman ni tu cak lama tu dah
2: 70 sen kampua dua cuai gari tuai nanti aku cak lepas ingat aku kampua paling murah nanti aku sikit setengah
1: sikit lebih ha
2: sikit
1: setengah
2: 70 sen kerana dah setengah
1: tu tahun 70-an tu saya ku
2: oh saya ku saya ku saya ni apa yang aku ingin untuk indah aku saya ku
1: harga mana tuai RM3 ke RM5 siku puh amat 70-an tu
2: amat apakah meninggal kita tu Jimmy Hassan pagi tu mie sepinggai sebab terlipat ya mie sepinggai RM2.50 ngau kopi tak kumpul singgir setengah RM5 pandai datai nanti suba dia tu selambar kertas nak uli nantinya abang nanti bakal kita kucing itu cak nanti aku siko deh ekonomi aku tu cak package ekonomi aku siko je makai RM9
1: RM9 lah
2: package ekonomi standard. Aku lah
1: oh standard lah
2: standard ya
1: jadi okay, kedai kebetul baru RM10 boleh ha
2: baru boleh ya
1: nanti dia kan jika ia ke special lagi nanti boleh RM10 lah
2: bunyi kepada ke anak aku sekali cak bak boleh kita makai special. Nah, kini ini makai special kedai, kan makai celap. Jadi makai celap kita ikon. Luar itu si ikon jadi.
1: Okey, makai ABC lah.
2: Okey, yang mana kaya ABC ada makai celap. Kemudian kaya sekali kembali kuat open air, bertengahnya cahaya tutup. Nah, celap nah special menurut aku kemudian.
1: Bebesuat angin tu bebesuat kau deh.
2: Ya, baru bebesuat dan kontrol kontrolnya. Pendekat yang nyepu ya.
1: Okey, komen peninga. Bah dua pagi kita bagi tu harga kembar subak barangnya dan dia tu namanya murah subak
2: dan dia
1: tu nyembar.
2: Tengok tengok, kamu dah beli meh punya kuindai ku. Okey, jadi terus sekolah saja lah dua pagi.
1: Lagu Ripol Erika, nanti bisik duit berjuta.
2: Bye bye.

0: 4 lemari. My FM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Kami suba na nan mu na utang na lusian na kaura dia to apudan mu jadi kupurnya 2G ya telu manang waktu kurang besai 5 ringgit ya suba ku memarnya kemar lu bisa ga kupur ke merah jot pakuyo tu apa apa na na ulah mayung mah nuna anta ino melayu kan kapiat dia teladan dia marnya suba tunu ku yako 15 ringgit semua sekuta mar lu suba setiap mulut kami tahu daun nana daun pertas iya ga pertas tuh penuh penuh kujak kok suba daun pertas lah banyak pak pertas dia nak maka kita dia tuh muncul tanya nak ya dia gemesik kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya marnya kena micu mulut
2: nadai yati baru enti nadai yang kelama
3: Yo.
4: Woi, nama tanya.
3: Udah nganjung ke pulai ke rumah, yo.
4: Bah, ni kereta nanda.
3: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
4: Oh, ada ini banget tersalah nanda. Bah, tamak meh.
3: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
4: 3, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, ini untuk pintu, untuk malaran.
3: Bah, yo. Amat dikenung Aram, nupuk tu
4: Adai Terberun yang kedi ni Kau minta sponsor
5: Ingat you Main

0: pagi.
1: Why? FM.
2: Bergerak pagi YFM pagi hari 3 tu.
3: Okey, jadi pagi tu kita lalu ke Peningah, kita ke Benung Beberes Hariba sama Lajau Joshua Embal ke pagi tu sengenjung komen ke cak. Jadi dia tu tak semua mal bergambar yang dia tu. Nah dia tu muda-muda ya. Well, tu saya nak ganti kita mandi yang utai ke Subak. Kau utai ya kita tahu leban nanti pulai kita mandi yang kau utai ke subaknya tadi apa pedih hati kau pernah kenang ya tanggari segitunya cak kita ada ngira ke bah penggemar barang aja bah gaji tak ke duit kita subak apa kita patut ngira
2: yeah.
3: Subak baru gak berapa gaji subak aku hampir kerja ngurah kerja kedai baca jadi helper bah kedai sebulan baru ke 300.5
2: yeah.
3: Dia tahu jajai ya ke duduk-duduk gaung lalu kerja di maskot bos pemakit dah 1,700 gaji
2: yeah. Ha, dia tu kerja bos pemaket nak. Ha. Amat 1,700 lah menggaji ya. 1,700 ke 2,000 lah.
3: Ya, mereka pada nanti depan dia mau gaji sebuah. Jadi, patut mereka sadar sebab lagi sengit lebih.
2: Ya. Ya.
3: Kalau aku boleh beli 20 sen. Amiginya aku boleh ingat cak. Ya. Mie segera kita.
2: Ya.
3: Nanti brand yang ke tanya segi ke import bu. Sebab pemadu mudah kalau beli 40 sen.
2: Oh.
3: Jadi local brand kita yang ke Camanua ini cak. 30 sen. Sebab.
2: Ya. Dia tu lain gigi kerja ya.
3: Dia tu. Nadanya nanti dia nak beli borong paket. Nada yang punya.
2: Merlin peningat kita pagi tu jadi ngari ke inai-inai ke jadi DO hari zaman tahun 80-an yang tu kerja tu jadi ini apa lagi menjadi DO ku ya nemu amat harga barang dapur harga barang ke dikenal sehari-sehari maka sudah bicing garam beras ku ku ya 80-an suba sida garam bicing sida beras tu garam alusnya 20 sen sebungkus bicing bungkus misalnya tapak jari 60 sen berau ya ke jenama ke waginya aku ya 14 ke 16 ringgit 10 kilo 18 ke 21 ringgit hanya subak aku ya kerja bos pemakit 180 ringgit gaji zaman 80-an saja.
3: Nah,
2: itu 1,000 lebih apa gaji ya? Naik 180 ke ya.
3: Undang berkenang ke banyak mega berau tadi cak. Nanti lagi 90-an 80-an kita jarang beli berau cak. Aku ngasih ke 98 mainnya suba. Tadi apa napa ikut kerja pindah pai kungur bumai cak.
2: Iya.
3: Part time bumai lemai hari.
2: Suba sikit mai mayo orang ya ke namanya bisi umai derimpo. Nak pan bisi tanah kena tanah orang mana ya?
3: Minjau tanah orang.
2: Minjau tanah orang.
3: Alai bumai dunia setahun bayar pupu hari berau maya baru cak.
2: Ya.
3: Bayar 2-3 guni berau mulai ke sidaya.
2: Dia tu nyolai lagi ke penghidup kemayari tu kage tau ke tebal lagi dari segi bumai berkedai.
3: Ama lepas siti cak, lepas kita bersebut basuba. Penanggul nuk kita ke bumai itu tadi, nada itu jadi isu lepas kita boleh minjau tanah orang bumai.
2: Ya.
3: Yeah. Itu ni boh bukai. Pinjau di mimit kena pakai yang ngajau orang dengan nuk.
2: Ya, amat.
3: Pakai yang kereta aja nya, bukan mana bumai dia.
2: Bisa lah up status lagi WhatsApp, ngobah Facebook, kalau kena viral.
3: Nanti mesti kali. Biar pemisah pakai kena pakai pemor rumah kita. Kau ya. Hanya penanggul itu lepas isu yalah, tanah kita tu nyawa ya, dia berdah
2: ubah ya namanya ubah gaya utai kemari hari itu nyawa lain gari subak dah
3: aman ni ada tu kelbagi kusin berita kemarin cak bahas tentang projek ya ke kang aga nur bumai dan yang besar itu cak dekat diatur baru lepas menyikap ke subak ada isu
2: yeah.
3: Ada isu lepas kita main bumai kenapa kita nyual padi goreng tak kempak di posisi cukup dan dia tahu menyikap nyawa kat pengawal bumai itu tahu pernah kenyokap punah makanya aku cakap
2: ya dia ada negeri nadain nanya dah tidak ada namanya menua pesisir rumah panjang pun kadang ya dalam namanya
3: serumah sekai,
2: serumahnya dua tiga pintu jangan kebising
3: aman bukan mana nih tanah tebal lagi tanah ya, tanya kena pesawit
2: ya kena pesawit macam time tanam getah lada semua nak
3: awalnya nanti ngemerat ke pengawal bumai tahun nih sama pagi enggak gaya peningat gitu. Utai Joanne Johnny Sir ke pagi tu Utai dikenang pagi tu Ukai ke Utai tu lama endar kira si dalam 12 tahun sebab mereka dia bawa KL lalu mulai diri dalam kemiri dalam tahun 2022 amat terkenyit yang berbeda harga Utai di menua miri dia nak kok kita di KL dan mal semua Utai labannya tadi penghidup udah upgrade deh. Tang udah mulai ke menua. Nemunya maragi gak hari menua KL dia sekedar utainya tadi ya. Ke Sibu aja meh lagi bisi utai ke memudah di sepi ya
2: laban pakai lah
3: atau pakai ke laban bak KL nanti meli terus papan ya kemudian dia udah coba harga adalah 10 ringgit grade A. Pala ngut-ngutnya udah dibersih semua baru 5 ringgit. Hati perut adilah dipelabak dalam 2 ringgit setengah dia bak KL aja. Manuk tuai udah buai bulu pun 5 ringgit. Nya cerita 2020 dua lah saya pakai L. Dia tu nanti mandi yang ke ngau harga di kita di Sarawak tu nggak ngenang ku ya. Nggak ngenang
2: lemau lemau lemau
3: lemau cita lemau kan usi
2: ya ya mah Richa Uno pagi itu hari simpang sembunyat ni mana ke Teluk Manua 9 udah baca tu dari ni cak udah baca hari Sabtu tu anak Peter semua barang dia tu Umar magang nak pakai subak tu ya subak barang murah duit gak pedias ngega dia tu barang bar duit naderga ya. Ni dah bisa lagi nasib bisik break orang 100 dalam mesinnya pamame engkau beli sida brau kenok ya tiap bulan
3: aw jadi sebut kenya cak aku teringat keingat dalam tahun 99 tak ke 96 punya kempen sifar inflasi baca.
2: Sampai tujuh saya kok.
3: Sampai tujuh ya? Sifar inflasi. Yeah. Apa salah kasus saya buatan gombak ke semua.
2: Iklannya nak?
3: Iklannya. Jadi dia tu baru kita nemu nama arti kumai orang inflasi. Sebab kita nemu nama arti inflasi inflasi ke semua.
2: Inflasi sifar. Yeah.
3: Inflasi sifarnya inflasi sifar. Nama arti ke inflasi. Buat apa meh? Asuh agak kerangan. Kempen tinya inflasi gagak kerangan tanda nemu nomor tinggi gagak kerangan dia tu kita nemu nomor tinggi inflasi.
2: Ya.
3: Utai ya kesamaan antara gaya jauh berbeza. Ketegal siti hari daya hidup mega, hari gaji kita mega.
2: Betul. Perhati pembisik kita ya. Sebab dia tu nak sama. Hari batu ni ya kita bisa peringat kita bulan pengerindu yang ada ke contoh ya ke apa ku berarti ke sadian ikannya. Sebab tian ke besar harga baru 3 ringgit setengah, 4 ringgit setengah.
3: Kami huan ke? Kami huan apa nama? Tanghun?
2: Tanghun,
3: tanghun. Tanghun. Nemu ku salin ku.
2: Udah ya, dia tu amat nggak jadi ku ya. 8 ringgit setengah. Kenyak merga ya. Kemiat sebab 3 ringgit. Dia tu 5 ringgit ku ya.
3: Nyaman ya. Belikan kali ni.
2: Oh, nyaman belikan. Agak sadin diri na. Sadin ikan. Agak kumpul.
3: On me. Apa yang mega James Mirana pagi tu. Nanti sebab berbeli ke ikan pusu. Tahu dijepuat dulu tokes belau bayar. Usi teh. Ini tes baguni ya.
2: Oh, tu kaya pasal rega barang ya tu na.
3: Rega yang kenang ya.
2: Oh.
3: Dia tu dia beli. Sebelum ngetes beli dulu. Baru dia pendekat dia mapak ngetes. Kerti tadi suba kira agi maya beli
2: maya puso
3: maya puso suba boleh empat dulunya bayar kerja pot tadi
2: kan empat lah sini kau beli nak
3: sini sini kau beli dia tu yang pawa kerti pak penggemar gaca
2: nanti diinget dia saya tadi ya lu bayar terus
3: asal luar baru kita bang baru dia baru aku mulut baru
2: apa apa dia stylenya.
3: Oke, atau berita meninggal dulu apa gitu cak? Lagu ya kenangkan gitu.
2: Lagu dari Shazlena Baby ke sekali itu. Terus mulai kami berdua pagi.
3: YFM.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6 ngagai, pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak
2: YFM.
3: Yup. Ambil ya, namanya pagi-pagi tu tuang ngenang pasal harga barang tu naik betul biar cak.
4: Ya, amatnya cak. Lebih na, bisik ke peninggal kita di tahu ya ke di pada aku cak. Siap dia rintai lagi. Beda atau kelis barang hari tahun ke tahun cak.
3: Oh, tang tebal gitu sudah begitu. Ngayan ke beda harga barang pemakai. Sudah sadian, sudah teluk. Nah, tang kita berarti kemayu muka tai bukai bakal servisnya. Tik coba kita duci kereta harga RM5 RM7 dia tu nyo namanya murah-murah pan RM20 saya kunci kereta itu nah.
4: Amben ada ya ke pancet air body aja. RM10 cak. Pancet air aja nya body aja cak.
3: Nah, ada sabun.
4: Nah, sabun. Panjat-panjat darahnya sudah RM10. Nah. Lalu pihak mengganti kita mendak pengawal servis tukang. Kita ke ngengau orang ngadu
3: rumah. Ya, ngengau rumah.
4: Oh. Dia sebab nanti kira gaji hari, cak. Nanti sebenarnya ke nyemen-nyemen-nyemennya. Baru ke 25, 20 ada gaji orang sehari.
3: Ya, itu ada berganya.
4: Meh, ada cakuang aja. Ada 80 lah.
3: Nah.
4: Cakuangnya masak semian aja 80. Berarti mana di ngengau tukang, cak. Nyak meh, adunya ya ke dia tu. Cukup keras.
3: Betul. Hidup ini keras, Roy.
4: Lepas Siti, menyikap aku. Majak kita itu tadi nyingkang. Kemudian jadi pengingin nanti kita mensia. Atau demand kita mensia. Ini banyak tinggi, cak. Sebab kita nanti kira nanti rumahnya sebenarnya tutup ke ngau seyeng. Atau kiri tampal kita yang ngau kayu playwood. Apa. Playwood apa. Nanti kira kita nak. Yeah. Dan itu semua orang nyoka hidup bersetail, cak.
3: Iya, sikit amai. Oh. Ya, mengubah dunia kemayari itu. Pengingin nanti kita pun. Nyonda bakal suba ge.
4: Ya man. Dunia ada pertanyaan kita nanti kita besar tak mesti kau mesti owning nomor dia.
3: Iya. Orang bisik kita kan tak bisik kenyak ka.
4: Oh, lepas nak owning tu suba, lepas kenang ni doang kereta di tu naca. Owning tu pantau pada ke aksesori rumah cak.
3: Betul. Oh my. Di mana rumah mesti owning nak?
4: Oh. Tanya pun ada nak tak ada babnya ke mana?
3: Okey, jadi jap meh berkenang ke berkawal ngau daya pergi do periau kita lah sebenarnya ubah ba namanya ekonomi perantai pemisi ruang bilik. Jadi menteri nya atau apa gitu cak.
4: Ya.
3: Menteri ruang bilik nama cak.
4: Menteri ekonomi, keterjaminan makanan, semua dia megang sapu tu bersih, semua portfolio cak. Nanti kamu lagi kurang. Tanya berkenia megaya kita itu mesti gak nitiah atau penginginan lah dunia kemari nggak jadi kita kalau tinggal
3: gitu. Iya segitu betul.
4: Lepas campur lagi kita bumi punjungnya kaku.
3: Iya betul betul betul.
4: Nanti nggak saya kediri tengok ke makan sedin. Kau pernah beli meh?
3: Ya.
4: Simpel cerita. Hey,
3: saya di ikan leh gak terimpu bah. Beli ikan beli di tienda.
4: Oh, dunia dia wajahnya. Lanjut pan uli kagak terimpu.
3: Uli. Okey, mubang berdua ya pagi itu.
4: Bertemu baru kita bahari ya kebukai ngaunya. Kemudian nyurut ke diri.

0: Ekonomi negara kekal stabil meskipun pasaran tenaga global masih tidak menentu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, harga minyak mentah Brent menunjukkan penurunan pada minggu pertama Mei. Menurutnya, pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama 2026 dianggarkan 5.3%, manakala kadar inflasi kekal terkawal.
1: Angka ini memberi isyarat bahawa ekonomi negara masih berada pada landasan pertumbuhan yang baik dengan tekanan harga yang masih terkawal. Pasaran equity tempatan turut mengekalkan momentum positif sepanjang minggu pelaporan 4 hingga 8 Mei 2026. FBM KLCI ditutup pada paras 1,748.06 mata pada 8 Mei, meningkat 2.1% berbanding 1,722.02 mata pada minggu sebelumnya.
0: Bagi membantu peniaga kecil dan usahawan mikro menghadapi peningkatan kos operasi, agensi persekutuan telah melaksanakan pengurangan sewa premis. Menurut Akmal, langkah itu dimulakan MARA menerusi pengurangan sewa 20% bermula bulan ini. DBKL memberikan potongan 50% bagi tapak penjaja terpilih sehingga Disember 2027.
1: Pada akhirnya, usaha ini adalah untuk

0: kilometer berhampiran sempadan wilayah Tehran Mazandaran. Kegaran turut dirasai di beberapa kawasan sekitar termasuk bahagian timur wilayah Tehran dan bandar berhampiran wilayah Mazandaran. Setakat ini tiada kemalangan jiwa atau kerosakan dilaporkan. UAE mengecam tindakan merampas sebuah kapal tangki minyak di luar pantai Yaman yang membawa sejumlah pelaut warga Mesir. Dalam satu kenyataan, Kementerian Luar UAE menyatakan solidariti penuh kepada Mesir dan keluarga pelaut yang diculik serta menyokong segala usaha bagi memastikan keselamatan serta menjamin pembebasan mereka. UAE menegaskan tindakan jenayah sedemikian merupakan ancaman langsung kepada keselamatan maritim dan laluan perdagangan antarabangsa. 10 individu maut manakala puluhan lagi cedera susulan letupan besar menggegarkan Bazar Naurang di barat laut Pakistan. Pihak berkuasa Pakistan percaya kumpulan pengganas yang berpangkalan di Afghanistan bertanggungjawab terhadap serangan dan mengecam Kabul atas tindakan tersebut. Kerajaan Taliban menafikan melindungi mana-mana kumpulan pengganas dan mendakwa serangan yang berlaku di Pakistan adalah masalah dalaman negara tersebut. Sukan siaran langsung Piala Dunia 2026 boleh ditonton secara percuma menerusi RTM Klik. Sehubungan itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menyarankan orang ramai untuk membuat turun aplikasi berkenaan.
1: Dan saya minta supaya nanti diteliti untuk pastikan tidak ada halangan yang keterlaluan untuk rakyat Malaysia menikmati tayangan siaran langsung. Ada 104 permainan bagi World Cup tahun ini. Tapi kali ini kita berikan secara percuma.
0: Bagi edisi kali ini, RTM dan Unify TV diumum sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Semua perlawanan bakal disiarkan melalui pelbagai platform termasuk siaran percuma melalui MyTV serta platform OTT melalui RTM Klik dan Unify TV. Akhir sekali aksi bola sepak La Liga Spanyol, Levante mencatatkan kemenangan sensasi 3-2 ke atas Celta Vigo di tempat lawan. Keputusan tersebut menempatkan Levante di tangga ke-16 Liga. Seterusnya, menyalakan harapan untuk mengelak daripada tersingkir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat mula pilih gaya hidup lebih kos efektif. Jangan cemar kemuliaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayu mega bisa penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia di ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawa antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
5: Sarito 13 Mei dalam tahun 1990. Bak Istana Kuching, Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud udah nerima anugerah semangat padi emas tau ke perangsang padi emas ianya anugerah ke pengemis besar Bak Skaut Malaysia di disuak ke Tuai Pemakai Menua Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor di menanda ke anugerah tu diterima orang tim yang kerja pemanah pengawak Bak Gerempung Skaut. Pelimpah harinya Kepala Menteri Mega dipilih menerima tanah pangkat anugerah tu laban ngemuan penauknya dituai memberi tulung serta panah penemu kena maju karaban Scouts di Sarawak. Ia mega udah membuat ke Camp Scouts Now Girls Guide bahawa mesai tanah 12.8 ikar di Matang. Untuk mega dikenal menang pengawak ia kekalanya di Vice President The Sarawak Scouts Council dalam timpu 4 penal dari hari tahun 1964 sampai tahun 1968. Halnya mega ia dipedak dengan sigiknya di siku tuai kalau puguk menua keberat benar ke pemansang ngau penglantang rakyat. Nyak kebuah anugerah tu udah ngamat ke pemayuh pemanah pengawak ke udah dikagak ya bak gerempung Scouts ngau pemansang menua. Jerana cerita lama Sarawak tu disedia ke Upis Akhir Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun ini penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
6: Kesekali tu, YFM mai kita mudik Batang Rejang nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak ianya bagi menua kapit. Pemsai kandang menua kapit ianya 38,934 kilometer persegi. Lalu pelilih menua tidi baruh kapit tu ianya nyerangkum pelilih menua Belaga, Ngau Suang. Raban bansa ketebal lagi mendam di kapit ianya bansa Iban lalu nitih kerikut. Pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung tibukai. Mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu ianya siti ari palan dur berjual ti terbilang di pasar kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di siti ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kena kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Aripalan ti mayu nyimpan cerita lama benua kapit. Ianya Kubu Sylvia. kubu dinyimpan sejuta kenang manis ngau pahit menua kapit tu berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buap cerita lama pun penatai mensia kengani menua kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kena ku cerita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bas pemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti bekayau pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei, sidat ti nguan menua Batang Rejang ngau Batang Palih, suah bekayau pangandiri. Iban ti datai ari Batang Ai ngau Batang Lupar, suah bekayau anak ngau bangsa Urang Ulu ti mudiah ari Apukayan. Dengar Batang Kayan, ketegang berebut ke tanah, pun buah, serta bergigak dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani nyari dua bengkah raban bangsa tu. Belak ngai Allah laban pangandiri, lalu tebing sungai Rejang. Suah nyadi saksi, sidak ke bekayau kude ngai pangandiri. Kena ku cerita, dalam ujung tahun 1874, dikena nagang perkara tu hari ti majak nyadi. Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nanga Bali. Tidiasai kiau lih dikenak yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan pihak, dalam tahun 1877, perahu tidi depan Raja Charles karam. Bas menggah penusah, na jauh hari kubu tidi gagak yato. Ketegal arus air tik lalu deras. Pak penusah tu, ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berduduh arinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar di lawak, kelebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bangsanya, dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dahagi Kubu. Kesekali tu, tungak ke ilik Batang Rejang, ianya di Pasar Kapit Kediato. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Seberau ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambi nama Rani Sylvia Brooke, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digagah ari kayu belian, tegap serta nak mudah halah laban serang munsuh. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinerbrook nyatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayaan gau bala Iban Ulu Batang Ai, gau Iban Ulu Batang Rejang, ti bektuai ke pengulu kuah. Raban bangsa kayan ngau Kenyah ari Batang Rejang begulai ngau bala kayan ngau Kenyah ari Apuh Kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia. Mayanya menyak betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala Manuk Sabung ngau bujang berani ari kedua-dua pihak raban bangsa tu nyikap diri ngenak ngepan kayau bebaik terabai sangkuh bertangkin pedang ilang ngau nyabur. Kelimpah ari Raja Charles Vinerbrook pemesai tinggulu pengawak bebancak babi tu ianya sikuk Captain ari Netherlands Indies Army. Iau sikuk ketuai Apuh Kayan di Kalimantan. Bala kayan ngau Kenyah ti ari Apuh keliak datai ngenak 95 buah perahu pengayau ti diulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur bertundau di kira 50 ila bentudi pangandiri. Lebuh ti mangsa kapal Raja Charles meriam lalu diseluk, lalu sidaya udahnya belak niri ke sengayu ngau panjung-panjung. Dikena Nabi Raja Charles Vinerbrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua, lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah. Bak pengawak bebancak babinya keliak, diak Tuan Raja lalu meri tajau menaga labang sigi siku ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siku ngagai sapit seduai. Nyak ketanda sida udah dulung Raja ngalus ke menua, lalu ketanda sida bersumpah semaya baduk berkacau pangandiri. Bak pengawak tu megak pengulu kuah dititah Raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya diupis luar sekedar disidak ke berjalai ke pengawal perintah. Serta kalau megak digagaknya diupis residen bagi menua kapit. Sedau kapit diangkat kena dipilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedar kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansang serta megap mengkang nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya. Saya umeh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu hari kami Bah YFM.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam
1: kan?
0: WAIYFM.
2: 24 jam WAIFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WAIFM segulai sejalai.

Iya, gayu guru gerai nyamai lagu ari Joshua Jo Saum ari gawai nya munggal Y9 12 kita ke pagi 23 pagi hari 3 sarito 13/5/2026 jadi bak Y9 12 pagi tu kita dekat gulai go aku melati badi hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai 12 tengah hari. Ya, nama berita bala pendengar kita pagi tu aku ngarap ke bala pendengar kita sama ngembuan dan berita ke mana aku megak bersampi ke semua tu pengawak ke bisik di kerja kita sehari tu pan lancar mujur magang di kerja kita kita gerai nyamai tu kita ngerja pengawak jalai pengerai bah kunci keterubah ya nur kita yang tadi mujur bah semua pengawak ya nyalai jaga pengerai kita pendengar ngambil ke pengawak ke di perambu kita ulih di kerja kita tengok mana pian megak kita ke benung pasar tamu jam ke dia tu nang ramai pasar tamu bad ini ya ke bisa dengar ke kami buat YFM terima kasih harap ke bala kita yang tadi seruran gagal lantang hati magang lebuah ke berjalan ke pengawak dirempu ke pagi tu ya lalu bukan selama buat 3 jam kita ke bergulai buat Y912 nur aku berkongsi ke sekedari berita pengawak merindang kita ngau lagu-lagu ke bisik ditusun aku jadi sekedar lagu ke bisik ditusun aku pagi tu lagu gawai bukan nama laban sarito dah 13/5/2026 jadi mood gawai yang tadi nyau kata ikut kita datai sedatai meh ngagai rundi yang pikir kita lebih lagi kita ke gawak buat menua orang udah tentu mai macam perambu pengawak ya ketika diatur kita mai macam utai ke dekat di kerja kita. Jadi perkara keterubah buat kita ke gawaknya tadi nanti kita hanya tadi kap mulai ke menua kita minta permisi tapi ya jadi lebuh kita ke kap mulai ke drempu udah tentu megak mayuh macam utai ke dekat diatur kita servis kereta macam-macam kan eh jadi aku ngarap ke semuanya tadi mujur lancar makan di kerja kita diumbak ke hati kita ke gagal kap permisi nyerumbak regawai nama-nama pun aku ngarap ke semuanya tadi mai pengelantang ya kai tiap ikut kita. Jadi kita ke buat menua jauh laban kadang-kadang kita yang tadi dipekuah ke ngau mayuh macam pengawak mayuh macam kerja kita kena ulih kita yang tadi minta permisi penekak hati kita datang berserimbai ngari gawai nada salah kita yang tadi ngelimpang ke derimpu pulai seminggu dua nyinggu orang tuai ba rumah panjai nyinggu bala diri serumah bala diri sebala ba rumah panjai kini pulai mari gawai ne haram sama pulai laban nanya Siti Ricara mega ia ke tau dikena kita nya tadi ngerapit ke kawul kita yang gau diri sama diri nyalai lagu kedua merindang kita ba Y912 kita ke pagi tu still lagu hari Margaret M Jalan gau lagu pulai meh hari gawai.

0: Why 19?
1: Why 19?
2: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersauk begulai dalam serakuk, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas, pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nak kena menepan bergaya me kita.
3: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.
4: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac. Hati tu dah ada, Mac. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app aspek global, udahnya tekan scan and pay. Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelipa harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
5: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam mega dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah, Wun. Apuan.
4: Nyamai yang main mentepi ya.
5: Kerama dah pernah. Muntang memegang, nemu di, Mac.
6: SP Global, Duit Now QR, Anytime, Anywhere.
5: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

Ya, kawan, sampai mati lagu ke di Baik Wadrok dipilih aku merindang balap tinggal kita bawah 9.12 kita pagi hari 3 13 hari bulan 5 2026. Jadi untuk bila kita ke nyangka hendak gawak kini sehari itu tahu ke kita kenang berjalan ke pengawak berumah aja kini nyangka jam ke dia tu belum kemas ke utai ke berumah seraya ke mendiang ke kami bawa YFM. Terima kasih ya laban udah milih YFM jadi ke pemerindang kita sari hari itu ya. Jadi pukul 10 pagi itu lagi kita ingat ke tantu program peniaw penghidup aku. Jadi kita ke agi terus sebulan dengan kami bawa YFM. Lagi kita berkongsi ke berita-berita atau pengawak ke bisik di pecalai ke bernua kita. Laban kita berarti ke jam ke dia tu mayu program-program ke dia sebut kita yang terima antar gawai mayu meh aktiviti ke bukai ya ke bisik dia tu nyerumbak pengerami gawai ambil ke bandiang pekit kumang pekit keli yang nyak sitik riutai ke namanya tebal lagi diatur haba bulan tau ke jam ke dia tu nyerumbak pengerami hari gawai ke dekat datai. Jadi berdini-dini nurpan nanti kita berhati ke andang bisik ngatur pengawak ke disebut kita yang tadi mantar gawai atau ke program ke dia tu berserimbai ngwari gawai jam ke dia tu ya. Jadi lagi kita berhati ke sekedar hari tu pengawak ke bisik di pejalai ke. Jadi kita berperindang dulu sebelum kita mendiang ke tanduk program peniaw penghidup aku. Jadi tu lagu ke di baik Melissa Francis ke pagi tu anggau lagu nombor pengingat tua.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Berkongsi ke info berita, randau ngau temuai, biar mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, Diukai, Y912, YFM, Segulai Sejalai.
2: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sindur Bukai, tentu ya, Bawa FM, Segulai Sejalai.

Ya, lagu Tuat Darah, lagu ke dibat Jessica Timah Gau Gilbert Gawang ya pagi tu peringat ke bisik di pinta. Peningkat kita ke bisik gulai gau kita ke pagi tu. Jadi jam kita sudah pukul 10 pagi. Jadi dia tu terus mai kita mendiang ke tanduk program Peniau Penghidup Aku.

ko duduk kerire ngingat ke sika orang telikangau ke nai malek kiba malek kanan namunya aku minat bermimpi di siang hari namunya inai aku lama udah pergi bakau jari nuan inai agi meruan depada jako aja nuan semampai di kingat berari recah nyawa nuan di dinga aku berari maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi taya aku udah besai tengah aku bakal kena min besai di andai nuan deto inai nuan udah jawab pergi bukulah sejalan dengan Tuhan di serga sinu nakal mempunyai hati cukup nak nyamai ku inai buang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi semina agama nuan agak mangkian di pedak kena mantup ke pengelengau hati main bisi peluang musuh enggak ku palan ke penudi alai nuan ngenua baik kaku utai kedekat dipakai nuan keberai gaya mata cukup nak nyamai aku inai bersampai ajak me aku menuju nuan inai nijak ke perjalanan nuan nyamai bukulah sejalan buat Tuhan di menua serka mulai kita buat program peniap hidup aku nanti hari 1 jam 2 ngelari seminar di YFM Sibu.

Ya, bertemu baru kita peninga serta meri selamat bergulai ngok kita dalam program pendiau penghidup aku. Baka sebeda untuk megak dia tu jam dia aku datai dekat maca kenang tok ke bergulai ngok kita dalam program pendiau penghidup aku. Terima kasih peninga.

di Anjung siko peninga kita ya madah ke Durempo siko ari ya kenang udo golengo kita pada dalam program pendiau penghidup aku dan sebenarnya peninga di aku dekat mic kita mendiang ke sitik lagu di kenangan pun ke program PPA kita lalu lagu ke dipasang aku dalam program tu nang lagu ke dipinta sidak ke bempu kenang ke dibaca aku.

Ya numpang penghidup orang. Jadi meri terima kasih yang kainuan pengelola program peniau penghidup aku. Kudah nyawam aku macam kenang ke dikunci aku ngau bala peningan mayuah ke minggu tu. Minta ampun peningan yang gak kenang aku tok ke cerita penghidup ke dikunci aku tu jauh berbeda hari ngekita bukai. Aku tu minat dekat berkunci ke nama utai kudah nyadi. Utai kudah disepik berdalam penghidup aku. Minta ampun mega engkau

Itu bisik nego ati kita kena ingat bakal ke minggu tu. Berenggah ngau kenang aku, dekat mai kita ngenang siko orang ke bernama Samuel. Bibi aku Samuel, bisik malam bertahun ku dah lalu, dia peningat mayu aku bermimpi. Dalam mimpi akunya, aku berjalai bersitik menua kena ditemu. Menuanya lain hari dunia kita kediato. Cukup nyelai. Kibak kanan ada siko orang ke dikelala aku. Berjalai aku lalu terus berjalai di baik angin. Bakal kena ujuk ngakai aku, kini ke ku yang berjalai aku. Nyentuk kaku terengkah bersitik nur. Bak mua aku dia, bisik sitik rumah. Rumahnya di pedakku dalam mimpi malai tanah. Rumahnya diias ngau mayu macam bungai ke mayu macam curak megap. Dalam mimpi aku, aku nak nemu siapa ke ngempu rumahnya. Nyentuk ke siko inai tuai orang pansut peningah. Inai tuai nyak mada sedatang lalu kaku. Ngambil kaku tamak ke dalam rumah sidak. Tajak pun, hati aku dalam mimpi tadi peninga agak nangi. Dan aku merani ke diri, nitiah utai ku inai tuainya. Tama aku ke dalam rumah. Pedak aku cukup mayu ke bala dia. Siku pun ada di kelala aku. Aku dilalu keduduk bersitik nur. Dia sosidak ya duduk bersitik sukut. Bak meja bisik disedia ke air ngeruti. Ini tuanya nunggu aku kedua-dua. Aku nanya, dini nur aku. Ini tuanya nyaut. Nama nua nak ingat? Pihak ku ya. Lebuh aku nanya baru. Di pedak aku nurun si konemiak lelaki hari tangga rumah. Hari kedai pedak aku umur ya dalam 4 tahun baginya. Anemiknya berjalan nuju aku. Lalu nyuak ke sitik sampul surat ke cukup besar. Nak jakok kan amit ni tadi. Aku berani yang agak ya. Tang anemiaknya seminat tucum. Buka aku sampurnya. Pada aku ayam ngau mayu macam mainan. Kau anemiaknya. Benar aku ngumpur mainannya ngelamak tu. Pihak kau ya. Aku agak nak mereti peningah. Medak aku agak tertanya-tanya. Dia anemia nyak madah dekat mai aku pansut bermain bak taman belakang rumah sidak ya. Ini tuai ke bisik nunggak aku nyak tadi. Minat nunduk kepala aja baduk ke bermunyi. Anemia nyak tadi ngiring jari aku ngakai sitik taman bak belakang rumah. Bak tamannya mayuh bansa bungai mekat ditanam. Kami duai duduk bersitik bangku nunggak tasia. Burung terbai di pedak megak. Angin berpuput lubah mansak mua. Aku nanya, siapa nama nemiaknya? Siapa nama nuan? Nak agak bermunyi nemiak tadi. Ya, seminat dia diri. Aku nanya baru, siapa apa yang ngainai nuan? Pihak ku aku gak? Nemiaknya seminat nunduk ke mua. Tatu agak kutuk peningah. Nanya baru ke aku. Dini apa yang ngainai nuan? Ku aku nanya nemiaknya. Aku medak yang angkat kemuanya. Lalu merenyang aku. Pengudah kelamat nak bermunyi. Dia yang nyebut leka jakok tu. Mak, kenuk ku ya. Sambil yang merenyang agai mua aku. Aku nak terpansut ke jakok. Dalam hati aku berjakok. Nama kebuah nemiak tu ngangau kaku mak. Harinya tadi peningah nak berasai. Pengingat ke udah nyadi berdalam penghidup aku. Kira berpuluh tahun ku dah lalu. Aku udah kalak ngasai ke penghidup ke cukup petang berdalam penghidup tubuh aku tu siko. Aku nikah baru ke kenang aku. Kalak ku nyebut jakok tu sobak. Kapa aku kang ibu anak tu. Anak tu sikit dibuai aku. Nak aku kang ibu pura pantih nuan kejahitnya. Pihak udah megak nuan jadi ngurang bukai.

Sampati nuang aga aku begitu, semina kang uliah ketubuh aku aja. Pengawak timuai kandung aku subak mujur maka peninga mayuah. Minta ampun ngakai kita keninga. Nyangka kenang tu bisa berbeda ringa orang bukai sebeda tu. Udah nyak subak berasa lanteng hati. Kapa aku kak ngibun puri orang ti nak berani bertanggungjawab ngakai penghidup aku. Lutur tinggaga operation muai kandung aku subak minak mantai ke bibi ke kandung kakunya. Udah cukup maka yang bisik jari kaki mua megak berupai di pedak. Siko anak lelaki. Aku seminak nguyang ke mua sepengudah aku ke medak sekali aja. Mainnya aku mutus sama ati muai kandung subak ketegau laki ti dikarap ke ngau jadi. Nyo nak nyanggup ngaku anak ke dikandung aku ngoya subak. Nyak me kebuai aku, muai kandung aku, muai anak aku suba. Tiang ceritanya udah kelalu lama, bertahun peninga. Nak nyangka ceritanya datai baru berdalam mimpi aku. Pengingat ke datainya, baka kegambar datai ngakai pikir aku. Baka kitai kemedak cerita tibi. Aku lalu merendiah di miaknya baru. Nyut pulai baru ke ngakai mimpi ku peninga. Nuan bibi ku aku. Mak ko ya, nyajak ke cakok ya. Siapa nama aku, ko ya, nanya aku. Benung aku kat nyawut. Dia aku lalu terdani. Nyak mah tadi, nyak seminat mimpi. Tajak pemimpi, mimpi kediasai aku nyak tadi. Berasai nyata benar. Ngambil ke kita nemu. Bertahun ku dah lalu. Aku tuk peninga, siko induk kekala udah telanjur bergulai dengan siko laki kecukup disayau aku. Pengelamak ke bergulai, aku lalu bertubuh bisik. Tiang lakinya ngai bertanggungjawab. Lalu aku mutus hati dekat muai anaknya tadi. Selabuh paginya, ianya hari minggu. Belalai aku, meli semua kerban bakal bungai. Meli ayam, pemakai, baju ngutin bukai. Deriba aku dibaik aku ngenak muto ke pendam. Datai bat semak pendam, aku milih si Tek Nur. Pada aku sepiak-sepiaknya pendam anak min. Tumek kaku semua utai ke dibeli aku nya tadi. Ayam ke mainan ti udah disedia kaku. Lalu aku bersampi, aku minta ampun. Bibi, aku minta ampun ke Nuan. Nak sengaja aku muai Nuan pada dalam penghidup aku subak. Bukai reti aku nak sayau. Tiang ketegau salah aku kena ngeriang diri ngada ke Nuan subak. Ketegau ti nyaga nama Nuan kenyadi mansa aku. Mansa aku maya umur aku ke agak biak. Maya aku kena nemutai. Maya aku kena rundi yang ngepikir aku. Maya aku kena nemu berpikir panjai. Dalam meja diri empu maku muai Nuan subak. Ngamik kenuan nemu, ngamik kenuan badu agak tertanya-tanya. Dia aku ngagak ke nama Nuan Samoya. Samoya nyabuang. Minta ampun anak. Aku ngagak pemutus ke bangsa tu. Jadi aku minta Nuan lantai ambak dunia Nuan ke baru. Sekali lagi, badalam kenang pendiau penghidup aku tu, aku minta ampun. Laban aku nyerita ke asai aku utai tu nak patut bak sekedar orang. Dan aku ngarap ke cerita aku uleh nyadi keteladan mega ngagai sekedar orang. Nama putih nyadi, nama pun penguji datai kenuntung berdalam penghidup kita. Baik ke kita tok laki, tok ke hino, tok ke siapa pun kita. Besai ni pangkat, besai ni pengawak ke dipangkok kita. Lihat kita harus berunding ngapancai. Semua otak ke dikerja di gagak kita. Kita patut bertanggungjawab ngagai semuanya. Jadi aku minta ampun sekali lagi ngagai pala peninga berdalam program pendiau penghidup aku. Lalu aku ngarap ke cerita aku tu oleh nyadi ke teladan berdalam penghidup semua orang. Lebih lagi kita ke peninga Indo. Pihak mega, aku meri terima kasih ngagai pengelola program PPA Nuan kuda mantai kekenang aku. Cerita aku nang ditusi aku, hari mimpi aku. Lalu disebut aku ngos cara ngelansak, utai ku dah nyari, utai ku dah kalak ditujah di tengah aku. Dalam timpuh 38 tahun, aku dah hidup barunya tu. Jadi kesari tu dia tu, aku dah bisa ruang bilik ke terempuh.
Lalu Samuel nyabung anak tuai aku. Lalu Nuhan udah bisik menyadik Nuhan kebukai. Tajak Nuhan udah lenyau. Tajak kami nada medak Nuhan besai. Tang aku meruan besampi ke Nuhan anak. Nuhan meruan lantang. Badunya kebukai.

0: Nyan akak aku, mai kita mending ke program peniau penghidup aku kami ngotok ngarap ke kita bertemu baru ba maya ke dekat datai ngotok aku nyurut ke diri dari program PPA. Bye bye.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.
3: Statistik bandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngati semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari ari ulah tidriba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit katur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
4: Pagi Rewind.
5: Tu bisa hari peninggal kita siku tuan-tuan ia kebisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabakku hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya asal berpansak tampar asal berpansak tampar tahu bukannya ini
4: ya bukan positif kena minta kita dua tu minta tip nyelap kati dan di berundiang memain ya si tip bicara ngasuh hati celap deh
5: udahnya waduh dia puati nih
4: puati melawan dia udah nampak dia
5: aneh
6: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi

Ya, cerita lagu ke di by Stanley Puah pagi tu peninggal kau. Lagu ngeruman umur lagu ke di pilih aku merindang kau bila kita ke hari terus sebulan kau kami bawah 9.12 kita ke pagi tu. Lalu sama pagi megak selamat datai selamat sangkai ya untuk bila kita ke nyangka baru datai baru sangkai buat menua kita di Sarawak di tu. Nak ngira buat miri buat sibu miri di Bintulu atau ke di Kuching kini ya jadi ya kita meh namanya tadi temuai ke datai nemuai ngagai menua kami ba Sarawak di tu tumu pagi tu harap ke semua pejalan itu pejalan kita semua namanya tadi palan ke ditapat ke kita pagi tu harap ke tau ngelantang ke hati kita nyak siti hari ya cara mega narit namanya tadi temuai ke datai ngagai menua kita ya nyak kita tempu mempromosikan kurangnya di kita tempu ke namanya tadi madah ngagai orang sekedar hari palan-palan ke manah ya kita di lawak bala temuai hari menua luar datai ngagai menua kita di Sarawak di tu ya jadi nanti kita berarti ke bahasa Sarawak di tu peninggal dan mayu macam namanya tadi palan ke manah ya ke tau ditapat ke bala temuai ke dekat datai ngagai menua kita nanti kita berarti ke bahasa Kuching di tu dan mayu macam ke ya ke tau di lawak ianya museum kita di tu lalu ia ke bisik di kamada begini ke peniau orang berumah panjai atau megak ngelawak sekedar rumah panjai kita iba Sarawak di tu ni nemu ke ngasai ke begini dia berumah panjai begini penghidup orang berumah panjai apa orang ke tak kalah ku aku deh temuai hari luar ke apin kalau meda lalu apin kalau megak ngasai ke begini penghidup berumah panjai nada salah datai nemuai ngagai kita di Sarawak di tu lalu dapat ke sekedar rumah panjai ia ke bisik bak menua kita di Sarawak di tu ya nyalai pagi tu lagi terus merindang kita ke lagi terus mendengar ke YFM lagu ke di by Haley ke sekali tu Baduk Kiruah.

0: perjalananmu, hati mensia tonmu berubah. Nanti sudah bisi hati jai, sudah boleh ngaga utai kena mana ngaga kita. Siti lagi, anang kah password kamu teramat, bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labannya mudah ditemu orang, pesan tu, hari aku, Austin Matthew, Ngawai FM.
1: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bahagian Kuching dito aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga kami ari pihak kesihatan pergigian bahagian Kuching begulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program fun run sempena majlis peluncuran minggu promosi kesihatan pergigian 2026. Jadi fun run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawa 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan pirik empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran tau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu oleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke fun run anak nganti lama lebat.

ke di bay Stella pilih apa pagi tu berdengar penusah majak bertambah. Jadi dengar lagunya hujung ke jam kita kita 15 minit lagi dekat pukul 11 pagi. Jadi tu mai balap dengar berarti ke City Ops ke bisik di pejalan ke pian lama tu kudah hanya operasi Ops sapu. Jadi 81 ikut orang raya dari menua Indonesia engkau Filipina ia ke tamak nadai pemendar tau ke parti udah ditan ke buat operasi Ops sapu ia ke bisa dipenjalai ke UPS Immigration Malaysia JIM kena hari satu ngau hari minggu untuk kemarin di Sibu ngau di Selangau jadi penerang buat Facebook JIM Sarawak madah ke sidak tu ditan ke inya 50 ikut lelaki 18 ikut induk 5 ikut nembiak lelaki ngau 8 ikut nembiak induk ya. Jadi operasi itu dipenjalai ke buat 9 kanandur hasil dari penerang Mensia Mayu pihak mereka ngau orang ke bempu premis ke lain sidak tu diau ke di pelabak ke jadi palan nur sidak tu tadi transit ya. Jadi semua sidak tu ditan ke Tegal ke nadai dokumen pejalai ngau permit kerja kesah lalu kes tu dipansi ngena section 6 bracket 1 bracket C section 15 bracket 1 bracket C ngau section 55 bracket A bracket E Akta Immigration 1959 stroke 63. Lalu berabak ngunyak dia siku pengaji menua tu megak di tan ke ketika ke di pelabak ke ngelalai tau ke ngambil orang dari menua luar gawak ngau nadai dokumen kesah lalu semua sidak tu di tan ke nya udah dibaik ngai ke UPS Penerik Adat Immigration Sibu ngambil ke utai ke patut uliah di pejalai ke ya nyadinya ngenang berkawa ngau operasi op sapu ya ke bisik udah di pejalai ke di Sibu pihak pegak ngau di Selangau lalu di seratu dia pulih seratu bisa ketan ke dua ikut lelaki rakyat menua tumpu ke di pelabak ke bisik berkawul ngau gian dadah jadi sedua itu ditan ke lebuh operasi meresa bak ops tapis khas ke di pejalai ke ngelingi bagi menua seratu pihak ngau pihak megak ngau di kabung apin lama tu kemari lalu ditiah ke penerang kepala polis pilih seratu ianya DSP Matthew Manggi madah ke sedua itu ke bumu antara 21 ngau 26 tahun hanya di hasil hari peresa air kemik ngayan ke sedua itu di tetap ke positif dadah lalu kes tu dipansi ngenak section 15 bracket 1 bracket A Akta Dadah Berbahaya 1952 jadinya sekedar utai ke bisa nyadi bawa menua kita peningat ke dibayar ku perhati ke bala kita ke bisip kulai ngau kami bawa Y 9.12 kita ke pagi tu nyala itu lagu ke di pilih aku buat tusun lagu kita bawa Y 9.12 pagi tu lagu ke dibayar di kunci putus tunang merinang kita bawa Y 9.12 YFM.

0: Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngaga riput ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.
1: Aku LT Elton Juan, wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati tigaga Mbak Maya Ari gawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai oleh meli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
2: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Ya, lagu gawai ke di baik raban artis PBB. Pagi tu peningat kuat tim tu. Kuya lagu kena berindah kita ke lagi terus gulai gaw kami bawai 9-12 kita pagi tu. Jadi kita ke udah merambu pengawak ke bisik dekat diatur kita. Lebih lagi berumah panjai nanti kita berhati ke jam ke dia tu. Udah bisik baum berumah panjai ni. Nama atur pengawak ke dekat di pejalai ke kita sekayuk rumahnya berserimbai wari gawai. Jadi pelabak kaku dah bisik aktiviti ke entang di perambu ke balah ia ke diau berumah panjai kena ngisi penggerami hari gawai kita nyalai nanti kita bisik pemisi pulai ma kita ne nanti kita yang tadi nadai pemisi ke pendak kita ninga berita orang aja mana. Ya, jadi selamat pagi ngagai bala peninggal kita ya ke baru mendiang ke YFM yang ke baru dani kini atau ke bisik pengawak tadi kiruh empai mendiang ke kami. Jadi dia tu baru buka radio kita ninga ke kami bak YFM. Terima kasih ya. Jadi itu ngenang berkawal ngau program merik tucu vaksin anti rabies tu peninggal ya ke bisik dekat di pejalai ke di perpustakaan Majlis Daerah Seratu. Alai program tu dekat diatur kena 16 hari bulan 5 2026 pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 3 ngali hari nyalai bala kita ke diau di Roban kini di Seratu kini kita ke Kak Mai Jelu Tupik kita uduk kini mayau kini ngambil tucu vaksin anti rabies tau ke kita dari minta lesen ukoi tau datai ngagai Perpustakaan Majlis Daerah Seratu ianya 16 hari bulan 5 2026 berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 3 ngali hari. Lalu kita ke bisik tanya ke Sili lagi bahawa senentang pengawak ke diatur ianya bakal program nucu vaksin anti rabies tau kita tahu telefon ngagai rabies outline bak lumur 016-255-7267 016-255-7267 hanya lainnya program ke bisik dekat diatur di Seratu ujung minggu ke dekat data itu ialah 16 hari bulan 5 2026 lalu ia ke bisik dekat diatur mega ujung minggu ke dekat data 23 hari bulan 5 2026 program ke sebakar mega kat diatur bak sekolah SJKC Chung Hua Sungai Tengah Jalai Sejijak di Kuching di Tau ya. Jadi tu berengkah hari 9 pagi nyentuk ngagai pukul 4 lemai nyalai nyak meh peluang ke tau dikena kita nganjung jelu tupik kita yang tadi ambil ke nerima tucu vaksin anti rabies ngau endak berbayar ya. Nyalai kita terus gulai ngau kami bawa FM merindang kita ke

0: Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenya neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak dipadah orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku Pimlia David ngau YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

tagur pangeribuan ke pagi tu peningat jangan salah menilai. Jadi engkau lagu yang ujung ke jam kita 18 minit lepas pukul 11 pagi. Jadi untuk bala kita ke Barantau Jalai kini jam ke dia tu yang kami semindah. Kak Nurun berbeli ke lawak kini tau ke Nurun buat pengawak ke bukai berambil ke anak kini ke pulai sekolah tengah hari tu lagi sama berjimat mekitayau lalu sama berarti ke penglikun terimpu lebuah kita ke berbaik ke peringkat penganggut ya, sama-sama berjimat lah banyak sitim ke cara kena kita yang tadi nyeliah ke sebarang penusah ia kita nyadi buat jalan alun ya. Jadi nanti kita buat perjalanan ke jauh bakal selama mega kami buat YFM suang lalau kita nanti kita yang tadi ngantuk ngetu dulu buat isi jalan kita yang tadi bunga semua kita tahu ke yang ke kita boleh ngulap ke mata kita nak lama sebelum kita ke nerus ke perjalanan kita buat perjalanan ke jauh ungkup sarito ya. Nyalai pagi tu peningat aku terima kasih megak ngagai bala kita kenang udah pukul lain ngau kami kenyari tumu pagi tadi nyentuk jam ke dia tu agi megak mendiang ke kami ba YFM nyalai aku merindang kita ngau lagu-lagu ke di tagak ke aku atau ngelantang hati kita jadi tu lagu ke di bias nanala lagu ke diberi nama Jalai Pengrinduk Tuang.

0: Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersauk begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kuala Orang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai ulen beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional. Siapa terbisik nepan nyak kena menepan bergaya me kita.
2: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempung Main Asal Katolik Daya PKKD

Ya, jadi bukan jambil lagu ke di baik Sofina ke pagi dok dengar setiap lagu gawai, lagu berami maya gawai. Jadi terima kasih ya untuk bila kita ke agit terus gulai gaw kami buat YFM, buat Y9-12 kita ke pagi tu. Lebih agit untuk bila kita ke bendung bercalai ke pengawak direk jam ke dia tu, kita ke buat kebun getah, buat kebun sawit kini tau ke buat kebun lada. Ya ke nyangka jam ke dia tu bendung ngembuah lada kini. Jadi nanti kita berhati ke berkahwa dengan lada tu peninga. Nanti ditiak ke berita dia industri lada di Malaysia tu dah majak mansang serta bisnes mansut hasil kira 2.274 bilion ringgit ngagai pemansut hasil dalam benua cara kasar tau ke disebut kita KDNK abad tahun sitik tu kemarin abad tahun 2025. Jadi nanti dibanding dengan 2.243 bilion ringgit ia ke bisik direkod ke bak tahun 2024 ya. Ya, jadi Menteri Pengawak Berkebun Gau Komoditi nya Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad madah ke nyentuk ke ujung tahun 2025 tu kemarin dia pemesai nur di Malaysia ke ditanam gau lada ianya bisik kira 8,200 hektar galai tebal lagi hasil lada tu dikeluar ke hari benua kita di Sarawak di tu ya. Jadi madah ke industri nya megak sama disukung kira 39,000 ikut orang ke kebun serta nyali ke pun penatai pemisik ke rakyat bak menua pesisir ya. Jak ngenang ya berkawal ngau industri lada nyalai tujuh-tujuh bala kita ke pagi tu ni nemu baru pulai nyual lada kini. Ya tentu sebut orang kemai hari tu pampek ne. Ya jadi nyak mesti teri ya cara mega kena kita yang hidup ke diri kita ke bisik tanahnya tadi kelimpah hari kita ke bertanam ke hasil ia kita mansut ke penatai pemisik ngagai menua kita sawit kini getah kini lada kini tau ke macam-macam sayur kini jadi utainya tadi si teri cara mega kena kita yang tadi nambah ke penatai pemisik ba ruang bilik kita ya. Nyalai lagi terus sekolah ingau kami ke pagi tu mendiang ke YFM sekolah secara ingau kami ba Y9-12.

YFM Segulai Sejalai.

0: Kita jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Y Seberai.
2: W-A-I
1: YFM.
2: Ya, baru ngam.
1: Kan?
2: W-A-I YFM.
3: Aku meruan saya, aku kenal.
4: Aku cinta.

Ya, jadi ya kita ingin datai buat pengujung Y912 kita ke pagi tu peningan. Jadi terima kasih ya untuk bila kita ke Udas Gulas Jalan Waku buat Y912 kita berangkat hari pukul 9 pagi nyentuk ke 12 tengah hari. Jadi 12 tengah hari tu lagi Nur kita dengar ke berita tengah hari ke di tabur ke terus hari YFM lalu tu di ke beritanya lagi dia kita akan dengar ke ngila tengah hari hari YFM di Sri Aman. Jadi aku tinggal ke kita engkau duit lagu Siti lagu gawai ke di baik Florence Low gawai ke penudi lalu sebenarnya tu lagu ke di baik Sylvester Andy joget makai belalai bertemu baru bak awak kebukai.

0: Segulai, sejalai.
1: Why FM?
2: Orang ke ngelingi kita mayuh meri influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak ke bekali yang. Antik kaban tu ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi antik kali yang tak ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Banyak kebuah kita ditangkan. Megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
3: Betul.
2: Ya, so nanti bakato. Bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi paksa.
3: Amat. Aku nyau nyemerta aku bau tai tabun zato na ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita.
2: Ya.
3: Enti kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tanti kaban nuannya jai runi yang jai perangai, jai ulah, jai jakut. Jai mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisi kesaksian itu. Bisa bakih aku nyebut utai munyi itu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kuya madan. Lalu nama penyadi, penyadi aku pedak di penghidup aku dia tau dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri e bakih ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakih ti ngelala Tuhan tu ti menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedajal aku ditu pilih bakih ti betul. Serta manah bakih ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi hari kita laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual ngelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakut ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Ternama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerusak ke penghidup. Reti jakut aku dituk, bakiah kita ti ngelala Tuhan nyak terkesema aku bakal manyi lebuh kita nutu madunya bisik penghidup tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi nuan ditinggang oleh penyakit nuan ditinggang oleh pemedias
4: Sajurai 635 Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
5: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
0: YFM Segulai Sejalan.

Selama tengah hari dia tu kita bergulai ngaku Imer da Joni ba berita tengah hari hari 3, 13 hari bulan 5, 2026. Berambu undang-undang tau ke RUU Upis Padi Ngau Beras Sarawak 2026 ti dikemendal ke kemari disadang oleh nyawab nyungkap pemansang sektornya serta negap kagi agenda penglikun barang pemakai menua tu. Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Wilayah, Datuk Seri Dr. Stephen Runi Utum madah ke ngena perambu undang-undangnya ekosistem industri padi kemoden bersepadu serta meruan dekat di Kemansang ke. Pengawak berjalai ke undang-undangnya mega diatur ngau perintah besar kelebih lagi ngau upis Menteri Bertanam Bertupi ngau jamin pemakai. Industri nyamaga dekat dikemansang ke ngena cara ti berarti ke pemanah tanah, gaya geografi ngau guna perengkau infrastruktur. Ia maksud ke Jakutuk ngagai penggeram berita bak Kompleks Kaunsel Negeri Sarawak. Berebak ngaunya tujuh kanandu ke buliah 1,089 hektar pemesai dalam sita Kaunsel Negeri Opal sudah dituku ke dekat dua numbuh ke Dandang Umai. Kaban Kaunsel Negeri Sita Opal, Billy Sujang, madah ketuk dekat mungkul Kampung Jungan, Terbaru, Rukam, Sedayeng, Biawak, Sebako, Ngau Jangkau. Duit RM23 juta mega udah diagih ke kena ngadu ke rengka infrastruktur di nyengkawam penyiding, sistem parit ngau entali air serta jalai umai. Pengawak tu patut semampai di kemata serta diiring upis menterinya ngau upis bertanam bertupi serta upis padi ngau beras Sarawak maya jemah ila. Kelebih lagi, laban Sarawak dia tu benong jingkang nyadi tibang padi ti berpasa ke teknologi atau kemeruan ngau pengawak ke dikerja ngena cara dagang. Projek ngangkat ke pemanah Stadium Negeri Sarawak udah dikemendal di pejalai kengena agih belanja RM7.05 juta. Sapit Menteri Nembiak Lumbak Ngau Main serta pemansang orang dagang Datuk Jero Rentap Jabu madah ke upis Lumbak Ngau Main Sarawak udah dipadu nyadi agensi tip jalai ke projeknya. Projeknya dikerja ngau cara komprehensif dikena nentu ke perengka ti disedia ke bak stadium nyak likun, moden serta nitiah ke standard jam ke dia tu. Sekedar aribatan pengawak bak projek tu ianya ngangkat ke pemanah kerusi, masang sistem lampu LED ke baru, ngau counter tiket, kelimpah hari tingadu ke pemanah bilik dua bertukar garik, agu ngau surau. 27 ekor raya menua luar sudah ditan ke bak operasi selera ke diatur upis Immigration Malaysia Sarawak bak sekadar kedai makai di Kuching Insana. Penerang dari upis Immigration Malaysia Sarawak madah ke kedai ke bisik di persa bak operasi itu ianya kedai di Tabuan, Taman Samarinda, Jalai Song, ngau Taman Berjaya. Operasinya diatur nangkan ke pansir tingayan ke kedai makainya di pelabak ke ngaji raya menua luar di nadai permit gawak tiksa. Sidak tik ditan beroperasi itu datai hari mayuh bengkah menua serta di pelabak ke ngereja penyalah salah guna pas kelimpah hari tik diau di menua tu lebih hari timpuh ke dikemenal ke. Lima pengaji tau ke pengari pengaji mega udah diasuh datai ngagai upis Immigration ngambil kemerik penerang tik silik agi serta nyawuk mansiak perkara tu. Empat ekor rakyat menua China ditetap ke selamat. Lebuh bilik sewa sida ngimbai jalai setiaraja

0: Tunan ke beringkat duanya. 16 ikut bomba dianjung ngagen dua penusahnya kenyadi. Api muju dipadam ke urung pukul 12.20 minit tengah malam. Nadai orang diriput ke bebadi nyawa lalu ke buah penusah angusnya kenyadi benung di pansir. Yang nak berita tengah hari dari YFM Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani. Selamat tengah hari pendengar, dia tu kita bergulai dengan pengelola program kami dari YFM Seri Aman berawak ngela tengah hari.
1: Ya, terima kasih kepada DJ Emelda Johnny Mbak Wifi Makucing.
2: Hello.

0: Sokulai ngau kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Ya, pendengar yang meraya selamat dengari, ya, selamat berdua baru ngau kita bawang lah tengah hari YFM Sri Aman ke tengah itu tengah hari 13 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi bawang lah tengah hari ke tengah hari itu pendengar kita boleh ngau aku insir nak ibuang berengkari ya dia tu nyentuh agak pukul 3 ngali hari tau lagi.

Ya, Malaysiaku, selamanya lagi waria lepas satar mai jam kita itu 12, 10 minit lalu pukul 12 tengah hari. Terima kasih yang kita ke bulan kami, milih kami bawang lah tengah hari. Hari wifi Sri Aman kita ke tengah hari itu. Nih, jadi ya tengah hari itu dengan harap ke kita ya sama lantang, lebih jalan ke pengawak, lalu pihak megang harap ke sama mujur mega semua pengawak ke di kerja kita ya Sarito ya. Okey. Terima kasih maka kita ke bisa merah kami live apa Facebook Sri Aman FM ngali hari itu anda ingat au like udahnya tinggal ke nama atau komen kita lalu share Facebook Sri Aman FM ngali hari itu awak ke mai lagi orang uliah medak lalu ninga YFM bawa ngelah tengah hari kita hari ya Sri Aman ngali hari itu ne. Okey, jadi tusun program kita bawa ngelah tengah hari-hari YFM Sri Aman tengah hari itu peningan ada ya mayu berubah tau kentang ada berubah laban bajam kecubah tu lagi nuar aku dekat kunci ke berita lebih lagi sekedari pengawak ke udah nyadi bedau nyadi tau ke ya kebenuang nyadi di bagi Sri Aman di Betung lalu dekat megang lansak sekedari berita bukai lebih lagi utai ke nyadi di strata menua ya. Jadi kelimpah ni yang mega dekat berkunci ke kelimpah ni ke berkunci ke berita ku dekat mega merindang kita ngau lagu ngali hari tu lalu piam ke ngarap ke semua lagu ke dipilih aku nya lagu ke tau merindang rindu kati kita ngali hari tu ne. Jadi pukul 12 setengah tengah hari itu lagi dekat berengkah macam pesan berat jaku gerah ke bisnis diterima kami bawa YFM. Pukul 1 ngali hari kita dekat mulai buat program ruai kita kali aku dekat mai dua ikut temuai ngakai konti YFM Sri Aman tengah hari itu dengan ke randau kami tiga ngenang Siti Hari Pengurami ke bisnis dekat diatur di Sri Aman itu nya program Niti Daun Basri Maing Pengurami Hari Gawai Dayak Peringkat Bagi Menua Sri Aman 2026. Okey, lalu pukul 2 ngali hari kita ke rindu mendiang ke lagu-lagu lama kita dekat mulai buat program seruan di Kenang lalu jam 2.30 ngali hari itu lagi aku dekat berengkah maca pesan rindu hati ya ke bisa dikirim ke kita buat Facebook Sri Aman FM buat program terima pesan lalu pukul 3 ngali hari itu lagi pendengar kita dekat terus mulai ngau pengeluar program kami buat WiFi Kucing terus kawak kami kuliah di dengar kita 24 jam dalam sehari. Okey, jadi waktunya aku arinta ya program ya ke dekat di keluarga hari WiFi Sri Aman tengah hari itu lalu api yang megap sambil ke semua kita itu sama gerai lalu api yang megap ngarap ke program kami about WiFi Sri Aman ngelah tengah hari ke tengah hari itu terang di dinga kita ok semina kita ke ninga ke kami bak menggeri besar je tang megap kita ke ninga ke kami bak nanti ke seluruh sungai. Terima kasih banyak-banyak gaya semua kita ne. Jadi kita terus mendiang ke lagu kecubah dikenal aku ngemuan kawak ngelah tengah hari-hari YFM Sri Aman tu lagu hari Mariana Jara Bujang Ulu Sungai.

Ya, nama berita Bujang Ulu Sungai. Ha, pelabaku dia tahu benuang bestia dekanya muari gawai Bujang Ulu Sungai ne. Nanti kelia lah, nanti kita ingat ke kelia. Jam ke dia tu nya tadi bala sidak ke lelaki, sidak ke bujang, benung bagi kak kagang, kayu kena nama tu tadi nyambut pengurami hari gawai ni. Lalu mayu mega nanti kita ingat ke pengawak lama sobat ni sebeda hari gawai berketu, mayu bala bujang, bala sidak ke lelaki, ya ke dia bermapanya itu bagi kak. Ngika nama tu tadi ngika jelu udahnya tadi ngika ikan salai sidak ya laban lebuh maya pengurami rigawai tu tadi utai tu mai kedempak ukai baka jam ke dia tu kita dia tu nya tadi nyu makai utai kue ke ditunjuk ke sebelah pasarnya tang kadang-kadang nantu kak nyawa ne kita ngika salai ni pulai ngagai nama tu tadi nama tu tadi kedekat nyawa kita itu tadi ni pulai ngagai nama tu pemakai ke subak-subak ne. Kadang-kadang kita medak beli ke kue itu tadi marga udah kita ini udah lama on utanya kadang-kadang dikena kita bertampi dikena kita bertundik jadi gawai itu anang ngerwa belanja laban kita nemu perkara ekonomi jam kreatornya cukup ya mar rega barang pak pasar. Okey, terima kasih yang kita ke bisnis mereka kami ba live Facebook Streaman FM Selampur Menua bisa ninggal ke komen megas ke dari peringat kita. Terima kasih mayu-mayu yang kita au. Lalu pihak mega kelimpari ke medak ngau dinga ke ba Facebook ke Streaman FM kita mega uliah ninga ke WiFM ninga ngena radio ba frekuensi ke semak ngau kita ya. Lalu pihak mega kita bisa nyedia ke siti area platform ke cukupnya muntang luar kita ninga ke WiFM ianya ba RTM klik atau ke ba radio online kita ini senang sedak ke dia ba nama tu tadi menua luar sobat nak kalau ninga ke radio Iban dia tahu udah nyamai benar ne. Lalu api yang mega portal RTM mega atau didinga ke kita WiFM ba radio.rtm.gov.my. Jadi nya sekedar platform ke uliah nur kita ninga ke WiFM Sri Aman. Ngelihari itu ngarap ke kita terus mulai ngaku mangaliari itu peninganya tadi meh mesti kita bisi muka Facebook Sri Aman FM kasih kakula like udah nya tinggal ke komen kita ngau share ngau kabar-kabar kita kebuka awak ke sama ninga ke berita lalu berperindang nak lagu buka iya aku dah disetiakan kau bawa ngelah tengah hari kita ikut tengah hari tau.

Setia lagi hari Wad Rock Kaban sampai mati. Bisti orang wadah tu pertanda peninga tang ante baru ni yang ku kamamat kan eh. Ante nuan ke ada murang nyamamat kaban nuan. Kaban ke mana ngau nuana pedak lebih mayan nuan tu sah. Siapa orang dulu ngesah nuan? Ya ke ngesah nuan ya apa? Kaban nuan ke Anang ditinggal ke sekali-kali kaban wanya. Anang kaban mayuah tak lebih kita itu sahnya tadi. Siko nadai mendatai ngesah kita. Nama guna ne. Okay, hasil lagu ke cukup mana di kenam rinang kita ngalih hari itu peningan ne. Lagunya tadi nanti kita berarti ketau jadi ke acara atau jadi kelalau kita mau. Okay, jadi yang kena peluang tu mereka peningkat mayuah meri pengagati ngakai ya klub boxing ya Sri Aman ya ke bernama klub tinju Tidal Bo TBBC laban udah mujur jadi champion ba ke Johanan tinju bakat junior dan remaja jemputan peringkat negeri Sarawak ke diatur ba pentas utama Sri Kelaka ujung minggu ya kudah lalu tu tadi ya. Jadi tim tu tadi sudah mujur tuliah ke 10 item idol emas, 8 item idol perak, 5 item idol kerajo. Lalu sedak tu mereka sudah dipilih ngari ke menua Sarawak bak sukan Malaysia ke dekat diatur di Selangor nangkan ke Toila. Tanya. Okey. Lalu kita ngarap ke mayu hage lah tim-tim mari bagi menua Sri Aman itu lebih hage sidak ke bisa masuk pekiat barengat negeri kini tuliah ke pemujur bakal ke nyadi bakla boxing boxing Sri Aman tu ne. Okey nyadi 2 minit lagi dekat pukul 12:30 tengah hari nyadi 12:30 tengah hari lagi aku dekat berengkah macam pesan dan beratau ke jago gerah ke bisi terima kami bawa FM tang sebenarnya aku mai kita mendiang ke lagu hari Lucy M ngai tu dek.

Ya lah kau hari lu CM lah kau ngai tundek dek kau ya. Okay, jadi terus macam pesan berat ke bisa terima kami bawa Ivan. Jadi pesan ke coba tu, ianya pesan pemati. Kalau ia pesan pemati tu dituju kangkai semua kang pelayan ia kengala kovita anak satiang. Aku Vita anak Satiang tau ke Tadung, ya ke diau di Kuching, piam gadi lubantu batu lintang, lubau nanga ajau entana bangai kibak ngau semua. Kabar belayan ke nak boleh megah dirintai ke bak pesan tu, lebih lagi yang kita kenglala. Kovita anak Satiang tau ke Tadung ya. Jadi ya pesan tu ngasuh kita datai ngagai rumah Richard Pai bakas Sibuti laban Kovita anak Satiang tau ke Tadung laban Kovita anak Satiang tau ke Tadung. Udah nadai kena 11/5/2026 ini hari satu ya. Jadi ni yang Kovita anak Satiang tau ke Tadung dekat di Sungai Balamayuah ya. Kena 14/5/2026 lalu dekat di Anjung kena pagi hari 5/15/2026. Jadi nyaku asyik hari pesan berat. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sili lagi berkawal ngau pemati niang Kovita anak Satiang tau ke Tadung tu. Kita tau telefon ke 019-9446-643 atau ke ngagai lumur 019-496-9990. Jadi nyak ko asyik dari pesan berat ya ke bisa terima kami bawai farm. Jadi ya pesan kedua tu peningapan pesan pemati mega. Kalau ya pesan pemati tu dituju ngagai semua kam layan ya ke diau di Miri piam ga di Bintulu di Tatau Kuching nanga nanga Kesit nanga Kumpang Sekayu Batau Undup lalu piam ga ngagai semua kam layan ya ke ngelala ex atau rumah serit anak Tambun ya anak Tambun. Okay, ex tu rumah serit anak Tambun. Jadi kita diminta datai ngake rumah Rembat, Titikah, Undup, Batu Lintang. Laban ex tu rumah serit anak Tambun. Udah nadai kena 13/5/2026. Lalu niang ex tu rumah serit tu dekat di Intu tau ke di Sungai Balamayu baru rumah Rembat. Tingkah Undup lalu niang tu dekat di kubur tau ke di Anjung kena pagi hari 5/15/2026 ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke Siliage berkawal dengan pemati ex tu rumah serit tu kita tau telefon ke lumur 019-818-9285 tau ke lumur 013-946-0229 tau ke ngagai 013-831-0021. Jadi nyak ko asyik dari pesan berat megak ya ke bisa diterima kami bawai FM. Lalu pesan ke Siti tu pesan pemati. Kalai pesan tu madah ke lai anak malung. Madah ke lai anak malung dan adai kena 12/5/2026 ya. Jadi ini yang lai anak malung tu dekat di Sungai Balamayu malam hari 5/15/2026 bak rumah anak ya nya bak rumah sena na aja bak lot 628 kampung Melayu Lubuk Hantu lalu dekat di Anjung kena 16/5/2026. Jadi pesan tu tadi ditujung ke semua kaum layan kebiak kita ke dia bak kampung Iban di Sukong Pudai Tapang Punggak Skim. Kau layan ke dia di Bulo, Nangasan, Tintiang Lalang, Wong Panjai, Wong Pana, Nyemungan, Sibarba, Batu Bebini, Nanga Kumpang, Kelili, Pian Megat di Skim Lamir Miri. Ngau semua kabar layan ya kan awliah megat diurintai kabar pesan tu ya. Jadi ya pesan tau kisah pesan tu tadi, madah kelai anak malung, madah kelai anak malung. Udah nadai kena 12/5/2026 lalu niang lai anak maluang tu dekat di Sungai Balamayu malam hari 5/15/2026 bak rumah anaknya ianya bak rumah sena anak aja bak lot 628 Kampung Melayu Lubuk Hantu lalu niang lai anak maluang tu dekat di Anjung kena 16/5
2026. Jadi punya aku sekedari pesan berat ke bisa terima kami bawa wifi. Jadi kita buka yang kami bisa pesan berat ya kepatut dipengungsi ke ngau balap ninga atau ke kabar belayan kita. Nada salah tahu terus kirim ke pesan berat kitanya ngagai Facebook ke Sriaman FM ngali hari itu.

Ya, jadi hanya ke Siti Lagori Heli Habado Akiro 17 minit lagi dekat pukul 1 ngali hari. Pukul 1 ngali hari itu lagi kita dekat mulai program ruai kita ya. Jadi terus macam pesan ya ke bisa terima kami bawa FM. Kali pesan ke Siti tu nyak pengawang tersulit ngau muain terbalu. Bini niang Petrus Ayu anak kebam ya nyak niang Madeline Santa anak bikang. Kalau ya pengawang tersulit ngau muain terbalu tu dekat diatur bar rumah panjai rumah Jenny di Semurubi Bekenu Sibuti kena 16 bulan 5 2026 berengkah hari pukul 7 pagi. Jadi semua kabelayan ya ke dituju ke pesan tu inya kabelayan ya ke diau ba gudang piam gadis loy di tiris liam sungai entulang ngau di suai serta semua kabelayan kebukai ya kena oleh dirintai ke ba pesan tu ya. Jadi minta kita datai nguluk pengawang tersulit ngau muain terbalu niang bini Petrus Ayu anak kebam ianya Madeline Santa nak bikang kalai pengawak tu dekat diatur barumah Jenny di Semurubi Bekenu Sibuti 16 hari bulan 5 2026 berengkah hari pukul 7 pagi. Jadi pesan tika Siti tu pan pesan ngetas seuliat mega kalai pesan tu datari Denny Rajau anak Iduat Sadai madah ke pengawang tasuliat Inai Sidaya ianya Veronica Idiang anak Cundi. Kalai pengawang tasuliat tu dekat diatur 16 hari bulan 5 2026 hari 6 tu ilah pukul 10 pagi ba rumah nomor 458 lorong Kedandi 4 Tabuan Jaya Kuching ya. Jadi pesan tu nesau kabelayan kelebagi kita ke dia ba rumah mangat di Pelanduk Paku piam ke rumah Nelson Rentap di Beduru Paku piam ke rumah Anyi di Matu Paku rumah Jelian Tanjung Lama rumah James Semeliang di Tanjung Baru Paku ngau semua kabelayan ke bukai kena oleh dirintai ke bab pesan tu lebih lagi kita kengelala Veronica Idi yang tahu ke Inai Boy jadi kita dipinta ratai ngakai pengawang tersulit ya ke dekat diatur 16 hari bulan 5 2026 yang hari 6 tila pukul 10 pagi bak rumah nomor 458 lorong Kedandi 4 Tabuan Jaya di Kuching ya. Jadi nanti kita akan nemu perang ke sili lagi kita tahu telefon ngakai lumur 017 228 8447. Okey, nyadinya ko askari pesan berat ke bisa diterima kami bawa FM. Jadi ngarap ke semua pesan ku dah dibaca akunya tadi terang didinga lebih bagi kita ke dituju ke pesan nyali hari tau.

Yalah kuari gwen sanggup aku kena kumrinang kita ngali hari itu apa ningan deh awalnya di sebenau mai kita mendiang kerana aku mulai ngau temuai aku bapak program ruai kita apa kala satu ngali hari itu aku dekat kena tai ke duite hari jaku gerah ke bisa terima kami ba YFM jadi jaku gerah ke Trubatu ianya awam besai nintian tahun SMK Semanggang kalai jaku gerah tu dituju ke ngagai semua apa indai pia mega bala penjaga nembiak ke bisa bersekolah bisa anak bersekolah di SMK Semanggang exco PIBG ngau semua sedak kegawak bersekolah tu jadi tersau tu ngasuh kita ratai ngakai sekolah SMK Semanggang ngulu awam besai nintiang tahun gerempuang apa yang dia SMK Semanggang kali di ke 29 ia ke dekat diatur 16/5/2026 tu ilah berengkah di pukul 7:30 pagi ngakai pukul 11 pagi bak dewan Dewan Reflesia SMK Semanggang ya. Jadi nyak ko Siti Ari jago gerah ke patut ditemu kelebih yang gay bala painai yang menggak bala penjaga nemia ya ke bisi anak bersekolah by SMK Semanggang ya. Lalu jago gerah ti kedua tu dijemak kami dari SMK Semanggang megak tu berkawal ngau pengawal ngerjista ya. Bala nemia ke masuk bapum 6 SMK Semanggang kalai jakuk gerah tu dituju ke semua painai ngabala penjaga demia ya ke bisin rima tawaran masuk ngagai pom 6 SMK Semanggang jadi pengawal ngeregister bala demia tu deka atau ke udah ditetap ke kena 8/6/2026 berengkah di pukul 7:30 pagi hingga pukul 11 pagi bab blok pusat tingkatan 6 SMK Semanggang ya. Jadi nanti kita akan berterang ke sini lagi berkawal ngau pengawal tu kita tahu terus telefon ngakai Encik Abdul Rahim bin Ajit Balumur 01-0279-4327 jadinya aku duit hari jaku gerah ke diterima kami hari sekolah SMK Semanggang. Okey. Jadi apa Facebook ke Striaman FM ngali hari itu banyak peningah kita itu tadi minta tebah kaku lagu gawai. Wana ngasa ke bala peningah. Lapa aku nemu mood gawai kita nya nama udah hatai beberapa lima sikit. Mayuh sedak madah tubuh aja dia ubah negeri tang ati udah dia berumah panjai jadi awak ke semangat gawai kita nya semampai bisik belama sebetul kita nya buat hari gawai ke dekat datai dila aku mai kita mendiang ke sitik lagu hari Alexander Julius boleh ngau Shaliza ngiga peluang maya gawai.

0: Ya, siti lagu gawai ngiga peluang maya gawai hanang na baju kuning ko kaban ko gawai to ketika ngau dia tu udah beli baju kuning. Okay, suina lagu dikena merinang kita ngali hari itu siti cerita dalam lagu sige makaya lebo maya kita kecemburu cemburu gane lawan kita saya ke pengadiare tangan nang kelalu cemburu sampai kita dikumai orang cemburu buta. Okay, jadi ya jam kita dia tu peninga udah datai ba maya kita ke mulai ba program maruai kita yang di nanti kita bisa medak kami live ba Facebook Striaman FM ngali hari itu tentu kita nya tadi udah nemu bagi temuai ke dekat di bayi aku bak program ruai kita ngali hari tu ne. Jadi ngelalu ke temuai aku jadi kecubah tu aku ngelalu ke Tuan Anthony Abel ianya pengerusi majlis daerah Sri Aman. Jadi PMK ngalu ke Kaunselor Michael Pilo Analanjin pengerusi program Niti Daun Gawai Dayak 2026 bagi Menua Sri Aman. Jadi munyi ke bapun program tadi aku nama tu Ranau kami tiga tu nama tu tadi ngenang berkawal ngasih tiari program ke diatur berserima ingat hari gawai peringkat bagi Menua Sri Aman ianya program Niti Daun. Netuan.
1: Ya, terima kasih Zain.
0: Terima kasih Tuan apa boleh ngelimpang ke Drempu ngagai konti YFM ngali hari itu ne mulai program wai kita. Lalu ngarap ke semua ranau kita di gatu tadi lebih lagi ngenang program kita tu uliah lalu biom ka terang di dingap-dingame ngali hari itu ne. Awanya di nama tu tadi terus angka ranau kita itu Tuan Anthony ne.
1: Okay Zain.
0: Akhirnya di program Niti Daun Gawai Dayak Tikas sebagai Menteri Aman 2026 tu kati ko program tu nanti kita berarti ke sejarah ya kecubah ya diatur atau kekalak diatur sebenarnya tu tadi Tuan.
1: Okay kecubah ya mari selamat tengah hari ngagai balap peninga terima kasih ngagai ATM sudah mari peluang kami doai konselor Makai Pilo bertemu dengan kita abah Randau ATM sekali itu. Jadi mana nak tanya Nona Hansen? Jadi program Niti Daun tu tu ke dua kali sudah digagak kita di Sri Aman itu. Jadi keterubah ya sebab hanya tahun 2023 nya siti program ke keterubah ya di dadu kita abah Sri Aman itu ke bersangkut paut dengan gawai kita. Jadi lebih menyatu sebab siti persatuan lah artinya RPKS Kengadu artinya Raban namanya Raban Club Community Semanggang kena jadi kes kali itu hanya kedua kali kita ngadu ke program tu. Jadi jadi kami dari konsul tu dah diberi tanggungjawab ngadu ke program tu kena kita berserimba dengan gawai tahun 2026 dia.
0: Ya, kena kita ngerami ya kena Tuan. Ya,
1: betul.
0: Okay, jadi hanya ke sejarah ya dua kali sudah diatur 2023 sebab ngau tahun tu 2026. Okay, jadi nak makaya kata tadi Tuan kena binti pengawal program ke diatur kita nak bisa tuju tau ke objektif. Jadi jadi bak Niti Daun tu tadi nama nak objektif program kita tu Tuan tau ke tuju ya kebenar mai.
1: Okay. Pengawal Niti Daun tu saya nak pengawal tu leban nama yang Niti Daun tang ia kena dalam jago kita ke dekena kita sesari ianya perarakan rami ngelai gawai kita. So jadi objektif program tu hanya ngemansang keadat ngau budaya gawai daya ngambil ke nak lenyau di telan kati koran di telan jaman lah zaman lah. Jadi yang kedua nguat ke semangat bergulai sejalai perpaduan korang ngau penghidup kita bergulai dalam community masyarakat mayu bangsa di menua kita itu lah ngau pengarap. Jadi ketiga merangsang namanya pengibuh generasi baru ngelala nyaga ngau nerus ke adat tradisi kita bangsa Dayak lah sebagai bekal kita iban di Semanggang itu lah. Jadi yang keempatnya jadi sebagai pengawal ngau masyarakat bergempuruk lah bergaul

0: kita iban dito bakal di sa mga to ngagay manak ngagay museum ayo jadi kelimbarnya mari peluang ngagay sida ke ngadu ka program nunjuk ka bakat atau tu pengelandia dalam pengawa budaya bakal ngajat berpantun ngau memain traditional bukai kanya ko tuju ya
1: Awak, okay. Jadi bisa kira tahu di kumah kita tujuh hitek lah, tujuh tahu ke objektif program ini tidak untuk ke diatur kita hari nama tu tadi komiti besar pengrami kawai daya peringkat bagi menteri aman tu tadi atau aneh.
0: Betul.
1: Ya, jadi bah tentatif program tu tadi tuan tentu ya peningat tu kan nemu ke Maya, udahnya tadi dini jam lalu atau mulai ke di pebasa ke diadang dekat datai nyangka nama tu tadi menjadi ke niti daun tu lah. Jadi terus engkau setuai.
2: Okey, terima kasih Insen. Aku dito sebagai pengurusi program lah. Niti daun tahun 2026 tu peringkat bagian Seriaman. So tentatif ya begitu ya. Pengawak tu kah diatur kita 16 hari bulan 5 tu kena ke hari 6. So masa ya pukul 6:30 pagi kita sudah berkumpul Nur di kita terap kita ya, Nur ya di mini studio majlis daerah Seriaman eh. So ya orang ke pebasa kita yang mayanya, yanya tamu hormat kita yanya yang berhormat Datuk Perancis Hadin Olis, Timbalan Menteri Pembangunan Bakat Kementerian Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, merangkap Adun In 32 Semenggang. Orang YB nya kedatai lah.
1: Oh, piannya. Awak jadi Nur ya tadi apa mini stadium
2: ya.
1: Oh mini stadium dia awak okay jadi hanya ko nama tu tadi tentatif program kita ne hari bulan ya jadi 16 hari bulan 5 berangkat pukul 6 pagi ba mini stadium Sri Aman jadi ngarap ke sidak ke udah ngau atau ke sidak aku udah nganyur ti mayu orang udah nganyur ti
2: iya ya mayu
1: oh mayu ne awak jadi apa kategori nama tu sidak ke ngau ba niti dawan tu aku meda bisi kira bakal dipekiat kan niti dawan tu tadi ne konselor awak jadi kati ko kategori pekiat ba niti dawan tau bekali ke nya.
2: Okey, maka kategori kita itu bisik dibagi kita yang nitih ke agensi ya orang tanggungjawab nya lah. So empat titik kategori ada gagak kita nya keterubah ya kategori gagak agensi kerjaan. Pekiat tu tadi deh. Ya keduanya gagak kategori rumah panjai. Ya ketiga gagak kelab lah persatuan NGO lah. Okay. Ya keempatnya ngagai meniak sekolah kita ya ke bisi ngau mayanya ilah.
1: Okay, jadi kira empat itu kategori nah konselor ni.
2: Ya kedua tu.
1: Awak jadi apa prayas tu tadi kira kita itu minta ampun boleh nyebut prayas datang nanti sidakan nemu penerang ke sili atau tadi konselor bahkan ni kau sidak yang kakak nemu nama nak prayas ke diungkup ke ngagai sidak kemenang tu siapa orang kuliah ditanya sidak atau tadi konselor ni.
2: Okey, kena ngau prayasnya tadi, tidak tahu telefon ngagai kami lah, kami ke pengelola atau ngagai aku pun tahu kan, kena nomor telefon aku 019-607-3898.
1: 3898
2: ya. Iya, iya.
1: 019-607-3898.
2: Okey.
1: Awalnya di nama tu tadi tu dibuka engkau sidak ke di Australia mana aja atau ke dibuka engkau orang di Serata Menas Sarawak bukan itu tadi konselor?
2: Iya kita tu kita buka lapan kita bisa nyemput hari Jawa Daerah Lingga engkau pantau lah. Bisa dijemput kita lain dari kawasan tempat Sereman Tumpu.
1: Awaknya ni batur masuk bapa kiat tu tadi atau ke syarat penyertaan tu tadi. Maka ni kau pakaian sida atau tadi konselor ni sekali kena fokus dengan kita iban aja atau ke tahu ngenak pakaian bangsa bukai atau ke bahkan ni tu tadi konselor lalu piam kak nemu gitu pemayuh tubuh orang pak sitet tiam tu angka bisa minimum maksimum
2: awak okey berkena ngau pakiat tu tadi pakiat tu nitiah ke pemanah baju lah bisa kategori

0: sisi personal.
1: Okay.
0: Adanya kategori kumpulan, kumpulan tim cedak lah.
1: Okay.
0: Pun bisa adanya kategori plakat cedak, plakat kategori baiknya.
1: Oh, bannernya.
0: Ya, ya, bannernya okay. Tadi.
1: Kategori tim, no banner.
0: Ah, okay. Untuk niti daun tu tadi, kita terbuka agai semua bangsa Dayak kita.
1: Oh.
0: Okay, kita iban aja.
1: Okay.
0: Bedayu, Uliah, Ulang, Ulu, Uliah, semua serakop Dayak lah.
1: Okay, jadi tiem bahas itu tiem pemayuh tubuh lah.
0: Pemayuh tubuh kita kita hadkan satu timnya 20 orang.
1: Tak boleh kau, tak kurang rinya lah.
0: Tak tahu kurang lah.
1: Ati mayuh agi Uliah?
0: Mayuh agi dalam mesima 25 lah. Nah, terlampau panjai lagi, terlampau panjai kita susah kan ngatur apa parakannya lagi.
1: Betul. Jadi kati tu nih mengal program dulu kita tiga tu konselau sebentar kita nama tu tadi terus ngekai tanya tiga lapan ngaujuang ke nama tu tadi randau T3 atau lagi nih jadi mereka peluang guys tu wala berundia nama utai ke yang kau utai ke nama tu tadi ya ke utai ya patut ditemu orang tang nak kena tanya aku ba tanya tu tadi tau guys tu wai madah lagi tu tadi konselor ngau tuan eh jadi sebenarnya kita dulu mendiang ke lagu hari lagu hari Juniaman lagu apa orang

0: Oke, sudah lagi dari Johnny Amanda Gwapai Urang di Kenam Rindang menggala program Roy kita yang hari itu. Kalau kita lagi mengkang bulannya Tuan Anthony Abel, anak cendannya pengurusi majlis daerah Sri Aman, ngau Counselor Michael Pilo na Lancin ya. Ianya pengurusi program di daun gawai daya peringkat bagi Menara Sri Aman 2026. Kalau kita dekat ngenang tau ke benung ngenang program niti daun ungkup bagi Menara Sri Aman tahun 2026 tau deh. Awaknya di tok konselor barang seduai mas apa bagi seduanya
1: aku.
0: Okay, jadi antai tadi kita nemu bakani atur masuk bapak kita udahnya tadi kelimpah di ke perayaan nomor 1 sampai nomor 3 kita maka nama tu nemu bisa ke kategori bukai ba program ni tidawan tu tadi ne baka kategori tim ke pemadu mana pegayaan ke pemadu mana ne konselor
1: ya.
0: Siti Ari utai ke tahu merangsang lebih ke bala sidak ke dekat masuk ba niti dawan tu lah. Jadi ya ke Siti tu tadi konselor ne ba sidak ke nyangka bisa hati dekat nganyon tim tu bukan ni cara sidak yang nganyon tu tadi konselor ne.
1: Okey ya jadi kami ke jadi penganyur ataupun ke diberi peluang ngadu ketu benar-benar ngarap ke semua kita KBC di Genturung Seremban itu sama belak ngau. Jadi itulah peluang ke setahun sekali kita boleh bergulai. Jadi pasal borang tu kami nak bisi bisi di UPS tu dia. Jadi borang tu mayota di Sadong ke rumah panjai ke agensi kerjaan. Jadi harap kita sama-sama ngambil peluang tu lah ngau sama bergulai ataupun niti daun lebih banyak tu lah. Jadi itulah peluang kita daya di Sri Aman tu mandang ke kita yang kun ke pengawal kita, kita yang kun ke adat kita waka harapan kita menjadi bukai kita nemu kita itu tadi nang bisi adat adat kemiana kemeruan
0: ya. Jadi kira nama tu ambil formnya bau pias kita bau majlis daerah di mana tuan okay. Jadi ke dia tu ni kenyawari program di tidawan tu dah ditesau bau radio tu tadi bau media ramah maka ni kau sambut dari minyak semuanya apa itu dia mudah nganjuang nama tu tadi konselor ni.
2: Okay, terima kasih kananya ke penyertaannya ke setakat ke dia tu kita bisi 24 tim lah udah ngejuang gagai kita lah agensi kerjaan 8 dia tu rumah panjai 6 tim NGO baru 7 sekolah baru 3 so kita lagi mengalu-alukan sidak penyertaan tu kita buka sampai ilak lah penyertaan tu sampai 14 hari bulan lemai lah penyertaan kita lagi dibuka siapa-siapa kak berminat bisi timnya tadi boleh ngambil borang tu di pejabat menjelit daerah Sereman lah. Bertemu dengan Puan Regina dengan staff ya dia lah.
0: Okay. Jadi ya ke dia tu nya tadi konselor ya ke nyengah lamanya 24 itu tim lah. Oh, mayu hari hari itu konselor.
2: Ya, ya.
0: Jadi ngarap ke nama tu pengawak tu ialah mujur meh lalu piam ke agak bisa nambah lah tim laban pagi lah hari ke penudian ya tuan. 2026 deh. Jadi sebenarnya nama tu ujung ke nama tu ranau kita tiga tu tadi tuan yang ke bisa utai ke patut ditemu ramai wah berkawal ke program ini tidak untuk kan nak nama tu nak kena tanya aku ba skrip kita sekali tahu bahkan ni punya bisa kini tuan mari peluang kan tuan.
1: Okey lebih banyak tu ialah kelimpah hari kita ini tidak daun. Jadi bazar gawai pun mesti dibuka. Jadi aku minta bala kita mayo baiknya di dini-dini do kita diau. Nang yarami laban kita mayo bala datai. Jadi aku harap ke kita lebih banyak kita di tidaun tu ialah kita akan kena pakaian tradisional kita lah. Okey termasuk kita bukan nyangkung menjadi-menjadi kita daya bukai.
3: Bala Bedayuh semua kita sama mai pakaian tradisional kita lebih banyak mandang ke tradisional kita. Jadi kelimpah harinya biara kita berami jadi lebih banyak tu ialahnya hari 6 jadi nama sesuana gawai bermen gawainya si udah bisik tu dia. Jadi aku harap kita sama-sama datai Bala Mayo lalu nyukung pengawak ke udah di aduh kita atau udah dirancang kita.
0: Jadi ya terima kasih ngagai dengan tuan. Jadi ya ngagai dengan tu konselor.
2: Okey ya terima kasih ha. Aku tu bisik kan nando mungkin tidak tu nak bisik dan tuninga ka nando tu syarat-syarat tu lebih silia agi lah puan izin eh.
0: Okey.
2: Syarat-syarat penyertaan kita ke niti daun gawai daya tahun 2026 tu berketok ya. Kita itu melibatkan semua ke agensi kerjaan sekolah-sekolah, rumah panjai, tim-tim NGO lah. Lalu kita ada banyak syarat kedua, setiap kumpulannya mesti ada komuniti silampu lah. Nak ukai personal eh? Syarat ya.
0: Nak tahu himpun orang bukai lah.
2: Ya. Kita beraban betul. Adanya ahli kontijennya mesti maya 20 orang, ulih 22 pun ada yang awak eh. 23 kira kita ulih sang kuang lah. So setiap kejadiannya mestinya dia ke papan tanda silampu lah. So papan tandanya tadi kena diacak manah lah. Lawannya bisi dalam pertandingan kita. Plekat cerita tadi. Mesti diacak manah.
0: Bisi prayes
2: ya, dalam pertandingan kita ini. So ia ke penudi itu ianya kos lah. Kos penyertaannya kita pengangkut penginapannya semua kita tidak tanggung dari impu lah. Mungkinnya ya.
0: Pemakai tanggung dari impu mah.
2: Pemakainya kita bisi jadi ke breakfast lah. Paginya.
0: Okay, jadi penyawah sudah tu berjalan berapa kilometer ya? Nya tambah engkau tu tadi konselor.
2: Okay, penyawah yang tadi 2.2 kilometer eh. Kita berengkah hari ministerium dia. Paginya selepas kita miring adanya ucapan dari hari tuan pengerusi. Adanya kita lu berengkah berarak lah. Berengkah hari ministerium tadi kita keluar mansak Sarawak Energy lah. Adanya terus ngagai waterfront. Adanya data di kubu ilisnya bisi simpang kebaruannya ngagai pejabat perintahnya kita terus nurun ke Marwah lah. Masak sekolah Abang Ayang. Udahnya kita niti belakang Hotel Sri Semanggang. Bak jalai unicornnya tadi deh. Dinya kita terus ngagai terus ngagai roundabout baru. Mulai ngagai roundabout dinya baru kita masak Tandang Sarinya depannya terus masuk ke ministerium. So last jalan kita lah untuk sarinya.
0: Jadi merengkah di ministerium pada ubah ministerium. Jadi kita ngarap ke lebuh maya pila ne sidak ke bedengah ke jalalun nama tu tadi sama ujimat mata de konselor pelabak aku bisa ke jalan tutup maya pila saya ko.
2: Ya kita akan keluar ke notis untuk tutup jalan lah. Mayanya so pengiring kita bisi bala kita polis traffic. Iriang kita ya, mayanya ilah.
0: Ya kepemadu ya berguna amat atau nanitiah ke nama tu tadi lalau hari sidak ke hari upias pulias ke gawak lebih maya atau traffic lah tadi konselor ne. Berjimat lah ngakai apalah kita ke bertengah ke jalan maya tu ilah. Mereka laluan kita ke sidak ke ngau masuk apa program itu lawan tu ne konselor. Jadi tuan Anthony ya ke penudi aman nama aja ke pesan tuan awak ke bala kita nya tadi mayuh ke datai ngemata ke nak ngau ba di awannya pantau datai ne konselor. Nah tuan.
3: Aku sekali lagi lalu kita bala mayuh apa genturuang kita itu sama-sama lah kita datai mada pengerami itulah maya kita pegawai jadi orang ke dari luar pun dipindah datai lebih maya maya orang berjual jadi Siti Ginda tersebut lebih maya bisi pengerindang. Sudah kita pulai hari namanya Niti Daun datai ke mini stadium kita bisi orang merindang kita lokal local singer kita lah, bukan artis lah.
0: Okay.
3: Okay.
0: Yeah. Okay, Nuan Counselor.
2: Okay, aku ditok selamat gawai lah. Kebala kita KBC ni ngah siaran kesar itu seberau kita gawai. So belanja berhemah orang jaga keselamatan kita. So gawai tahun 2026 harap kita kayu guru kerai nyamai boleh limpah rezeki korang Melayu eh. Nyajak lah puan.
0: Awah, jadi tuan mari peluang ke nuan tu ngatai ke pesan gawai ke?
3: Okey, aku bukannya agak aku ngokok gak aku mari selamat gawai ngagi kita semua. Jadi harap ke tahun tu kita murah rezeki, boleh utai, boleh reta, ya ke bujang, boleh bini ke darah boleh laki. Jadi ngaji ke kita sama gerai lebih maya pegawai tu. Terima kasih aja.
0: Ya, awalnya di terima kasih mayu-mayu hangai sedua itu atuan Anthony ngau counselor Michael ne ke berita ke di bai sedua setiap hari program ke cukup mana kena kita itu tadi nama tu ngeriang kaki kelebih lagi adat ngebudaya raba bangsa kita ianya program di tahun gawai daya tika sebagai Menteri Aman 2026 jadi hari kepenudin wangan yang tiap pagi lah ne 14 hari bulan 5 2026 lagi bisa peluang yang kita nyata di bisa arti dekat nganjung tim ne. Jadi aku ngari ke YFM lebih lagi ngari ke RTM menurut saya terima kasih yang kain wanto Tuan Anthony ngau counselor Michael ne. Lebih boleh hadatai ngakai nama tu tadi konti nama tu tadi madah ke program ke cukup mana tu ngakai peninga bah YFM. Jadi aku ngarap ke program kita tu tadi nama tu mujur diatur, lancar diatur, nitiah kajulu arti kita akan jadi komiti besar pengatur program niti daun peringkat bagi Menteri Aman 2026 berserima yang wari gawai tahun tu. Jadi ya, terima kasih mayu-mayu astama di gawai yang gestuai. Nanti bisa peluang nemuai ngabang kami dengkari dia. Okay, jadi apa dengan mayu kanya korang tahu aku mulai ngau adui kau temu aku ke bisi datang ke konti YFM Sri Aman ke tengah itu ianya Tuan Anthony Abel nak cendan ianya pengurusi majlis daerah Sri Aman ngau Counselor Michael Pilo Analancin pengurusi program niti daun gawai daya peringkat bagi Menteri Sri Aman 2026 ya kita sama-sama nyukung program sidak ya ngai kita ke nama tu tadi lepas pengawak nada salah datai ngagai pengawak tu leban ukai semina ni tidak awan tu aja kebenar ya diatur bisi nya program-program bukai ke ngerindu katis pemanyai carnival gawai bagi Menteri Aman ambil ke bandi yang baka bazar gawai berengkah hari 5 tu lah 15 hari bulan 4 15 hari bulan 5 2026 ayuh artis dekat di baik ne pihak mega habis diatur pakai kumang gila nah apa Dewan Suara Sri Aman. Jadi, Tania, ngagai kita komiti pengatur Karnival Gawai Peringkat bagi Menteri Sri Aman 2026. Kita terus ngujung kerana kita kita sebuat ngeliar itu to lagu ri Gil Begawa ngau Jessica Timah lagu Gawai tang to ngenang orang ke belaki tau ke bebini ngawai.

Ialah Kori Gilbert Gawengau Jessica Timah lagu Nemuai. Nanti kita tanya belaki ngawai gawai tahun tu. Nitiah ke tahu yang kita pulai ngake menua tahu yang kita mah ke beraya mata neng. Nama ke deh nanti nengah jalai balak bekan kami. Tenang awak nanti kita ngawai ke kami berada ngawai yang mana saya pidup kita amatku. Okay, jadi nyakku Siti lagu ke dipilih aku kena aku merinang kita ngali hari itu dengan terima kasih mayu-mayu angge kita ke game kamu lemu aku bawanglah tengah hari kita ke tengah hari itu nih. Okay, terima kasih mungkin kepada para pendengar kita ke game kamu lemu kita ba Facebook ke Suyaman FM ngali hari itu Sendi N N Lee Pia Mega Merdan Asadi Segam Nyanang Puna Selapu Michael Johnny Ujuh Cawang Pia Mega Jimun Kujai peningat kita hari Tatau madah ke hujan sedak di Tatau sari tau ko ya minta lagu gawai ni je ko siapa tau ko Jimun Kujai tu nak berita kita bertatau dia. Lalu Pia Mega terima kasih yang kainuan Alistair Juin Tania udah nyadi laki orang gawai tahun tu ne sebenarnya gawai lah nama tu tadi Brami 9/5/2026 tu tadi Tania kainuan Alistair ngarap ke panjai buku lain nyentuk ke sebut lelak badada. Okay, jadi itu kenang pengrami yang makai lemai mantar gawai dayak peringkat pelirah menua lebahan tu 2026. Jadi pengrami makai lemai itu dikadi atur 22 bulan 6 2026 Badewan Kompleks Sukan di Lebahan tu berengkari pukul 6 lemai. Lalu pihak megas kedari pengawak main asal ke dekat di bantai ke lebuh maya pengrami tu ilak bakal ngajat pihak megas bisa mantai ke kenapa pakai kumang gawai 2026 bisa nama tu kumang gawai ngau program-program ke bukai ke ngerindu kati ya lalu pihak mengganti kita ke nemu penerang ke sili lagi ya kelebih lagi bas kedari pengawak atau ke pengurami ke diatur lebih maya tila nada salah kita telefon dengan CR Puan Erni bak 013-576-7605 atau ke dengan Kathleen bak 013-808-8274 laban kita bisa menerima nama tu Siti Tersau ia kemerangsang kita masuk bak pengurami tu kelebih lagi pengawak ke berjual jadi kita nak boleh nyebut tanya jadi penerang kesilik lagi tau tanya bak orang ke nama tu padah kenyata dek lah ok ok peningah jadi kita terus sama dengan kelagori Leo James lagu Setengah Gila.

Tengah gila lagu hari Leo James kena merindang kita ngali hari itu beringat tu Siti hari berita ke cukup ya mana nama kebuah ya mana kaku tu ngenang bekawal ngau pemansang projek Padang Biluan baru bebuli yang sepawa ya kesalu ditanya koran ni Padang Biluan tu ni Padang Biluan dek. Okay, jadi hari Minggu tu tadi ni hari Minggu ya kau dah lalu tu tadi dia yang berhormat Dato' Amar Douglas juga mas bisi datai nemuai ngagai sepauh nuria bisi ngabasa projek ngaga Padang Biluan baru berbuling ya kebungkus 248 juta ringgit ya. Jadi nitiah ke penerang ya ke dipansut ke Sapit Premier Sarawak tu ianya yang berhormat Dato' Amar jadi projek tu ku ya kira tembok ya 99.9% lalu diadang dekat tembok dalam bulan 6 tahun tu ne bulan 6 tu ilah. Okey, jadi yang berhormat Dato' Amar Douglas juga madah ke Drempu Analmat Ati ke pemansang projek tu ko ya. Laban projek tu mai empas ke cukup ya besar lebih lagi yang pemansang sepawah ngau betuang ya. Lebih lagi nanti kita ya meda bak sukut perkara ngangkat ke ekonomi lalu projek tu megas dari projek ke ngerandang jalai ya ke lebih besar ke bak sektor dagang temuai ngau meranak ke pukuk di menua Sarawak dito ya. Jadi penemuan yang berhormat Dato' Amar Lebuh Mayato kemari sama belak muka disempulang ke Kaban Parlimen Betung yang berhormat Dato' Dr. Richard Rapu pihak megah sama datai ianya Tuan Residen bagi Malaysia Yaman Dato' Richard Michael Abu Nawas ngau pemesai-pemesai bau piasa-piasa perintah ke bukai ke di Betung ya. Jadi ianya aku Siti Ari ya berita pemansang ya ke cukup yang mana kelebih lagi yang kaya sedak ke dia di Betung ngau di sebawah ke ianya aja kebenar ya peningat tu projek pada biluan tu tentang nama tu Siti Ari projek ke cukup ya besar impas ne kelebih agak bab perkara ekonomi kita ke diau di menua Sarawak di tu. Okey jadi terus mai kita mendiang ke lagu tu peningat lagu Resuelin agit lihat dalam hati.

Ya, lagu hari Suelina lagi terlihat dalam hati 12 minit lagi deh, dekat pukul 2 ngali hari. Jadi ya, pukul 2 ngali hari itu lagi dengan kita dekat mulai buat program seruan di kenang setiap hari program kedua kita dekat nebah lagu-lagu lama buat Wi-Fi Mas Sri Amanal. Ya, jadi aku mai kita berhati ke Siti Arya program ke bisi dekat diatur di Sri Aman itu. Itu tentang dibuka kelebihan ke yang gaya kita mayu ke dia di Sri Aman. Pihak muka kita ke dia di Sultan Menang Sarawak. Yang kita hanya lepas pengawak lebih maya tu ilak tahu ngelimpang ke diri nguluk pengawak tu. Ianya pengawak Arya berkulai ngeupis sebumba ngepenyelamat. Sri Aman berserimai ngeprami nyambut hari Bumba Dunia 2026 ya. Jadi pengawak tu dekat diatur 17 hari bulan 5 2026 dekat diatur bau pias Bumba ngepenyelamat Sri Aman berengkari pukul 8 pagi untuk agak pukul 1 ngali hari. Lalu pengerami tahu ke pengawak tu ialah dekat di penyadi ke yang berhormat Datuk Sri Doris Sofia Brudi yang akaban Parlimen Sri Aman ya. Jadi sekedar aktiviti ke dekat diatur lebih maya tu ialah nyengkau makimpin merek darah bisa ceramah berkawal ngau pekarawang hari sepengkah bank ke terbilang di Sri Aman itu pihak mega bisa ceramah penglikun penuh sangus demonstrasi madam kapi ngena perengkah kena madam kapi laban kita nemu ne tajak pan nama tu tadi perengkahnya bisa tang mayuah kita itu nak nemu bahkan ni cara madam kapi ngena perengkah pemadam api itu ne. Lalu pihak mega bisa dekat diatur pameran hari biasa bomba Sri Aman pihak mega Bukit Nyura ngau aktiviti bukai ya ke ngerindu kati kelebih lagi ngagai kita ke bisik datai ngagai pengawak tu ya ujung minggu tailah. Jadi ngagai bala kita ya ke bisik anak tu tadi tu amat diperansang tu tadi lepas sida upis sebuma tu tadi bisik nama tu mandang ke nama tu tadi jentera bomba sida ya awak ke bala anak kita nya uliah minatnya di bomba nama tu tadi belajar benar udah pandai besar lah uliahnya di pegawai bomba terus setiap hari utai ke cukup aneh lah. Okey, jadi beri awak lah ngagai bala anak kita mai bala anak kita ngulo program hari berkulai ngga upis bomba ngga penyelamat Sri Aman ke dekat diatur 17 hari bulan 5 2026 berengkah hari pukul 8 pagi ngga pukul 1 ngali hari bau upis bomba ngau penyelaman Sri Aman itu ya. Jadi bisa dengar kita ayah uno atau ke Mr. Linggi itu tadi sebulan ada pula ke menua nama tu Aura Bujang tu ne. minta tebak ke lagu Ari Remjana pula ke sarang di kenanya merenang semua bala barantak mayo manis ngau semua orang ke dia di batang kari goyang. Ngarap ke semua kita gerai selama di gawai. Jadi nak asak kati peninga kita itu inya Mr. Linggi tau ke undul kita terus mendiang ke lagu Rirem Jana pulai ke sarang angka lagu to mangka ya kini. Okay.

Ya lagu rem jana pulai ke sarang selamat pulai ke sarang kaya Mr. Lingi tau ke ayah unol Okay, jadi sebelum kita mulai program seruan dikenang kita ke minggu tak aku dulu main kita melihat ke cerita lagu gawai cerita cerita dalam lagu Ari Anderson ngalai ngau Ricky J lagu ngabang ngagain tua rumah siapa bagi kita ya ke mesti kena pangkak mimi-mimi lagu tu. Okay, kita sama dia lah.

0: Ya lagu dari Anderson ngalai bapa dunia wangau Ricky J ngabang ngagen tua rumah nte lah nte amat bisa sidak ngabang ngagen tua rumah amat kental majiwanan bro. Okay, jadi jam kita ini atau dah pukul 2 kali hari kita terus mulai program seruan di kenang.
1: Nadai ke lama tentu nadai ke baru. Dengan program seruan di kenang bawa FM Sri Aman 89.5 MHz.

Ya, nyadinya ke lagu ke Cubah dikenang kita ya mungkal program seruan dikenang kita ke sekali itu. Ya, Siti lagu dari Steven Kanang mulai original Seloma lagu Aram Tua Bepadu. Wih. Mana derek lagu jogetnya tadi ini kok kubak kakiku dengan lagunya. Oh, oke. Okay. Jadi terima kasih kakai bala kita kaki terus mulai ngaku ngali hari itu. Terima kasih mungkin kita ke rindu ke program seruan dia kenang tajapan mayuah lagu ke dipinta kitanya nadai ba sistem kami. Jadi aku ngarap ke lagu-lagu ya ke ditebah aku ngali hari itu nak ngasak hati kita lah. Oke. Okay. Kakai kita peningannya kanya bisa minta tebah ke lagu ka atau siapa lagunya nadai ba sistem kita nak gelejo minta baru lagu tahu terus pinta lagu kita nya ba Facebook ke Sriaman FM ngali hari itu neh aku ngana ka uliah lagi ka lagu ka dikerindu ke kita kena kita mulai ke pengingat au kadang-kadang lagu tu tadi nemu ge ngasuh kita itu sino ati nemu ge ngasuh kita tucu melebu kita ingat ke Drempo sobat lebih mayanya lagunya ketebilang lah ne. Oke okay, jadi kita terus mendiang ke lagu hari ini Michael Jemato lagu Gawai itu peningan ne lagu lama ngabang Ari Gawai.

mana nya peminat maka sidam ke jemaat sida nya kelia pori ndok ninga pati ninga ya. Sida ngalai sida anu namanya tidak bunijim ro lama mana magang orang kelia baru rindok ninga.

Yeah, lagu ari Johnny Amanyao Justin Jalin sino ngelengka ke nuane nya de beda aku jubili kami baru lama berantak mayo mania subane aba jubili ate kita dua mayo mai peringat nemu kita peringat nama to de ngerakap sebelah ujubiliaknya tadi deh nama ringat-ringat sopa lalu semak kesida yang peringat-peringat kurang nanti udah juga peringat nama dah ke kita nyaringat lah tadi deh. Oke okay, jadi nyak lagu lama ya ke mulai ke pengingat lah ngalih hari itu deh. Jadi kita terus mendiang ke lagu lama tu lagu Joget Selamat Gawai Daya lagu dari Wilson Empening.

Ya lagu hari Jonathan Jubin, lagu selamat nyintu hari gawai. Ha, okay. Agi nama tu tadi, ukai agi muat tu nang segi benuang muat gawai mai dia tau deh. Anda sabar nganti mai hari gawai. Ini masa bola sih dah ya kadiau kerja apa benua bukainya tadi. Udah temu hari bulan, mulai ke drempo ke madua amat tak ngai jawab biak. Kadang undang kiras kada ne. Oke, lagu gawai kena kita mulai ke pengingat. Aku lebih ingat ke maya gawai to ne. Nama ke buah dia tok gawai nah de ngabang ne. Ngabang ko aku tu angka ba benua angka nak sama ke kita itu tadi nah. Nanti apa benua kami klia gawai klia lah aku tu tadi ukai ya 31 ke 1 hari bulannya. Tang bisa hari bulan ke bukai udah nama tu dalam bulan 6. Udahnya kita meda orang nama tu ngabang kita ngambil orang abang udahnya pengabang tu datai ke rumah panjai kita itu tadi berengkah hari pengawak berancau udahnya tadi untuk papuang untuk pada penuh nyentuh ke ngagai hari kita kenyadi yang tadi pengabang dia mau malam berumah kita kadang sampai seminggu jadi dia tu nada lagi meda budayanya ne aku bisa ke nama tu nanya sida ya nama kubah nada lagi ngabang style subalan jadi nama tu sawat sida ya kak ngatur rute berkenyatang mayu harga gawa na gawa kemisi ya tadi kita ada mula kemisi na bisa takat ya jadi na lihat kalau panjai kemisi jadi nyadilah kita itu gawai 31 nggak 1 2006 2026 nih tiap tahun tangeri no kalaban gawai dia tuh nyata deh kelimpah deh kita ke Abrami kita yang bisa ngatur sekedar aktiviti ambil kemana yang mereka suka neka kena ngisi pengerami gawai lebannya uliah mereka ngerat ke kawal kita bergulai ngau diri serumah jadi bak rumah panjai kita gawai tuh untuk nama nak program talk aktiviti kita. Kami merantau ke Mayang Manis tahun tu kami itu nerima pengabang artinya tadi kami itu jadi tuan rumah jadi sida ke dia berumah panjai dia tahu nya tadi jadi pengabang kami nya aktiviti kami jadi dia tahu udah berjalan lah EJK kami itu tadi bahkan ni cara kami itu nyambut bala sida ke dia berumah panjai nya nike ke sida tu ilah. Uji hati kita bisa idenya. Mereka aku idea, Siti idea kini nama nak utai patut dikerja kami semua ada pemain atau. Laban Siti nak kami tu ada orang tu kami yau. Udahnya ai ansah pun ada orang nemu. Nah dia tu semua naskrip magang kami dua DJ Melati tu tadi. Udah tu tadi. Udah plan macam-macam lah. Okay, ilah kita ya berami bari gawai. Okay, jadi ya kita terus mendiang ke lagu ya Jonathan Jangan tu lagu ke menudi dekat aku nutup nama tu tadi nutup program seruan dikenang kita ke minggu tu lagu apa inai endak seati.

0: MHz. Sarikai 94.6 MHz. Di Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka 103.0 MHz. Muka 98.7 MHz. Di Serian 106.9 MHz. Di Bintulu 97.5 MHz. Di Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Sriaman 89.5 MHz.
1: Ya, YFM Sri Aman 89.5 MHz lagi terus berlain waktu ngali hari itu kita terus nyingkang kai program ke penudi bawang latih hari-hari YFM Sri Aman ini program terima pesan jadi program itu lagi aku ngak uliah maca pesan rindu hati ke bisi di tinggal ke kita bah Facebook Sri Aman FM jadi hari tadi aku berarti ke pesan rindu hati kita nya mayu kita minta lagu gawai nih. Terima kasih ya. Agi mengkang bulan lagu ngali hari itu nih. Okay, jadi kita terus sama cah pesan ke diterima kita hari ya pendengar kita di Facebook ke Sri Aman FM ngali hari itu. Terima kasih yang kehidupan Anita Nawai. Sikap dengan kita hari Paku Spau madah ke mamam di Paku atau DJ kue minta tebah ke lagu gawai dikena merinam semua pendengar ke bisa dengar ke radio ngali hari itu sama di gawai nucun wan DJ Insian ngau semua pendengar kue ya au sama dari gawai Anita Nawai. Lalu WPM kai Alexander Rugi anda sama tinggal hari DJ IK hujan di Bintangor untuk kue minta tebah ke lagu sempekat pengrindu Ari The Crew. Terima kasih DJ. Sama-sama. Lalu WPM kai James Anyau sama tinggal hari Insin berjalai sama jalai ke pengawak kue minta tebah ke lagu Ari Eddie utai orang kena merinan Rempo meh kue WPM kai tujuan kai Mary Ubon Martin Emilia Sam Indo Kenawit Serena Sandau Janang. Lama aku nak nama tu tadi nama tu nak terima pesan rindu hati hari Serena Janang tu ne. Piamga Rostiau Margaret Unci yang Annie Jimmy Maria Rita Boniface IP Sindon Eddie Piamga Shandy Ann Juni Ben Catherine Robin Nancy Sema Agnes Lima Iva Vincent ngau semua kaban Facebook ngau grup WhatsApp ku ya. Madah kenyam pori kenawian hujan di to DJ kue di kenawian to bye bye. Terima kasih yang kenyam antenio ego ngali hari to hujan di long lama to DJ kue minta tebah kenyam lagu orang ketiga di by Henry Abin. Terima kasih au Antonio hujan kita di long lama dia ne. Terima kasih mengangkain wanto Catherine Robin perinci yang panas di kucing tu DJ kuya sabar jalan ke mengawal. Terima kasih Iva Vincent dari Sibu Jaya agi beda hujan kami di tu DJ kertinya agi mengkang hujan lah tu tadi ne. Agi ngarap ke berjimat meh nanti kita bisa mindah ke bukai laban gaya hari kena manah tu tadi kelimpah hari ke nanggul pengawal kita ke bukai atau megang ujung ke penusah bukai megak ni berubah-ubah ngai ke bisa lupa air yang tadi uliah ngerancar nama kereta lah banyak nak perniang kita pun nanti uliah jauh ikak jadi bijimat barang tau je lah ngai kita ke gaya ria benar hujan jam kerja tau ok jadi bisa peningah mayuah peningah minta tebah ke lagu gawai tau lagu pulai gawai dewai ke lagu Restef Niji Cherry ngau Pat Mimin.

cuti 9-2 hari aja nih. Nah sampai ke pelegawa mana nah, mana sempatnya 2 hari aja. Utai madu ya pedias nih ada pemaya gawai itu tadi. Nah utai madu ya pedian ti cuti kita nak di kemenar kurang. Udahnya kita ya gincir kita nak pulai gawai. Apa namanya batu ya. Oke, kita terus mendiang ke lagu. Tau lagu Ria, play ma bulengo Ezroy. Lagu Tumu Datai, Tumu Melempai.

Yeah, like what you play manga Ezra, like you at tomo datai tomo tomo tomo datai rolom lempai kia. Okay, jadi terus maca pesan Rino Atika bisa di cemak kami pada Facebook Suleman FM Ali Harito. Okay, terima kasih yang kain waniopu panas di serupa itu di JKM tak pasang kena lagu Remetio Francis semina penyangkai di Kenayam Rindang bala grup WhatsApp rumah sendirian serupa tengah tatau ngau jaku pesan rindu-rindu me selalu. Terima kasih mengganggu no Elisa Spencer. Ngarap ke Elisa lagi boleh yang kita emeh ngali hari itu. Mereka sama dengan hari. Lalu pihak muka sama berjalan ke pengawal DJ. Hari pakus, pawah toko ya. Minta tebak ke lagu kena merindang. Entimua, Inai Ellen. Setelah itu banangan lop rimbas. Pihak muka Inai Mau, Inai Bunda, Batanjong baru paku. Sidas rumah bang kerbaik paku. Isan ya, Mak Lani, Bak Sungai, Besai Lacau. Indai ya mega aku ya ngau semua orang kenala ngau jaga pesan jaga pengurai rindu-rindu mes lalu. Okay, lalu sinon Eddie sama jalan ke pengawal di jari miri toku ya minta tebah ke lagu ya janji tinggal mimpi dari William Awuyang. Kena yang merindang Ricky Ribot Dublin K Baja Bulan Pegari Rosin Gunyau Stamus Stevie Stelove Pia Mega, Mary Ubon Martin, Peter Tingkau Kujam, Wellington Imai, Serena Sendai Janang, Lina Bugis, Jeffrey Jeb, James Anya, Amelia, Emilia, Amy Richard, ngau ditujuh ke Mega Angga DJ Gawak Sarito, Ari Sungai Merit, Sungai Merit Merudek to DJ, kau ya, jauh meninggal kita itu. Terima kasih orang Merudek. Terima kasih mengganggain wanto Richard Uno sikap ninggal ke tak kalah tinggal ninggal ke komennya apa Facebook Suleman FM hujan tidak bajalah simpas semuanya untuk DJ aku ya minta tebak ke lagu rima-rima ke jalan pulai meh hari gawai kena merindah kaban Facebook semua peninggal ke benar-benar ke YFM ngelihat itu. Okay, terima kasih yang peninggal-peninggal kita kebuka bekas tidak Marnik Anita Sapieta Kandau Piam Gajuni Ben Sendi N Kennedy Ama Betorina Natasha Indok Kenawit Pan Bisi ninggal ke komen Alin Panit Francis Kamit ngau peninggal-peninggal kita kebuka. Terima kasih mayu-mayu gaya kita deh. Okay, kita terus meniangkal lagu gawai leban mayu-mayu kita minta lagu gawai nama lah. Okay, itu lagu dari Ricky El Ngosima ngabang ke rumah kami.

Terima kasih ya. Lapan lagi mengkang, bawa awak ngelah tengah hari ki, hari YFM Sri Aman, 89.5 MHz.

Ya lagu kena merenang kita ngali hari itu mendengar setiap lagu gawai ga lagu Ria Christina Bulenggo Joseph nyimpul kaul maya gawai. Okay, jadi tentu ya gawai tahun tu mayu kita nya tadi kita nyangkanya betunang tahunnya kemari gawai itu kita dekat berami lebih maka nyangkanya tadi tahun tu dan tahun ditetap ke kita nya tadi luar kita nya melah pinang selama melah pinang ngagai. Ya kita ngarap ke pengerindu kita nya terus nyentuh ke nama tu sebut padam badada. Okay, jadi terima kasih agai semua kita ke nama tu tadi agai muka mulai ngaku ngali hari itu peningat-peningat kita ba Facebook ke Sri Aman FM agai muka mayu mega habis ngirim ke salam. Terima kasih agai Mary Nanta sahabat jalan ke pengawal DJ samat hari pengadaan Ujo Nuan. Terima kasih Mary Nanta. Okay, ngarapkan wakrai Ujo lantang senang selalu DJ kau. Terima kasih. Okay, minta tebakan lagu kena merinan di rempuh ngau semua orang ke ngelala kawan Facebook ke WhatsApp ngau sedas rumah baru masigi di Sarek Srikai pia mega di Kuching ngau di nengas taman kari lubang tu ngau jaga pesan selamat dari kawai daya nuju semua. Okay ya. Okay, lalu pia mega kalian temawa MJ, terima kasih. Pia mega Dennis Segerinang, bisa mega ngirum ke salam ngeli hari itu sama hari gawai nuju kita sebilik DJ kuih nantu mana hari kami diawi astra tua tu minta pasangkan lagu hari sandai udah kalak sangkai baati kena merinan rempu ngau semua orang ke ngelalam ke ngali hari itu sama hari gawai gayu gerai nyamai nak tinggal mengganggai balana bak Johor baru ngau di Kuching ngau jago pesan mujur belama pas semua pengawal aku ya. Okay, nyadinya aku asuk dari ya, pesan-pesan ke bisa terima kita dari ya, balap dengan kita bak Facebook Sreman FM. Terima kasih mayu-mayu angkai ya, balap kita ke udah boleh ngaku kenyari pukul 12 tengah hari itu tadi nyentuh angkai pukul 3 atau lagi ya. Jadi minta ampun kita bisa minta tebak ke lagu tang lagunya nak ditebak aku sehari itu nah awak maya bukai kita ada karena lagu ke di kerindu ke kita. Oke, okay? Jadi 3 minit lagi dekat pukul 3 ngali hari bekas lama mga peninga pukul 3 ngali hari itu kita akan terus mendiang ke YFM Kuching bawa rentak ngali hari ya. Jadi hari YFM Sri Aman ngali hari itu hari 3 tu nak kita bergulai. Jadi terima kasih mayu-mayu mumpul lagu bertemu baru kita maya bukai aku ninggal kita ngau lagu Shazliana Baby Indo Kemayari. Jadi ngau lagu tu mumpul lagu bertemu baru kita maya bukai. Bye bye.

0: tanya di penerbangan pilihan kami YFM 101.3 MHz. Terbaik kami 18 jam sehari bahas barang luar di 7.000 kaki di langit biru. Menu kita ke sehari itu pagi program ini mulai tengah hari tengah ngalih hari sadar lemai nggak pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, boleh ngok kami, Bapak FM 101.3 FM.
1: Bisa ngenah mana kita ujau.
2: Ya, kita banyak banyak cinta, ya. Nak kita kerenah orang, nak mungkin pak kita. Nak hidup di luar, nak tahu ya, anak.
3: Lentak ngalih hari, YFM 101.3 FM.

Serata menua. Ke ule mendiang ke kami bayaknya kita mendiang ke kami dengan radio atau ke RTM klik baka ke ngali hari itu. Terima kasih ya kaban ku insin ki buang ke udah bergulai ngau kita bawang lah tengah hari. Dia datang bawa aku dekat bergulai kita 3 jam. Bawa rentak ngali hari. Kalau aku lagi dekat berkongsi sekedar info ngau program ke udah disedia ke pengeluar program kami. Ya maka bala peninga lagi kita ya dekat ninga ke berita ke baik menti hari kapit ya. Ya nama pengawak kita jam ke dia tu. Habisnya babas ke bubau. Lalu was kedai bala peninga kita benar berundian ke gawai tu. Tinggal beberapa hari lagi ya. Atau ke beberapa minggu ke benda ya. Dua kita nyedia ke diri pegawai. Merik pemutus dini no kita gawai. Kelebih lagi kita di Semenanjung mulai kena ya. Abri ni rega tambah biluan kemau ya. Perundian-perundian ke dia mah bagi-bagi dia mah belanja ya. Ngarap ke kita pintal sebuah kita bagi belanja kita aku bagi harga barang ke mal dertau ya. Kai bala pinai ke di rumah panjai kapan belayan suku juru tentu nak sabar nanti pemulai kita bapak ku ya. Laban kita udah muat gawai laban aku ninga pas pula pasal udah ditebah lagu gawai. Kau tadi lagu gawai. Mood gawai. Jadi aku dekat menebah lagu gawai kena mungkal awak rentak ngalih hari.

0: LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak Tauntu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, Dekat Ngatur Makai Malam Gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami, Bersaup Begulai Dalam Serakup, Berjalan Seiring Dalam Perpaduan. Atau program yang berketuk, Keterubah, kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengalami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ila persembahan tarian ari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas pateka datai ulen beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramis kita ngenak kain asal Jerimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Daya PKKD.

Ya nang abad bala peninggal mayuah macam pengrami dia tua nyerumah gawai ke dekat data ya. Tadi arinya tadi di pendiang kita nya tadi ya. Harap ke bala ketelik sama sampai data ya. Sama nyukung pengawak silap tau ya. Aku sekedar hari bala peninggal kita belum ngintai jam ke dia tau Tok berkenan ke tembian tasik belawai tu peninggal ke cukup mana kebuah ulai pihak laban palannya palan mana nu ngatur pekit ngintai pihak kawan peliman Tanjo Manis Datuk Yusuf Adu Wahab. Madakah tak boleh diperhatikan di pemanah sambut akan diberi ngakai pekir ngintai bertemu yang tasik belawai 2026. Yang ambil ke kita nemu bisa 278 ikut orang bisa ngau masuk pekir tu. Jadi tu nyari ke pelasal dikena ngangkat ke tebi yang tasik belawai jadi sebengkah tau ke sebuah palan dagang temuai. Ngau dua ke cukup mana alai gelantang kati di Tanjung Manis. Jadi pekiatnya mega ulian arit mayu agi bala temuai datai ngagai tebian tasik belawai serta berlatih kasih barang ke dikeluar ke orang bak duanya. Jadi perintah mega kerana dekat angkat ke pemanah palan ngau perengka guna bak duanya. Untuk yang kaum ngemenda ke belanja lebih 160 juta ringgit dikena mutar ke penangguh kebian tasik ke manja kumpul kelimpah hari tik ngangkat ke pemanah kandang menuanya.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah, Wan.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Ya, kena terus ke awak rentak dengan lehari tok lagu Ari Ricky Anderson. Lalu lihat telai belalai.

Ya tinggal nami nak dage alai kita ninga ke berita Bata Rajang, berita ke dekat di baik menti. Ya nama kini atur pengawak tak nama kini. Pengawak ke benuang diatur di kapir ya. Sama-sama kita ngantik lagi peninga. Sangat sebenarnya kita berperindang dulu kalau kita mulai ngomenti sigi ya. Bila lagu ke di baik. Kep jelma kita dekat bulan ngomong tu sikit ya.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai bagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai-nyamai mentip ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Oke, okay, selamat bertemu baru pukulai aku ke sekali itu hari Kapit ba pengawak atau ke berita ke bisik dekat di baik aku hari Kapit. Jadi ke sekali itu peningan mayu aku berasa itu megati lapan aku bisik pukulai ngau empat ikut orang ke kuat ke ngatu program ianya program Kapit Cultural Festival 2026. Jadi ke Terubaya tok mere tabe basa jako penglalu ngagai ianya pegawai daerah bagi menua kita di Kapit Tuan Thomas Geoffrey Kendawang ke dekat buku lain kita berkau ngau program ke bisik dia tu sedak ya. Jadi tu tuan mari selamat ngali hari dengan wan.
3: Oh, selamat ngali hari nujo nuan DJ.
2: Ya, jadi jangka aku tu ke Terubaya aku buku lain ngau tuan Thomas ba namanya Ranau kita ke sekali tu. Jadi ngami ke nak masa awak jam kita itu tuan awak kenuan terus berkongsi ngau peninggal mayu bakau ngau program Kapit Cultural Festival 2026 bagi menua kita di Kapit.
3: Okey, terima kasih ngagai nuan DJ ya. Kemari awak ngi kami kena ngadu randau program Kapit Cultural Festival tahun 2026 tu tadi ya. Ya, ketubah ndar Kapit Cultural Festival tu tadi Nanti perhati ke kita tadi ia program tadi nanti tu jawab beza engkau program kedudah tahun 2025 ya. Mina tahun 2025 sebab dia ya kita yang nak perkataan tau kajako Kapit Dayak Cultural Festival. Jadi tahun 2026 kami mina engkah Kapit Cultural Festival ya. Kebuah ya pihak laban nanti kebuah ya pihak laban kita itu ke ngambil kata itu lebih kumai orang bersifat inklusif deh keterangkuman ya program KCF tu tadi melibatkan ukai minat kita daya iban aja bisa ya agak melibatkan program si, tau kemai kaban kita bangsa Melayu bangsa Cina sama-sama menganjurkan Kapit Cultural Festival 2026 bawa Kapit tu tadi ya. Jadi ya program Kapit Cultural Festival tu tadi diadakan hari 17 sampai 24 Mei 2026. Jadi bertempat tau ke alai ya bawa Kapit Town Square di tu deh. Okey, jadi bawa Kapit Cultural Festival tu tadi bisa 11 titik program ke dianjurkan kami tu tadi. Jadi yang pertama 17 Mei tahun 2026 tu deh tau ke hari Minggu dia ya kita bisa majlis perasmian Kapit Cultural Festival 2026 serta bisi mantai ke program Pekit Penglandia Men Asal Dayak Iban. Jadi program Pekit Penglandia Men Asal Dayak Iban tu tadi diadu ke sida serakop Induk Dayak Sarawak lah pampang Kapit. Jadi hari kedua tahun ke 18 Mei 2026 hari satu tu dia ya kita itu tadi bisi Pekit Beramban ya. Jadi hari 2 tahun ke 19 Mei 2026 kita bisi Pekit Berpantun. 20 Mei 2026 tahun ke hari 3 dia ya bisi pertandingan poco-poco. Jadi pertandingan poco-poco tu tadi dianjurkan sida Kapit Tari lah. Hari 4 hari tahun ke 21 Mei 2026 dia ya bisi pertandingan ngajat individu ianya kediadu pihak kadikla. 22 Mei 2026 tau ke hari 5 dia ya bisi Pekit Ngepan Anak Mit. Jadi program Pekit Ngepan Anak Mit tu tadi diadu tau ke diatur sida Jabatan Perpaduan Kapit bekerjasama ngau pihak kemas Kapit. Hari 6 tau ke hari Sabtu 23 Mei 2026 dia ia bisi pengawal kebesai tau ke acara tonggak kami kerkumbai kami program Niti Daun KCF 2026. Setiap malam ya, bisik pertandingan atau ke Battle of the Band ya. Jadi program Battle of the Band tu tadi adalah program kediado Sidak Persatuan Pemuzik bagian ketujuh Kapit ya. Bakal tahun-tahun keudah program Battle of the Band yang dianjurkan oleh Persatuan Pemuzik bagian ketujuh Kapit tu tadi sige ya narit perhatian bala sidak belia kelebih lagi bala-bala belia kebeminat dalam industri muzik. Jadi malam kepenudi atau ke hari 24 Mei 2026, pihak ya bisa paket final paket kumang KCF 2026 ya. Jadi dia ya program tu tadi mantai ke pemajak bala sedak kumang serta pengelandia ke bisa bersida. Jadi malamnya meh malam ke besai bagi kami laban ke nganjur ke paket kumang KCF tu tadi.
2: Au mayo ha program ke bisa dia tu genap token ini tengah hari ba pengawak program Kapit Cultural Festival 2026. Kati ko bas rentang tu tuanku kan nanya mega ba genap hari main ke bisa dia tu kata sebuah tu nama tu bisa dipancar ke hari media ramah terus kini lalu ba dini kita boleh meda ya.
3: Okey, program Kapit Cultural Festival 2026 tu kita bisa ditayangkan atau kedayan ke Facebook Kapit Cultural Festival nya siti ari platform dikenal kami ngadu publicity ngagai bala mayo ya semua awak kan nemu kenama tusun terkerintai program bekan sepanjang program KCF tu di adu ke kami lah.
2: Ya. Au bisa ini, au ngarap ke sidak ya berarti ke utainya ngambil ke tajak pandang ulih datang ke Town Square tang ulih medak dia nah ya tuan. Au jadi sebedau program Kapit Kacal Festival tu dia tu aku medak udah bisa tau ke belabuah ba Town Square dia. Katika tiap hari bisa kini pangau pemerintang kini ba dia.
3: Okey DJ nanti kan. Jadi pesta jualan ko kami tu ke berserimbai dengan program Kapit Cultural Festival 2026 tu tadi berengkah hari 9 hari bulan tu tadi dia ia bisi pesta jualan di mana pesta jualan tu tadi mantai ke bahan-bahan jualan berbentuk kerap tangan pakaian ndak tinggal megak utai pemakai ke bisi terutamanya utai kuih makanan tradisional ke bawah negeri Sarawak tu tadi lah. Jadi program tu panjai mimet ianya berengkah hari 9 hari bulan sampai 30 hari bulan. Jadi bisik gak pengawak bukai gagak baka namanya bermain lah baka funfair ke dianjurkan oleh vendor ke di dilantik jawatan kuasa ke ngau Kapit Cultural Festival tu tadi.
2: Udah belabuhannya tuan rami pasal Kapit ni ya. Namanya terang bahas tentang program Kapit Kacil Festival ke bisa diatur si tak tu jadi tu tuan aku nguyang ngagai namanya sikok dagi tuan kita hanya pengurusi bersama kita bergulai dengan engineer Andrew Lauren hanya pengurusi majlis daerah bagi menua kita di Kapit laban si tak ya tu bergulai dengan pegawai daerah residen ke ngatur pengawak tu betul tuan bersama ngalih hari ini.
4: Oh, terima kasih DJ Menti Sike. Jadi amat jadi kami dari Majlis Daerah Kapit tu aku selaku pengurusi ya jadi pengurusi bersama ya. Untuk penganjuran KCF 2026. Jadi nama kebuah tadi laban kami tu tadi bersawup dari segi penganjuran jadi sidak district office atau ke pegawai daerah kita yang ngatur jadi sekretariat. Jadi kami dari pihak Majlis Daerah Kapit tu nyedia kemudahan baka pentas nur kita buat Town Square. Pihak mega kita dekat ngatur pemersi buat kawasan pasar nur pengawak tu berjadi yo. Pihak mega kita bisa nulung jawatan kuasa penganjuran tu nyalek nur kami mantai ke program baka digital billboard kami ke bisik ba Town Square dia. Pihak mega kami bisik nyedia ke tempat-tempat rekreasi baka tugu Bujang Berani ngau lilipon no bala mayuah ke datai hari luar Kapit tu medak rampak menua atau ke utai ke udah bisa nyadi di pasar kita kapit itu. Awak kaku neram imin bahwa majlis peresmian kita kena 17 hari bulan Mei tu ialah ia dekat dirasmi ke Yang Berhormat Datuk Seri Alexander Natalingi, Menteri Kejaraya kita pihak megah ia tu Ahli Parlimen Kapit P215. Mainnya ialah ia dekat disempulang ke Binia Yang Berbahagia Datin Seri Datuk Angelin Celestian Ujang. Oh, maya malam peresmian berkaku dah disebut Tuan Dio tadi, kita bisa ngatur pekit pengelandia main asal Dayak Iban ya, ke diatur bala sidak SIDS. Pihak megah kita lalu bisa persembahan kebudayaan hari kapit tari begulai dengan sidak onal. Oh.
2: Au mai hutai ke mega diatu kita begulai ngato ne tuan. Jadi aku kan nanya ne bekeni ke bas tentang pengarap ati libagi kita hari majlis daerah bagi menua kita di kapit. Kita nemu na pe ya. Tentu ya besai pengarap ati kita ngagai bala mensia mayuh ke bisik ngatai ke derempu ngagai town square dia ne. Yang kanya bisik kini pesan nyaga promosi kini bekeni ke tuan.
4: Oh nya sigi udah namanya di sadang kami temuai kebisik data itu tadi awak kesama kita nyaga pemersi serta nyaga pengelikuan namanya peniau kita bala sida nama stol jualan kita pihak megat nur pakaian kita awak ke kawasan kita itu tadi nak nekul pangan diri ke lebih lagi pakaian itu tadi kita bisik pengurang dia leban kereta tu mayuh dan luar kita nyimpan kereta tu bisa kurang mimin nya kebuah ngarap ke bala mayuh tadi nama ku kita nya bertolak ansur meh lalu bisa disiplin dalam nyimpan kereta lebuh maya program tu berjadi lah
5: kuasa
4: nak pandai bahasa Oh aku ngau peluang tu kan ambil nama ku kita awak nerang ke bala mayuh bisa nur lapang bukai selain dari area town square itu kita bisa kawasan lapang sepiak Dewan Suara dia ulih nur pakai leban nurnya sudah di break mana sudah di ancau ke kami batu gravel reti ya tadi tajak hari hujan pan dia nak lucak dah tu ngarap ke bala mayuah ulih berkena ke nurnya lalu pihak megak baru SK Methodist pun bisa no pakaian oh, nak jauh pejalai kita menuju Town Square hari nuanya
2: oh. Oh, terima kasih ya, Angge Nuan, Tuan, laban sudah berkunci. Nanti Nuan yang lepaskan dua tadi, tentu ya pengawak tu nak muncul dia tu, nampak ya. Ya, terima kasih Tuan. Jadi kita ngui yang agai orang kuat ketiga, bapak pengawak kita ke sana itu bukan orang bukan, ukai orang baru. Tentu ya, tu nalah bapak kali kami dua bertemu mai ke Peningah. Jadi kita bertemu ngau pegawai waran dua berpencen konselor Martin Anak Bilun hanya penyelaras Niti Daun KCF 2026 bersama ngelari ke nuan tuan
5: yes. Selamat ngelari DJ
2: ya agar gas mata pedakku
5: ya terima kasih
2: Martin Sigat
5: ya maya gawai itu mesti ngirian diri
2: ngirian
5: diri ngesai bulu sigat aku sayang bulu sigat gawai
2: ya nuan tu namanya konselor penyelaras Niti Daun tentu ya pengawak ke namanya ditapik nuan tu kiraya besai baku ngambil ke nuan berkongsi ngau peningan mayuh berkawa ngau program Niti Daun KCF 2026 kita ikat tahun tu lama dengar aku bisik berubah mimin dari ya. Tahun-tahun kau dah berkenai ya. Tu tuan ya
5: okay, terima kasih DJ Bajiak kita DJ Menti Sigi jadi asal aku sempat nak lawan aku beri selamat kami tu gawai menuju semua bala kita jadi mari, terima kasih megang agaknya pengusi penganjur untuk KCF tahun tu ianya Tuan Dio kita Tuan Dio Thomas Jepri ngau pengusi bersama ya Tuan Wali Kota aku tahu ke aku mai pengusi majlis dia kapit ianya engineer Konselor Indi Loren selaku pengusi majlis dia kapit lebih baik kepercayaan bagi aku untuk ngatur program Niti Daun bagi tahun 2026 tu. Jadi untuk makluman bala kita mayuah aku mai saya terima kasih megak ngagai pengusi Kelab Gagong Sawak Ianya Tuan Jaban Juntan lebih baik cayaan aku megak ngasuh ngatur pengawak ngau ngatur kelebih ke bala kami Kelab Gagung ngau ngiring niti daun tu ila. Jadi pengawak kita ke niti daun tu ila kebetulan yang berhormat Dato Jebesin Jamit inya Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Bangkap Adun N63 Bukit Guam siko ari pengusi untuk ngatur niti daun peringkat Negeri Sarawak. Jadi aku dibaik terlibat dia seduai yang bagi Datuk Steven Munau ngau dalam komite dia lalu aku ngumai nama terkeranau nama terkat Datul peringkat negeri dibaik kita ingat kapiat dulu. Jadi pelaksanaan Datul kita ditutup dulu lalu ditutup bakal kita ke namanya peritius dulu lah nama terkat Datul kita lebih ke layout susun Datul kontijen-kontijen atau ke orang ke ni ke ngandang jalan ni ke berbaik ke renai berbaik ke tawak berbaik ke ni siapa ke patut diatur kita. Jadi untuk maklumat bala kita mayuh penyertaan untuk niti daun tahun tu kondijen tenitiah ke kita sehingga bersih limit ke 20 aku di sini aja baik ranau ngau tuan dio nama kebuah ngai ke kelalu tenya udah nya kita nyu ngatul bab bajet lah lepas kita bisa terima kasih kita ngai tuan dio lepas kita gaya bisa ini setiap meri token ngai ngai bala kontijen. Jadi tang laban bala nyu maja nganyu nanda ngawa kami nak ambil token penanda ngawa laban kami kat ngeso ke nunjuk ke pakaian kami gawai lalu nunjuk ke pengagah hati ngau jalan-jalan dia tunjuk sampai 27 kontijen kita ni dah last minute tenang dengan wak sikit dah baik magang laban 7 utama kita ukai kita gatukan tang ketiga pengenduk mantai ke pengagah hati kita sebedau kita nyambut gawai. Jadi terima kasih kepada semua serakup yang sudah dibuka dibuka baru asal inisiatif yang bahagia Tuan D.O. ngau pengusi bersama Tuan Engineer Andy Loren ianya merangkumi semua kaum yang alai tukar namanya. Jadi untuk maklumat kita sekali itu semua kaum bisik magang dalam itu komuniti Cina tadi pemancar pemancar Wong Hei Madang ngau Jason Yong kami Cina ngemai tengah singa aku boleh aku tu mantai ke kebudayaan kita kapit jadi sida una madah ke kami agak persembahan tanya jadi bala Melayu berbaik ke kumpayang bala ke Banten Melayu jadi semua komuniti kita boleh berserakup dalam sistem komuniti yang kekuat bab benar kapit tu. Jadi tanya pengawak bukai mega penibatan bala sida bala aku kelebih ke aku sebagai ketua Congan Bitren Menua Kapit melibat ke sida ya ngatul pasal pembahasan tu ngecak ke nampak lebih teratur ngau ngau kemas lagi. Namun peringkat negeri pun yang bahagia Lieutenant General Besar Datuk Steven Munau pengemai bala Bitren terlibat sekali awak sida ya. Namanya ngiring bala kontijen awak ke nampak lebih kemas lebih tersusun. Lepas aku percaya menyatu ilak bisa damit sedak ya secara langsung melalui Facebook yang diharap ke semua bala kontijen lagi kami bisa agak perjumpaan dengan semua bala kontijen untuk mengkoordinasikan ianya atul awak ke atul perbaisan kita ialah berjalan dengan teratul dengan kemas. Jadi pengawak tu yang paling penting mainnya ialah kita tuju kita utama kita ialah berami. Berami bergulai nyikap dari empu sebedau kita pulai gawai ke benua dari empu kayaknya aja nak lansak ku. Jadi terima kasih megang agai jabatan-jabatan kenulung mayang atur parakan tu ialah kelebih agai bala polis tuan polis kita KPD kita cukup mereka kerjasama dan pegawai rela kita pihak majlis dia kapit bala sida cukup mereka kerjasama kita. Jadi raptai kita akan laksanakan pada di atul kita kena 22 bulan pukul 4:30. Lemainya lagi pemancar pemancar pasal nak tubak sebagai selaku ketua masyarakat nerang ke lebih silik nama atau ke pengawak badat iban kita sebedau kerja pengawak lah lebih ke pengawak kebesai berkata 22 bulan pukul 4:30 kita raptai. Jadi 20 hari jadi ya 23 bulan. Oh. 23 bulan tu majil pakan tu niti daun tu dijangka dia akan dirasmikan atau diketuai ke ianya Yang Berhormat Datuk Wasen Uga Anak Kumbuang. Ianya Timbalan Menteri Digital Malaysia mengangkap Ahli Parlimen P216 Ulu Rejang. Jadi harap ke Yang Berhormat Datuk Wasen Uga boleh ngelimpang ke Dempu Maya Toila dan ia dah dijemput yang Allah ban bala wabi kita bukai ni bisa komitmen bukai lu bisa berang bukai. Jadi ianya sekedar lansa aku buat program tak ke program ke asal aku sebab ya kepala yang besar yang lama kita ni temusin pasal kapit kita main dalam madah ke dempu kita ke pegawai ke berami. Okey, terima kasih.
6: Konselor, awak ganuan nama tu berkongsi madah ngau peninggal mayuh berkeni ke pejalai kita sebuat hari ni tengah kita ngambil ke orang kena ngau nya kini uliah meda belah tebiang tisinya napa ya. Lalu ni maya jamnya nah.
5: Okey. Okey, terima kasih Menteri. Kita start pagi 23 bulannya terminal Express Sibu Kapit kita bawa kubunya ni. Jadi dia pukul 7 pagi. 7 pagi. Jadi 7 pagi dia mancak berdarah. Lalu mancak babi, udah kita berdarah mancak babi, udah mancak babi, kita start berjalan start dari White Expressnya menuju Public Bank. Udah menuju Public Bank, kita berjalan lurus, lalu kita mansak Town Square-nya. Yeah. Town Square-nya bisa stage pentas utama dia. Lalu bala BBIP kita, tetamu kehormat kita, bisa alai untuk sedang duduk. Nyambut tau ke medak tiap kutijennya lalu tau ke dikumai kita lintas hormat. Yeah. Jadi udahnya sedang agak dia sekedar kontijen mereka bisa anggap persembahan bekas sida kita iban yang bisa anggap persembahan nak ia nama lah nama persembahan dekat ditunjuk ke sida kat tau ke bisa ke bergenang kedua bisa ke petabuh bisa ke ngajat bisa ke pantun bekas madek kita yang Melayu yang bisa berkumpang madek kita Cina yang berbaik ke teras nama singa udah sida anggap persembahan lebih kurang 3 minit atau 5 minit sida terus berjalan menuju Market Tersang. Udah makin tersayang, kita nurun ke bawah, mansa bangunan Lau Singungnya, lalu terus berjalan menuju WAP Sibu Kapit tadi. Jadi dia nuri tamat lah. Okey, okay, terima kasih.
6: Ya, terima kasih konselor yang ngamik ke kita kena ngau tu boleh tak berhati ke nyemak kita nak boleh datai tentu ya ngarap ke bisik media ramah ke boleh ngemai manca ke terus secara live. Lalu ke sekali tu kita terus nguyang ngagaya ketua masyarakat Iban bagi menua kita di Kapit. Kita berulai ngau pemancau pasang anak tubak. Laban kita nemu yang siku ari orang ke kuat mega ke penting ngatur pengawak KDCF tu. Laban ukai seminar dia tu sekali aja sehari aja nih napi ya. Jadi kita mari selamat ngali hari. Terima kasih ya pemancau. Jadi awak kenuan pemancau nerang ngagai peninggal. Berkawa ngau utai ke dia tu nuan lebih maya tu elak nah.
7: Jadi ketua baya yang mereka saya terima kasih yang gay anuan nubdi sudah beri peluang lu pihak muka ngangau ke kami tiga kami empat sudah datang anuan. Jadi pengawal ke contoh itu tadi KCF itu tadi aja leban kita itu sebenarnya mat ngena adat ngerandang atau kuniti daun nutinya diutama ke adat ketiban lah dan asal ketiban. Jadi utai tu tadi nak tu nak nyak lah laban kita sikit kena adat iban dari nyak tadi kami kena adat iban tu tadi tu nyak miring. Jadi kan jadi kita nak miring jadi piring kami tu tadi ritih ke pengawal 17 hari bulan 5 yang tadi pukul 7.30 kami nyak meresmi ke laban semi ke stes kami nyak bak Town Square dia 7.30 hari ternyata berberkat ke stesnya deh laban kat start menjadi ke KCF ke de pelabuh ke stes-stes cok lemai deh. Nah nak bakal ke berjual kemarin jual kemarin yang tadinya hasil tek sila udah dulu. Jadi bak pilihan kami dia tadi pilihan kami 3x8 2 itik yang tadi bak tersayang bak mua stes alus itik yang tadi kena kami berberkat ke Town Square je stesnya ngambil ke pengawal berjalan lancar dan semua kandang keberami berguna ke namanya Town Square je. Jadi mayanya lemahnya pin kami bisik berbiau ke kena lubang bari muang leban tu sikit dan adat ketiban memuai ngepas ngenas utai ke ngayadi lalu ngangau ke petara ke demun uluang ngambil oleh medak mata maju pengawal kadatul kita tahun-tahun keempat eh. Jadi 22-25 lemai eh, namanya lemainya kami itu tadi riasa riasa nama-namanya berjalan dari wap kapit labak sebab deh hari hari nama majlis daerahnya bertusun dia lalu nitih ke plan kudah datul silat tau pukul 3:30 lemai jadi semua tuai-tuai kuntujen pendekangau ke datai magang ngambil ke ulah demu mekeni ku atul kita dalam 23 hari bulan. Jadi dia bisa ke kami mau pedara ay ngadu ke pedara sekali 8 kena kami berangkat lalu pihak muka mau mata ngambil ke pejalan kami nya lancar dari tengah caw dari nama. Harusnya tadi kami mah ke tengah hari aja mungkin pukul 11 bukannya amis ya. Kami lalu pulai dunia tadi balas tidak bukai mengadu ke tebe setiap dia ditiah ke atul deh ditiah ke atul program. Jadi ia kiamat 23-25 ia kena 26 hari bulan pukul 7:30 pagi ia baru berada amat niti daun ia ngangau ke semua para pesta datai pikir aku mayanya ilah nak datai 2000 ikut orang pin nak mea kurang leban manusia atau tak banyak bama amat nanya ke berita aku mayang tutup jadi leban banyak mah pagi deh ngaba kapit sehingga amat mayu manusia ya pagi. Ya, ya. Hari Minggu kita nemu kapit tu punya ya pagi sikit ada nu pagi ada nu berjalan. Hari nya terpilih kami pagi kedua tu hari celap. Jadi dia nak kami ngetul kalau banyak start dari Town Square nitih ke kami ke namanya nitih ke kami ke persembahan kemarin deh. Jadi kami dia bisa ke berdara dari berdara kami tadi 2x8 kami yang kena kelingkang lepas kelingkang terdapat berjalan jadi sekali 8 yang tadi kena kami berkat ke tempat kami yang terima kasih negeri aku dah nanggung semua pengawal kami ke pemayuh Malaysia kepan bak wapnya lalu pihak mengatakan dia apa yang bisa mencet babi dia baru kami bunuh babi dia lepas babi itu tadi kena angkat berjalan lepas kami nyu begaguang indah dia nak kaya deh, kepan pariban kena ngiban, kaya kena ngekayan Cina, kena Cina, Melayu, kena Melayu artinya tadi kami ada Islam begulai sama kami kena adat iban yang kena pilih, udah dia tua deh nyak ke 23 hari bulan jadi lemai 24 yang tadi pengambil siami yang malam penangguhan tau kena kumai kita penutup program deh, malam penutup program dia bala WB kami ngom menteri yang kali jemput mayah datai yang ilah nitiah ke amai ari sida ya me pikir aku sida bisa ke madah me nya uliah mayo datai leban sama belak ngobrami ke kapit namanya kostiba tau me leban kita itu tadi ada nemu tetuk sikit tangka ya drami kita lalu lumayan maka kami bisa kena pilih yang bekenyak gak nak kurang lebih bekenyak lalu citik dak program ke datul kami tok kedua kali ya leban bekas ketua masyarakat kami tiga ikut pengulu deh tiga ikut penghulu untuk kembali tamat dah cukup umur jadi penghulu juga penghulu dirian dengan penghulu namanya Langan Ribau jadi sudah tiga itu tamat jadi penghulu jadi penghulu juga itu diganti penghulu Sekudan jadi penghulu Dini itu diganti penghulu Jamsana jadi penghulu Langan itu diganti penghulu Robert jadi sudah tiga aku dah ketua itu tadi bisik program kami yang terbaik Tuan Dia untuk bala-bala bukai kami bala sudah ketua-ketua politik aja ngasuh mereka sudah untuk pengingat generasi sudah ya lalu dikangau ke datai lu mereka sudah ya sebelebuan sikut tawak you know sebelebuan sikut tawak kepengingat sudah ya udah ngau nyaga namanya nyari ketua masyarakat bak berdua tahun kita nemu ketua masyarakat tu kan tu nyamai ni untuk kecarutnya untuk kena tuanya kena ya. Kami ingat ke silaya jadi tahun kedua yang kemarin bisa kami mereka ke 9 ikut ketua masyarakat jadi itu dari kedua kali kami 3 ikut sudah ketua 3 ikut kan baik jadi ngotok-ngotok terima kasih ya harap ke pengawal kita lancar lupiah ngangau semua orang-orang kedamping di itu yang tadi belakang ngau meh meriah ke pasar kapit kami ke menua kita yang tadi bergulai sejalan terima kasih anak Terima kasih Anak Menteri.
6: Iya, terima kasih pemanjau pasang Anak Tubuh yang ketua masyarakat Iban bagi menua kita di Kapit. Jadi tu peninggal mayu kami ke nyimpul ranau kami sebuat tu berkini ke pengarap hati yang pegawai daerah bagi menua kita di Kapit Tuan Dio Tumas tu berkawu ngau program Kapit Cultural Festival. Pengarap hati angkai orang Kapit tau ke orang Bukai kini ke datai ya kena boleh datai medak berkini ke tuan awak ke nuan ngimpu ranau kita.
3: Okey, terima kasih angkai nuan DJ. Jadi pengarap hati aku serta ngobalo jawatan kuasa keterlibat sekali ke sidak pemanca, sidak wali kota, sidak konselor tu tadi ngarap ke semua balon mayuah tu datai meh ke Kapit Lebuh Maya Kapit Cultural Festival ke berpun 17 hari bulan sampai 24 bulan 5 tu ya. Datai sampal baik balon kaban belayan menyadi aki ini kita ya semua rakan kelala ke datai kita berami ngau kami bawa pengawak besar kami de Kapit di tu. Munye ke diterang ke bala da konselor tadi dia ya kami bisi program niti daun KCF kedegaga pada 23 hari bulan pihak megak kami bisi final paket kumang KCF hari Minggu 24 Mei siti age bala vendor kami tu bisi mantai ke bala dapat tu bisi berbaik ke bala artis sama-sama meh kita beri apa tu ngerindang ke hati datai ngagai Kapit cultural festival tu tadi menyik aku tadi okey aram datai bula sampal
6: terima kasih Tuan Dio ke udah berkongsi muai awak nuan mega pengawak kita ke sekali tau. Jadi nyak ya peninggal mayuh ranau begulai ngau empat iko orang kuat ke ngatu pengawak cultural festival bagi menua kita di Kapit. Terima kasih hangga nyak pegawai daerah Kapit sekali lagi Thomas Tuan Thomas dan nyak pihak mega pengusi bersama kita engineer Indi pihak mega pegawai waran konselor Martin ngau mega ayak pengulu pemanca pasang ne sekali lagi terima kasih aku ngarap ke pengawak kita itu muncul. Jadi aku agak ingat hangga pala peninggal yang kita nyak nak boleh datai agak bagi menua kita di Kapit anak ingat muka Facebook ianya Kapit Cultural Festival noh kita medak siaran secara langsung ukai mina maya berjadi nya ajak tanya dekat dibuka lintiang tahun di baik ngagai semua kita nya ajak hari kami di Kapit ke sekali tu mulai baru ngagai nuan DJ di YFM terima kasih ya.
5: Terima kasih.
8: Aram bepantun YFM.
9: Manyo amai burung acang ngagak sarang bak pun kucai. Masih mengerindu teguh tancang. Anang ngasuh putus teberusai.
10: Jalai malam nadai bulan. Bulan keman mati di sisi. Satya dalam sanggup menyelam. Laban ku sanggup nyadi keganti.
11: Tiang tumbang patah tungkat rarap atap labuah tersesai. Seribu kereta lanang nak berjimat jaga sebut nadai penyukat umur kita
12: YFM 101.3 MHz.

0: mau pagi ngisap tuku yuang salah hari si urang dicapi doang
1: hapui dicap ai ciro dinangan seripas buka ya ku nang balas
0: yes pecah kaca belah gelah tok ya tumbuk sprint 16 ya
1: akhirnya pergi jap. Yang mai amai buah pedalai. Oh, main tu buah belalai dina.
2: Agi belalak dekat berpantun, aram meh ninga ke program Aram Berpantun, bawa rentak ngali hari di YFM.

Ya, dadah tai bahwa kita boleh mulai program Aram Berpantun ya. Untuk ngakai pukul 5 lemai tu lagi. Kalai aku merangsang bala peningat kita tuai biak sama ngau kami berpantun. Tuai te arus telefon sudah dibuka ngakai bala peningat kita. 08225863 08225863 ya. Jadi ke bala peningat di selata menua kita uliah berengkah telefon ngagai kami. Ambil ke kita bertima pantuan lagi ya, kita bertundik lalu tentu ke pantuan kita ditusun ngau mana nitiah ke Ripi Haya ya. Bunyi belakangnya timbal rupiah megak. Dah sedia ke pantun ya, ambil ke kita lagi uliah pantun ngau mana. Lalu leka pantun tentunya anang kelalu kasal tak ke jakok kamah lagi ya. Ban mayu harap ingat kita bakal ke ngali hari tu. Dengar sebedau kita berpantun

aku dulu merindang kita ngau lagu Ricky L ya. Atuk lagu ke di pinta ini Ayen. Ke benuang bak dapur, ninga ke radio. Kita ke rindu ke Ricky L, terima lagu Bambu Isan ke gawai tu lagi dekat Bambu Isan kini kita ya. Selamat terperindang lagu tu.

0: Ya, lagu ke dibaik Ricky L, Mbak Ambu Isan. Ujung ke jam kita 10 minit lepas pukul 4 lemai. Jadi kita terus ngau peninga kita ke terubah tu. Mbak harus telefon, hello.
1: Hello DJ.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
1: Hari Merito.
0: Oh, siapa nama Nuan Mai?
1: Minar Merito.
0: Oh, baru ke rumah ya, bukulain kami bawa program bawa pantun, Mai.
1: Subah udah, kan lama enggak lah, tahun dulunya Subah.
0: Ah, nak dengan awak ke pantun baru ke kita, Ina?
1: Iya.
0: Kena gaya ini. Kena
1: orang ngeruahai tau.
0: Amat. Mungkin lagu ngeruahai tarik ne. Okay. Kena gaya hari di Miri?
1: Bisa hujan. Tadi bisa panah dia tu. Bisa hujan.
0: Sebakar mah. Di Kuching dia tau. Tadi sebelum aku tamat konti bisa hujan tadi ne.
1: Iya.
0: Pantun kita wai?
1: Dua itu pantun tau.
0: Dengar mana-mana apa dengar, ya?
1: Untuk ke Terubaya, Lebang Buluh, Tanjung Kejipuh, Ujung Lesimpung, Langgai, Kecali. Kak ku naruh, nak nyame tubuh. Kak ku nyimpan, nak nyame hati. Untuk kedua, ya. Burung pitu terbay lapu-lapu, ingat berperugu pun panjul. Nanti nuan amat bisi hati rindu, aram ngu kami berbalas pantun.
0: Aman. Manahnya. Okay.

0: Pantau perangsangnya. Terima kasih ya, Wai.
1: Terima kasih ya. Terima kasih DJ.
0: Ya, sama-sama. Hanya tadi ya peninga. Peninga kita hari Miri. Mulai selama ngale hari ngage kita kita di Miri ya. Sama-sama bepantuan kita ya, Wai. Kita di Indonesia, Kuninga Selin. Madah ke kita di Indonesia. Bisik mendiang ke YFM. Jadi merancang kita di Indonesia megak mulai dengan kami berpantun. Kita di Semenanjung megak nak tinggal Sabah. Tua biak, bukan seminat silat ketua umur. Kita kebiak pun tahu berlawan dengan kami ke besar tua itu. Ya 08-228-634 atau 08-228-633 duitai arus telefon dibuka ngagai kita peringat ke dekat berpantun ya. Kita mulai ngagai peringat kita. Hello.
1: Hello, ada merinduan tu DJ.
0: Orang merinduan. Nah, nama berita orang merinduan.
1: Mana dia tu tunggu DJ situ tu.
0: Apa? Ne, aku tiba kita.
1: Ya.
0: Apa lah aku kalau mendak aku. Kalau mendak aku kan.
1: Udah mendak dari rumah kami coba.
0: Ya, maka aku asal kenyanyi ingat aku merinduan lah. Kalau aku akhir ne.
1: Iya, ya.
0: Okey, terus ke Dewai.
1: Tunggu pagi aku mendak matahari. Lawan lemai nurun ke kebun. Aku nanya tu di jenis si, agi kena tu ingat kenua merinduan.
0: Okay.
1: Nombor dua saja, nombor dua atau bisa orang nyebut kakinya ikan berkaki mana bertanu semua minggu dulu ingin.
0: Okay.
1: Dan ni aku pagi, lalu angkat sampai terduduk. Dini tuan bisa muda ikan berkaki mana bertanu. Engkau laman perintah bisa mada dekat merek kita belanja berhari. Ngambil ke kita yang dah seuntuk. Beli beras ngolak uak.
0: Ya.
1: Itu aja di jatuh aja ya.
0: Ya. Ke salam ngorang merindu anak. Ya. Ya. Kapan lari merindu. Ya. Kak ingin ingat. Kapan udah kalah ke merindu kami semua ya. Orang merindu. Hai. Anak ilah lagi ingat ke kita kami. Atul berpantun orang merindu nao.

0: Ya kita bergulang dengan peningat kita ke sekarang tu. Hello.
1: Halo, selamat malam Rija.
0: Ya, hello. Siapa dengan aku beranau? Rahim. Rahim. Okey, Rahim. Menuju siapa pantuan hari?
1: Menuju Mia.
0: Mia. Dengan mana, Mia?
1: Sabar ya, bising. Miru pantun.
0: Ni nemu nak malas ni.
1: Ya, ya, open. Pantun yang open.
0: Oh, okey. Terus ke dia?
1: Ya, pada lelaki dia tu. Mayu anda betul, ya.
0: Oh, begini kesawut no anda.
1: Betul lah, Arab ke South Koto. Okey lah.
0: Oh, dengan mana, Mia?
1: Dah semua kita balik nak sabun tetol. Saya agak Indo nak sabun tetol. Semua pagi beli pel kuda. Dah semua lelaki jatuh. Sebab kita nak betul. Indo pun mesti nak betul. Ya, tujuh ke Mia pun tak betul. Tujuh ke Mia tunggu lima sigil ganda. Harap ke patut aku tu yang baik dengar lah.
0: Malas ke? Okey.
1: Aku ini baru buka kapet ko.
0: Apa ni Mia?
1: 22 mesti ko.
0: Agak kapet ke lah.
1: Okey.
0: Okey. Ya, nyak tadi Rahim nunjuk pantun yang agak Mia. Ya, kita ngui yang agak peningat kita ke sekali tu. Hello.
2: Hello, Dara. Nama berita hari tu hujan tu di tu.
0: Sama kita, sama menua. Okey, kan nunjuk pantun dengan siapa, Robina?
2: Agak-agak semua kita tekan nyewa gawai, meh.
0: Okey, terus ke dia.
2: Nyewa gari ngena hingga lalu mupuak pansut keruai. Agak kita ibala peninga. Gayo guru gere nyamai-mai nyambut ari gawai. Tu sitai ke darah. Beberus gigi lalu ngkuru pansut keruai. Meda orang main singa. Maya gawai sigi adat kita ngirup. Pengerai mesti dijaga dulu bala peninga. Jelantang ngati babatang lupar burung semalau beraban-raban. Mansang bisik maik selipar kapulai baru nemu selipar kena taban.
0: Ya, nyak orang pengawal.
2: Terima kasih, darah.
0: Tadi Robina. Tau Robina tu tentu kalau ditaban orang selipar tu. Maya gawai. Ya, nak betul nyak. Robina, eh? Harap kita untuk ada orang naban ke selipa adik mah Robina. Okey, kita mulai dengan peningat kita. Hello.
3: Hello.
0: Ya, Janang.
3: No, bukai.
0: Siapa tu?
3: Apa, ingat lah ngelala.
0: Apa kilat amat. Okey, engkanya baru ngapa bubu ni? Udah ngapa bubu?
3: Lama cuti nak. Bubu pesuak bubu atasan atau?
0: Kati kena pesuak. Dabah berlama deh.
3: Ini nak bubu lama.
0: Ya. Okey. Terus ke ngau pantuan nuan.
3: Nujo ini Rian ngau Jespian tu.
0: Jespian. Ini Rian. Dengan mana?
3: Terang bukit pancar solo. Api biru nujo ke teluk. Aku terkenyat ni ngau berita. Bayar mati tumpu pelanduk.
0: Apa? Balat. Okey.
3: Sang penaik pancar bulan, kerangan ayan di tengah lubuk. Ngirup air, aku sedekan. Ningau bulan nyabak ke punggok. Tu malas pantuan. Asal kami yang masih ingat ke minggu ni. Dengan mana kami yang? Anang kaki emas. Mesai pinggai, mesai bebenai sanggup ku beli. Pandai makai, pandai ngelalai. Kasam sebulan, bau wangi. Malah tau. Dengan kak. Anu jos dua.
0: Okay.
3: Nunu garu de palok tanggo tungkun dian simpan begantung. Nama penemu nuan keno tekang belacan lasai golo apung. Turun nyalo manso penam, hujan nyalo basah kerangan. Merinso mato de keluan sebayan. Merap nisan kumai konoan.
0: Kakai tu sah labannya.
3: Opok lalis di kaki limo jual daro induk beketan. Anang ngeris betul ni ajak menuju Mio Jessica Itan. Akhir nudi tu. Minta lagu hujan tumu pagi hari. Ayan pelangi melintang langit. Minta lagu asal jadi hari penyanyi Mak Benet. Terima kasih DJ. Selamat lemai peningah.
0: Iya, selamat lemai. Okey. Ya, kita berpilihan dulu. Lagu Ari Lucy M.

0: Ianya tadi lagu kena baik Lucy M Manang Mula deh ya. Mengucuan ke jam kita 24 minit lepas pukul 4 lemai. Ya kita lagi nyawat kangau peningat kita. Hello. Hello. Hello. Iya, angka peningat kita yang baik bersedia nyak tadi ya. Muci baru gelke. Hello.
1: Hello.
0: Ya, mari selamat lemai, wai.
1: Selamat lemai.
0: Siapa engkau ke beranau?
1: Carol tu, Ari Sungai Asap.
0: Oh, Carol. Carol. Ari Sungai Asap. Carol ke Trubaya, bulan kami.
1: Okey, kedua kali.
0: Okey, Carol. Okey, engkau pantun tujuh nuan ke siapa?
1: Nadai. Sikirin tu api.
0: Siapa-siapa kak berpantun? Engkau jak ne? Okey, Carol terus ke dia. Carol.
1: Aram kita berjalan-jalan. Kita berjalan ingat gai serian. Anak lama ingat kaku amai. Aku ditul lelengau kenuan.
0: Akai ne, au.
1: Sitik gai. Sitik-sitik, au. Aku ditul lelengau kenuan. Bercucuk tanam. Tanam cangkuk berintai-rintai. Ambil mimit panduk ke lauk. Ukai ngai bambai ke laki tuai. Asai ke ngimbit kerungan manua. Sintik ke. Aram kita ngagai seriaman. Aram kita ngiga kaban. Anang nuan kelalu beleman. Laban aku keran kenuan.
0: Apa unai au au. Okey.
1: Nyaja au.
0: Okey Carol.
1: Terima kasih.
0: Ya, nyak tadi peningat kita. Ya, kita bergulai dengan peningat kita. Hello.
2: Hello, DJ.
0: Ya, siapa engkau ke Merandau?
2: Bujang semalam, to.
0: Bujang semalam. Terus ngepantun, Wan. Bujang semalam, au.
2: Ada jauh Jessica Itan.
0: Okey, Jessica. Di ngapa mana?
2: Di ngapa Jessica? Nurun ngupo ngelaban hujan. Pulai lemai kong hirup kopi. Pulih aku nanya, Wan, Jessica Itan. Saya mau kenuan ni baik di sisi.
0: Oh, okey.
2: Hari sisi lagi. Hari kemarau nurun nubai. Air sungai cukup lengkang. Rasai lelengau kenuan nadai ngerimai. Rasai kediau di kampung puang.
0: Oh.
2: Nyajak DJ.
0: Ya, okey. Harap ke Jessica Itan lagi. Jawablah pantunnya ya. Kita mulai ngopeninga kita. Hello.
3: Halo, selamat hari. Selamat hari Minggu. Selamat lemai darah. Begalai ketemu melai medawai. Ngulam pisang berasai kelat. Aku merik selamat hari gawai. Ngagai kita sebilai apai kilat. Tu apai kilat baru ke darah?
0: Apa?
3: Nurun ke pasar melai seteru mempulai hari. Pagi hari nyumai buah subuang. Nanti nuan nyadi jarum. Sanggup meh aku nyadi ubuang.
0: Ya, lapar deh.
3: Aku tu agai mapeng darah. Ngagai kapit terus ke belawai. Sambil ngirup milo peng. Aku merik selamat hari gawai. Ngagai nuan mapeng.
0: Ya.
3: Terima kasih ya darah. Lagi pantun baru.
0: Anya Robina bisa nunjuk gai nuan sampai kilap. Ya, enggak inlet peng ya. Ini ilah peng tu aku warna rogok yang sayang ah. Ya kita ya terus bergulai dengan peningat kita. Hello. Hello. Ya.

0: harap ke balang peninga kita terus telefon ngagai kami. Tahu telefon datuk ya, peninga kita. Hello. Ya, Mas Agak ke?
1: Hello.
0: Ya, Mas Agak.
1: Aku ke Mr. Mike.
0: Ya, Mike. Mr. Mike. Terus ke apa tu? Nah, aku terang mak aku ni. Tuk, sudah angkat aku tinggi lah.
1: Kata. Hello.
0: Ya, Mike. Mr. Mike.
1: Aku awal. Itu ke malah tanjuan rindu dan merindun.
0: Okey.
1: Nah, oh ini ada merinduan temunyi bantuan kan. Jangan merinduan si genang manyo ikan. Dan aku ajak si kena tubai bubu ridan. Main bantuan mesti bijak ke pangan. Ngambil kita sama belak si culu. Nah, disimpan. Nah, anu lupa. Oh, happy-happy aja.
0: Awalnya aja.
1: Okay. Awalnya aja, aja.
0: Ya, ngarap ke peninggal kita di Merinduan tarik bisa mendiang ke radio. Balasnya, aw. Ya, kita bergulai dengan peninggal kita. Hello.
2: Hello, kami muka.
0: Okay, Janang. Terus kau pantau dari Nuan, aw.
2: Aw, tarik sarau, tarik sarau.
0: Nemu sarau ni.
2: Okay,
0: terus.
2: Kacau hujan itu tengah nanti je.
0: Apa tu dek? Tadi nyom ke nama bunyi nama tadi ya.
2: Ah, sabakan nyawa si bunyi. Atau bunyi? Buah kubal, buah timun. Pingai ku japai, kena makai roti tariat. Dama bajia ku mai ku imun. Datai gawai. Santai ke penyegiat. Ah, nyaga tu je.
0: Mau.
2: Kan ni lah kibar saya kino.
0: Mau. Lekit ni mah saya lah kino dah. Ini dua ni nak cuan. Nurian. Tak tahu nemu nan ni mah pantuannya. Ya, kita berkelang dengan peningkat kita. Hello.
3: Hello. Selamat.
0: Ya. Ila
3: malam-malam.
0: Ah, bisa ninga apa pantuan tarik? Tuju dengan Nuan. Okey, probak ku kak malas pantuannya lah.
3: Tu kak malas pantuan nuro ke madah dari. Bekeni kan nama tadi neh. Ya, ngai ngaku tang dia madahri bekeni. Madahri ora kuciang ya.
0: Ya. Okey.
3: Madahri bujang, ta ya udah ki urang.
0: Je lapar deh. Okey.
3: Tu menyi pantuan ya sawet aku. Jelu beruang. Ngerabang singut sangka tengi liang minciang madu kayu dikepit kayu bekepit dipupur ribut dikumbay apai sali muka pintu. Atuk siti dek pantunku kedua. Anak serati dikumbay ansa dempak tungau berdarah pala mimpi tua nyauka sebaka harimau mati dindia semada. Kena nimba pantun pekilat tadi. Ya, kenyat ke deh?
0: Mau.
3: Oh.
0: Nyaja, inapeng.
3: Nyaja.
0: Okey.
3: Okey, okay, terima kasih.
0: Hanya tadi inapeng ya. Pelabakku, kita ingat tu nak lama. Kita ingat ke lagu gawai. Pelabakku dah mood gawai deh. Aku nebah lagu gawai ke?

0: Ya, hanya tadi lagu gawai ke di baik Lamless Water aram begawai. Lengah peningat kita ke sekali tu. Hello.
1: Halo, selamat lemai DJ.
0: Ya, siapa ngaku berandau?
1: Ramon itu dari Kapet tadi, Kak.
0: Orang Kapet, oke.
1: Okay.
0: Oh. Oke, okay, terang dia dengar program
1: kami. Nuju nuju nyuap pantu ngagai Robina tu.
0: Robina, dengar mana Robina?
1: Itu ko munyi pantun ko au. Dengar dia Robina. Tahun bulu ah, banyak 10 ah. Kena kunyulu matari mati. Intin mainain wana ngasu ah. Kena nuan bulan 10 tua betaban rari jauh nya jadi ke terima kasih ya.
0: Oke, okay. Nyoka betaban rari gak tok Robina nya ini cerita betaban rari tau ya.

0: Ya, kita mulai dengan peningat kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello, Dara. Tu pantun tanya tu, Dara.
0: Okey.
1: Lagi, alo malas pantun ayak di janang, ayakik di janang.
0: Mm-hmm.
1: Nurun ke tanah ngambil danan, datai di bilik mayuah bala. Udah ke kita ngagak penganan, penganan sarang semut di kumai penganan jala.
0: Mm-hmm.
1: Nurun ke kampung ku ngumpul buah nyeka, nurun ke pasar meli koget. Kita lelaki yudo agik mantai ke penyega. Kami kini aja disebut jegir.
0: Amat.
1: Oh, terima kasih ya, Dara.
0: Ya. Hanya tadi Robila. Ya, kita pulang ke peninggal kita. Hello.
2: Hello.
0: Ya, siapa ngau ke Beranau?
2: Eh, apa yang berdua tau?
0: Okey. Terus ke dia, au. Pantuan dari Nuan.
2: Lalu bantuan kapi ya, nama beda Robina ke dia ada.
0: Nini, bisa Robina nya.
2: Bantuan kita ada?
0: Apa bantuan mah kita? Lapa deh. Oke, terus ke dia.
2: Ah, tau lah, punya bantuan dah tau. Halo?
0: Ya, terus ke dia.
2: Munti tebu, data batu. Kumbang buang, cikau kelubu. Tiap hari tamu kasku, tamu malam, tahu begulai ke tinduak kita makai binu nak pihak kau deh.
0: Pemau tu bunyi tau. Oh, okay.
2: Jadi tu situ lagi lah. Hello?
0: Ya, terus ke dia.
2: Jangan jadi tu tau bunyi tau ke tepsana tau lagu jatuh tau. Oh, pandun tau. Nanti lukan, tada kelukan. Anak meri kami tekuyuang. Nanti kita malah bantuan tu lagi. Laban kita kaban. Pada kaban anang meri. Bantuannya jaku sumuang. Nya aja woy.
0: Ya, okey. Ya, kita mulai dengan peninga kita. Hello.
3: Selamat lemain baru DJ.
0: Okey, Pak Kilat. Dekat
3: nama tak kau nanti
0: terus ke dia kaku.
3: Malas pantul roll namanya roll road ball ke roll nama induk tadi.
0: Ni ku road ball kau utai. Okey, terus ke dia.
3: Bila mana kau nak naik ke saya ke bari lah. Tak balas pantun. Daun pandan masak lemak sintal daun gulai gula. Aku penggai kinuk biak induk-induk mayu janda. Terima kasih ya Ibu Robino, meri aku selamat gawai. Sama-sama ngagai nuan mega. Gayu guru gerainya mai. Terima kasih ya DJ.
0: Ya, sama-sama. Nya tadi apa kilat ku agri apa urang ke landia bepantuan peninga ya. Ya, begulang peninga kita. Hello.
1: Kau ngai nya tu dara ngai butuh utang ngai tetaban kurang kai ku anak manua tu.
0: Amat. Eko he terus ke dia.
1: Dalam kuali nyumai mpuno anak ikan beraban-raban aku tu ukai anak manuk suka ti penekak nua naban.
0: Oh ya, lima bertaban-taban ya.
1: Nah, ini tau bertaban-taban.
0: Tahu orang. Okey. Nya tadi Robina. Mulai ngopening kita. Hello.
4: Hello, aku tu Carol baru.
0: Carol, terus ke dia Carol lau.
4: Orang Bintangul, orang Bintulu. Dah lama lagi gawai kat datai. Kini tunga nuan pulai dulu. Aku dito nganti nuan datai.
0: Okay.
4: Siti nyajak au.
0: Okay, terima ya, kasih. Ya, sama-sama. Ya, peninggal kita. Hello.
5: Halo, DJ. Selamat datang. Arah monitor dari kapet baru.
0: Okey, terus ke dia.
5: Bantuan, tak. Dalam besi, dalam tembaga, ikan di jalan sungai seria. Pasal berjanji yang nangira. Janji jadi datai pun tak. Nyajak, DJ.
0: Ya, nyat tadi peninggal hari kapet. Ya, kita ingat ke lagu hari Heli dulu, tak. aneng kiru, badok kiru.

0: Pukul 5 waktu lagi kita dekat dengar ke berita hari Kuala Lumpur. Ya, kita lagi bisa awak beberapa minit lagi kita mulai buat program Aram Berpantun. Ya, lagi mengkang berkijap telefon kita. Hello.
1: Halo, selamat lemai darah.
0: Ya, Robina.
1: Lepas satu ya aku ninga ayatnya tadi darah. Okay. Saya punya ayat tukang penyaruh ini tadi.
0: Oh, ya. Okay, terus ke dia.
1: Cukup panjai we seru nurun ke kebun mantun nyau sari. Munyi nyawanya tadi selalu orang kenyaruh. Nak nemu malu, mai orang betaban lari.
0: Mm-hmm.
1: Auk darah.
0: Ngajak.
1: Mm-hmm. Auk, terus kita lagi darah. Berjalan ke kampung ngambil wei seruk datang di rumah mada cerita katun minta siapa-siapa anang nyaro entik kak ngau program maram berpantun.
0: Okay.
1: Oh ya mada ramah
0: yeah.
1: Kita anang nyaro.
0: Okay, anang bersalah saru ya. Nyoba ke ikan nyaro lagi ya. Ya, kita terus ngau peningan kita ke sekarang itu. Hello. Hello. Ya. Kita nguci baru telefon kami di konti. Hello.
2: Hello.
0: Ya, jangan terus ke
2: bantuan. Ya, tinggal jadi ngurut tua ingin.
0: Oh, okey.
2: Mak, aku raga mulai main. Buah dekai. Aku kak jadi ngau orang tuai. Kak dah suah nyapu peluah mulai berjalai.
0: Mm-hmm.
2: Buat panjai bakungai. Kiruah jari undu nyuliak buat panjai banyak berjalai.
0: Mm-hmm.
2: Okey.
0: Okey. Ya, ya. Ya, nyata jana. Kalau pengau peningat kita, hello. Hello.
3: Hello, selamat lemai.
0: Selamat lemai. Siapa pengau ke beranda?
3: Maling tiga lari Bintulu.
0: Orang Bintulu. Nak nyarok, ay?
3: Baru on the way pulai ke Semalaju tu.
0: Oh, pihak. Terus ke dia, oh.
3: Okay. Mual kesak di sisi rimak. Tunggu sepercak labung pelangi. Nanti aku ke udanya tuba aku ngai sampai ke mati.
0: Mm-hmm.
3: Okey, terima kasih.
0: Iya, nya tadi ya peningat kita. Kada menuan dirantu jalai kak ke Bintulu jimat-jimat way out kelebih lagi kita ke Buguna ke tak ke berkena ke jalai alun jam ke dia tu. Hello.
4: Selamat ngali hari DJ.
0: Hello. Siapa ngaku beranau tu? Ini Rian.
4: Ini Rian tau, ini Rian.
0: Nyokat tinggal bahada ya, ini Rian.
4: Okay, nyum yang saya tunuk kepusian gak lain dijing.
0: Okay, kasihan nak. Okay, Rian.
4: Au, kan malah apantuan nape kilat si teh tadi, iya teman akhirnya keniat tadi. So, alamak muda deh pantuan nape kilat tau ah. Nyum lagi ingat lagi, berkenai pantuan tu lagi. So, mengipalah aku pekilat. Dengar kape kilat. Nanti anak tu betul lagi anak ketawa. Tu orang jago pantun tu susah kita. Tu menyebalai aku. Nci Ali dialai kedubah. Kain burung datai peti. Tahun tu udah berubah. Manuk bertandu ikan ke kaki.
0: Ya ne. Okey.
4: Nyak aja DJ.
0: Nyak aja ini Rian.
4: Oh, terima kasih DJ.
0: Ya, sama-sama. Ya, kita bergelai dengan pelinga kita. Hello. Hello. Ya, engkau bisa penanggul baru telefon yang nak bunyi telefon kita. Ya, harap ke terus telefon bala pelinga kita. 082-258-634 082-258-633 Hello. Hello. Hello. Yeah. Ya, harap nguji baru narai memunyi ya. Kami set penangguh baru telefon kita. Hello.
5: Hello.
0: Ya, siapa yang aku beranau? Apa nama tonan tu terang dek? Baru telefon kita dia. Hello. Hello, wai. Ngarap ke tiba baru lagi. Nanti terang, wai.
5: Ya, terang.
0: Ayah, putu-putu, wai.
5: Nggak boleh,
0: ayah. Iya. Bisa dengar, kan?
5: Nggak boleh,
0: oke. Nggak boleh, ayah.
5: Kalau ini udah buat.
0: Ya, kasih itu dah. Nggak boleh, ingat. Balu-balu, kan? Putus-putus. Ya kita nyawat peninga kita ke penudi to ya narai ge awak dah to. Hello. Hello. Tang nak uliah laban. Bela lo aku narai nyawat. Ya mabringa mai wan akak tu aja aku bulai ngau kita ba program harapan tu age. Age bisa berkijap menya. Awak ke diungkap dengan program untuk kami nak sejam gak ya? Mulai aku minggu baru. Jam ngawari ke sama. Terima kasih dengan semua bala punya kita ke kiruah nyedia ke pantuan. Kena kita ngericah ke awak program berpantuan bakal ke lemah itu ya. Pukul 5 minggu ke berita. Lalu nangkan ke nyak lagi peningam. Pukul 5:30 kita dekat dengan kerana ruai. Jadi ngambil ke nak ngasak katia pekilat. Bisa minta lagu ya tak ada ya kilat. Atau lagu dari Mark Bennett ya. Asal jadi. Ya terus segera sejalan dengan kami buat YFM ya. 24 jam kami hari YFM merinang bala peringat. Minta hari berkongsi info ngau bala kita.

0: Diri sidang kemuncak dengan Presiden China Xi Jinping selain membawa misi utama untuk mendesak kuasa besar ekonomi itu membuka pintu lebih luas kepada firma Amerika. Kunjungan turut disertai delegasi perniagaan terkemuka termasuk Ketua Pegawai Eksekutif Nvidia Jensen Huang dan Elon Musk dari Tesla. Meskipun fokus utama adalah perdagangan, Trump mengakui bakal mengadakan perbincangan panjang mengenai isu Iran, memandangkan China merupakan pembeli terbesar minyak dari negara berkenaan. Turut dibincangkan penjualan senjata Amerika ke Taiwan. Sementara itu, China menghargai usaha pengantaraan Pakistan dalam konflik Asia Barat. Perkara itu dinyatakan Menteri Luar China Wang Yi semasa perbualan telefon dengan rakan sejawatannya dari Pakistan, Muhammad Ishak Dar. Beijing berharap Pakistan akan terus memperkukuh keyakinan dan meningkatkan usaha kepada penyelesaian isu pembukaan semula Selat Hormuz. Finland telah mengklasifikasikan penyakit yang disebabkan jangkitan hantavirus sebagai risiko kesihatan awam. Ia susulan kemungkinan terdapat kes jangkitan di negara itu. Menteri Keselamatan Sosial Finland, Sanni Grahn-Laasonen, berkata pihak berkuasa bagaimanapun menganggap tahap risiko semasa adalah terhad. Virus itu menimbulkan risiko kesihatan awam yang sangat kecil pada masa ini. Keputusan itu susulan laporan Institut Kesihatan dan Kebajikan Finland bahawa dua individu mungkin terdedah kepada hantavirus semasa penerbangan bulan lalu. Sukan badminton terbuka Thailand beregu lelaki profesional negara Goh Sefe Nur Izzuddin Rumsani mara ke pusingan kedua selepas menewaskan gandingan Jepun Hiroki Okamura Kyohei Yamashita 21-15, 17-21, 21-12. Sefe dan Izzuddin akan berdepan pasangan China Huang Di Liu Yang esok bagi merebut tempat ke suku akhir. Terdahulu beregu lelaki negara Chung Hon Jian Wong Vin Sian tewas kepada beregu Taiwan Li Fang Jen Li Fang Chih. Pemain perserangan lelaki profesional negara Li Zijiah pula dijadual menentang pemain Israel Daniel Dubovenko petang ini bagi merebut tempat ke pusingan kedua. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, semua 104 perlawanan disiar di platform RTM dan Unify TV. Pusat Mediasi Madani secara percuma dilancar 18 Mei ini. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Sarito, 13 Mei dalam tahun 1990. Pak Istana Kuching, Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud sudah menerima anugerah semangat padi emas atau ke perangsang padi emas ianya anugerah ke pengemis besar Baskat Malaysia dari suak Ketua Pemakai Menua Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor dinanda ke anugerah tu diterima orang tim yang kerja pemanah pengawak bak gerempung scout. Kelimpah harinya Kepala Menteri Mega dipilih menerima tanda pangkat anugerah tu laban nemuan penautnya dituai memberi tulung serta pangkat penemu dikenak maju karaban scouts di Sarawak. Ia Mega sudah membuka camp scouts Sungau Girls Guide bahawa mesai tanah 12.8 ikar di Matang. Terbuka dikenak menang pengawak yang kekalannya di Vice President dan Sarawak Scouts Council dalam timpu empat penal dan nyari tahun 1964 nakai tahun 1968. Halnya megak ia dipedak dengan sigitnya di siku tuai kalau puguk menua ke berat benar ke pemansang ngau pengelantang rakyat. Nyak kebuah anugerah tu udah ngamat ke pemayuh pemanah pengawak ke udah dikagak ya bak gerempung scouts ngau pemansang menua. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun ini penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
2: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD, ngawati tiga ga bak maya rigawai Dayak tahun tu. Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKK di dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKK di ke-25. Tema pengalami kami bersaup

0: segulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang begitu, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon dengan gaya kumpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Daya PKKD.

jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga kami ari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching begulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur siti program fun run sempena majlis peluncuran minggu promosi kesihatan pergigian 2026. Jadi fun run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu oleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kamayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke fun run. Anak nganti lama, lepas daftar.

kraiki nih kita udah. Nah, anak nanya ke pengerai kita ucau. Nyai ke kita orang itu gawain deh kita sakit. Kami serumah menang amai ucau. Ucau nyebea ke diri kak gawain. Nu agak penganan jalan bala kami ke Indo tau menurut wak ucau. Ini mana kita nyautumu ngabayang asua orang mulai tepung kena bertanah. Lalu seorang nyepik penganan jalan sudah ini kita tahu nyame tidak sangau sama berduruak ngagak penganan baruai sarinya kalai maya kiru apa kagak ke kue wicau nyobi angus penganan lalu senam ke kiru apa yang telepon nyauku apa ya nina besai nyawa ibu kita sangau nyaucau ahai wae mau orang berduang nanggap penglindu penglindu ucau di asua kita gawa kak lelina yang kebuka hati sila ya sila kebujan tu bah alam ninga kerana ruai ke sekali tu ucau kelala penglindu mula media ramah.

0: Pukul 1 pagi di rumah Panjai, di rumah Piting, Anak Bawang, di Tembawai, Kanyo juga.
1: Lan, bapu sebiak todolo dek, ngagak penganan kita. Nak patut, gede nak ingat cara ngagak penganan. Udah gajah aku sebab banyak adik kakek jadi kelimai.
2: Ingat aku ibu, bukannya pentih anak tuanya. Kamirah ke Jamal ya, anak mana lagi. Bina mana Jamal pilih lagi, anak-anak aku ibu senang.
1: Aku ada kedai senang. Gama penganan gagak kita ni, tiap ke gama kita ni perumah. Namun dek, jahit gama penganan jalan. Jahit ni gama kita ni. Berat deh gama penganan di kakak punya. Masa apa mana? Ya, benar deh. Lituan sama saya. Tujuan mana? Ya galau. Bakal gama ibu deh tau meh. Agak liat.
2: Nggak setuju aku ketemu dengan ibu sangau. Uji dengan Sion Liza Blackpink kebajik dan agak penganan. Nyadanya tergagak ke penganan mana bakal gama lintu.
0: Aku setuju, aku penemu deh ini ayah.

0: Jadi kegemar kutu ganti gambarnya mana nak mana laban maya pengagak pengandangnya aku benar maliak kemuanya sanggau nya ngasuh pengandangnya lalu terimbik iwa terimbik kanan
1: landi lagi jadinya cabut
2: iya namanya penemu seduai jampak lagi tak tuak pengandangnya. Nanti silap badan panggil di sini nak tuak lagi. Jabut. Udah lah marah ke silap. Ibu dek jabut.
0: Udah ini ibu banunya. Udah tu lagi. Nyawap ngagak tu ya. Lagi benar masuk pinjai ya tadi. Ibu minat tadi baru ke mandi. Lagi ya di tiap itu ya anak hirau ke kali.
2: Babi, ibu dah guduk deh. Dua dah inai sebaik. Udah pada kedai.
0: Ibu guduk di sini pilih tadi. Benar bersapu. Dah temuk lagi. Ya pansut. Dua ke aku ke induknya. Inai sebaik. Benar kira meri anak. Anak yang makai. Lagi ini dia temuk yang itu anakku ya. Lagi ya mai ten kenal aku ya besin besai lagi ya mai aku ya aku kak mincing tadi nyaw besai lagi ya aku besin tadi kayak aku kak mincing ya jodoh tungkupnya tungkup aku parai aku
1: itu kami kita besin tu aja buat boleh dijauh besin.
0: Ada lebih 10 minit selepas kejadian. Apa? Lawa deh ayah sendirian. Agak pengganan sampai bertelepon. Jelas mak aku tak dek bercinta nyuwi dek tilir ini.
2: Selamat datang. Nyuang agak telefon semalam. Jari dek anak udung makai telefon. Mungkin jadi pengamannya lagi.
1: Pangan induk akunya terdekat mudah cara ngagak kuliah saban saktiban. Nyak aku kira pamit ke video, pamit ke gambar. Awak kira mudah adat kita, nyak pemakai kita.
0: Nama dikam mudah ke pengenan teknyur tuang. Engkauannya, ya ayah sendiran pedah di pengenan tanya. Ya celom ngertum. Sigi minum baru, ini kini orang gak ku ya. Hei, pengenan aus pengerindu itu jengkak ku. Nggak tahu ke pengenan kutuh pengerindu.
2: Ye, banyak kecelun aja buat. Kenapa deh, ceritanya. Nyau, bakal ni dawai. Pengenan nama kebancanya
0: saya kutuk ada ya Allah nama ya pengenan tu putus pengerindu laban pengenan tu terputus-putus padaku nilai ni pengenan tu
3: nama utai ke balat di talat ke kita tiga berwainya sangau dengarnya nyawa kita tiga kai nya balat ke dek nyun cadek ke seneram natuk pengenannya.
1: Ukai dengan mu ibu sangaunya banun. Nak cantik ketika.
2: Nah, si ada jambat rakai dan menolong aku, dek. Nanti semlamnya. Semlam. Dia ngambil air kali semlam. Lagi jambut muka mbak bisin kena napis minyaknya.
3: Nai. Nama sekedar penganannya ini bakal mainnya sangau. Ketuang bisa menyedia. Siapa kengagaknya? Apa tuat deh ngagak dia jabut?
0: Aku terus ngai terserah deh ibu banuan. Aku ke kiu sesikat nak jawab tu nanti kalau ngagak pengawal ngagak kerja kejai bukannya. Namu deh, namu nyak pengawal ayah sendirian pengawal orang agi mabuk cinta nanggap pengerindu. Namu deh.
3: Bah lah nama me kaitan jama penganan ke orang nanggap pengerindu. Nama besi kaitan ke jabut?
2: Nara ingat tu munyi telefon tengah pagi tau. Kenapa aku banget telefon ya?
1: Depan aku lah ibu sangau, siapa lagi? Jadi aku nyambung nolong kita baru, aku akan nyaut telefon dulu.
0: Aku bising itu. Asai-asai aku, sarito aja. Bising 5 kali. Ayah seneram nyaut telefon. Nya, bedau temak. Kedua kali ke video call ngelindu. Dilinnya, bersengkelah-sengkelah mengucap-mengkap, medai-medai aku. Namu mayas
3: apo balat dia jabut nda lama bi betri telepon kerja betinya de jabut entenya nyudu betelepon ngopangan dire kira aku dah kupangan nya ne nda lama dage kuliah ngantu indo Thailand sangau nya sangau tapi ko kita itu ngambe indo ngage Thailand ken ila sangau
2: ente semua orang magang maya sana belajar lapa ngai ngambil induk ke Thailand boleh gak rawun sambil ngenak bikini bak hayai
4: heh balat dika ngenak bikini mandi ke hanyai kian sangau dek ka ngenak bikini mandi ke hanyai kian di si ari di diketuk kuyung hanyai pah de lao nah kena nambah ke Abi rajai sebelah kaki dia.
2: Nama, nama ngetuk kuyung meluah ayah dia. Ya, minuat. Ye, kita dulu kita ada minuat. Itu, nulung aku nyimpan kanan sudah disarap minyak tau.
4: Auto. Tuh, tepuk. Tepuk dalam semperuang magang. Penganan kudah. Udah tembok tok sangau. Ya, penganan ke udah ditus sudah. Penganan udah ditus tok tembok dalam sempurna magang.
2: Ya minut nanti nak umbah lagi. Jabut ngambil tian mbak untuk air lapian enggak?
4: Apa? Nama penganan tu berketuk sangau? Memayuah ni tu celum. Retung. Nama pengawak penganan tu nyeretung mu magang lah. Balat gede bakal kena deh kalau maka penganan. Kadang ndak terlalu besar api sedoi banuannya.
3: Ukai penanggul api minuman ulas neramnya.
0: Nemu di ibu minuman ayah seneram ngajak penganan sambil main telepon. Nak ngetau pada aku telepon iya nyawangat hari minyak dalam kalinya. Nyaw berasa pendiam pada aku. Nyak nak kue nyak nyor tu lepas pencar api telefon ada penemu ya sebenarnya makin tua makin babu pakai lepas nutilin
2: ye uraga benua nangga pengindau nak lepas megai telefon murang
4: balat gak seneramnya ya begini keseneram tu deh. Nulung nusun kuih tu pamam engkau kita di tu. Oh tengandal kejabur kemitnya. Engkau kita nusun kuih. Engkau kita nusun penganan.
3: Oh my god, seneramnya tadi tadi bertelepon. Nyawa memit ngada itu di dinga. Ya gak lama mai telepon nama nangat teleponnya kini. Ma gak kita orang kebenar mupangan kena. Iramat minggu Thailandnya bisa. Napa ya? Kak Kia menyambat Kak Kia. Nya suah narinya bertelepon.
0: Nya iya senderan teh. Nya tucum-tucum mulai keruai. Apo bakal orang kebenar mamau. Lepau hari batu tujuan. Nya makanya perangai orang batu tujuan. Tersenyum-senyum ketawa ke diri. Nah tentu pasal. Ada ke gundang.
4: Amai kudek ni jabut. Tak. Nyo datai ke pendiam, tujung seneram. Balat matnya bedung, benung bebungai, mai pengerindauknya dalam mati dalamnya. Ya, antau manca, nandai punya malayak menung nanggam pengerinduk, benung bepangan bekenya.
3: Sarinya terbaru bekelala. Jampak man. Kes dua ini udah pesulau seneram. Ama ingat Thailand ke sarinya nya seneram.
1: Kira aku dah bepangan me kami dua. Ni tak oleh badan jelap.
2: Bagi aku gak disebut kita. Kamai mekit orangnya. Sama meriknya seneram. Sama kak mekit jilap. Ngai nak gak ngambil inuk menua Jawa. Jilap inuk Vietnam. Dari inuk Thailand.
0: Aku ilah. Lelola inuk Korea. Lisa boleh beli piangnya. Kunti aku ilah. Ngai kalah lepana ya seneram. Ngoyak jilap. Aku tu berapa penyinding nikat aku tu.
4: Lawa, me kita serumah tu ilah. Nyawa saya ke dia bak luar negara. Nyawa saya ke dia menua bukai. Nanti bini kita nya hari menua bukai memagang ilah. Amat lah, nyawa limpang kia kaku tu senerang. Baru berapa hari tu ku ke di sini ngam. Bala membawang kita serumah tu. Ninga dik ke baru bekelala ngau induk Thailand nya. Jampat me ke sebab bepangan. Nggak pula ke di induknya seneram.
3: Amai minyak kodenya minun. Aku bisa macam pasal nama utai sebut dengan love crypto. Ianya skema ke nariat induk gaul lelaki belah media ramanya deh. Jadi buat tau nya tidak tadi ngasuh dengan labuh pengerinduk yang tidak dulu. Tek kita ikan ikiak ya. Siti hari tanda-tanda orang kebula minyak. Lalu jampat nanggam pengerinduk. Baru berkelala buat belah media ramah. Buat pedak mua, bedau, bertemu mua, bedau. Tapi tau lah buah pengerinduk ke pangan direk deh. Nama kan ada ia berkenyak pek seneran. Teng, dek dah je merasa ikon Facebook ya sebedau tu ni ya. Kira ke amai minduknya buat Facebook. Ukai utai kemula. Tapi ya seneran. Amat bisik di induknya.
2: Tau buyatnya anak tu kali dengan rum ke ya seneran. Ha? Ana maka kek aku cuba laban skamer tu. Ana nak jerak, ana nak belalau kenyak di tenggelam.
4: Siti agi ke baca aku buat berita. Dia tahu my website go page orang ti bagi gak kejodoh bak sebelah Facebook, sebelah media ramanya. Mayo orang kena tipu dia. Ngigak laki tau ke ngigak bini dalamnya. Mayo orang dah betul. Ni kak betul tidak dalamnya gak kena gambar orang bukai gambar artis Korea sekedar udahnya badah kediri kerja memanah kawa engineer lah mai bilun lah lutur lah ni ndak mayuh orang terperasa kumbai sidak ya CEO menyamar baka cerita drama Cina nya menyakini ha kelalu wangan-angan ya meh kelalu benar benar cerita Cina, drama cerita Cina. Kumbai sudah berkenyak ni.
3: Oh ya, meh. Aku minta buat berita sarinya ini. Amai mayuah orang kena tipu labah kes ke berketau. Sidak tu, madah ke derempu tukai besai. Bisik sama dia. Udah orang labuah pengerindau. Orang ke derempuan sedangnya tadi labuah pengerindau ke sidak ya deh. Nyak sidak lu madah ke derempu dagang sidak ya. Bisik penanggul. Tidak ya, sebeli ya, bisa penanggul. Udahnya lu minta duit, tidak ya, ngajai namanya pangan, tidak ya, deh. Pangan, tidak ya, labanya udah labuh pengerindau, sinu hati. Nulung ya, mereka duit. Ya, mayu orang kena tipu, apa tahu?
2: Ya, katanya aku, tidak kena tipu teman, mayu. Orang terpelajar, bawa besar apa upaya perintah, ngau kembalinya. Bayar, kayaknya. Bisa tidak lutur, engineer, pengajar, director, company. Mayu lagi juta-juta ringgit kena. Lama alas kena tipu. Boleh ke tidak tahu kena tipu orang ni? Eh? Kajak pun kulaki nyai.
0: Biasalah nyai ini. Sama tidak yang sia. Sama makasih untuk kita tahu. Seminat tengah makai sama belacan kini. Seminat tidak ya, tidak nabai. Makai keladi mekau kelalu beri ngaji janai kanya ngai kita makai belacan udahnya kau makan sedang jangka aku me
4: sidak ke terpelajar kan boleh terparuak. Laban, sidak tu ke mana sampai berjaku. Nyak kepada aku buat berita dipansut ke polis hari Bukit Aman. Aku sidak madah ke tahun tu aja. Tahun tu aja nyak. Udah bisik 60 lebih ribu. 60 lebih ribu report ke udah diterima sidak upis polis menua tu pasal penyalah tipu online tu. Nah, kes tu ke dikumbai kurang JSJ tau ke jenayah komersial. Nah, nak nama tanya tadi.
3: Ya, maknanya minus aku bisa memaca tipu online tu. Kau semina nipu berpangan aja. Ya, ya lalu nipu duit nama penamanya nipu duit sekali. Dan bisa juga namanya nipu beranak ke pokok cara online beli barang nak online dan barang lalu nak data-data tahu ke barangnya ukai ditiah harga ke nama penamanya dibayar kita ya deh. Ya, sebut kita masuk dalam tapi ke namanya jenayah komersialnya ada pihak ya. Bisa meh cerita ke orang ke dia tipu orang nama namanya minta pengawak buat media raba. Bisa menyak tidak ke ngumai derempu dia merik pengawak puang macam-macam mutai ke daripada sedak ya. Jadi sedak yang ngasuh orang maya dulu duit sebedau sedang derempu dia pengawak. Ninga apa gaji yang besar tadi sanggup ke orang ke nama penamanya kena scam ku aku ni tadi mayar dulu deh laban kira bayar dulu adanya ya boleh pengawaknya sanggup ya bayar bisa ke bekerja mayu kesnya dia beritahu
2: ni aku ni nak utai kau seluai dia nak minuat manual
4: kami ke berjakup tu ngajar dek ngajar dek seneram ukai nagang di bepangan gau induk luar senerang. Nadai nyak salah, nanti nyak amat. Asal meh orangnya nak nikuti. Nah, berketuk je. Uji di ngasuh. Induk nyak ke Sarawak tu senerang. Asuh gau kita begawai tahun tu. Nanti iya. Kak datai, amai datai, reti nyak. Amai meh induknya. Ukai bula-bula. Ukai kena ikon bula. Sigi amat-amat kak kede. Nepi aku kita. Manun, sangau.
1: Bisi maku madah kaya minuat. Kak etitu kaya.
3: Bah sangau nama dia ngagak penganan ngemayu atau nama. Kak nyambut menantu wari Thailand. Bah sangau. Kak ino Thailand makai tau.
2: Main. Dik ya rapai. Mai duit. Dari pernah kutuk ngai nerima. Kami ajak ya rapai. Ketemu ke mai lempeh tom yam aja hari menua kilian dia sikit buru aku pulai lu ya
0: terima aja ini terima aja paman nak rempah tom yam nanti pakai keladi sup lama keladi sumai tom yam enggak pakai kita kena nambah ke lawak kena nambah resepi ada yang mau pakai resepi nasi jangan ejak-ejak campur ngau daun kerutak

Simpan mengau badan, gelemak batin wan, ari kemersan. Kaban tik disadang non mentas, kadang nyak mekemuan asli kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh daguk, ari bercerita kasih diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngeredak ke pengidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorak. Labah lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Hayuk kurang, sikit nak ulih ngeriam diri nyadi tapak.

kamlayan di Sungai Rian nangabuai padiah ngau semua bala kena lah dirintai ke nama dito kengelalan yang Veronica Idiang to ka Inde Boy kita dipinta datang magang jadi sebenarnya tanya bekawal ngau pengawak ngetas ulit tu tau betelepon ngege lumur Denny Rajau anak Edward Sadai bak lumur 017-2288-447. Jadi pesan ya ke bukai ke GBC di terima kami ke sekali tu pesan semiang berkat keregang tau ke pesan gawaan tu keniang ajit anak sit jadi pesan tu datai Ari Nuri anak ajit madah ke pengawak pengawak berkat regang tau ke gawai antu keniang ajit anak sit jadi minta semua ke membelayan ke diau di kuap sebuti miri entawa klasien guntung kenyungan empadik sungai tanduk munggu demam purai sepanjang batang gundup serta semua kita ke ngelala niang ajit anak sit dipinta datai magang ke bilik lumur satu rumah danster nancang empadik empadi tengah batu lintang undup Sri Aman jadi pengawak tu dekat diatur hari 5/29 hari bulan 5 lalu kita kebisik tanya berkawal ngau pesan tu tau bertelefon ngagai lumur Nuri anak Ajit 014-2093-058 hanya pesan gawaan tu ke bisik di terima kami. Oh, jadi pesan yang ke sekali tu ianya pesan pemati datai Ari Batak anak Kumbang tau ke Indai Bunyau madah ke anak ya Johannes anak Deliam tau ke Apai Bibut tau ke laki Zuzi anak Sulang udah nadai kena 10 hari bulan 5 hari minggu tu tadi. Jadi yang tu dekat di Sungai Balamayuh sehari tu malam hari 3 malam tu 13 hari bulan 5 bak rumah ragai rantau jernang pakan lalu dekat dikubur ke lalu dekat dikubur ke pergila hari 4 14 hari bulan 5 nyalai minta semua kabar melayan ke ngelala lebih lagi kita ke ngelala niang tu dipinta datai magang jadinya pesan pemati lalu hendangkan ketuk pesan ya ke bisik diterima kami ianya pesan ngetas ulit serta muain terbalu lalu berantu keniang jumbur anak ringgit. Jadi pesan tu diterima kami dari ex-sarjan Engkiong anak Ambau. Madah ke pengawak ngetas ulit muain terbalu. Lalu berantu keniang bini ya kebenaman yang jumbur anak ringgit. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 6 tu 16 hari bulan 5 pukul 7.30 lemai bak rumah jenau anak segai sungai Apung Ulu di Sibu. Jadi semua kabar melayan kedi pesan kedi kelebih lagi kediau di Bawang Asan, Pasin, Sungai Bekakung, Sungai Kelai, Sungai Melanjan, Sungai Lengan, Apung, Bekakap, Tebelian, Sungai Tebelian, Ubak Anak Mut di Barun Serikai, Marai Naganda di Tanah Putih Serikai, Lidik Bak Madul Bintangur, kabar melayan di Sungai Rian, Batu Besi, Stapang, Stabau, Mujung, Siung, Teku Sibu, Skuau, Uciang, Anak Ganya, di Lapuk Miri, Runia Namaja, di Sibu Jaya, Gau Bala Kenda Allah disebut nama dito, dipinta datai magang. Jadi pesan ke enangkan kenya, pesan diterima kami hari ini mah anak gelagai, madah ke pengawak ngetas ulit niang Raymond anak baja tau ke Indai Baba kedekat diatur hari 6 tu 16 hari bulan 5 jadi minta semua kebelayan di Ulu Arif Ili Arif Selangau Irung Sebiliak bak rumah Sirai Muput Kanan Isah Robert Indai Bana Ini Itan Masuri anak Ratau Juni anak Nyanga Indai Sundai Empina menyadik di rumah Angat Dangan Sungai Anak Pemegak Jentau menyadik di rumah Jentang Dangan Sungai Anak kemelayan di Bawan Melingian Kapit Salim Sibu ngau semua kita kena Allah disebut nama dito ke ngelala niang Raymond anak baja tau ke suahagi di kangau kurang ngau nama baba jadi kita ke dipesan dipinta datang ngau pengawak ngetas ulit serta berantu niang tu nak malam hari 6 16 hari bulan 5 bak rumah bingat bak rumah bigat anak tangai Kampung Ran Ulu Arif Selangau. Pesan ke sekali tu megak pesan berantu. Jadi pesan berantu ke sekali tu datai Ari Georgina Inam. Madah ke berantu entua ya ke bernama Niang Duka anak Sanjan tau ke ini apa. Jadi pengawak tu dekat diatur kena Ari

untuk 16 hari bulan 5, lalu 17 hari bulan 5, hari Minggu, Nganjung, Bungai, Kekubur, Bak Rumah Lani, Bujang Kuap, Sebuti. Jadi minta semua kabar melayan, Kediau di Pidek, Mamut, Kelitang, Sungai Mirah, Pakut, Kuap, Seloi, Entulang, Rumah Liam, Kemelayan di Miri, Ngebatang, Sebuti, serta semua kita ke Ngelala, Niang Tok di Pintak Datai, Magang. Jadinya sekedar hari pesan ya ke BC diterima kami. Lagi BC, lagi kita nampung baru. Terjadi pihak kita menggal segmen ke sekali itu, ngau City Program, ngau City Lagu, ya ke dibai Stilin, Bapadu Nyawa, ngau David Kime, Runggu Gawai. Ke City Lagu kebenarnya dipinta pendengar kita ke BC Mendiang ke YFM, Akimu Am, minta bermain ke lagu tu dikena yang merindang. Semua kaban ke ngelala di Facebook, semua tinggelala megak pihak aku ya ke BC Mendiang ke YFM, ya berkunci kegayari di Miri ke lemai tu mambam tadi pagi tadi bisi hujan ku ya. Selamat lemai dengan peningat kita di Miri.

Ya, pukul 7.19 minit lemai. Merik selama lemai sekali lagi dengan bala kita. Ke baru, ningat ke YFM kelebih lagi dengan bala kita. Engka tadi bisik pengawal bukai. Ke diatur baru bisik hari. Ningat ke YFM ke lemai. Tu awak sedar lemai, kita lagi boleh ngok kami untuk pukul 9 malam tu lagi. Lalu bawa ke sekali tu lagi terus macam pesan berat ke diterima kami. Jadi pesan ke sekali tu, ingat pesan pemati datai hari lutai anak. Lutai tau ke Apai Randi. Jadi pesan tu madah ke pemati Ignatius Liu tau ke Tius. Jadi niang tu dah nadai kena hari 1, 11 hari bulan 5 tu tadi. Lalu dekat di Sengai Balam Mayuh bak rumah Madi Mutuak Tabau Ulu Layar Betuang kena hari 4, 14 hari bulan 5. Dikubur ke pagi hari 5, 15 hari bulan 5 bak pendam Kristian Mutuak Tabau. Jadi minta semua ke pembelian ya ke saum pemakai kelebih lagi batang layar sepak padiah paku sekerang julau entabai entayah rimbas staff SK St. John Nangga 3 bimagak staff SMK Ulu Layar SMK Datuk Petinggi Kedik Betuang kemelayan di Limbang Kuching Sibu ngau semua kita ke ngelala niang Ignatius Liu tau Ketius sama di pintak data ngau ngesah penusah tu. Jadi sekali lagi Nando isi berita madah ke Ignatius Liu tau Ketius udah nadai hari 1 tu tadi dekat di Intu Balam Mayuh Barumah Madi Mutuak Tabau Ulu Layar Betuang kena hari 4, 14 hari bulan 5 dikubur ke pagi hari 5, 15 hari bulan 5 bapendam Kristian Mutuak Tabau Betuang. Sabar tanya kita tahu bertelefon ngagai lumur 019-48-21277. Jadi nangkan ketuanya pesan ngetas ulit datai arijinah anak ruak tau ke bini tuai rumah juyang madah ke pengawak. Anguan uliat indaya niang limin anak nyua 15 hari bulan 5 hari 5 lalu uliat dekat di kertas pagi hari 6 16 hari bulan 5 pukul 5:30 pagi bak rumah ju yang Pasir Mas Batang Igan Sibu. Yang lain minta semua ke pembelayan ke diau di awap mengkalat Salim Penasuk Rantau Panjai Burak Sebedil Setapang Munggu Isu Asan Bayu Nunggang Latap Sri Aman, Skiam Lugu, Menyan, Madul, Terumah Kincu, kau semua kita kenglala limin anak nyuak di Pinta Datai Magang. Pesan nangkan kenyam megak, hanya pesan kebisik dia terima kami, pesan dituju kangai semua kenglala niang Ricky tau ke Richard Sagiang, madah ke pengawak, madah ke ia tu dekat di Sengai Balam Mayuh malam hari 3. Malam hari 3 nyak malam tu 13 hari bulan 5 ba Kang Funeral Riam Holby di Miri. Jadi yang tu dekat di Semiang ke ba Kang Funeral Riam lalu sebedau dianjuang ke kubur kena hari 4. 14 hari bulan 5 bapendam Roman Katolik Lambir pukul 10:30 pagi. Jadi nandu pesan tu baru kebenaran tu pesan pemati kenglala nuju semua kita kenglala Ricky anak Richard Sagiang kita semua dipinta datang ngau pengawak nyengai niang Ricky anak Richard Sagiang kena malam tu malam hari 3 13 hari bulan 5 bab Kang Funeral Riam Home di Miri lalu dekat di Semiang sebedau dikubur ke hari 4. Pagilah 14 hari bulan 5 bab pendam Roman Katolik Lambir pukul 10:30 pagi. Jadi nangkan kenya pesan ke bisik di terima kami. Pesan ke bisik di terima kami ke sekali itu ianya pesan ngetas ulit. Datai hari Denny Rajau anak Edward Sadai madah ke pengawak ngetas ulit. Indai sidak kebenama niang Veronica Idiang anak cundi kena pagi hari 6, 16 hari bulan 5, pukul 10 pagi, bak lot bak lumur 458 lorong ke Dandi 4 Tabuan Jaya di Kuching. Jadi minta semua ke pembelayan ke ngelala dipinta datai magang. Lalu pesan dia ke sekali itu pesan ngetas ulit ngemuai entebalu ke diterima. Kami ianya ke bini niang Petrus Ayu anak kebam tau ke Madeline Santa anak bikang jadi
palandur ngatur pengawak ngetas ulit ngabain terbalu tu inya bak rumah panjai rumah jenny semuruk bi bekenu sebuti 16 hari bulan 5 hari 6 tu pukul 7 pagi nyari minta semua kabar melayan kediau di gudang seloi tiris liam sungai tulang suai ngau semua kita ke ngelala ni yang tu dipinta datai magang ngau pengawak ngetas ulit serta muai terbalu ke niang Petrus ayu anak kebam pelabak ku ke nganjong pesan tu inya bini niang tu Madeline Santa anak bikanan tu terang pesan tu ke dia terima kami harap kebala kita ke bisa nganjong pesan tulis mana ke pesan kita ngambil ke kami nak salah baca ke nganjongnya ke disebut mati lagi harap kebala kita sama berarti ke isi atau ke berita pesan pemati ke bisik kelebih lagi pesan pemati ke bisik di anjong ngagai YFM kejajam kita ya peningah kurang lebih 5 minit lagi dekat pukul 7.30 lemai pukul 7.30 lemai tu lagi nang bakal selama kita ya dekat kita dekat mendiang ke berita lemai area YFM Iban Kuching jadi sebelum mendiang ke berita luju bala kita kena sempat pelai gawai ke tahun tu kelebih lagi ke gawak jauh gawak bak tasiak bak kapal si lagu di kena kita berperindang au lagu begawai atas kapal hari niang Jeffrey Nyaloi berpadu nyawa ngau Winnie Elbert sebelum kita mendiang ke berita.

pukul 7.30 lemai. Berita lemai 13 hari bulan 5 tahun 2026. Eka Terubah tu batang berita. Perambu tindakan madu ke Bala Kaban, Komite Pilihan Khas Embasmen sudah dikebendar ke. Kabel MVCC Kapit Baliah disedang tembuk dalam tempoh suku kedua tahun 2027. Sarawak dan Uku Kendur ke mana halai numbuh ke Umai Komersial ke Bendandang. Ianya isi batang berita lalu tu isi berita. Ketengapun ke berita ngena leka AUM Kaunsel Negeri Sarawak. Speaker Kaunsel Negeri Sarawak, Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar, madaka sekedar orang sudah dipadu ke ngagai komiti pilihan hari baru atur AUM Kaunsel Negeri menyerangkum lebih 30 ikut kaban Kaunsel Negeri. Tunjeng Kaum Public Accounts Committee di Bercermin ke Kaban Kaunsel Negeri Beting Maro, Dato' Razali Gapur, serta dipasuk 6 ikut Kaban Kaunsel Negeri aris pihak perintah enggau penyakal. Sama berada ditumbuh kainya Komiti Dewan, Public Petition Committee enggau Komiti Perkara Jalai Pengarap, dikenang atur perkara-perkara berkawal enggau pentadbiran, sebenari mensiam mayuh enggau perkara pengarap bak Kaunsel Negeri. Perkara numbuh ke Komiti Pengawak Kaunsel Negeri dekat nyawab atur pengawak rasmi serta nyaga pengelantang Bala Kaban Kaunsel Negeri lebuh AUM tau ke pengawak rasmi ke bisi diatur. Kaban Kaunsel Negeri berkenu Dato' Ruzi Yunus sudah dipadu ke nyadi tuai komiti tu begulai ngau Bala Kaban Kaunsel Negeri ke Bukai. Kaunsel Negeri Sarawak Megah sudah ngebendar ke Perambu dikena madu ke Bala Kaban Komiti Pilihan Khas Embasmen pengudah perambunya ke nerima maya sukung di Bala Kaban Kaunsel Negeri serta di pejurai kelima ikut kaban. Sapin Menteri Baupis Premier ke bagi perkara integriti enggau Embasmen Dato' Dr. Juanda Jaya mantai ke perambunya lalu ngerintai ke enam ikut kaban Kaunsel Negeri kenyadi kaban komiti tu. Sia Dato' ianya kaban dari Sita Lingga Dayang Norazah Awang Sohor kenyadi chairperson lalu lima ikut kaban komiti tibukai ianya kaban Arisita Batu Lintang Si Chi Hao Wilfrayap Yau Sin Arisita Kota Sentosa Dr. Simon Sinang Bada Ari Tebeduk Anyi Jana Ari Ngemah Ngau Royston Valentine Arisita Telian. Tanggung pengawak komiti itu ianya ngemata serta nentu ke pengawak pentadbiran dipejalai ke enggau berurun kelimpa hari tenentu ke lalau Embasmen tuk berkawal enggau salah pengawak tabir ba agensi perintah di titiah ke. Berbangaunya lebuah ti berjurai ba awam tuk kaban Kaunsel Negeri Sita Telian Royston Valentine madah ke Perambu numbuah ke komiti pilihan khas Embasmen Sarawak boleh nyawab ngelatih ke pengawak check and balance serta negap ke atur pengelurus dalam pentadbiran perintah Sarawak. Komitinya megah oleh nyawab nentu ke tiap perambu enggau report Embasmen semampai diperundiang ke agensi perintah enggau nakak uliah. Institution Embasmen tu kes minat dekat nerima sebana hari rakyat ajak dan megah jadi ke lambang perintah ti udah tuai rundiang nemu tanggung pengawak diri serta sedia diberi tanggung pengawak. Komite Pilihan Khas Embasmen Sarawak oleh nyawab berarti ke sekedap perkara dia berguna bakal projek air menua pesisir, projek jalai ke terjanggal, isu arus internet enggau servis ke Mensia Mayuah. Komitinya megak dekat nyawab berundian ke isu sempekat Malaysia 1963 serta pengawak ke ngatur pengeraja asal minyak enggau gas. Kaban Kaunsel Negeri Sita Tamin, Insinyur Christopher Gira Sambang madah ke ari komitinya opis menteri enggau agensi sida sama uliah dikangau ke merik penerang ngalus ke report teknikal serta ngangkat ke pemana institution bakal ke diperambu kena nyaga pengelantar rakyat. Yang harap ke komiti itu dekatnya di pelasar cicakah berjalai ke tanggung pengawak uliah merik hasil ke mana serta dipebasa kelalu ukai semutik nyadi struktur pengelambang kenadai merik empas kenyata.
Pemanah Tabir Urus Integrity Accountability Engkau Penglurus Giat patut digagak nyadi ketunjang opis engkau pengerja pengawal perintah. Kaban Konsul Negeri Sita Malingian Abdul Yaakob Arbi madah kegiat tu ukai semutik nyadi kerama jakuk pentadbiran ajak dan megaknya di langkar pengawal kecukup berguna dikena ngada ketabir urus di mana rentang siro serta uliah mari hasil ngagi rakyat. Lebih ti berjurai ke endur nyukung perambu komiti pilihan khas 49 Sarawak. Dia madah ke integriti dalam pentadbiran tu mai erti bisik penglurus etika engkau tanggung pengawak moral alai nentu ke pengawak ke dipegainya ndak disalah guna kena nguntung ke diri ajak. Accountability dekat nentu ke tiap institution upis engkau pemasai perintah meruan bempu tanggung pengawak ke dikerja pemutus ke digagak engkau jalai sidak nguna sumber. Kita dia tu benda mendeng ke berita YFM Iban Kuching. Lekat awam kaunsel negeri ditampung engkau sesi bertanya sawat. Kabel medium voltage cover conductor MVCC 33 kilovolt kapit balih disadang udah tembuk dalam oleh tembuk dalam timpo suku kedua tahun 2027. Sampai Menteri Utiliti kebagi perkara Sarawak Energy Berhad engkau Petros Dato' Ibrahim Baki marah ke projeknya dipejalai ke ngenak belanja ke dipelabak ke buliah RM62 juta. Pansiak pasal penguliah pengawak nyambung grid karan ngegi rumah panjai dalam kandang menua baliah megak dekat dipejalai ke anti projek tu ila udah tembok. Tundang dikena nambah ke agi pemasak endur tidak sedia kengau kuasa karan kelebih agi bak menua pesisir. Kandang dur tibisik kena bungkur pansiak tu ianya sungai benar. Nanga kain, nanga bebangan, nanga meluan, gad, entawau, engkau rumah panjai, bak sepemanjai sungai baliah. Ia maksud kerja kutuk, lebuah kenyawat tanya kabar dari Sita Baliah, Nicholas Kudijantai. Tanah kira 15,000 hektar pemesai di Sarawak, udah ditetap ke manah ndur numbuah ke umai komersial ke berdandang. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi engkau pemansang kana wilayah, Dato' Martin Ben madah kenakak ke Diatok, 6,176 hektar tanah udah dikebendar keraban pengerja pengawak padi engkau beras Sarawak endur numbuah ke umai. Hari penyampaunya, 2,323.32 hektar tanah negeri udah degezet nyadi palan khas endur bumai. Sarawak nyaran dekang luar ke 60% beras keguna di menua tumpu lebih datai bat tahun 2030. Ia maksud kerja kutuk kena nyawut tanya kabar dari Sita Serembu, Dato' Miro Simuah. Berbangunnya Dato' Martin Ben, madah kopis menteri yang megak dekat cakah hagi ngemansang ke industri nupik caping ngau kerbau, ngenak program bertupik ke bisik struktur, negap ke atur bertupik jelu ke mana ngau pengawak tingguna teknologi bertupik ke moden. Ngenak inisiatif tu pemayuh caping ngau kerbau di Sarawak, udah macam nambah, hari 19,562 ikut dalam tahun 2023 subak. Ngagai 21,024 ikut dalam tahun sitik tu kemarin. Tundang kelai ke cukup manah ngagai pengawak tinambah ke barang pemakai di menua tu. Ngena strategi pemansang sepengudah COVID-19 2030. Pemayu dagian capi tidak keluar ke guna di menua tu empu ditagak ke oleh manggai 25%. Mayuh macam inisiatif bisi dipejalai ke perintah Sarawak. Ikna mutar ke penanggul bak pengawak penyangkut ting ujung ke rega barang guna nintiang hari di menua Tok Mar agi hari rega barang di Semenanjung Malaysia. Tunjengkawam inisiatif memansang kejalai ngun jematan ngangkat ke pemanah perengkat guna bak penyangkat kapal serta ngangkat ke pemanah operasi pengawak pengangkut. Sapit Menteri Pengangkut ke Sektor Tasik Ngau Sungai, Dato' Harry Jinep. Madah kekelimpah hari pengawak tingangkat ke pemanah pengawak pengangkut bak kanan negeri, akses pengawak pengangkut bak sungai megak udah digagak manah hagi. Atur bakato dipejalai ngambil ke stok barang oleh dianjong ngau jampat ngena ungkus ke murah hagi. Pemesai kandang menua Sarawak, tidi umbak ke ngau rampak menua tindak mudah, ngujung ke pengawak nganjung barang majak mar dikerja. Dato' Henry Mansud ke Jakutuk, lebih kenyawut tanya kabar dari Sita Kota Sentosa, Wilfred Yap Yau Sin. Schedule of Rates, SOR, dekat semampai di Serenia,
ngena sawap ari pemeko industri alai nentu ketika SOR ti lebih rentang, kompetitif serta ulia ditusun semua raban. Sapit Menteri Infrastruktur ngau Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Dato' Insinyur Edil Lariwo mada ketusun SOR-nya diserniah ketegal gaya market kena entap lalu patut semampai ditusun. Pengawal Opis Kerja Raya atau KJKR Sarawak, kengguna tusun SOR tu mega udah nentu ke projek transformation muno pesisir oleh dipejalai kanggau rurus, meruan serta manahagi. SOR tu ianya atur tidak kena tetap kerega belalau ke gaya market kemayari, rega barang projek guna pengawal engineering serta guna projek ari suku teknikal. Ia mansuat ke Jakuto lebuah kenyaut tanya khabar dari Sita Meradung, Dato' Ding Kuang Hing. Projek Pemungkal Ease of Doing Business EODB bisa diatur di Sibu ngambil ke proses geregister pengawal dagang di Sarawak boleh dikerja enggau mudah serta jampat agi. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh, pengawal berumah enggau perintah lokal Dato' Dr. Punguang Manggil mada ke pengawal tinggulih kelisian dagang di menua tu dekat mansa serta agensi perintah besar perintah menua enggau lokal authority. Ngena EODB, pengawal ngeregister serta ngeluar kelisian dagangnya boleh diatur begulai enggau mudah lagi. Yang maksud kerja kutuk, kena nyaut tanya khabar Arisita Terbeduk Dr. Simon Sinang Badar. Timpuah ke Jemetak Ndur mutar ke perkara-perkara tiba kawal ngau Sarawak dalam sempekan Malaysia 1963 MA63 nadai ulih ditetapkan. Sapit Menteri Bopis Premier Sarawak ke bagi perkara undang-undang MA63 ngau kawal Sarawak Perintah Besai Sharifah Hasidah Syed Aman Ghazali madah ke perkaranya nyerangkum Mayu Bengkah Raban kelima hari pengawak merati ke polisi ngau interpretation undang-undang kena sebakar. Perintah Sarawak megak agi dekat nerus kerandau serta mutar ke perkara tu. Dengan pelasar kendang udah bisik dia tu, bakal majlis tindakan pelaksanaan MA63 ala nentu ke perkaranya boleh diputar ke ngenak cara berenggar-enggat. Ia mansuat ke Jakuto lebuah ke nyawut tanya khabar dari Setak Tamin, Christopher Giras Sambang, Ba'awam, Kaunsel Negeri. Penglikun dekatnya di perkara tidik kemaran ke lebuah Kuching Marathon 2026 diatur berpadang merdeka kena 27 hari bulan 9 tu ilak. Menteri Nemiak Lumak Ngau Main serta pemansang urang dagang Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ketajak penurang kegawak nyaga penglikun bisi diasuh berjaga bak sepemanja jalai di tengah tangurang tinggau masuk maraton tu patut nitih ke jalai ti udah ditetap ke endur sida Belanda. Sida anda dikemendar ke Belanda bat tengah jalai kena nyaga penglikun bak sepemanjai programnya ke diatur. Ia mansud ke Jakuto ngagai pengarang berita bak kompleks Kaunsel Negeri Sarawak. Kucing maraton ti ke 11 ngadang lumbaknya dekat dipasuk kira 16,000 ikut orang dekat berlumbak dalam kategori 42 km, 21 km, 10 km, enggau 5 km. Dekadang ujung ke berita lemah itu, tu batang berita dibaca baru. Perambu terkam madu ke Bala Kaban Komiti Pilihan Khas Ombudsman sudah dikemendar ke. Kabel MVCC kapit balih disadang tembuk dalam tempoh suku kedua tahun 2027. Sarawak udah nuku ke endur ke mana hagi alai numbuh ke umai komersial ke bedandang. Jadi berita lemai ke baru di pendiang ke kita nyatadi di Tusun Nur Akila Arbain, hari bila berita RTM Kuching lalu di Salin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani, salam segulai sejalai.

0: besar itu, 13 Mei dalam tahun 1990. Bah Istana Kuching, Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud udah nerima anugerah semangat padi emas tau ke perangsang padi emas ianya anugerah ke pengemis besar Bah Skaut Malaysia diri suak ketua pemakai menua Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor dinanda ke anugerah tu diterima orang tim yang kerja pemanah pengawak Bah Gerempung Skaut. Kelimpah harinya Kepala Menteri Megak dipilih menerima tanda pangkat anugerah itu laban nemuan penautnya dituai memberi tulung serta panah penemu kena maju karaban Scouts di Sarawak. Ia Megak sudah membuat ke Camp Scouts Sungau Girls Guide mahum saya tanah 12.8 ikar di Matang. Itu Megak dikenal menang pengawak ia kekalanya di Vice President The Sarawak Scouts Council dalam tempoh 4 pengal dari hari tahun 1964 negai tahun 1968. Halnya Megak ia dipedak dengan sigiknya di siku tuai kalau puguk menua ke berat benar ke pemansang ngau pengelantang rakyat. Nyak kebuah anugerah tu udah ngamat ke pemayuh pemanah pengawak ke udah dikagak ya bak Gerempung Scouts ngau pemansang menua. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sakrim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun oleh penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: Ni kita bala ayak bala ibu ke benung bergempuru bakal tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk bertunga munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi ke genih-genih lebih-lebih aku ni mang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang lagi kemua. Nitih ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

0: Seleka jaku saritu ianya labah. L-A-B-A-H, labah. Reti labah ianya ndak nyadi, ndak mujur, nadai pengujung, lebu, puntan, tau kerumbau. Contoh ayat kecerubah. Penglabah-labah semaya tua ngelamak tu tidak jadi, labanuan udah duduk sulai, pulai ke batang mandai. Contoh ayat kedua. Labah bekeni pan pengawak digagak kitai, kecerubah nguji utai tik baru, anang mantul ngapa, tajak pan mar. Nyenaka serka jaku saritu, ianya labah.
1: Seleka jaku saritu. Tau dipendiang ke kita. Nanti hari 1, hari 3, ngawari 5. Jam 7.15 menit pagi.
2: Sada Lemai YFM.
3: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
4: Hati tu dah ada, Mek. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
3: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai pagi utai bukai. Kelipa harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
4: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun serta ulim ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebu merah, Wan.
3: Nyamai-nyamai mentepi ya.
4: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
3: SP Global, do it now QR, anytime, anywhere.
4: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.

0: Yalah, Lasada Nyawa Aria, Ricky and Rus, Ricky and Rusen ke baru udah merindang kita engkau lagu kan diberi nama Seperti yang Bunga Jarau. Tentu ya ngagai bala kita engkau bisik landiak ngagak Bunga Jarau ninti yang gawai pengalami gawai ninti tahun. Okey, jadi jamnya tadi ngujung ke jam kita lagunya tadi ngujung ke jam kita pukul 8 malam minam bekas lama pukul 8 malam tu kita bisik main asal. Lalu main asal kita ke lemai tu malam tu ianya pantun kita bisi dua ikut orang ke dekat pantun. Pantun ke terubah tu lagi inya pantun ke dibaik Desmond Lantan lalu nangkan ke Desmond Lantan bisi pantun ke dibaik Niang Nyong Anak Aji pantun hari Niang Nyong Anak Aji. Jadi nya dua itu pantun ke dekat didengar kita iba awak kita ke sehari tu. Terus berangau kami
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Eh kabar narma asar mana daingi malas batang menyak kakak selalu nang tupawah laba medak kami orang lelaki tenak kalah. Nengga ya rita mato dara bisa ninga ya tumbuh di puak manua ulu batang rajang. Muasi kakae ngae melempang pangaeng ku manyade wae debae kita urang ino. Bitantae kebinyae nyamae piganya rare ase mentuae ae bram bisa si bata to dukumae kita lala dinyawa.

Ujian yang campur araga kita kena miak banyak ngenyuan gila dak papan pilangka kita kino ino ngetu dulu bijako ditunggat dago bisuku angmua kita kita tua yang ngetu dulu mengga uae ranau bukae berkenang kadat asal kita bangsa kami ora lagi nguji keseri gigi surah dabuang nyawa. Kadang betul ke wae kanya di nyari asti meke asingal didinga munyi pasak jaga anak bedil timaga nge salutan tuan raja mangkak kinanga ata maga gelang Tang uji ngapa mintu puah belak angketua ya kalima nguji meda kita urang indo arita pak sampai kita dah nguji nyeleang nong nabu leang mata cangka. Ngati lubah ya nuan suba wae di perusuat kinae dari sukuat buntuat dunyat puang kelantang hari rumang bako timaga dinga sabak. Nginuan nada kia kia munyik tau ngarba kesinaya bulan prenama sedo nginuan wae ada duro duro munyi gungo guntual dua bagwae menyawae baradae tangkae karuang birada ngara kediaka pidara lima piri yang dua munuah serenti menyaksi babi manuan pao dilengawong salinyau jagao manuah abana. Gang wang menyazuba sawal unang urang batang rajang bila dua baliah rina ribuat ngai badok bipupuat pupuat angian bipusian kaya bunga hujan menyawai nalian labuah naya benak menyaka mangka pasang raya mangka kibatang menyalunang tapang minsna puan pawah labang kita ed bila dua kinawiat arina gak kadia rita mekita ninga sayau ya.

Nggak nang tu sehati kan wanwai nangi asi sari tudah ganti uco asi bui nasi urang atai. Hari tisi laki langit jera nyurang telepah mandek menyemang menyadek baik telaga sara bunzu menyasidan gamian ikan padi tangguang juyuang imala badak tambah arita. Gantel mae mia manya de ramang wae ada rangai rangai ngangau makai pagi dengan nyawang ia nyapa. Lisa Lisa ngiga serah ada beno anga padang. Nakaknya miura tengah nyua tuwal me di menyade mane ngagai ae barne dalam dua nguliah ketau pejako menyawa yang ngujago maluko bayang ilanga nyurang telebak menyaka makai mata nadae perasae baunga da buang nyawa gatu buah lemuat nginuan wae sunga kinae de pasang suruat ada berbuar buat menyasidaan bunzu menyawae gamian ikan bekuat. Sambal ngunzuat ketewa batu penampuang sepuat penyangga nyawa inai demnek mang menyadek ngirah kede batu wae kenang ise jalae pengeraja begao menyak lengao milanao capuah mimaluah tuae cina sidamadah kai ngaba bau ulang Gasungai nae di kulu di pantai nyeruan tu datai rulu nanga pila sungai nae kesabrae mede menyade wae ngumbang tatai telaga inya dia tada dunga-dunga menyaka semeta orang agak kita emansia si metuah tukang kamu wah timulah ya nya orang panae mulah pah tampuang pang agak kede lidah mintara nyawa ngadui duang mintara mata. Madonna minuan nakak nuan kana lantang indai abang saduainya na asi kunci hari bini pangulu mabuang silutan tuan raja na datuk. Medewa urang indo pemado jako kita bansa gasari tuae nuan kumae urindo panae atari cungae tunyua dua. Telebak manggo tangga ramo bitungko dua site ari balakang site ari mua deto metau nenuan naye amuan meramaye hujan nadae naya labuah silka. Nisadang mekang kami urelaki mediwae tubuh arinda ngaurang ngantura manua lani ya aneh kebang. Nah si kumbang nuan udah besai di manya de wae dia nuan kelak berada e tangka e karuang birada jimatan gantuang nanga kimena pintu batu kuta raja. Perca putih sapu tangan pinyapu mua limau manias bila dua raja yang rinda sapa ura laki dulu ngako. Mbo ya boleh ubat pengaraja mali langkang. Nggak tubuh abelak nginuhan nakak nyarumak nuhan kebisai pengawak si baka kemaya kediaan intiang pagi kede asli duduk karusi meja supa palak nginuhan ada luga-luga tata gelak pucuang juyuang minyak melaya. Jari kanan nginuan sidan nangam bulan ngai kebulan padam pamal dua nimpayah tubuh bunga nuan wai limpang kejengunci pintu tanah ngurang kepamindah. Kita bansa antai pemandang nuan sawak lunang penekak nuan menyawai nuang kena bidagang mintara bansa gilabak penekak mata. Minambak mua berjalae gelempang pangae dek menyadek wae niti panyurae rumah panjae panjang panjae manteba merniang kapuko tanyo gede wae uraino ambil layo. Entah bro baka kudah kena tiruto racuan lada amih tidadang ngapae urang tipangka sebelah tiang mensual sebelah mua gak baruman rumban garempam ku subah sidan ngaruman. Maram nginuan nyuwae asam jawa kaseh mitu buah rina kutu darah sampai kadial kana mengalala. Ninga umbang udah.

Ku merak buah si baong adanya banget manzau silka leka. Gak kami orang laki ni ke menyamang menyadek kada nabi zek manyek bunzu orang ya kan bang nyalunang kada nyala tebang nak bang mata sinsa tadia mitu buah belak. Aku akak tadunga-dunga semina ngi mata labuah mengkuai debra bujuah hai mata niladan hujan nalian labuah nanya nyedangai-dangai hari lemai sampai kadia. Kami urang lagi sayau kenyaila wa ente depajuah nyumbuah buruang unta dicapai tupai buruang garuna udah yam kami tuila semak kita baka pita buai ni mata dikumai kita baka anak anggaram.

Agak aku sayau ketangga yang ngede nyua e bunga e bunga cimbaka tipu cuak nyua e tagit lalu nuak ngacuak. Kas dua bulan pernama bau badas sudu selebebu du ngekai sebelah minua sekali lepau. Menyasubat ngau kepanggau libau sabuang geluang bilak dua ngau nangau biara dan dang kini yang keleang sedua e laja timpai jawa e akainya. Gasa dam madah kedire bado agik bakupan dalam lubang gua katangkai mengedik nyuai bunga cimpaka anti bakau tai dabli menyasi nangi nak si kale kami ura laki ngemiti kederimpu rugi nenyak mekami wae bigadaya nyawa. Dini itu buah rinah kami itu darah ngasuh nyawa.

Te panino ngitu buah kemo aku wae ura ino kariato balat ma panino onino aku medah pirao nginuanya wae teguno guno kayo menyawae kini amang kamso kah kayo anyala. Kami ura lagi sayau ke kamu di nyazi nangi badas mati nyelanyi lanyi ungke ketang narage benang jeraluan menyasi dan dram dram tanam. Mariam si nyata bisa saya o melempang nyilak lunang ditandang kenuan ngagai gelenggang batang rajang rina sila awak nanga bilaga hudu panyayau nyayau menyailak lengau tidak kena si daluyau raja gakuntah.

Ganti pinyamae nginuan kenia tu manyade wae nyangga amat nyamae minuan wae tiap hari tiap lemae diau lemali gae atas bilang ganti penyenang nginuan sawalunang nyangga nuan nama senang inang bilalang ural bisa suatu wali kau nabaur sa dang pagi lalu sa nuan akaliba anang nuan wae telunga lunga ngapa tibata nyawae indo sawa dekumai orang aka asawa. Telah melihat singa tupai labang. Nangu tua me kami orang laki tu subawai tinua kami tertua papan pelangga galek kami delunte tika etika lanyam dua gamimping kunangi ase banget nyalaya mati. Mimpi cariak dan batiak kayaan ke suma, mimpi terbuka ditingak baju jala, mimpi lenyaong ku lengau sagiau tajau minaga nyangkanya, kini ngayu kitu buah belak engku tuai akalibak, saritu gagak kita uraino bakana kare puak, siko nadayem kita wae kak ngena anang, kak kita kanguna ya wae darah nyangkanya, medayuk lempang pangaeng engku saritu menyade wae gagak kita, maka anak gare peman saya dengkah kita singapa alai sebelah selepas benar tu buah gemuk. Dek orang ino temung higa orang ketauk ditepuk nuan de perau buang luncuang sakai adua. Ayah ubas kita wae temung higa orang kibadas baka ayak kita tumas teguang laka dini kami ura laki kanyadi si baka nguya te pagi ngiasi ada rai-rai. Nusuai pengarami pikara adunya tengah hari ngarang dirama.

kelemai miawai nusuai ke kita pengingat wai nampuang pesan kita ya bangsa. Ayah jamiat muranya lawai tau ngoran ya nariat gajah langiat iko melihat puak kira pa tau ngoran kaang tansang bintang tiga. Badona mia ka ya gatua tuang menyak wai rimawang sana ne asi antu garasi menyadek jingga tungkat manua gak kadia sapa uran ngalalai lan dia bercerita.

Harinya mitu wal me engkutu suba wa emang menyadek tena bara zae da zae dekat nguji munuah dire makae tu bae gulae nsalwa e ngupa maya ang pinang sigala antang tu buah pipa ong ku lengau bise pangira ong ira ong ngai ketku mae kita ora indo kelalu juga o umak mama o hidup di dunia. Nyamae gae gaku ae pindah ki julao sabuang mujuang si bao rinda ngicak ya kuliah bari mae ruae. Ngawapa e uang sungga e menyadek kita e bangsa Cina sawam tempuan menyasidan ngau menguang masa mapa e Maria bugula e sadao ngau dari handra ngau bekas ayak pimanca nguliah ti malam muradian sidan kemaya kalak betungkuan kedian lampu kalita semampa e tarang menyalunang kena pandang nyang kuasa tinaga ante mete menyewai mang menyadek ade kala nama e ngerbah kejanek serta menua rusak akak. Kapa sidang iga betekina sebelah kaki lima angkat melaikan ngaban demakiat iban bisa dijual kita ya bansa. Nyak manua cukup menyawai pengaraja raja nada ya ke timpang. Gauji pedak kita mayuah ngingku kedia tuai tagel labuah metuk berabu juah. Aek mata niladaan hujan nalian labuah naya insa mengketuai berketepak ninga ngawak jengga ruang adadang mati ketubuah belak ketuaka bangat kenyawari subak asubak. Nunga pala tangga nyang kutuang mawat patuang murua semua ngemati kelempang ketusat sawak lunang bangga lama metudah wae kimarau bujang sampai kadia. Udaya mitu buah rinda aku ilak darah nak ngau ramanek dinanga bila dua batang ninga dua akak sawa lunang punek metuk manyadek nak ngau ramanek bila dua.

Rendiang kasuliang rudiang basuran tua bunga kukan ba sangadila salingkam kuda buang dagma.

sana misae makuae dapda kita cama cama sablahnya tubuh bunga aku ngiga buah yang ga kage mise rara da binte ah mandama nya ku siang we malam utang

baya lae. Aku ngaremae tata e tanah tambran nada malia kati siruri kulunang orang laki tu boa rembam tapi dak sarendinya babi seran kibata ise nak nyade

na kururu at parnaan nya nea dapuan parawan nganati kadirempu riwar raja mengkuwae dia to datlah.

Imbura oña na oña rayaikan. Kasi auru matubu alambang kuria tasawalunang namu makudire mbuda patah de jarapang jalape da bawar pawe nawan antekan tampurao naning ade lengaho dini nyala kasayao pipao kutubo arambam tiap silao masidayap tirindao nyanao darandao nyalubuak dalam.

kina nusu darba nyabaru ahraban lembang tubuh amekang naninga desawa luna. Tubuah lembang media atau lembang tubuah lembuang orangnya bisa peguang satya pangkulan udah bisa

urang nyampaiat kar ngiat da bukiat maku kayo malam tubo aliu aku age mati kanga urang manyoa we nyamua da pucua galau parawa utang dini nyala kasayao kapi paong gualangao tubo arambam mauna sawa ngikita lunang aka nabao ngararan kibatai ko ngikita kleang keno nemu maku ya bedao runo runo ngedo tinengawo guntuar ba simban atu buah ya bedao gagunyoah nyangkiloang atu cuang nyabukia tegurah lembang atu buah

lagu Kadia by Jess Michael Jalang. Jessica Michael Jalang belawa aku. Jess M. Jalang. Lagu Kadia beri nama Nerima Kad Gawai. Ya. Terima kasih hanggap bala kita ke Bisi Mendeng ke YFM. Ke lebih lagi ke minta main ke lagu tu. Ianya Tuan Roni Ahin. Ngarap ke Bisi pengingat meh berkawal ngau Kad Gawai. Laban dia tu nadai orang banjong ke Kad. Ni semua ngena telefon bincang. Nganjong ngena cara digital SMS tau ke mesej saja. Okey, jadi yang agak bela kita ke benar-benar ke YFM 33 minit adalah pas pukul 8 malam. Lalu aku ninggal ke kita ngau sekedar lagu gawai. Bisi bela kita ti dekat ninggal ke lagu gawai Ari Ramles Walter. Bisi mega lagu gawai ke Bukai dikena kita berperindang. Sebedau kita mendeng ke berita pukul 9 malam tu lagi. Lalu pukul 9 malam udah berita kita dekat begulai ngau Sam serta mega atau rumah empetiang ba program ngenggam semangat bak segmen pemerindang malam. Bertemu baru kita hari ngau jam kesama minggu ke dekat datai. Itu lagu kedibai Ramles Water, lagu kedibernama Richah Gawai.

0: singa ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi putai tansi masak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keteriba sama yang apa tuai yang udah putus pala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya. Bak YFM.

0: 32 itik lagu.
1: 32 itik lagu udah juara bak carta sapa juara. Hari tahun 2024 gagai 2025.
0: 32 itik lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 itik lagu.
0: Tang Smina 24 itik lagu ajak dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis berdekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: peningat semua. Ditu kita benua ningat kaku di jengkan yang di jepuja pakulawang. Mantang bulan kembung itu darah mantap tingang terkeluang. Apa ngerami gawainya maja angan saya asas semua. Ya, pihak menggabal peningat semua. Aku nemu kita bekejam ke dia tu. Benung kiruh bergagak ke ruti penganan kuih di leh. Ngagak ruti celak. Apa putuang ke baju deru. Becuak ke buak. Ya, jarak. Dan bala peningat semua. Aku kaya kabjaku pasalnya. Dan aku dekabjaku ke pasal tu. Pekit kumeh ngokli yang kanyu kadiatur gerempuang Iban Kanyu JIK berserimbai engkau pengawak mantar gawai bak Dewan Kanyu. Jadi kita kengasai ke diri sigat engkau baji atur ya kata kata dengan memanawai kita ke sigat mesti ngembuan penyigat madunda panah. Kita ke lelaki mesti ngembuan penyigat sikar engkau ngembuan tucum ti ngasuh ati bala kiam terbelengak baka pintu kerja insil. Jadi sida kindo bala peningat semua mesti ngembuan pemaji ati cukup. Kuyu pepelu bakal teluk riga. Lagu tajam bakal lungga. Nanti betul tajam wayang sah dulu sebetul kita napi pengawak kau au. Audanya ngembuan mata segala bulu mata ngelenti. Kena yang diringgai bakal bukit balau. Awak kah kita ilak boleh gelar indo darah baji. Berjalan ke gili ngena kasut tunji ngemata kepeciak bungai gelombang. Siapa kengai boleh gerlanya ku kak mentiku tu indo. Jadi sida ke kak engkau pikir tau mesti berumur 25 angkai 35 tahun. Siapa kengah sayang lui hari umurnya si Ginda dipilih awai. Penalti si Ginda okay tu pikir main bol. Lalu perayas pikir tau dekat boleh mata duit 5,000 ringgit. Wah. Lalu mega kita bisi Chan. Ungkup duaiku rawon ngakai kamu dia. Okay kamu bajawai. Sepenglama 2 hari 2 malam. Nama kedianti kebal peningat semua betali pawun kita dia tu ambil kita pinsil ambil kita kertas beneran kasih liat kita tahu ngangau ke EJK paket keliak enggak kumeng inyak miss janteng bak lumur tai pawun englap sui pau lup sai pau ake maya jam gawa aja au kita kengisi pun anak kita tahu minta aja abad JIK anak lawan tahu enggak kena ampiet rawon ngakai menua kambut baja.
1: Hello Miss Jantan tu?
2: Ya, siapa tu?
1: Tu, Ino pemandu baji di Temawai Kanyuak tu. Sangau tu.
2: Sangau? Hari ni, Nuan?
1: Hari Temawai Kanyuak aku tu.
2: Apa ya? Nama utai? Siapa nama nan adek?
1: Sangau. Nama glamour aku, Sabrina.
2: Oh, nama utai bisa kita tanya. Ya, kan kau pakai kumang, Nuan?
1: Bisa ungkuk. Umur 53 tahun ya.
2: Nama umur 53 tahun ya?
1: Ya, besar ini wah. Hau 53 tahun, nanti bisa tahun baru. Ungkup ke 54 tahun, hau.
2: Nah, nama dekat kau pergi kumang, biasa ngau.
1: Kumang ini tak bagi aku siapa, nengalah aku sekayu temawai kanyuak di tau.
2: Orang kau pergi kumang, umur ya 25 sampai 35 tahun. Umur dek, dah 53 tahun, kati kenyakan kau orangnya itu balik.
1: Bekening register orang masuk paket keliang bisa orang sabung ku masuk paketnya.
2: Apa ya lagi bujang ya?
1: Oh, nak kalau bebini. Bujang teng. Lagi bergetah.
2: Nah, berapa umur ada?
1: Agi biar 28 tahun. Umar ada benar lanjaunya.
2: Nah, nanti agi cukup munya kurang agi cukup syaratnya. Agi 28 tahun. Agi boleh terima kami ngambil form kita, ngambil borang kita anu ibo.
3: Benuang pekit kliang aku mang, Pak Dewan Kanyua.
4: Kelihatan, teman-teman, kalian.
0: Ladies and gentlemen, ibu engkau ayah, terima kasih yang guys semua bila kita arti udah datang golo apa ngawak pekit aku mah engkau keliang kanyuk pak dewan kanyuk tu tali udah dibansi tikai udah digiliang apakah nyambe kawak kita buka ke malam tu. Oke okay, bila semua arti datang buka ke malam tu tadi kita baru udah beda begini gaya sudah kumang begini gaya sudah keliang berjalan ke diri bapak engkau din bisi sekedar bakal nyung linsuam ke diri menyak nganyat ke gigi ya bisi kejungang ya nyenak kita nemu nombor berapa ni lah. Oke okay, bisik kemega sidak kemjalai kanyo-kanyo bakal kenyetak untuk sikal kerja lah. Jadi bala ibu bala ya bakal kemalam tu aku nemu kita nak sabar lagi dudap-dudap nganti sapor kebuliah gelar keliang kau ai kanyo ya tu sekurang ti tegap sigar bisik lesung pemula ti akan tua tujua tanjua angin kai dudara nyiwa mah. Jadi orang ke buliah gelar keliang 2015

0: itu. Padahal kita ke dalam dewan tau. Ah, wah deh kita bujak yang benar.
1: Oke, okay,
0: nah, sayang. Iyalah gemuk.
2: Sini bujak.
0: Maka pada ya, nunggu satu enggak. Aku tidak mampu hati. Nah, aku ketan ke aku nih. Minum.
1: Tidak sama malu yang ada sana.
0: Nih, umpung ada komen itu. Ya. Tuh. Hei, kita kedua-dua itu. Hah? Gerakan aku, kita menang tutup ketua. Hah? Nyen, seram semata nomor satu.
3: Gajah cangkua.
4: Anu mau tanya sangau.
3: Berani bisa dengan agak pemutus begitu ne? Hah? Lapan mujabnya tadi. Anak buah deh. Asu ada menang mujab. Hah? Aku tegalnya, aku mana kedai. Ketegal di ayah. Di perai di mujab nomor satu.
4: Nah, tanya tadi kamarnya tadi. Oke, masalahnya kebesar dah pengirup kita. Laman mau tanya kena komplain itu nya sih kayak. Tiap-tiap hakim pan cegini kritik kurang inah hakim siapa juara pan bisa kena kritik kalinya kemarin dan kami hakim tenang terima kritik kita aja
0: tak aku nak puas hati ingat uji ini berarti kegama saya sikok-sikok 10 perintah ya ini terang kita sampai ini sikat kita
4: ya karena bukai pernah aku sikit mojak ngam yang mana
0: akai kalih gantung matahari ha? Aku mana kena benar deh tubuh senam nak tegak benar deh bulek sanram, gama sanram, nana itu mantai, nana sih kok unam tu mawai kanyuak rumah si sanram ngejai gamal, ah, ha? Nanti kau akan mujabnya aku madah kere, nyentuh dia tu nak kalah tu bini mujab.
4: Nah, lama ni udah nyebuat kenya, anu walau, miss minum, ambilah cumit, kena cumit, ugi ni kita dalam minat cumit. Aku bisa lalu pom kita ingin sih, kumang ngawal sepuluh yang gawainya kemarin. Hanya ya. Nah, ini ayo nah. Jadi genteran 4E kok iya mendah. Paket tadi semina dibuka ya guys. Sidang laki ke bujang serta agi rumpah. Jadi status keamanan guys senaran tuh. Aku nemu ya rumpah tanya nak bujang lagi. Lamanya kalah bambini. Aman ya?
0: Oke.
4: Enggak dengar di roh. Kan ini nganu aku. Tolong aku lagi nganu deh. Ya. Udah deh, kecokat tadi dibuat. Nanti aku nama dah mana. Udah aku buru ya, langsung aku nikah bapak kau tadi. Eh, aku tuh udah kena 4 gelas tuh, kamu saya nyawa tau. Suka tiri sama lu, kaku di tau.
0: Anak malik kita bagi.
4: Nih, suka tiri sama lu, kaku. Aku suka gak kerja dengan kaku. Nih, kacaruan deh. Masih apa aku nanya nih, unik semua. Nanti nanti tiap bulan tuh, apa beli ke katil, apa beli ke pecah, megang. Nih, gue bayar belayang.
5: Nyak meh bunyi ke sempama kita iban. Tebak sengkilo diri empu. Nyak alai, seliah ke diri ari buliah pembedis, penusah, tau ke pemalu, ketegal ari jakuk, tau ke ulah diri empu. Pesantuk ari YFM Iban.

0: ulu kulen biak mai raga untuk makan.
1: Tutup pintu kita sepia, nyak lemang sinda meraga untuk pakai kita. Pengabangnya nyak.
0: Ba ya.
2: Malaysia amat kesal, Norway tidak lulus permit ekspor peluru berpandu. Harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen mulai esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

30 sen mulai esok. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Sareto 13 Mei dalam tahun 1990, Bak Istana Kuching, Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud sudah menerima anugerah semangat padi emas atau ke perangsang padi emas ianya anugerah ke pengemis besar Bak Scout Malaysia dan disuak ke Tuai Pemakai Menua Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor dinanda ke anugerah tu diterima orang tim yang kerja pemanah pengawak Bak Gerempung Scout. Kelimpah harinya Kepala Menteri Mega dipilih menerima tanda pangkat anugerah tu laban nemuan penautnya dituai memberi tulung serta panah penemu kena maju karaban Scouts di Sarawak. Ia Mega sudah membuka Camp Scouts Ngau Girls Guide bapa mesai tanah 12.8 ikar di Matang. Untuk Mega dikenal menang pengawak yang kekalanya di Vice President The Sarawak Scouts Council dalam timpu 4 pengal dari hari tahun 1964 sampai tahun 1968. Halnya Mega ia dipedak dengan sigitnya di siku tuai kalau puguk menua ke berat benar ke pemansang ngau penglantang rakyat. Nyak kebuah anugerah tu udah ngamat ke pemayuh pemanah pengawak ke udah dikagak ya Bak Gerempung Scouts ngau pemansang menua. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya, tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelipa harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.

Hari William Awiang ya, janji tinggal mimpi. Omai jam kita pukul 9.20 minit malam. Ya, lagu dikenal pun ke awak pemerintah malam hari 3 ke malam untuk peningat ya. Bakal selama malam hari 3. Datai baru bergulai dengan kita. Aku Sam. Engkau moga tuai rumah hampati yang kita ke malam tu. Selama 3 jam tak lagi ya. Lebih lagi program ke nang diantik bala peningat kita. Nanti yang malam hari 3. Program ngenggam semangat. Jadi bakal selama ke malam tu lagi ya. Kita beri awak ngagai bala peninggal kita ke dekat berkongsi ke cerita cerita sidak ke udah kala ngasai ke penusah tetapi ngau penusah atau ke utai ke ngasuh nyob genggam semangat. Jadi tahu berkongsi ngabala peninggal kita ke malam tu lagi berengkah hari pukul 9.30 malam. Nah, bakal selama harus telefon ke di sedia bak konti YPM 082258633 ngau 082258634 ya. Terima kasih kita ke nang udah bawa TC radio ke malam tu. Angka nganti cerita ke mana-mana ke malam tu. Seraya kita ke nat ke diri ya. Okey, jadi kita perindang dulu ke malam tu peninggal. Bedau nyawut kangau hari bala peninggal kita. Hari Maxwell Franklin saran.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nanti yang malam hari tiga.
2: Tapi kutai tanti masak belakang selalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empetiang. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: Ya, udah berengkah program Ngegam Semangat kita ke malam tu peninggal ya. Kalau meri awak gembala peninggal kita, engka bisik berkongsi ke dekat berkongsi ke cerita kita ke malam tu ya. Seraya kena kita ngemandak ke malam mulai ke pengingat ngau cerita kita ke angka lebuh ke gawa bak menua orang sobak atau ke kita ke angka bisik udah kalau bergenggam semangat ke sebedau tu ya. Okey, jadi mayuh peninggal kita madah ke ndak ulih ninggal ke YFM Ba Isro. Jadi sama tahu berpada dia tahu kita ulih mendiang ke YFM ngena RTM klik ya. Atau download kita aplikasi RTM klik. Dia kita ulih ninggal ke YFM atau ke radio RTM. 24 jam sehari kelimpah kau boleh dengar kita bak My TV ya. Jadi dia tahu YFM nak boleh dengar kita bak Astro lagi ya. Okey, jadi terima kasih kita ke anak udah bak TC Radio ke malam tu peninggal. Ya, tentu dekat nganti bala peninggal kita dekat berkongsi ke cerita ya, ke malam tu. Okey, nguji kita nyawat dulu kangau ke terubah tu ya. Ya, halo, selamat malam. Oh, selamat malam, woi.
1: Elvis tu.
0: Elvis, hari ni nak tuan?
1: Hari kampung sebangkoi lama semunjan.
0: Oh, sebangkoi lama semunjan. Terang dari dengar no Elvis?
1: Terang.
0: Terang deh. Oh, okey. Tu nama deh. Cerita kat tu si tu deh.
1: Maya aku bisi kami kita nyak kamari apa nyak. Kami lebay kubur kemari udah tebal udah bersih semua.
0: Oh.
1: Kira tu ngalau air lah ngalau langkau aku tu tadi. Malam hari lah, malam hari ku ngalau kau. Kalau berjalan ku tadi, okay. Aku mendaknya putih pada aku berkenyak. Putih pada aku bermuak kubur dia.
0: Aku
1: kemudian.
0: Kamu dah terbuat lah.
1: Aku nyu pedok, aku nyu burak, bersih burak bayi DJ. Tapi kini dia muntah dia, awak ngat kok, ini dah dia kena. Nama kejatuh, aku mau kubur, sekarang aku mendapat kubur.
0: Okay,
1: aku ini ngetawa sih.
0: Siapa ya? Mayuh orang kau nuan?
1: Ada ya, aku kediri aja.
0: Anuan kediri aja.
1: Aku, kira penuh lah. Ya mah nyawa.
2: Kira ke nyawa kita iban lagi kan ngirup.
0: Aman.
2: Ya ke Jawa kan. Hari menua kami itu masuk kebun gitu. Jawa kan keluar ke Kamliai.
0: Oke,
2: nyaja aja.
0: Oke, terima kasih Elvis nyak peninggal ke terubah kita. Terima kasih meh. Berkongsi ke cerita atau cerita keterubah kita ke malam tau ya. Ya, ngarap ke mayuah meh peninggal kita ke malam tau ke dekat nusi cerita dibuka nyentuk ke 12 tengah malam tau lagi peninggal ya. Harus telefon kita ke disebut aku tadi ya. Okey, jadi kita nguji nyawut kangau ke situ itu. Okey, halo, selamat malam.
3: Halo.
0: Selamat malam, boy. Siapa tu, boy?
3: Itu Imban dari Ulu Binyu sebab
0: dah. Oh, Imban.
3: Lama aku tidak berlaku, setahun lebih sudah.
0: Okey, kini ketengah, boy.
3: Dia tu aku di jam berudi buat anak aku itu nemuai kita.
0: Oh, pihak tu mending ke wifi mana nama tuan di merudi dia?
3: Nak telefon dah, nak handphone aku dah nak telefon dah, nak telefon ya.
0: Oh, nak radio mending ke radio hari telefon.
4: Burung pangkas ni atas tubuh kami dia, kami paling pernah diri muak kami. Melihat tuai biak, melihat rumah tu mami kami, ubah aku tu rumah cikgu kami dia lili kami. Mungkin ya babi itu besar oleh kita, biak aku jago ya. Aku ni apa kibo pendam ni, tapi aku nol lantai ni ngomong dia. Nenyo tadi lu lamun jampat ke pulai, pulai kami dia lamun jampat ke rumah betul mana ada kibo tentang. Bontang arwah di kendam lo belah ke buluh ya DJ jalan kami pensut deh. Ada ibannya agak buluhnya agak buka sangkuah semua di jalan sebayan. Jadi kami itu nyepak buluh udah ngelubuh semagang-magang bala kami kancang buluh ada berapit ke kami. Atau kami di rumah di interdip merauknya ngelamu tau tanda jawa di rumah maya kendam kami kira jalan 15 minit mengenal perahu. Ngelamu tau speed memang lebih laku tau nya. Dengan datang kami di rumah, lu betul lu bertanggo. Kamu kita tu silantan tu, unak mana kepo kami tu burung kami tu. Udahnya kami bawa ke rumah jadi bisian kalam batu. Mayau masih dia dulu nyari iban ke dia ke bawah ke dia. Dengan kaki tu ngeliat batu tadi tu ngeliat batu pintelap kau kita ini. Ram sama gawarnya, India siku. Hanya badunya tadi, lu makan mayau, dia ngedah ke jari. Kenal mayau, lu merah tau magam mayaunya. Laban dengan burung tadi, laban cecah ke bagayau. Suruh ke rumah, kami pulai. Laban ke rumah, udah nyadi dia tu. Nggak nyadi ke mabaknya. Udah nyok tadi, kami nyok berkumpul dia. Udah nyok tadi, lu belanda ngusir rumah dia orang buka lu ngayok tabun tak ada DJ kadang lagi rumah deh maga rumah ke kami
0: maga rumah
4: apa ke rumah sel mal mama ya lapan enggak kan tu masuk dia ke aku sambung lu tabun taknya jadi ke rumah jadi ke nemu lagi ngayok orang ke nemu jago ngambil batang kemali ke nemu batang kemali ini DJ kira 4 tunjuk deh kira empat itu deh di rumah ngoi lemunya ngelaku rumah jauh ngelaku tak nyeduo tak seduo ke rumah kami 15 pintu menjadi je udah nyawa tadi lagu angka di bisi siku berdua pulai dari elinya pulai ngambil barang ngambil nama minta
3: uang bantu rumah kayu orang meh. Tapi bumbu rumah kami pasok ya nyala madik kumpul. Udahnya malamnya TDJ kami. Kami udah sebelum nganjung si pulainya. Pulai ngai entuh inai ku tadi. Aku lukin dua dia ada. Tidak bila semati buat madik inai ku dempu. Kira pintung tak kah lebih aku DJ. Aku mai anak dua ku jendua dia. Kecilam jendua dia. Yang puas kira pukul udah malam tadi. Kira pukul dua malam. Ngonyok jauh. Tanya ipar aku buat bila dua kematian tadi. Ini juga. Jauh. Gerak. Tolong ledak. Pansul aku tadi tumpu pintu kaki tumpu pintu ngerak orang malam hari bercuatnya bentuknya napi untuk hidup nolih hidup lagi dah melelai pegawainya ia berjaku antunya kamu nolih ia dia anak ngai ko pihak berjaku mata ia pejam
0: awak
3: jika antu buat pegawainya jadi nantan siapa magang penyampan namanya kini antunya ngau ia cekak ke dikumpul ia kini kemaya babi
0: ne.
3: Nah, udah nyok tadi malam hari lu kepada baru. Dua malam dah ngai ini bulu beban. Ban kenyau, ban kenyau tadi. Udah nyok baru nyobannya. Sekali hari ini semalam malam lu ban dia udah baik rumah baik bakal dia nemu ke. Udah nyok tadi. Nyok hari dua malam ngai dia. Udah nyok lu anjung kami DJ.
0: Hau ne.
3: Anjung ke pedam je tadi bang. Nyok udah anjung kami nama pun bilang kaya ku. Hau. Ku semangat ada dengan burung kami dah nyok.
0: Hau.
3: Lepas ke malam nyok tadi kena nyok miantu kena bumbus rumah kami bumbus ke DJ.
0: Apa?
3: Anak aku nyok reman kena medok rupa bagi ke tubuh antunya. Tubuh ipar ku tadi dia. Tubuh kemati tadinya putihnya. Dok ngeli orang kan surat pada anak aku kini dia sebuah pembeli empat yang induk anak aku nya yang dia kita ketar nak mau berjaku lagi ngau inai ngau kumpu nak mau main anak aku lupa dia merau antunya ayat ngeli maka ipar aku nya
0: ok
3: labannya deh laban udah dia ketar-ketar tu deh tunggu tu orang babi bukan tu
0: ya akan ambil mimpi ni anak nuan
3: tahu udah nyaw tadi. Udah kami dengan juangnya tadi pulai kami. Pulai orang ke rumah tadi dah dia magang. Mai perewak nunggu tikai ngambil kitil ngambil. Teka tapan lari kebun kinokin. Kira dua batu nak kami lari. Kau jaku. Nak ikan tu. Nak ngambil tu nak nemu kau jaku. Manuak ke bayi manuak. Uduk ni tia. Jadi manuak ke dia tadi beri ipar aku gelan biliknya ambil kenti ya tu kau ngacau kita baru ya ngagai kita manuak tumpuk ya piok ya aku madi aku macam laki tadi ya dan nyara lagi sambil dia tinggal dia mutai satu malam dua malam tiga malam tinggok dia kami nyok malam lebuh kami tinggok bawa lengkau tinggok dia mayuah kami nyok bukan bisa tinggok pulih ikut lah kami
0: mayuah mak.
3: Jauh. Dengar lebuah tidur, dengar kiyok. Kiyok ke manuaknya, dengar kami langkau je. Dikacau itu baru. Pasal kalau aku cinta dia, nadai lu. Kau ngacau nuan terpiyak ke aku ke. Dengar pulai tidur baru. Nuan tu lu nyekak mari aku ke rumah punya. Nyulah diri ke baru. Dia remahan deh.
0: Okay.
3: Aku. Pakai kecuk aku. Dapat kami ke Gabsi. Gereja dia ada SRB kami nyawa rumah gereja kami mampu dia nyawa telefon kalau kami dia okay, kalau miri kerja anak aku miri dia lumai siku orang buang taniah dia rumah juang pastor lah juang lupa dah kami nak motor tepatnya ke kalau bisa jalan lu ni kena dari kami dia masalah orang nyawa pastornya datang kena mai gitu mai bot lu ngagai kami ke langkau ke kertas kien ke gua jauh aku lari kami lari tadi dari je kena madah nama main ya pulai kita ke pastornya pulai datang kami dia jalan haki jadi dua batu lebih banyak
0: raya penyawa
3: biawa bukitnya dia je jalan kaki datang kami jalan kaki dia dia lu semayang tumpu titik buka pintunya buru dia semayang ada kuat semayang ini basuh kenyanya basuh lemawang
0: basuh lemawang ni
3: lemawang udah nyok tadi udah hamburu risikonya. Semua ubat kita cerah megang. Pihak kaya ubat ini sakal di bulu kita dia kerang. Cerah dia megang. Jadi naik sebuah pulai lebram sebuah bisi mai. Kanya nak matahari kami mai. Mai anak buah dia nak DJ. Anak buah anak butuh. Anak jadi masa jarum. Kali nyari jarum, kali nyari anak buah ke sekasa alam ni dia. Kapal langkau situ, udah nyok tadi ya. Udah kami nyok pulainya tadi, baiknya tadi, ini ke batunya tadi. Itu nyok pucuang, pucuang anak buah nyok. Tadi ini tunuh ya, udah nyok, kali nyok berita, nyok kan kasa ya lah betul. Ya, pas, tunuh pas tahun dia tadi pun nangau, tanya dia, semak, sebawah nangau pendan dia, si geri jauh dia ke. Jadi kami udah akan mati cerinya. Nyok kita lihat dan nyok ke dah kita jadi naik tadi nyok kita lihat jadi apa kampung mati kampung lihat nanya dia pulai sekali kami nyok nak kuku dia dije enggak semangat aku menyok dan senyok lalu mati lalu senggap lalu lebih enggak semangat lagi
0: aman.
3: Saya ngerti ke anak aku nyok kau lah mau anak aku nyok mata nyok kelas nyunjur yang mata ngai medok kami lagi takut medok lah semakai makai ayok ya nyok ni apa yang paru kenyok beban tu
0: ketegal tinggal burung tadi
3: aku tinggal burungnya tadi ni bisa burungnya emang tu ndak pedok tapi ya ngagai lah mau nyok lai rumah kami kesubuk udah nyok berapa tahun tu nyok DJ tahun siti ni ya tahun siti rumah kami lu anggus DJ habis mama megar tua mama megar tiga hantunya tadi mayu bawa hantu tu
5: ini ya kenanya ni ya pakaian tu ketik ya pakaian tu mana
3: orang tu nyok daripada anak aku nyok tenyok DJ daripada anak alam mimpi dia ukai sekendam ukai sekendam nyok kerap kita punya daripada ya lapan lagi nyok tugu-tugung tu deh lampak-lampak hantu ni deh langkah buat jematan dia makan rumah panjai kami buat air nyok daripada ya nyok ke hantu makai nyok makai jagian tungkup aku tungkup luan tungkup nyen kerja aku kagak-kagak dia nyok dia nyok DJ kagak buat tentang aku dah dungkup ketak-ketak hantu tadi dia. Aku habis tinggi, metu nyempat kilo tinggi luar nu, ke siku ke, lima kilo ni aku, ke siku ke kantunya. Ya anak aku dia tu, bisik ni dia. Memang si yang nengok aku berjaku berdia, aku dia tu dia merudi. Jadi, bila pula aku tinggung, dia mayuk cerita aku dia je.
0: Ya mayuk cerita. Ilah berkongsi baru ni bang.
3: Baru banyo kita berau-berau cerita hantu ge manyo berau.
0: Apo tau kumpulnya.
3: Manyo di je. Di ge manyo. Cerita aki ngoh ini aku di nakeri adi bunuh orang bo kebunnya di ko palu ngoh kapak, palu ngoh lebannya berau di je.
0: Au tau ku tusi noan ni lah.
3: Ya tahun tenyonya di je, tahun 1978 di je.
0: Ne.
3: Dia ruban dia tu nyo DJ bawa menua kumpul dia ruban dia suba bawa rumah beti supuak sebelah ruban nyo aku ada dia tu ku ingat makai pulai ke binyo gitu pulai ke sebawah gitu jadi ke cari tu ke nuai ke anak aku ke murudi gitu aku dia tu pergi lah pulai aku kira kena nyok me DJ beri terima kasih beri besar-besar jenuan kita ada DJ
0: terima kasih sama-sama
3: Kalau buka DJ lama aku dan dok DJ setahun dan dok berjaku DJ.
0: Aman.
3: Lama aku orang nak DJ.
0: Ya, nak dengar.
3: Kalau bisa, kalau bisa boleh layan tu DJ.
0: Betul.
5: Terima kasih bang.
3: Terima kasih semua.
0: Bye. Okay, bye bye. Selamat malam. Okay, nyak tadi peninggal kedua tuai rumah ne.
5: Ya.
0: Ibang ribinyo tang ya di merudai ko ya. Okay, nyari peninggal begulai ngau aku ngau tuai rumah kita ke malam tu. Bisa orang nanya nuan tadi tuai rumah.
5: Ya.
0: Bisa. Lawan mimit ne tuai rumah
5: ngau. Ya. Lapan ke bisa pengawal ne.
0: Okay, tuai rumah tuai nyawat kangau tak?
5: Okay, sawat.
0: Okay, ya halo, selamat malam.
6: Halo, selamat malam,
0: kedua dari. Okay, siapa tadi? Selamat malam, wai, siapa wai? Rosli
6: awalnya
0: bayan tak siap.
5: Rosliau.
0: Okay, ya, cerita malam tu ne?
6: Kan cerita ke apa ke? Kalau ada tahun tu ke kita kaya menemu gawo segala pancal gawo
0: kamar
6: kami ada kami itu napa kami munyo dan merau kulo bayar dan rumah datai kami rumah dan gawo menya nyelok aw saya rara ginya ya lemahnya pulai mega pulai laba kami penangor di tahu rumah panjai kami penangor bayan tu mbak tisip sebetas ya nanti kami bumai kulukian ke dengnya pulai kami lemah manca bisa merau kami nya merau undur kilek kita hari nya kita jadi mau kita pulai lemah sekiranya nak tu tu mau kan nya kerja semua silau ya buat kami merau jauh bekayu wah nak memutar ni dia bekayu
0: bekayu wah
6: aw nanya labas sampai lama entu dah datai dia empat entu boleh satan kena beli kemuto kelia merau punya bekayu wah ngejaran dia dia kumbai orang sungai bukung penamonya sikit mayu abayo gadnya dia
0: aw sungai bukung
6: aw sungai bukung penamonya mayu abayo dia di jenten dia berduk labanya bisa pasir minyak ke kuru ke kita masuknya badah ke tidak
0: apa
6: ngat aw ngedai diri cera mayu mayu nyumbung besar batai nyak cera kuda
0: kai sayanya
6: aw untuk aw besar mana pula besar
0: aw
6: ya ke bisa unggak kayu dia dia masih dah kedua kuda mata tempiak kedai sungai wah masuknya lalu muai diri jempuak dia laban tidak muai diri aw
5: nada ngacau ke?
6: Benda ngacau, nada nak mana ada ngacau. Bapada nyok, aku ingat kena nyok. Kali kami pulai lemai, angkat muno, bakal dia tahu mesti yo. Masa radio, pasang radio nyala bawa ke udah kena darah, kenggau nyok. Kami pentu besar kami nyok. Udah kena darah, lemai uang ke, bapa. Amuk ku kami dia bisa mengenam seperahu nya. Dengnya, masuknya belagu dari dia dia baru nemu lagu lagu Kristus kelaya ke nama itu nyebut bisa nyebut kerasaipnya.
0: Aw,
6: apa kena ikut lagunya ni enggak?
5: Lagu kerasaipnya.
6: Aw, apa ya amnya? Kita ingin ingat.
0: Aw, ya
6: amnya. Udah nyok, tak gagai bayo makan aku dek
0: dia. Akai.
6: Aw, tak kayu ah. Nyok kedua leh ya ke nama tau kebesai ke ya kisah yang dah tau nama dia. Timbok timbok timbok dia ni. Ya ke nama kayu ah kesai menyok timbok timbok kayu ah kesanya dek kira cikau kena nama aku dek. Lekok kencanya tangkap penimbok alu timbok.
0: Aw,
6: aw. Dengar timbok-timbok gua kerja kau itu mungkin nyuk kayu kesai kayu wah kayu bayo nyuk ni gua gunung agai. Jadi si kau nyuk majar timbok lepas kena nemu tu kurang. Nah nemu juga kelawang majar. Udah nyok. Aw, muda kena bisa serantau yang agai kami.
0: Okay, jauhnya.
6: Tak tahu nyampau. Tangka si kau kena kamu nuah kena. Saya nak kemunua laju. Tanya pelabur aku nyemerai. Nah, apa pun laju ngada kita.
5: Oh, engkau ya sikit kan undi kini.
6: Dan mau meh. Tanya laban yang nyok kejanya. Dia yang letak gue. Ya, nemu gila lelak. Nagai lapor ada. Nyok, datang nyok. Medau ayah yang letak. Nama medek kok. Kau jakuk kan aku bertimbak ni. Orang ngasuh ada berkayu wah. Kini sedikit bertimbak. Ini saya kata kena bertimbak, saya rasa bertimbak betul. Saya rasa iya, amat. Saya rasa bertimbak, timbak, mengitai.
0: Ya.
6: Tapi, saya pedih mati sikap kita. Lepas serayuh, kita harus suhuak ke kita. Lepas kita bertimbak, dia jagang kita, dia rasa aman. Suhuak ke bawah, tanya, tangkap, tangkap. Tui sikinya serayuh, tetung yang ngasihnya. Tui sikinya serayuh. Amat jengam ke semangat. Di jaga bayo punya DJ.
0: Okay, aw.
6: Okay, boleh bulo. Okay bayo hanya macam.
5: Okay, okay nak enggak semangat lagi nya kok.
0: Ngelepuh
6: semangat. Aw, nak kenal dengan
5: gamet. Okay, okay bayo hanya nemu kita ngau kita betul ni menggigit menyakit deh.
6: Aw, siap sedih.
5: Engka mayanya ke bedau bedau nama tu bedau mangah gila ke boya mayanya kini.
6: Engka piok kini engka nemunya.
5: Ya.
6: Nya lain nya ninggalnya radio kini engka nemunya ke radio kemunyinya kini. Ama nelap bayo menuanya. Kurung itu ke dia tau mah DJ segin nelap bayo. Bayo di tau ke engka ke dia tau.
5: Kaya kenyang aku. Nanti ya lapar. Bedau temu nelap.
0: Aau.
6: Aau. Kaga kini.
5: Ya.
6: baik nasib aja bisa minya kini.
0: Ya, ya ama.
5: Malih.
0: Anda nak dia jaga aja meh.
5: Ya.
6: Ba ba ya. Dia kena kanya meh DJ.
0: Okey. Okay, Rosliau. Terima kasih peninggal kita Rosliau ke malam tu ne. Okey, pukul 10 kita tinggal ke berita ne tu rumah.
5: Ya tuang kata ya sem.
0: Kita tuang
5: ngetau dulu. Berperindang dulu.
0: Oh ya.
5: Kita berperindang dulu semua di kita nganti berita pukul 10 tu lagi. Jadi udah berita tu lagi kita nyambung program dengan semangat kita.
0: Ketemu baru udah tu lagi ya.
5: Betul.
0: Okey. Hari Roslina tu.

Selamat malam pendengar. Dia tu kami nak bor ke berita malam. Perintah dipinta nyiri ke DO baru ngau jampan ba pilih menua Engkelili. Kaban Kaunsel Negeri Engkelili, Dr. Junika Rayung Ipa, madah ke perkaranya berguna benar dikenal nganti pengawal puang DO ke udah picin 2 tahun ke udah. Nakak ke dia tu rakyat ke dia ba pilih menuanya, nak ulih nak ngulih ke servis penerang ba upis pilih lubuk antu ke jauh ari ndornya. Nyalai Dr. Junika, anda alamat pengawal nyiri ke DO ke baru ba pilih Engkelili dekat nentu ke sistem pentadbiran ulih di pejalai ngau mana hagi. Ya maksud ke jakunya lebih berjurai ke usul hari tuai pemegai menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junedi Tuanku Jafar ba awam dun sarito tadi. Lebih berjurai ke perkara kesebaka Kaban Kaunsel Negeri Bawasan Datuk Sri Wong Sunko merik langgur penemu ngambil ke perintah Sarawak berunding ke sekedar atur dikenak mantu orang ti berkebun sayur ba kandang menua bawang asan. Untuk nyengkawam nyedia ke subsidi baja benih racun ungkup sidak ke petanam topi, nyengkawam ngangkat ke pemanah infrastruktur serta nyedia ke subsidi ungkup pengangkut hasil ari petanam topi. Sama di Perambu, enya negap ke servis teknikal petanam topi, kelimpah nyedia ke skim mayar baru ke nadai bungai. Sektor bertanam sayur bak kandang menuanya diperhati ke berguna benar dikena nyungka pemansang penatai pemisi bak menuanya. Nyalai industri itu patut berjalai ke tanggung pengawal kebenar dikena nantu ke setuak pemakai ngaur ke ungkup pengelantar rakyat di Sibu yang kaum serata Sarawak. Hok Seng Lee HSL Semarahan Marathon 2026 edisi ke-5 ulih ngangkat ke bagi menuanya jadi palan lumpa ngamain intiang tahun kelimpah hari merik empas ngagai sektor dagang temuai. Menteri Nembiak Lumba Ngau Main serta Mansara Dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke bagi menua Semarahan nyengkawam Semarahan Marathon kadiatur hari Minggu tu dekat dipasuk lebih 2,000 ikut orang kenyengkawam hari menua tumpu ngau hari menua luar. Ya berjakut menyenyak bak pengawak Kompleks Dun Sarawak. Pelanak tu mengukur kategori half marathon ianya 21.1 km, 10 km, 6 km ngau 3 km. Paket marathon penuh penyawah 42 km nak diatur ke tahun tu berindik dari pengawak ngagak projek sistem aliran transit automasi ART lalu paketnya dekat diatur dalam tahun baru tu ilah. Polis Kuching dekat nutup sekedar jalai berserimai dengan pengerami muzik Kuching bak Padang Merdeka kena hari 6 tu. Kepala Polis Pilihan Menua Kuching ACP Lexan Naga Cabuk madah ke pengawal nutup jalainya dekat berengkah diatur pukul 7 malam. Untuk nyengkawam jalai ngimbai traffic light RTM Trifit Light, Jalai Pearl, Simpang Jalai Wawasan, Ari Lebuh Wayang, Jalai Tun Abang Haji Openg, Nuju Ngakai Jalai Berek, Jalai Berek ke Jalai Mutiara, Ngau Jalai Gambir, Ngakai Jalai Tun Abang Haji Openg. Yang muka minta mensia mayuh, ngambil kemerik kerjasama, ngambil kendak ngengkah ke perengkah pengangkut bak sebelah tisi jalai. Mensia mayuh muka dilalau, meramu pejalai sidak, dikenal tentu ke Jalai Alun ndak sekut. Siko lelaki rakyat menua tumpu ditan bergulai ngau dadah 2.7 gram maya berjalai ke operasi optapis khas di Kabung kemari. Kepala Polis Pilih Seratu DSP Matthew Manggi madah ke lelaki tu ke umur 32 tahun dipelabak ke bisik berkawal ngau pengawal nyadun dadah.
Lakinya ditahan karaban polis, ditiah ke penerang antara pukul 2 ngali hari nyentuk ke pukul 10 malam. Lebuh tim merasa biak sandiak kedibaik lakinya, dia raban polis tertemu ke 7 itik bungkus plastik senayau kemudian tekang kristal dipelabak ke dadah bangsa syabu. Ia berjakut bunyinya agai pengarang berita bak pengawak meresai kemik lelakinya ke ngayan ke positif dadah serta ngembuan rekod penyalah lama tiba kawal ngau dadah. Kes tu dipansi nitih ke Seksyen 12 Bracket 2 Akta Dadah Berbahaya 1952 ngau Seksyen 15 Bracket 1 Bracket A Akta Kesebakar. Kak nabur ke berita malam, berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Desmond Kanai. Selamat malam serta salam Malaysia Madani.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke Pengramitu dekat diatur Bak Padang Bilun Lamak Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat di penyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
3: Sekelimpah hari radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mencar lembaga hidup, ya, hidup.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi utai tan siut masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memai keterlibat kamu yang apa tuai yang udah putus kepala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat dan tuya. Bak YFM.
3: Okey, ya bertemu baru nih tu rumah.
4: Ya.
3: Ba jam ke dua program genggam sebengar kita ke malam tau.
4: Betul.
3: Ba jam ke terubah tadi tiga ikut nih tu rumah.
4: Ya.
3: Ilbis ibang au Rosliau.
4: Rosliau hari apa nama tu?
3: Hari bayan ibu yang muka.
4: Muka.
3: Ya, ngarap ke ba jam kedua tu mayuh ke peninggal kita ke dekat ba kongsi ke cerita nih.
4: Amin. Dikunci ke kita sama engkau. Bala-bala kita ke sama Rino ni ke program genggam semangat.
3: Ya, seraya ke belalak malam tau ni. Betul. Terumah.
4: Ya. Ya, mengasih Sam. Sam. Nak lama lagi pun kita dekat ngintu gawai.
3: Ya. Engkau besi sekedaknya ke berengkah ngagak kui
4: kini. Kui. Sambil-sambil dengar radio. Dengar tu kucah-kucah ni Sam.
3: Ya. Okey, lagi nyebut nombor telefon kita 082-258-633 atau 258-634 ya.
4: Bisi muka sekedar Sam, aku bisi ningat sebenar sidak ke hari bau Sam. Nak gantu jauh hari menua kita itu. Kadang-kadang bisi ku ya. Seran kita itu dengar kadang-kadang dai nak ngenang ngira sebarang maya kadang-kadang bisi kadang ada aku pun ana murti. Lawan kita itu nak jaga hati punya lah Sam.
3: Ya, mesti orang ke nang jaga ya. Nanti sidak yang madah kita, kita muka nang bisik ngerah ne.
4: Betul.
3: Ngerah ngegay bala peninggal kita sekali ke bawa radio atau ke bawa Facebook kita ini.
4: Pihak muka ngegay sidak ke berjalan ke pengawak tu.
3: Betul.
4: Sam, ya. Berjalan ke pengawak. Sidak ke baik ke luri, baik ke bas.
3: Ya.
4: Sidak kena ngaran tahu.

0: kerja lah pen bunyo kita ini saya punya sancang.
1: Oke, tua udah bisa peninggal atau tua rumah?
0: Ya, halo.
1: Ya, nak mujur, nak dengar awak. Telepon baru peninggal. Angka bisa dekat cerita ke malam tau ya. Atau ke kau ngetis lain.
0: Kini anak besar.
1: Ya. Kami dua yang sigi nyawut kangau kita ke bakal selama main eh.
0: Betul.
1: Kita ke dekat berkongsi cerita. Lalu pihak lagi nanti nadai peninggal dua nyengok si dai mega
0: ba Facebook.
1: Harus telefon kita itu nama nyoka lawan-lawannya ke mama yo
0: ni. Betul, sem lawan ya kena tu sem. Kadang-kadang kak nyebut sidanya berbuat pun nak ke kita nemu. Kadang-kadang sidanya boleh lain ku sidanya. Selalu berbuat. Maya dia tu pun jangka aku lebih kurang kenyal sem. Maka minggu situ kemarin sem lawan ke murai
1: Aki Matito
0: selalu dia bisa penanggol mas ya. Tambah-tambah mereka di mayanya bisa hujan pak serta menurut Sarawak itu.
1: Bisa aku terbaca ke cerita lintah kue nama terumah seminggu yang kemarin
0: lintah tuh lain ini tuh akhirnya pakai lintah pak no ya lah. Tebelan tidak ketawa aku.
1: Sidak yang bisa aku baca pak Facebook tadi ngasuh nyambung cerita lintah
0: ya deh sambol lintah jajan
1: ya nanti ya kak
0: laban enggak jadi depegai depedai enggak jari kak gigit mak ya
1: akhirnya meh cerita minggu nyen kemarin ya
0: siapa aku cerita lintah minggu sti kemarin nanti ngan gak aku
1: Okey, peninggal. Kami dua ngelalu ke kita ke malam tau, ya, bawa jam ke dua tau. Nalem bau meh telepon lagi kita.
0: Minggu seminggu kemarin saya menandai minggu saya bisa baru nih Sam.
1: Ya.
0: Boleh nggak kita? Minggu tidak kena nya kini pihak lain di saya mana Sam? So Sam.
1: Okey, tua nyawut atau tua ramah?
0: Ya. Halo.
1: Oh, nama tu deh. Okey, lu nak mujur tu, nane ngawak.
0: Betul.
1: Okey, nane ngawak peringat. Telepon.
0: Anang takut.
1: Kasih. Kami dua itu rumah tu, sunyi di tu nih, tu rumah. Kak meda.
0: Dalam sunyi-sunyi putu atasan celap.
1: Celap ke kunti tu. Nyuka ke beranau ngau peningat. Ninga cerita kita
0: betul
1: ke malam tau ya
0: ngambil kemedua itu segar mimiat meh nyak sem
1: ya oke
0: okay. Enggak bisa itu lagi kini
1: line kedua atau oke okay. Ya halo
0: ini masalah tu
1: ya tau pan bisa penanggul atau oke nak awak kau bisa penanggul nak lama ya ulih lagi
0: tu ya amin
1: Okey, angka laban dia tu nanti kita berarti ni tu rumah. Kenapa relawan deh tu rumah? Dia tu mayuh pengerami.
0: Betul.
1: Pulai hari meda ora pampe. Pulai rami baru sida ya. Datai di rumah baru ninggal itu.
0: Nadai orang pampe di luar pun sida berpampe di dalam.
1: Ya.
0: Ini sem.
1: Okey.
0: Mayuh macam pampe kan.
1: Ya,
0: menyikus kena kaban kita, sekedar kaban tua ane sem. Ia nak dek kiro pegawai ko ke? Tak pegawai jaja negeri kucing atau apa? Siapa mana sem?
1: Mayuh mak pengerami ne. Sidak ke bisi nyapa tu apa Facebook tu rumah
0: okey
1: seraya ke nganti peninggal kita itu debit ikum semalam sem ngau tu rumah beting ko ya nang nganti program kita terima kasih ha Petrus Inchan Mami Abah semalam sem ngau tu rumah beting Mak Rabu ang pan sama Risibu bisi celak mimin sibu malam tu ko ya laban bisi hujan tadi ko ya Henry Orlando samalam sem ngoi tua rumah.
0: Ya. Yeah.
1: Beno makai buah ubi rebus tu ko ya. Po kayu umur ni nya ne. Angau ngiro kopi ko ya. Sambil ninga ke seduai malam tak kai ti ulih COD ya mata minta COD ne tu rumah.
0: Ya.
1: Yeah. Okey tu rumah.
0: Ya, yeah, so sem.
1: Tu ngoji ke tu ne.
0: Ya. Yeah.
1: Okay, halo.
2: Ya, halo,
1: kita. Ya, kita. Sama lah.
0: Sama lah. Kita lemah ada ni.
1: Au.
2: Engkau kau katnya di ka.
1: Nah. Au nya meh. Temu jur lama ngan wan tu.
2: Jadi boleh ngak cerita tu ni
1: Okey.
2: Cerita tu sebuah benua orang agak jalan cuma kasih tu di benua hari dulu Kemiri yang tu sebuah. Jadi tua kaban punya Cina hingga aku bawa sekawa beladang tua ya. Bila hari nanti mana tadi tumu tuai pulai laban pansur kangai jalan besar besi 2 jam.
1: Awah.
2: Ngajari nak tumu pansur lalu besi anak sungai sama hujan setengah jam ke ampuh ni nak lagi jalan lagi banyaknya.
1: Aman.
2: Jadi pansur tua ya ngagai jalan besar pedat tak. Mama, gue tengah ada cerita aku ya sama aku.
1: Awah.
2: Bisik kita ngetuk tengah jalan.
1: Oh.
2: Nyau tua ya nak lupai. Jalai itu misi terilah kita anak-anak terilah juga itu ya pulai kemdulu jadi terilah jadi jauh dulu kakai itu ya nama kebuah orang yang tahu nama sudah ini
1: nama kebuah
2: bisi jadi terilah jadi mai rumpau kebelian 8-12 panjai kebelian ini mempunyai terilah bisi lebih ya kem beluak eh, nyata lah buah diriat ya.
0: Okey.
2: Memang kita ukai kem beluak rantainya. Kem beluak kadang mereka ke bawahnya mah kayatnya.
0: Stripnya strip.
2: Ya bisa kau tu dia ya.
0: Ya stripnya.
2: Bukannya kati punya tata lah buah dua lah buah tadi riat ya.
0: Kati ya nak bersaing ke?
2: Anak demo ya. Aku salah hamanya aku juga. Enggak kayu tua ya. Dan mu kode kayu tebelian nyante dikit bukit mati orang.
1: Okay deh.
2: Tak tahu kesu yang sedikit tebelung lainnya.
1: Oh.
2: Dan mu tebelian nyata ningi luri nak menya.
0: Apa?
2: Dari pemayu ya. 8-12. Jadi depan sa aku di madah kau yang nak kau angkat penyata deh. Muka aku jadi lapu tung tua ya. Jadi ya cermin ya buka ke cermin ya. Mada aku genggam aku jari aku. Jadi gue goyang aku jari kau. Kamu punya cemblok jatuh aku. Angka depan surut ke jari ya. Genggam ke yang kan ngelapan aku ya. Aku maya-maya berkeak kini aku. Udah nyata di surut baru gak dulu dia. Ya mudah putung baru. Pada perak aku mama. Punjuk aku kemudi. Pada aku ngetau ya. Udah yang ngetau tu aku. Kapan punya ngetau ke altari mua kena kau. Ayah, nasib baik kau yang ngun aku. Saya ingat lu samsing jalan kau yang ngun aku. Kau maya orang pembuli ya kau deh. Nya aku meda nanti terbeliannya lah buah. Orang ngai madai hane. Ini semak jago lah buah. Kepaknya kau jago ketiban kau deh. Pakati sekarang kapan ketempu dah tinggangnya deh.
0: Kedua pun nanti tua lah buah nanti lah buah pun nama tergak tulah gak tua dah. Kau ini ulah santong kengkap pangai bela luri tuanya.
2: Jadi udah nyak tadi. Mimi dia main tu. Hari kola beram lagi sibuk ya. Nama kalah cici itu sangkai dengan cici nadai kau ya. Labu tetap terentai ada. Jadi tanya maka kerapir gak apa penyewa jalan yang tadi. Jadi tanya nyuberin suar kalau pak kau nasib baik kau ya munuahnya mana yang macam mana gay mata henti uli ya
0: betul
2: kena ada salah lapan tadi nangkap penasal sama kita henti tak tinggal orang deh
1: mati tinggal
2: mati tinggalnya tadi udah nyat tadi jima jimat di kampung ni abang bisa 2-3 kilometer sangkai jadi simpas aku nak ngeciaknya mana makanya jauh nak perjalanan di kampung ni
1: aman.
2: Anak nang dia saya berkena pokoknya. Punya ni cerita aku nyebut tau tadi sikit tau tadi. Bukan cerita agak tau menang sama gawai ke sedawai ni.
1: Okey, sama gawai hau.
2: Jadi bagi tau ya kau lah lauk ada orang. Jadi sila ke negeri tu, ada gawai tu. Boleh ke rumah. Bala cikgu, bala saradu, boleh. Jimat-jimat boleh ke rumah anak kita tadi. Nak nemu tanya kat main baik. Jadi tadi nak nemu tai kagai mata karena senyum parul mata gawai ga.
1: Aman.
2: Aki ngirup ini ngirup semua ngirup pasapa kenyagaan ya.
1: Aman. Ya, dia kelalau.
0: Api dapur.
2: Ni belak parwal, ngagak kui apa kena.
1: Ya aman.
2: Lalu salah ya. Kugi nale garam dingin jauh kenyu cerita lawa kuda puli-puli ya.
1: Oh.
2: Nak pada utai. Tu je kau lalau. Jadi udahnya tadi. Di korang jadi ruap dan yang takut ngurang tak bisa. Di kita kena karang Sarawak ni jangan namanya awak kita nyok sayang. Aman ah. Ana nak main cici lu lah pakai lama nak boleh permainil potong orang.
1: Oh.
2: Nama penyadi pergila lu sah. Bola tupat mangai sinat tua tadi nak papi.
1: Aman.
2: Ayau.
1: Oh.
2: Ana cici dulu. Jaga nak. Ana irau ku tena cukup. Tiba nyemal tadi beli ni ni. Oke tiba bantunya lain tadi. Mendanya mudah beli mai mah ujak ku. Tiba nyemal beli ni ni. Ya, kita lagi kan ngapa-ngapa yang tak ada apa selipa orangnya aja.
1: Oh, belum bisa selipa rempu, kau dah.
2: Bocor bocor rempu. Mak bi, ane napa kena orang.
1: Apa?
2: Bisa apa ini ya? Amatnya ni,
0: betul betul. Ya, maka ngaji sidak ke anu ni, ni kita ngaji sidak ke. Ngaji sidak ke kunci-kunci macih aja nan naban kau deh.
2: Oh, ni naban.
1: Oh.
2: Lepan aja dia tahu kau yang tahu cikinu aja bukan nungging dia tahu. Kena aja calak mak gawai kerja main sembuli apa utai.
1: Okey, terima kasih. Kita mana aja jago lalaunya. Okey, ya, nyata dia kita.
0: Sliparan anak.
1: Semua tay, nanti utai orang mah. Nama-nama utai orang anak kia. Laba ukai dengan kita ini tu rumah. Tergengai ke?
0: Nanti kita nanti tahu ke naban gua.
1: Nanti minta engkau kata dari rumah ni engkau kang hijau kini macis kini abang tik
0: engkau abang nanti dia jaku setengah hijau tu sem mayo tay kena oleh hijau kita mayo utai ke mimin utai ke oleh hijau
1: kita ya abang pala udah ngelau lagi jampat ya jampat kak carut ya tadi. Okey, ya.
0: 0822-58633
1: 0825-8634 okey, tu tuan rumah.
0: Ya.
1: Okey, halo. Halo.
0: Nama apa
1: nama tu? Tidak ada ya.
0: Angkora kajak bunyi
1: tu. Awah, nama kita lo mujur ke ngi aku ya? Amat ganya ne. Okey, tahu telefon baru tadi peninggal.
0: Ya.
1: Anak ngetes lain kami dua.
0: Ya. Nanti kita ngetes lain kami dah tak lain kita di tahu nasem.
1: Oh.
0: Nomor pansuat.
1: Ya.
0: Ma ka anonya. WhatsApp ga jadi mulai telepon mana cukup kredit nasem.
1: Oh. Iya. Baru 4 ikut peninggal kita ke malam tau ya.
0: Lawan dia tu sem nak lama lagi. 20 ribu bulan tu sem.
1: Sari tau. Namanya
0: berapa ribu bulan itu? 4
1: 13
0: 13 enggak lama lagi kita dekat gawai ini saya
1: ya tahu jungsi cerita meh ya. Gawai dah lama pelawak ke sim 2 minggu kita itu tanya elak belegak dah lama ni. Okey tu tuan rumah
0: ya.
1: Halo. Okay, nama tu berkata ni. Okey, harap ke line kita itu ada penanggul meh.
0: Ya.
1: Ke malam tu peninggal.
0: Okey. Sino kenyawaan Sam.
1: Ya, pelabak aku tua berperinan dulu tu. Ya. Angka yang ngai ndak ngetu na lama ke kini.
0: Betul, berperinan
1: dulu. Telepon ngake kami duai ke malam tu au.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninti yang malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siut masak belakang ku lalu merdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Bak YFM.
3: Okey, kita ngetu belalak nak lama tadi nak tahu rumah. Nguji nyawa tu tu rumah.
4: Ya.
3: Hello.
5: Hello, selamat malam Sam.
4: Selamat
5: malam tu rumah.
4: Ya, selamat malam. Siapa tu kini?
3: Apa tu wei?
5: Aki Jawa itu.
3: Aki Jawa. Oh, terang nyawa kami doain ni.
5: Oh, terang, terang nai.
3: Terang, terang. Okey. Okey, Aki Jawa. Ya.
4: Nah, terus ke cerita dari Aki Jawa.
3: Cerita kita malam tau.
5: Cerita lama.
4: Terus ke dia.
5: Tahun 70-an subah lah. Di mayanya subah, baru kengangkat dari bujang tu ya. Cerita tu tadi, nyuk buka cerita sih tadi. Nama orang ada binyok. Habis bala rumah kami, rumah panjang, bisa rumah tinggi. Hanya di ngor nganjuan tu lah kutu tadi. Baik orang. Dan ada yang menyuar orang. Ngor ngesan. Ngor ngesan itu buang minta deh bagi. Jadi saya nganjuannya laban ngena merau dah. Pasang pukul 3 pagi. Pukul 3 nyam kami nganjuannya jauh. Nari pendam kami dia rumah hanya rupa. Di Lidung, lu jauh. Dari rumah kami. Di Bukaya, 4 jam ya.
3: Tuh, jauh amat.
5: Oh, sini jauh. Jadi tiai pasangnya, tiai di tengah pasangnya. Oleh dia kata lama saat 3 jam pagi. Bila aku ada pendam lebih kurang kira pukul 8 penyama dia. Dia ada pendam hari pukul 3
3: jam. 8 pagi datai.
5: Oh, 8 pagi. Jadi bala kenganjuangnya mayuh aja bisi 5 buah perahu lah kami tadi. Bisi lah bala retuai, mayuh lah retuai babalan dia. Jadi kata ada pendam dia. Bekal biasa lah bawa pendamnya, pendam lama lah, pendam tuai. Jadi kampung ngerpa. Jadi okey lah. Ya kenumbaknya numbaknya. Jadi belak kami pun dia gitu. Dasar ngesan tu nya, dasar ngesan. Nah, perahu yamnya itu buang niki dia ke bukit atau bukit dari tu yang airnya. Di orang ke bukit yang ke masa nyumai-nyumainya. Sudah kau tadi. Jadi sudah semua temu, semuanya temu. Sudah dari tanah magang dah kira dah. Bisi buruang ni ngah buruang orang tua orang. Kena nemu ke? Kami gini buang ni nemu buruang dah. Jadi orang ketua bisi ni ngah buruang. Jadi buruang aku sidanya. Namanya. Jadi dasar sih dah madah ke balar kenyumai pun tiup tiup dah mansau periuk periuk waktu ke laut nak lu simpan perahu kita kenyumai talu kayu dulu pulai ku sih dah ya. Lalu kayu ngili air ngili doang. Jadi kami kaki dudi tadi perahu nya. Jadi kita tu salah kita bawa di sini nanti nak tu pendiang tu nanti mana kita ya. Bersita tempat pendiang gora tuai kami ya gini biar ni nemu teku tu ni nadai nemu
4: ya. Ya man.
5: Jadi kita semua tu dah siap tadi lalu mupak mamit pulai datai ba dan kalan lalu terjun. Mulai diri area.
3: Mulai diri. Hey,
5: jadi perahu tadi lalu tu tungku perahu tadi. Lalu masuk baru perahu beranyut kili. Apo aku nak nemu lagi aku si Maya dia tu Maya mesin besi bayar nak nemu ni cerita yang ngai pula. Jadi beranyut lebih kurang setanjuang kira ke besi lebih kurang 3-40 minit si kami beranyut pilih kah hari ini pendam. Jadi udahnya tadi ya udah kira dah jauh kerja dari pendamnya kira pendamnya dari pedak gitu. Alu ke lari alu berirat tapi yang perahu udahnya baru kami ngetek perahu nya baru. Udahnya baru kami ngetan perahu nya alu kayu mulai ke rumah mulai ke diri kan 2-3 jam lebih ya. Jauh segi jauh pendam dengan kelia rumah menua. Jadi dari rumah orang ke dulu pulai tadi lalu madah ke rumah panjai madah ke di sini namanya hotel namanya pebina. Jadi orang ke rumah dah stand by lah. Dan kami pilih mimik baju terkena suruh buai kasiak buai kayu
3: buai magangnya
5: buat makanan. Nah dia lu nikik tadi danti rumah pala tangga. Bekang bagai cerita nak siapa Andre ayah
3: saya dah nyok dia.
5: Hanya di India batu beri semuanya lah. Jadi dan kami tinggal ini nak nikik hari rumah. Nikik hari baru rumah.
3: Suruh hari baru rumah.
5: Bapak bertuah tangga hari baru rumah.
3: Ikut
5: berumah beli apa tuang deh. Jadi udah nyanyi kan tadi nanti orang tua itu lalu betul munyi ke cerita ayah abunya tadi lalu giga aku rutan buntak aku keliling ke rumah panjai jadi orang kenemu ngagak lalu ngampun lalu ngampun lalu ngampun betul yang ayah dia mungkin orang tua enak mau kena ngampun lalu malamnya ngari masa ngapung di rumah panjai lalu
3: bergerak lapa ke ngampun.
5: Oh ngampuan nih sampai 110 kali aku itu di api nade api teh di pelitanya lampu giasnya jadi apa nak nak nak lu teh aku nemu nama ceritanya udah nyak baru tuai madah madah keburuan kedinga sigi cukup nama nah
3: betul
5: teh enggak tahu titik teh nah betul betul nang nangka sambut nya tadi kira kalau teh gagak kamu tadi kira bisi orang aduh ke alam tadi
3: lah kita lu ngaduh ke diri nih.
5: Lalu ngaduk diri, jadi orang ketua yang kenemungnya, lalu ngaduk diri. Jadi, sih kok merinsak semuanya juga, semuanya orang-orang ada. Oke, merinsak nama kini, tempendam terlalu jauh. Jadi, sampai dia tuh aku ingat, mayanya, sumpah. Tapi lama saya kau gini mia tu lagi kering tulang. Berdau nan mu dia tertakut dan lapan kata berdau nan urusan kita kenyang. Nak berkenyang ada tu orang nganjung nganjung orang mati lagi kubur nyong nak cerita nyong macam mana kalau kubur betulnya kelihatan apa
3: kubur
5: banyak kau di dalam ngot
3: eh pendam dia tahu tisi jalai lagi
5: ya ni tu jalannya. Ya, sebenarnya nyu pindah ke jalan besar nare gede odin lagi. Jadi ada kena penamnya lagi ada yang tinggal benar lama ya.
3: Nasib kan ada nama-nama aneh bak kita.
5: Tapi rumah siang nah.
3: Nih.
5: Jangan sih jaban punya isi ame kangen. Tidak adanya orang bukai. Tidak kita bahasa tadi kayak kata malam bertanya ke dokter kantun lah kayak ngebula kita piat rumah kejangan nanti mana lah rumah yang tadi jadi rumah kami tadi itu tadi sudah cuma rumah baru kami banyak cerita mau cerita cuma banyaknya lepas tu saya main kami dia keliak main nganjung antur eh lalu nganjung antur kaku karena no bus tu buang udah karam baik
3: okey nih
5: lepuk si tu buang yang baik kasih aku tu nasib ke dia nanti boleh sama air ya ngepuang tiba-tiba si tu buang buka dia tu tu buang berat terlihat nyong ya tergelam
3: boleh nyelamnya
5: boleh nyelam
3: okay, yang mau merinsa lah nih.
5: Kita ketebiang dulu, perahu karam lah pak. Pasang air, pasang kira kebisi umbah ya, sudah mau pasang. Hanya tadinya nak kira ke masuk air ini tadi karam lah. Nak karam, karam koko.
3: Ya.
5: Umat, umbahnya. Kita memang itu kan kita buka kita tutup si orang
3: tutup aman ya betul
5: mainnya kita lagi kereta lagi kereta baru ternyala baru betul kalau baru nanti lanjau
3: kerana mayu cerita ke Jawa itu nang tanya minggu baru tahu kongsi ne ke Jawa
5: lagi bisik lagi hilang tolong lu panjai
3: ya,
5: hanya
3: ya.
5: Di kedudi itu aku meri selama gawai
3: ya.
5: Semua peningan peminat namanya genggam semangat tu
3: ya.
5: Harap kita kayaknya main kayu guru lantau senang lah main gawai itu untuk
3: sama-sama selama gawai
4: ke Jawai.
3: Ya tadi aku Jawai ke malam tu nih di rumah
4: ya,
3: okay, tu bisik baru tu okay, halo Selamat malam, Tuai. Wai.
6: Selamat malam.
3: Siapa tu deh?
6: Oh, Ibai.
3: Igai?
6: Ini Ibai.
3: Oh, Ibai.
4: Ini Ibai.
6: Hari Batu Tiga.
3: Batu Tiga.
4: Macam mana?
6: Aku cian.
4: Okey.
6: Aku cian tahu-tahu banyak kerja itu.
4: Oh ya.
3: Aman.
4: Okey, terus ke berita, terus ke cerita.
3: Ya, cerita.
6: Kan si itu aku ke kuliah.
3: Hmm.
6: 2014.
3: Aau.
6: Iya, begian.
3: Hmm.
6: Ah, ada yang hujan dari tahu banyak. Ya.
3: Hmm.
6: Pino tak tua tadi. Anto ngau dia tu ngau, kena ni anu kata ini.
3: Aau.
6: Tak kini tu aku kena tadi aku anto ya aku kai aku ada ini aku anto. Tadi kulu gay apa gay tinggi gay anto lah.
3: Bau?
6: Oh dengar, aku dengar gay. Tadi bah kulu kiam saya gay kau kaki ya. Anto tak kaki kulu. Pakai capan kau tau, mali pula. Besai.
4: Kau kaki, mana capan?
6: Au. Majak kulu tu, majak di, nisi lagi gantungnya. Udahnya tarik. Katai bahan enak sekahat ya. Semuanya, pala kengambil orang mati, tau semuanya. Mati ikut semuanya, semua deh. Damai ya. Nga macam tu, aku kutar ini takut. Aku pulai ke kau lagi ngelaban enggak beria. Aku nyungai ngau lagi entah kuat ku nyungai dodi aku dulu aya takut. Dengar mata. Tanya Tino tua Tino buat mau pisang. Angkat kerus gengnya. Anto si kau gengnya anto Tino. Aku kan ngacau tua ya, masih nak uliah tua anak kamu. Nanti nang anak kamu yang uliah orang tua, masih yang tua, emak kata aku dah takut lah. Abah takut tu, mana aku ngaji bulat siap. Boleh kau lihat mian aku dah tahun 27 umur dia.
3: Aku?
6: Oh 27 ada tahun 50 ya. Oh. Tinggi deh, akiku mau jaya, akiku mai kujar deh, kong ayah deh takut. Aduk tinggi yang ngai ni dia, ngai kungaban gua aga. Enggak apa nya, pemulai tua ya pemulai.
3: Oh,
6: ni pemulai tua ya. Nya bisa kutuhum ya nya aja.
3: Okay.
6: Sama gawai.
3: Okay, sama gawai.
4: Sama gawai.
3: Ya.
4: Ya tadi ibai.
3: Ibai hari batu tiga kucing di tau ne. Okay, peninggal ke enam kita malam tau ya.
4: Ya. Maya kapan kita ke dia tau Sam.
3: Tau.
4: Bisa Sam ne.
3: Tau.
4: Okay, sao Sam.
3: Uji nyawa tau dulu.
4: Sao Sam.
3: Okay.
4: Ya, halo.
7: Halo.
4: Ya, ya sepatu gini.
3: Ah, sama lama eh.
7: Sama malam gue.
3: Oh. Katanya atau oke seberi. Ya.
7: Oh, udah jauh.
3: Ah, oke.
7: Halo.
3: Halo. Yeah. Oh.
7: Halo.
3: Ya.
7: Nyari ya, dengar?
3: Ah, nyari ya. Terang. Oh.
7: Ayo.
3: Ya, datai baru malam tu ne.
4: Halo.
7: Hari semua ya sal dah.
3: Okay.
7: Terus bau ah.
3: Oh, okay sebrei. Okay.
7: Okay sebrei.
3: Ya. Okay.
7: Cerita mati itu eh.
3: Cerita mati.
7: Semuanya cerita mati itu. Ingat ke cerita ni apa ikut ya?
3: Oh,
7: ni apa ikut bu? Kau cerita ya? Ni apa ikut bu? Kau cerita tu. Cerita ni apa ikut sakit ke ya? Jadi kerjanya ya dari mimpi dah suah antunya ni mana yang ni ya? Tengah ya, dah suah hantunya di mana yang biasa tengahnya di mana yang ku ya. Dan yang baik ubat semua macam ni buat mana yang tadi. Orang kabun kena belian semua tetap yang babi yang tadi tanda-tanda waktu tadi. Mimpi bahu ke betul kena tiap malam ke mimpi dah suah hantunya di mana yang hantu mana yang ngai dia majak ngai ku ya ga. Memuah. Kata setahun ada. Ya ke mimpinya ada. Banyak. Mimpi bahu ya. Didengar jadi mana yang anu kun kurang anu ya. Dia nak gila mati dia kan tu. Amat tu ya, amat mati.
3: Awak ni?
7: Nada tetap sakit. Dia mati.
3: Oh,
7: dia sampai ke minyak kerja.
3: Oh, awak ah.
4: Ketika
7: mati ni ada. Madam kesepuat ya antara dia. Nyodintu yang baik emak ni nyodintu degah dia. Bala beripal bala betungal ya mekeda bala bini ya. Bini ni naik kami kerja. Danya yang muas nyod subu yang nyod gah memana sudah. Danya nyod gale ko batikai. Ke rumah ni. Dia ko yang bisa tilam.
3: Ya.
7: Galek betik ibu mana aja. Nyanyi nyabe kamu dia deh. Sabe aku dulu. Tapi lihat dia nanti nggak tuang. Nanya bahu dah cukupnya. Ketuang ku hang. Bala ya. Beda. Tanyung kuang kaki ya.
3: Beda
7: nyung kebuat jahi ya. Bah, nama ketuk dah piaknya ko. Ko bala kerja. Kumpen tu ingat ko kerja dia begini. Usi ni naik kami ke nusi. Ya nak nusi ya. Nak nusi kita ya. Kita pengawak ya. Pengawak yang mati kerja. Ma mati, ma pahai ma mat. Nanya. Yang kebuat dia ni semuanya batak kaki. Yang kebuat jahi semua tanya-tanya. Nya hidup baru.
3: Nai hidup baru ane.
7: Nya hidup nyu dangkat ko hanya dua ko hang aman dua mana aman dinya. Ketika lagi semalam nyampai tu nemu jaka ya. Nya hidup ni sampai nyu lama ada nyu apa kami tu nyu udah nyu bini nyu baki bala kami made de. Nyu ek pahai dia tahu. Nyu dia tahu ek pahai. Pahai bahu. Jadi ya ke mati nyak kuyan dari yang si kita nyak jadi tak tu si ya.
3: Nama tak kuyan.
7: Jalai ya dalam semangat ya dia kuyan. Mana jalai nyak kuyan? Tak jalai aluan. Bunga yang sespiak mana kuyan? Engkau tadi tek sekali nyak datai bak kuyan dalam kuyan. Anau nyak. Tinggal ku hal banyaknya ku ya. Anau titik hewan. Ini ku cerita. Anau titik hewan sebayan. Titi-titi ya. Amih depak dua depak titi ya. Tak hewannya ku kena ku ya. Dikal ke kepuan yang tadi. Datai orang siku yang tadi pada. Maka kena ngah. Nyematan orangnya. Tak jengka jari jengka mitia kian. Nya kanang-kanang hanya dia berjalan kena ku ya. Yang dua depak tiga depak nikal dia kan abu.
3: Rawan.
7: Nya hawan. Nya nyup mai wahnya muka tepuluh wah aku nimpak sia dulu ya nak ngeliah yakin ke. Wah jengka-jengka muhal. Kan mukanya antara dua-dua ya tisi. Di sini jalan yang tadi dua-dua. Dia ada tayar petuai si kau tuai ku ya. Lepas ada dom kau petuai hanya. Nah, kawan ku tuai aku ya. Nak aku titikan naunya aku ya. Enggak tuang datai gua hasil kau tadi nimpah dua ya. Pada kerja-kerja kekin. Nak ada kawan. Kawan siap. Nyadi mati
3: orang kalau nyau mana
7: kata nai titik nak titik nya duduk dia gede tat mangsa ya apa tu ai tadi ni apa tu ai nya depah ku ah
3: okay.
7: Tadi ni apa tu ai nya depah nya tat niat ni ku nya ke tinyo tadi ngeda dari hidup bahu ini apa tu ai nya nak titik ke anau hawan
3: nya
7: hanya hidup Ya cerita ya atau si ya dalam semangat ya dengan nya hidup dengannya ya, nama doa ke semak ya kau betul kena atai saya itu mereka hidup.
3: Jadi mana yang ya udahnya? Jadi mana yang
7: hidupnya udahnya?
3: Si jadi mana yang?
7: Oh, dia nak nyuka hanya di menang dia.
3: Jadi menang.
7: Jadi menang betul dah ada deh. Ini apa yang kami nak? Jadi menang semua dia nak ada deh. Macam ni. Ubat ketemu yang tadi, ya udah jadi menang. Tadi banyak itu. Nak bangun atau dah pai kami jadi menang. Itu nang. Itu rahasia yang ada deh. Jadi menang. Itu hantu rahasia. Nak dah ke mana nama jadi menang. Nak dah nak kalak ngegau lah. Nak kalak jadi hantu. Mana dah suah. Dah suah hantu rahasia. Jadi menang. Ya, aku cerita kan. Nama tu kaya tergengar yang mula. Ya, aku kaya tergengar semangat. Tergengar sebayan. Ini mati.
3: Dah nyau. Entar deh.
7: Dah nyau. Ini lah ban petua yang nak ngindiak. Payah ya ke. Duduk apa pun. Nau titi yang tadi. Nyati, nyati ya titi kenyak. Tak ya nak hawan. Titi ya nak hawan. Nyati, nyati mati.
3: Orang kebuka yang tadi.
7: Nyati, uji orang yang jangka aku. Nyati, uji orang tadi. Nyuka mada ya nyuka jadi mana yang ya. Hidup orang ya.
3: Aman.
7: Nyati mana yang ya dinyak tadi. Ngai pahai.
3: Aman.
7: Ya sudah hidup. Jadi mana yang tu dah nyu sampai pahai mi hanya di mana pelian nama semua. Ni aku cerita ni apa yang kami nak kerja.
3: Mana nak cerita?
7: Ada ke? Saya punya, baru nyam ini dengan cerita hidup baru dah pahai. Kenya wei.
3: Okey, terima kasih Hakim Sabri. Minggu buka ya. Jadi
7: mandai aku sebab dah kunci cerita sebab telefon nak aku dia nu ngawa pegawai mengas mengat ku ino nak ku ninga ku ya. Mandai kami ke sembuhan.
3: Bayar.
7: Ya, ini ngah jangka aku terima kasih dia.
3: Ya, okey.
7: Terima kasih.
3: Okey, sama-sama. Okey, ya, okey. Sabri ke malam tahun ni. Okey, tu tu rumah.
4: Ya.
3: Okey, hello.
4: Hello.
8: Hello.
4: Ya, siapa tu?
8: Hello.
4: Ya, hello. Siapa tu?
3: Malam. Selamat malam. Selamat malam, wei.
8: Selamat malam.
3: Siapa tu deh?
8: Tu Kruka Rizky Rao.
3: Kruka Rizky Rao. Okey, ya nama cerita deh Kruka.
8: Cerita mana aku kerja sebab kerja di kucing kau naga rumah.
3: Okey.
4: Terus kerja Kruka?
8: Tahun 2013. Maya nak kau naga rumah kucing dia Maya nak kulit je.
4: Ya.
8: Lo?
4: Ya ya terus kerja Dengar kau berdua.
8: Lama-lama kami dah kerja ada besi. Nya lama mah besi nyau ke berapa bulan tak kerja dengan ya rumah ni mai ini lebat dia lah bertempat ya. Agak pelihat dia kami. Tinggi pelihatnya lah ke pakaian cerita baru. Dua orang kata lah pakaian cerita. Udah kami kerja dia. Maya nak kami nyemin. Ini lantainya lah lah pakaian ceritanya. Tebal semiannya, bisa kalau bisa 6 inci, 8 inci, bisa semiannya. Nyau lama-lama kira ke bapak luri tak, kaya semiannya kaya siap penuhnya lantainya. Kaya ke bisa 8 luri lagi semian.
3: Kuliah
8: ya. Nah muka-mukanya lantainya, rubuh miskin. Ya sudah semian kami tadi.
4: Hari tingkat berapa nya, Kruka?
8: Ringkat dua.
4: Baik ke ya?
8: Kami cek kerja dia. Nanti temu tengah aku. Ya tenang. Siat kami ada baru dia. Kami datang. Ya tenangkan mian dia. Nggak mah. Aku nyut genggam aku. Pakai intersi. Cek leban kek. Untuk biakin.
3: Kai.
8: Nggak mah. Nggak kemana nak nadi subak. Temu tengah aku. Mesti ya. Ini kacu.
3: Madonna.
8: kumah tinggi yang dua kencat dan mulai pakai cerita tentang yang baik boleh baca dah.
3: Tialnya
8: kasih manusia dari penambah kati masjid baru hemanya manusia mati.
3: Oh aman
8: udah nak tuak yang tadi berat kami bergaul punya setuap peran kerja kami dari segi kerja
4: hotel boleh buatnya pak.
8: Ya, hotel penyembah rumah boleh buatnya mah. Rumah tinggi ya. Baru ada pakai cerita baru.
4: Ya, ya. Boleh buat punya Imperial.
3: Imperial.
8: Udah tadi pulai kami. Tanya kami pulai, udah ada punya lagi. Aku enggak lagi kerja dia dah mendak tu jadi punya.
3: Oh, alu badup ya.
8: Badup.
3: Oh.
8: Hingga tiang dah gede gede gila, lantai biru rubuh. Kompaninya sebab lu tutup perangkat.
3: Tahu ne.
8: Sab. Dan ada lagi yang buang kerjaan lagi tu. Ini bukai dia.
3: Tukar kontraktor ne.
8: Ya mesti kalau cerita aku, nama genggam semangat
4: main. Kena.
3: Amatnya.
4: Nasib orang bukai nade sih ke badi kerukah?
8: Nah, dai kami.
3: Nasib apa?
8: Nama, maka puji Tuhan mama itu.
4: Orang baru nada apa nama ne? Orang tak.
8: Nah, dai ada lagi banyak dan banyak kami tidak yang ada bersama tu. Oleh kami sayang baru dia nade berhenti.
3: Bahaya amatnya dai.
8: Ya, tidak jadi
3: banyak
8: kerja
3: banyak
8: rumah.
3: Nada. Okey, terima kasih ya Keruka. Bisa cerita bukai lah kongsi baru kan eh.
4: Keruka hari sekerawai berunian nyawa sekerawai ni.
3: Ya.
4: Kena pansal lagu raja jajak sekerawai.
3: Ya. Keruka tu baru ya matang atau apa nih terumah. Oh ya. Okey, nak berasa ini. Datai pak jam ke penuh di 11 malam ke malam tu. Okey, jadi lagi bisa awak atau peninga?
4: Kita lagi bisa sejam lagi ni saya
3: ya, kurang. Sejam lagi. Okay. Nur kita ke visit ke kongsi cerita meh malam tu. Untuk ke 12 tengah malam tu lagi. Panjang jam kita itu.
4: Ya. Pemikir bisa aku ninga kaban aku yakin penuh pak negeri Cina ni tu.
3: Oh, awak pak Cina dia.
4: Ya, Cina yang ninga tua aku ya bisa WhatsApp aku.
3: Oh.
4: Nama pengawal bila penuh berjalan ke pengawal ke kerja.
3: Oh.
4: Tak berjalan ke pengawal mah.
3: Ya, kita hari menua bukai nih di rumah.
4: Ya, ya, ya.
3: Okey, boleh
4: ambil. Ya, kena RTM klik kita.
3: Oh, okey. Ya. Mayuah peninggal kita hari menua jawa. Hari menua tasi.
4: Kadang-kadang kita iba menua orang itu okay, nama Sam.
3: Lengau.
4: Kita lah lengau. Lengau mah lengau Sam.
3: Oh.
4: Lengau ke menua diri. Ya. Lengau ke ninggal. Nanti kita ada kaban ke sebaka bulan. Oh. Kita pas sebaka bansanya. Lengau,
3: lengau ke jakau kita.
4: Jakau ke tempo.
3: Ya. Lengau ke bala ya, bini anak dari sebelah.
4: Ya betul. Ya kebenar. Lengau ke bini anaknya Sam ne.
3: Oh.
4: Tak ke bini kelemah bawa ke tebal gini Sam.
3: Ya. Betul.
4: Maka kita ke udah bininya ya.
3: Oke, okay. Ya, Mayu sudah ke di menua bukai meh kemudian kita iba kerja taksi ya, kerja ba menua jauh ne te rumah.
4: Ya, ya, ya.
3: Angka gawai te lah, angka bisik pulai balas kedak ne. Oke. Oke, peninggal kita terus telefon ngagi kami dua itu rumah. Bunyi ketua tadi nyentuk ke 12 tengah malam tau lagi.
4: Jadi tuan nyengok Facebook lu Sam.
3: Oke. Okay. Oh, tahu.
4: Ya tuan nyengok Facebook harap ke kita itu tuan nyapa sila sikit. Dia bisa Facebook bisa 46 itu komen itu Sam.
3: Atau
4: 5 itu saya.
3: Ya.
4: Oke. Okay. Keterubah atau Nilian Yan Yakel.
3: Bisa
4: ya?
3: Ya.
4: Nilian Yan Yakel.
3: Oh, selamat malam.
4: Itu aku. Timah bandar mega. Nah sabar kan ingat cerita balaka ban terang mari dia iban memuka ke oh sidari muka
3: saya oh ro muka
4: yang sida siapa tadi tu
3: Rosliau
4: Piam ka ana pita di je benon ingat ke radio tu ke ya Griffin Sanggau
3: semalam
4: aya terumah aya evening ke nama tu
3: aya evening
4: jangka aku oh translation itu Sam.
3: No.
4: Awa. Ricaunup hari simpang semujan. Selamat malam atau orang Jawa tu Sam. Emilia Mericha tu berhenti tu kena RDM klik tu hari USM Pulau Pinang tu. Anita Nawai, Wilson Senabuang, Iba Vincent, Alexa Delta Banal Warta Barau. Banyak yang mana-mana Sam. Margaret Unji yang selamat malam. Indah Emily yang selamat malam. Ya, mesti aku ngasuh kau no Sam.
3: Uji to dulu.
4: Tahu Sam.
3: Okey. Okey, hello. Okey, sambung baru ke Facebooknya?
4: Sambung baru Sam ne. Okey. Aku ya ini ini melihat tu mendah ya ada suatu rumah peti yang nanti oleh ngasuh ya nanti bisa peluang ngasuh cerita aku ya. Nggak jadi nyatu program orang atau nggak jadi ini Sam. Bahas itu web page YouTube lah Sam. Kayak itu keluar ke kebang kita yang nak lihat tau Sam.
3: Ya.
4: BBM enggak nak ndelum. Selamat malam ketua. Ketua tau tu jam. Ya enggak nak enggak lawan aku ya. Enggak kena ampe cerita lemetak ya. Atau ninga atau minggu stik kemarin Sam.
3: Cerita lemetak.
4: Cerita lemetak, cerita lintah. Kamal menawaknya Sam. Kak kita ngumainya bola. Bisa Sam? Oke,
3: sawa Sam. Tunggu uji terlalu lho kan. Halo.
4: Halo.
3: Ya.
4: Ya, halo.
9: Hari Julau
4: tu. Oh,
3: lain. Hari Julau, okey. Ya, terus ke dia main.
4: Ya, sama-sama selamat.
3: Selamat malam, Nain.
9: Selamat hari Julau.
3: Ya.
9: Aku buka cerita aku tadi ke namanya Mono Babi. Jadi tarik aku tu tarik. Aku pasti, aku pasti kepenat angka rumah. Main waktu dia sudah risik kami tak tahu. Saya main. Aik Rijan, aik masih apa dalam. At kami tu dah nisik pasti juga banyak juga perahu. Tapi tidak tahu mana nisik babi kenapa? Aku dari sungai, dari sungai buang nisik dalam dari kau. Nanti babi nyari sungai kedua itu tadi main baik sekali kedua. Aku ni nak beri apa kedua ini tidak tahu hari yang hari meluan hari batu matu dia kedua dia terus mau ya ini ya okay batu matu hari mau kita kedua itu kerja lain kita babi ya lalu tiga tiga kedua ya kami ruku kedua ya kenapa ikan kedua ya kena kedua ni kau babi ya tiga kedua ya mulu sungai mulu sungai kuap datai pak nang kuap alai kami angkut pasirnya kami tu tak nyubuk kau tiga kedua ya ke babi terus ada cahaya babi nak kalah juga babi saya agak burik ketemu ini pun kena ya. Kami itu tadi minat rukuk aja nadai senapeng nadai sangkuah nadai juga kami itu nadai-nadai yang mendap kenyaknya mati itu tadi kami di kapan di situ kami kami sangkuah kadang-kadang rumah kami sama di sini kami itu nipiah ke babi mana yang hemat
3: oh
9: pantap ke bulu lah. Lepas kami kemain lah kami dengan kota dia. Lepas semua kami nyam kena gaya nak tadi. Lepas kami pantap ke bulu lah tadi. Bulu lah jelan jam. Itu semua ngagai babi. Tunggal punya. Ya tu tadi laki. Tak kebisa ibu kami. Dek tu nakutnya. Maka kena laki nak bulu lah babi dia. Kami gaya menati ibu ingat kan. Semua itu deh, semua tak mantu pun. Karena yang masuk babi ni, apa jenis nak babi? Dia main nombor ke deh ngagai, aku deh ni nguyak ke ngagai. Ni nak takut, apa yang kebak air. Yang main aku tengah air ke diri. Kami tu ni dia ke tadi. Ni pilih-pilih antau bapa, antau lubuk, bapa lubuk semua air kami ni dia ke babi ni. Nanti dia nak, nak dikit pantai, aku tak lagi udah kembali aku udah. Namanya juga bakal ya tuh tapi mangeh mat aku tuh nulat ya kak ngabat kami
3: tahu
9: Sebenarnya ini lah saya mati itu tadi mati tangguh. Nah saya tu antau titik kumai kami tu ada lupa depan jadi apa tumbuh apa senamanya. Kena tangguh ni tu perlu tua ni apa ya. Lagi sekali yang umur nak mati itu umur kedua kali nak apa saya. Saya mati deh. Senyap saya ni mantap ngetek uang. Ya, bukan kami kengagainya, kita benar-benar kengagain kami tadi. Kami tu tiba kau dua kengagainya, nyalek ada. Takut amat muda, kita kengagain. Bukan mati, kita tidak tahu macam tua. Ya, sudah bunuh amat besar itu deh. Tapi ada timbang lebih dari 1 kilo.
3: Baik.
9: Nak timbang.
3: Asalnya.
9: Tapi kalau aku mendapat timbang besar. Namanya semasaiknya.
4: Ya, okey, babi je, babau.
9: Aku ia agak kemau amat tu dia. Aku, ya, mesti satu. Kita kami kemau no babi, no, pakai nama kang laban tu dia, laban yang dah bakal mangai amat.
4: Ya lah.
9: Ya, terima kasih kedua ini.
4: Terima kasih Nain.
3: Ya, terima kasih Nain. Nyatain Nain dari Julau ya.
4: Ya.
3: Okey, suah maka boleh kau
4: katanya. Makus hari matang bisa komen tu sem. Ya makus. Hari apa tu?
3: Awak.
4: Apa

0: meda bekau bekau nama hantu rasi ku ya.
1: Au ah. Au.
0: Masai besai kiri cepan ku ya.
1: Oh. Hantu rasi. Okay, hello.
0: Hello.
2: Selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Selamat begini.
2: Ada si bu dustem.
1: Oh,
2: malah ada nyawa dustem.
1: Nyawa tu, suai hari ni nama kena ingat.
2: Hari uya.
1: Siapa tu rumah?
2: APJ.
1: APJ. APJ. Suai, ingat nyawa APJ. Tang, nyawa meh. Tuh mayu lah, nyawa ingat nama.
0: Bisa kena jadi.
1: Tang lalu nyawa.
2: Kunci ke?
1: Aau.
2: Cerita tu, cerita baru dia tu lah kunci kena.
1: Okay.
2: Darinya 6,000 bulan aku kun tiap benda nol ya dari kejai nak jadi ke.
1: Oh, minggu yang tadi.
2: Oh, minggu yang tadi. Kun tiap nak guliah kol, nak guliah.
1: Hari
2: kejai. Cerita tu, cerita ular tu.
1: Cerita ular.
2: Jadi aku tu cerita tu, sem di rumah. Jadi aku tu kau ngambil dia nak. Ngambil perian lah, terbayang ke, gagak ke. Bangka panua ada, kegagal panua
1: lah. Oh.
2: Nak jauh dari rumah kami. Nabi perian yang bisa dua pun lah, sepun perainya yang itu tak besar, mayuah. Bapak sungai, antara ke sungai. Sungainya, nak ke besar sungainya mian. Sungai itu, dia depak, sedepak lebih pihak.
1: Oh, sungai mian.
2: Oh, sungai mian, tayinya nak dalam. Aku tu, kang ambilnya tadinya dia mengairnya tuntun batuang pinya amnya.
1: Oh.
2: Ni dah aku dengar sore itu. Dengar sore itu. Benar gitu itu lagi dari gaun mati kena dulu. Dan nyak nurun kau baru kan nurun namanya kai tu. Yang lawak pun tanyanya pun priannya tadi ni. Oh, ningat tetap meresi ya. Mau temu si anak, nak nyamai hati kita sem di rumah.
1: Dalam
2: tinggi kan temu dah. Kalau dia hati bisa itu selalu dalam mendap belalang banyak.
1: Oh,
2: dulu ular belalang dah. Tak bersurai nyuruh itu alai betul dah. Tapi nak mana? Dalam temu kita pun ni, tidak mimpi pun ni selari. Bila nya nak mantua dengan orang.
1: Sampai tentu ya aku deh.
2: Ya. Tengok adanya di sini. Ya, takah ke empat depak, dan lima depak punya. Aku pernah tak untuk benda yang lari. Lama-lama aku ni terkemunyi. Aku yang terkemunyi itu, dia terkemunyi. Pernah kan. Kali benda ya, apa pun saya jom betis ya.
1: Apa?
2: Celum.
1: Dini, Nora?
0: Mudah menyai, udah misalnya, panjai terungnya.
2: Banyak belum benda habis ya pansori pun periannya dah.
1: Pun periannya.
2: Kaya pada lauk kini nak nemu kini. Nyak maku terlalu temati kutu dia.
1: Okay.
2: Kegenuang koyak pala sikit. Di lahirnya menyelan di luar dah. Dia pala enak. Nyak. Dan kebut. Meniang lagi tujuk lagi aku kia. Kini kecara kutu. Lagi kong kebuat, dia tentu yang agai waktu itu. Tak mati kutu, kudu sem di rumah. Jari itu dah, mungkin dukuk, lepas dukuk. Lepas dukuk panjai baik aku dah.
1: Terdedeki dia, Medan?
2: Nganti dia aku. Kini aku, kong kebuat lagi ke dalam, ini tak agai lagi kutu itu. Tak dia, kat kemik kan tak, lepas penakut dia. Dia nanti yang agai kutu itu. Dah, kutu dah. Parai itu, kutu itu. Nanti aku yang bersampi aku tu sem di rumah aku deh. Nah dia ngacau aku nak ngacau dia kena. Kena lari mendirinya. Aku tukang ambil perin aku ngacau dia aku. Mama ini aku buat aku dia dilah ya segi mana dia nyak. Udah nyak besi setengah jam aku deh. Jadi nak mincirinya aku tu nak mincir aku takut. Minta dia berjalan lain mati. Setengah jam lebih lah. Aku berdiri dia lukuk menggunakan dia bergaya.
1: Lamaknya?
2: Lama aku dia. Betul aku lama. Dia ni, dia singgah saat ini tu buah. Tanya aku baik keluarga aku ya nyam aku ni. Kan kecil ada kemik saya minta rumah mali pula. Dua air dia. Pap nak kuat dia. Kerinti aku dia ngagai mantau dah betul.

0: tadi kuitin. Tak ada aku yang lalu nurun kai, nurun kuk mai kung awak kuk kiana, nurun kile mengcang kiri gadai gadai banyak ya, ada celuam mah.
1: Tahu ah.
0: Gadai gadai gadai gadai gadai nyok tak kau nade nade lagi sen.
1: Oh, alu nyawa. Rumah.
0: Yang bu senang hati kau.
1: Lagi
0: tak kuat kanya.
1: Tahu.
0: Nak jadi kau ngami itu perintah tadi kalau pulai kau sen di rumah.
1: Aau, enggak kebisi.
0: Mati takut punya tadi.
1: Aau, enggak kebisi.
0: Kaya tangan gay ini tiak tu tadi kudian.
1: Aau,
0: lah, yang ini telah bandang acau ya. Dan kaya di situ lu segi segi dah dia belamanya segi besi sarang ya.
1: Sarang ya, nya.
0: Nya aku mucau ke dari ide. Lah, aku beli racun bulu wah lah. Aku kopi kudian lah, nya aku berdiri. Lah, bandu dia aku memang racun bulu wah lagi. Tabur sebelum nya lah, cum. Racun sum ni lah. Kau cakap ke diri ke diri. Pulai mah kalau nak, kalau nak, aku nak ambilnya aku. Aku hari itu. Kaya tak bisik dia ni.
1: Sim
0: di rumah.
1: Aku nak ke bisik.
0: Hari ini kau berani ni. Kanya bisik teluk ya dia.
1: Amat.
0: Dia namanya beranak. Kadang-kadang laki dia kan datang. Dia namanya dan letak. Sada bisik laki. Dia tak pecuak dia korang. Kau tuai matah dia.
2: Hati-hati mah.
0: Ngibun aw, ngibun ke Indo dah.
1: Aw.
0: Nak berani lu bentau mau ngambilnya.
2: Aku
0: di rumah.
2: Bau ular tu APJ. Bau ular tu. Nak takut aku tangku gede. Tak ya, nanti dia bertemu, nanti dia ada bertemu aku. Jarang ya kena nonya. Tewas lebaku.
0: Aku nak takut kena ke rumah Sam. Saya tunjuk aku nak takut mak kong manjuang kong kanjuang gitu
1: deh. Oh, aw nang saya takut ke jelonya.
0: Masih takut aku lah kau kak yang saya ni blood gilanya takut Sam di rumah
1: nang kenyang
0: masanya.
1: Sama tu, kau blood gila, aduh nulis sekali nya. Berani ya kau kularnya.
0: Aw blood gila nak nak berani, saya blood gilanya. Tengok nombak empuan tinggi nanti ke dia temu ke belakang gila
1: okay.
0: Maju orang aku ke dia takut. Aku penakut. Ni ajak kita ke Sam di rumah.
1: Okay,
0: PJ. Sama gawai gitu ay.
1: Ya sama gawai maka. Bisa cerita bukai ya, lah minggu baru ke bertemu ni.
0: Dia cerita lama coba si.
1: Okay.
0: Lagi bisa itu.
1: Okay. Kalau dulu.
0: Okay. Lima doi pulai lah.
1: Okay.
0: Sam di rumah ke bah ya, itu malam.
1: Ya bertemu baru PJ. Ya.
2: Yang nak lala PJ.
1: Nyawa ya. Semua nama tu. Semua diingat nama ya kena ingat.
2: Kena ingat. Ya kayak. Jadi mikir ke ka sida ki sabri sida ka sama magang nya wa sida
1: apa endau
2: wa
1: kana saro apa endau akil yo ja temo do
2: ya akil yo ja temo do
1: ngau ki pita
2: ki pita
1: okay.
2: Akil pita nya ka sama ngo nya wa ki belaga
1: okay. Ya, nak kan ni cerita dari tadi tu rumah. Nama cerita nak tadi kini. Makos tadi ni.
2: Ya kalau medak makos ya medak hari. Nama tu.
1: Tapak kaki yang tu berasa.
2: Besar gini cepat kan. Enggak besar gini ring tau kini si.
1: Oh ni.
2: Ya tu besar gini jenis ke besar tu kini. Kau untut kini kini tidak mau. Nadai gini sama dah duit kaki ke. Dua kaki nanti mana siti aja tapi angka kejingka cacat ni.
1: Aw, kaman.
2: Antu kepada
1: okay, you, okay, you.
2: Okay, you. Rap kemisi kenyalang kau kat mantunya.
1: Bisa pelabak kau. Aw, nyata deh makus. Macam-macam ke deh. Enak nunda deh tu rumah.
2: Enggak nunda aku.
1: Aw. Okey, peningah nak berasai 11.20 minit malam. Lagi tua merindang peningah dulu ganti pihak. Okey. Udah terlalu tua nyawat kangau ke bukai. Setengah jam ke penudi pemerintah genggam semangat kita.

0: lagi program genggam semangat kita ya, ke malam tu.
1: Kira-kira macam gitu. 35 minit lagi nih SM kita akan mulai jam kita ke setengah jam 30 di.
0: Ya betul. Okey. Ya. Oh, halo bisik peninggal tu.
1: Sambut SM.
0: Okey, tu nguji nyawa tu kanggau tu rumah lo.
1: Ya, halo.
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Ya, siapa tu kini?
2: Tapi ni tau, ada isuang. Ada dengan buku langsung.
0: Siapa tadi, Wai?
2: Apa ibu ni?
0: Apa ibu ni? Okey, ada buku yang semua. Okey.
2: Saya cuba ke rumah yang aku tanya, itu buat ngau.
1: Ngau meteo?
2: Ngau, ngau ini.
0: Okey.
2: Malam tu
0: siam ya. Siam malam. Sama malam. Sama kawai. Pepune. Okey.
2: Cerita aku tu, dah cerita masa aku kerja di Bakun punya.
0: Okey.
2: Ya sebab dah selai tu, ke selai ni je ya sebab. Kami gak, mana aku setting security kerja aku dia sebab.
0: Awak.
2: Ya mana. Kami no anak tunggal, anak tunggal aku. Kemana? Malam, kira pukul 9 malam. Kita sudah kita buka biar lain merau. Dia naik ke saya, dia mulai berkuat kanya. Karena mulai nyuan ngajar dia. Saya kanya biar lain buat merau dari layang ai. Layang ai, kena tindih yang dia malu lagi kena tindih aja yang kena mutu speed kau kita itu. Layang ai, kena nuang layang ai. Kena aku tak layang kena mudi pas tindih aku di bawah. Jauh tengah pijat sampai. Umat kerumpung kayu mula. Selalu aku kayu koyang aku. Umat kau kayu aman kaya. Sekali dah, kena aku sawang cai aku dah layang ai. Nong, dari waktu aku nak kenamu, cinta aku nuko, nong mencari cinta, bawa ke belakang semua, lekat nuko, nyom nuko, lekat belakang semua, beri. Nikah baru tu, saya kustrum, saya baru. Alah semua, udah pergi pada semua, dengan saya.
0: Abu.
2: Nong aku cina. Ya nyuk kelekiak sawah, mudah sawah udah nganggap rau kengentak kaku, aku ngalik ke sini, ini biar kena aku. Ini yang temui kelekiak sawah, mudah aku ngalik. Ngalik ke sini buat rau, dia perau setinggi yang saya, rau kan ke bawahnya. Masih ada aku nak kena entak ke, ini kau baru, cuma aku. Dua kali kena ini kau, aku ini mah, yang temui aku sawah, ini lalu liangnya. Saya nak nak nak entah tu ni perlu dah aku.
0: Nee, apa?
2: Main utai dia ni main wah ikan ni mula berkuat ni mau dengan ikan ni dua.
0: Awah.
2: Kamu luruan ikan mau magang berpulai jilu dia aku babi tu yang wah ngai makai dia dua.
1: Ya, aman.
2: Awah. Yang mencerita aku, ada suara saya mengawal rumah.
0: Okey, apa ibu ni? Okey, bisa cerita bukai lah. Tahu baru ke? Minggu baru?
2: Saya malam
0: lah. Okey, sama malam.
1: Mayu cerita ular malam tu, Sam.
0: Mayu cerita ular malam tu. Ya, nitih tema.
1: Nitih tema.
0: Okey, halo.
3: Halo.
1: Ya, selamat malam.
0: Kiri-kiri. Jawab ke Mimit, Cikgu?
3: Okey. Selamat malam, halo beri. Selamat gawai, guys, gawai dah, DJ.
0: Okey, selamat gawai.
3: Ya. Jadi, aku tu mesti cerita, ya, nengam semangatnya cerita aku, tapi wakulnya. Yang agak semangat itu lebih dalam cerita
0: saya.
3: Jadi kena ke bulan 9 tahun 2015. Jadi aku dan juang anakku ke sini, akhirnya keke betul kawah. Tu nak lihat jalan ini, lemah pulang tu. Lalu naik bakrinya, yang nak wheelchair. Nemu lah kita itu, lepas aku tu datang lawan. Kira pukul doa pada saya. Obat appointment di ko doa.
0: Oh.
3: Jadi apabila aja tadi lama aku nanti nyong antua aku nyong bekas kelemah lah nyong nyong bekas kena sudah lagi. Kalau mangsa doktor tadi doktornya kelalaku lah.
0: Oh.
3: Doktor Mike nama doktornya.
0: Hmm.
3: Oh nama mana kalau ya? Tu nombor kata betul sih nyak, aku betul sih kena orang nombor kan. Oh, no, dia tanya dengan mantap sekali lagi kemain mantap, lalu baik yang baik kantor registernya sudah baik dari kantor register. Kalau mendak aku dia kali aku nyoka layak layak maksudnya kali. Lalu dia baik yang ada yang bilik, anu dia bilik alai kami ubatnya, alai kami tanya, alai kami darah. Level 3. Ya ya lu ngambil darah aku kalau kita nyak tadi nanti go through dokter gitu tadi lalu terus ngay bilik nyak tadi labor labnya tadi nambil darah dia besar nyau ke kira lebih setengah jam lah masuk misalnya nyak aku ningaya ningam ini bilik lah aku ningaya kita yang ready ambulans pun ya. Itu ya itu terus dipanggil emergency unit ba hospital dia. Gitu.
0: Ah, oh.
3: Mana dengaran belau dia lah. Lepas itu Mike is macam dia sida yang po head of the clinic lah. Jadi bergegas tu belau dia. Oh, bergegas. Tapi lepas buah mayanya di tes ya sodium aku tinggi, mai lebih hari lebih dari normal lah.
0: Oh.
3: Potasium lebih agak banyak. Magnesium terkutip dalam darahnya.
0: Hmm.
3: Yang toksin darah punya dia toksin menurut dia. Di ya tadi lalu dalam hari ya kira 33.
0: Oh.
3: Lalu aku dia lalu dari ka baik ke na ambulans yang dari hospital site team. Tapi hospital aku pun nang mau tanya lagi.
0: Oh.
3: Nak kena aku nemu diri dah saya buat hospital ya.
0: Hmm.
3: Ini banyak aku dah nemu tan. Aku lulus baik dan dekat aku mah. Lihat ke cerita nak aku dengan yang punya nuan di baik dan baik emergency ni rawatan anu ni red zone ni tu ya. Dia aku lulus baik orang nama tanya bantuan penapasannya kena take squadnya. Kena dia kalau menguah mah bala sudah bala tai ke waya-waya ke konek nagai dada nagai jari adanya rupai rapi. Ya tapi ko ndare mo tai. Jadi dalam masalahnya tadi ko nak nemu mai jamela. Tapi aku angkat hari pukul hari ini kira kira pukul 3:30.
0: Oh.
3: Dah saya hospital dan mau tadi. Nak mai aku tadi dalam aku ke nak sedarnya tadi. Aku nya labu. Labu nak mau terengkah labu hari ya. Mama labu. Nak warna.
0: Hmm.
3: Nyak aku nya nak mengatur sinya ke labu gitu.
0: Oh.
3: Nah, jadi bila aku dah nyedami, aku dah bila anunya pengawasan, anunya observation lah. Bila anunya observation, dah aku jam, aku dah sedar. Tidak ya bala bini anak, aku dah semua dia magang. Hari pukul 4, ini pukul 9, ya. Kita aku berapa jam. Aku ya, nang baru sedar lah, ya. Nang labuhnya. Bila aku labu, nanti terengkah. Waktunya jauh boleh ya. Seka hari lagi yang kita berdau gak ada yang bertama. Jadi banyak tadi. Bila aku dah ni, pada aku tubuhku menyong saya dekonek lah.
0: Ya, oh.
3: Jadi udah lepas harinya aku dimasuk dari ward 39 dan dari ward 39 medical call. Dah tiba medical call dilakanya aku tak boleh dinilai kurang. Lalu masuk ke ICU. ICU 3 malam, 3 hari. Jadi nasib emang yang dilihat tiada jalan ke sebab bahawa ICU yang tadi madu namanya. Madu hari sepau. Hari luar dia madu. Luar ke rumahnya. Ya mada, anak minyak ya, ya dinya aku lah. Si dinya pernah yang kuat, nang asalnya si luak. Jadi lepas dia ke bisi kemanya, kira kan staff nurse mengenya dia tadi, bawat tadi. Lalu tu jemu aku tu sebab tu ya. Jadi jadi orang minyak ya, nanti nak ya, aku nya sedikit diberi orang ubat penenang lah si luak. Tiga kilo, tingkat tu lenyap semangatnya, dia lagi lama ni. Kalau mahu dia sudah bukanya, dia ya muda. Anak gua ni nak ya, ya. So, cuba acinya tiga malam, jadi mulai berobat dari bot. Dia tu masuk hospital 40 hari baru aku keluar. Jadi, terima kasih negara Indonesia pada dukungan. Dalam itu aku kalau nak ya teriti lah pastinya teri lebat kena dari sidak ya dari mega hari sukun Tuhan kita mega tu udah 10 tahun lah saya sudah berlaku jadi dia tu menyikul jatuh Tuhan orangnya puji Tuhan lah gerai lah aku dia tu jatuh kalau kita bukan kebalik tu. Terima kasih
0: DJ. Okey. Ya, terima kasih cikgu. Okey, yang tadi Cik Ricci tak ke cikgu Johan ni. Bisa boleh ngok kita ke malam tau.
1: Ya. Yeah.
0: Peninggal ke 11 ke kita ke malam tau ni.
1: Peninggal ke 12.
0: Peninggal ke 12 kita ya. Okey, peninggal bisa kurang lebih okey.
1: Ya, yeah, sama dengan saya. Kalau aku bisa.
0: Ya, yeah, hello.
1: Makin malam makin hangat. Hello.
4: Selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Yeah, selamat malam. Apa wei?
4: Ponteng minggu depan.
0: Ya. Yeah. Ponteng.
4: Ingat ke nama aku? Ingat suara aku?
0: Okey. Okey, uban kini?
1: Ya.
4: Yeah.
0: Ya. Yeah. Okey, uban ingat. Nah.
1: Nama arenya tetan are dinga nyawa ada keban.
4: Putus nalayan.
1: Putus harapan.
0: Tu terang amat dah malam tu. Okey.
4: Jadi cerita putus dokumen gas mengat. Nak kentung gas mengat, kemendang gas mengat. Kita kena dendam gas mengat itu tu.
0: Ne.
4: Jadi cerita tu nyari dak. Rumah kami pun abah rumah masanya rumah kami yang anak beji. Dia hanya itu rumah kami. Kami jatuh ketiga buat tiga ikut ke rumah yang kami turun melinggi. Jadi masanya pegawai itu rumah kami yang kami gak pegawai bermalam-malam tapi gak ingatnya menua kami ya batang bakuang ataupun batang beram.
0: Batang beram. Batang
4: beram diri sikit nemu kami dah bisa batu kudai. Besai batu kuda panjai. Jadi tiap-tiap gawai dia udah kena terjadi. Kami dia mesti kangampun. Namun masa gawai bisa duanya kira pandai ke cerita. Jadi cerita tu begitu ya. Masa kami gawai duanya tentang muka-muka cegila sikon dia okay gila. Ni kan ikan korang ke batu ukir, batu kudai.
0: Ne.
4: Ulin anak langgir, ini menjadi bunsu anak langgir. Jadi bunsu menjadi tau, jadi kipar aku, jadi ke menjadi aku. Jadi ulin yang menjadi bunsu, menjadi selebaya, menjadi seugap. Tambah-tambah aku, orang kenmu lagi ingat kisahnya, mau cerita tau. Jadi mudah bukannya, penyur lari ya. Antu bagai yang orang daya, kenoko ya. Sudah yang kedahnya. Jadi dari ya udah lah, kaya lah. Bagai wakian kebatukian kuriyari kebatukian kalisya kurang.
0: Aau.
4: Bagai orang tak kuri bagai perempat ke dinmu punya orang. Masanya agi bambai ngabang masanya. Kami ngambil orang ipa ngabang tu banyak. Semua panjai orang ipa.
0: Aau.
4: Tapa tu orang ipa tu masanya. Aku nak ingat. Lawannya ganti moganya. Aku nak nombor zakarnya. Mana kerja tadi? Yang perempat kurang yang semua banyak tu. Udah ya udah orang, lebihnya cukup. Ya nak tahu jago?
0: Aau.
4: Nak tahu jago ya kuning kurang ngadu ke ya. Ku nanti nemu lebih macamnya ku agi di sekolah.
0: Aau.
4: Nanti cerita tu depannya aku punya. Kami dia mayo gila, mayo orang nanti.
0: Aau ne.
4: Ambil yang anak bandar. Lusi anak demayang. Nah, tapi kau tu banyak. Mayo orang tu, orang kita tu. Yang lain dia tu, dia sem, ngau tu rumah.
0: Aau.
4: Tiap-tiap kami dia kami ke pegawai ke kami mesti ngampun dengan batu kian.
0: Oh, aau tiap-tiap tahun ne?
4: Tiap-tiap tahun, nak tahu nak ngampun, bila nak ngampun di situ terjadi.
0: Untuk ke dia tu, nya ne? Kau bang.
4: Untuk ke dia tu.
0: Oh.
4: Semayang pun. Nggak mau dia semayang.
0: Aau, aau, aau.
4: Nggak kenapa dia yang mengampun.
0: Aman.
4: Ya. Nyalai kami dia. Tiap-tiap kami merapinang. Nama-nama pengawak kami dia mesti ngampun.
0: Aau.
4: Nabantin nak ngampun. Sikit-sikit. Utas dia jadi. Nyalai. Ya kalau itu rumah. Ngasim. Nekumai ku ngam semangat. Nekanya ukai ku ramayu.
0: Aau.
4: Tang. Kau aku yang kau semua ada banyak kali. Tidak udah nangkap, tidak udah meluah orang kepoan ya. Ya tentu.
0: Nyau.
4: Tambah ya. Tempat buka, tambah semua kan punya tempat. Lagi juga teman-teman batu kudai semua kami orang ada besar amat. Panjai, tetap besar.
0: Oh.
4: Ya, macam baku banyak muda kita macam baku yang udah kemerdekaan semua sih. Atau mau rumah gani yang tua, urusnya ganti ke rumah Jun. Dia tu ganti itu rumah tinggi. Ah, ni ada batu kemenya. Kau orang, tapi orang mimpi bulan nak orang mana? Hari tunggu aku bukian, orang mana? Tunggu kiri, orang jadi kena kau. Ni ada tinggal, tu orang kena buat. Tunggu aku bukian, tu orang kena buat.
0: Oh,
4: ya. Oh, kiri, orang jadi kau. Nampu yang nampu yang kiri ke? Ni ada aku minta pengembalian peningan lah. Kumai aku mengat.
0: Aau.
4: Kaya kini kurang, kumai ku kan gas mengat. Yang gas mengat apa ni? Bagai kan siap.
0: Ya, aman.
4: Ah, nyame. Kita kena kena jadi je. Sim, tu rumah.
0: Okey, okey Uban, mana ceritanya? Ya, okey, nya tadi okey Uban ni.
1: Okey, Uban tu bercerita atau bersaksi magang?
0: Saksi, nang bisi meruan nama mangkean. Ya, nya. Uji to kangau ke sekali to ne. Okay, hello.
5: Hello.
0: Ya,
5: Sim.
0: Ya, selamat malam toy.
5: Selamat malam serta selamat gawai.
0: Ya, selamat gawai ke dekat datai. Au. Siapa tu deh?
5: Nagai lama gawai kita to.
0: Oh, nak lama agi. Ya.
5: Buat ke minut ke nusi cerita mana yang pelamu?
0: Oh, okay. Awak.
5: Jadi itu kira keinginan semangat kita.
0: Awak.
5: Naik ke bala tetanya.
0: Awak.
5: Begini ya. Lapan aku nupi anak udu.
0: Oh.
5: Awak. Aku tu dempu. Mari naik aku ngau ini aku kengadal kini.
0: Oh.
5: Di sekolah korang. Terang tu rumah.
0: Terang. Aau.
5: Aau. Alu cerita aku tu deh.
0: Okey. Aau.
5: Jadi cerita aku tu punya. Aku tu di sekolah kemarin naik aku.
0: Aau.
5: Baru kemarin 6 aku. Tahun 1968. Kada suhe ngagai skenri mari naik kunya. Laban ni sik utai ke kita ya ba ko tanya ya. Pamo ay kedai ba ulu sungai.
0: Oh.
5: Bisi mo.
0: Oh.
5: Nyo ya ngami aku. Ini pung aku ngami. Kami mau paling mai kau aja. Tiga iko laki, dua iko ino.
0: Oh.
5: Hari nyo tadi nak ngasuh apa aku nyo mari naiknya. Aku naik nak kerja. Ya ngasuh aku jaga kedai. Pansut kuaris ku lalu kerja ke Sibu. Datai di Sibu bedau ku rumah kunci julian sebab apa sanyangnya. Meringiknya kim sedadu magai yang ura putih subak. Sebenarnya mencegit te. Mencegitnya subak. Menit mencegit kaba penam sebenarnya makamai. Udah nyak tarik. Datai kudian baik kaban kuari belengian apa itu ayahnya. Nemu jaku cina apa itu ayahnya. Mantai kebakau. Sebuah bungkai yang.
1: Mesannya?
5: Sannya, saya rumah. Ya kemisai beti ya. Kuliah tengah hari. Ya kemisai beti ya. Tu bertampung. Tua udah belengiannya. Panai jaku cina apa itu ayahnya. Anak cina si kau. Udahnya banau lemai-lemai. Nyumayu lah. Orang ke. Labanya sebab rumah kunci julinnya. No orang wan bini beranai. Anak sakit masuk bak lauking hal sebab deh.
0: Oleh malam dia ni.
5: Mayu dia dia aku tu nemi ya. Nak dah nemi ya. Angkat dia udahnya kali. Data itu ku hari sungai merah. Masuk kami belambung belambung nebang kita. Sikal aku gaji RM7. Tu libur gawak dek tukai mana ya tukainya. Gaji aku kebakau RM6 nya. Nyaduan ku hai sapa rekam miru hai tu duku kena dek nama tenak obay. Koreng pantap dek ke? Dek nyaduan ku dah. Dengar di tu rumah. Udahnya tumwa-mwa. Angkat dapat tu air si kau. Laban ke bedau biya. Nak nemu bagi orang. Datai hari belaga. Lama kau putunya bisa berbulan. Kami dia tujuh ikau orang ketua. Aku sikit rindu. Bukulai ketua rindu dengan cerita orang.
0: Amat.
5: Asuh toke tebahnya tadi. Kayu kemasai peh, masai betih ni tadi. Ya kemasai gay. Tujuh hangagai kia terbayang hanya anak kape. Udahnya dua-dua. Apa apa itu ayahnya tadi datai hari belaga. Aneh, kaya nganjur kaku air kita. Kau nyawa aku main air sekalian. Datai dia duduk dulu. Aku nanya dia. Ngambil renak tertanya. Tukul dia dalam hati. Tukul aku nyok. Udah nyok. Kati kita suruh meh. Bisa ngasuh. Bisa kan hati kami. Aku main aku dua. Aku sampai 6 ikut. 5 ikut. Ni pun mayu. Kuya. Udi dia nak pergi 2-3 ikut udut. Kuya. Tangkap dia nak utai ke bak air ni. Itu hungkup-hungkup nyetoy rumah bak dalam sungai dia.
1: Ini nak air ya?
5: Aku tak kaki nak tahu angkat. Nanti ya uli ya. 3 ikut. Nanti nak uli ya. 2 ikut, 3 ikut tahu. Kuya. Udahnya ingat kaku entar deh. Aku tu dia nemu baru-baru sekolah pemain. Udahnya Di sini 2 bulan aku ngau belambuang dia.
0: Oh.
5: Pulai aku. Pulai ke menua. Pulai hasil ini. Aku ke ngibun karimit. Apa aku kemari inai aku. Pulai ke baru. Angkat dia pebini aku. Jadi ngau bini aku ni ke dia tahu.
0: Hmm.
5: Apa bini aku ni. Menyari inai aku tanpa palak.
0: Hmm.
5: Hmm, naik kredit ke bukai ku ini.
0: Hmm.
5: Angkat dari sida apa muai ku hanya aku. Angkat dari sida abis itu dua si kau ino nama sengkalan.
0: Hmm.
5: Nada yang ni. Angkat de nyelama lama ku dia. Pada ke tengah nuung.
0: Tahu.
5: Nanti yang muai ku ku aku bayar dek ke. Ku aku.
0: Hmm.
5: Yang ada ke si kau anu buatnya lelaki udah nyak tarik kegagal kaku ngayi ni anu buatnya empai makai asai aku lu ngigak induk tenyak tanpa lak nak kau dempak uduk manu dempak yang kau tayangnya pelabak ku apa tu ayahnya. Udah nyak tadi. Nyo besar nyo kak makan. Boleh aku ingin utainya tadi. Mungkin aku buat turun tin. Nyo aku asai sedoi minah ya. Baik ku ngasih ya. Apu ya nyo besar beti ya. Dan ada yang tu. Nyalek babi kami lebannya. Hari luar rumah. Bisa pagal.
0: Oh.
5: Ada kebelian kita munyok deh.
0: Hmm.
5: Nak masuk rumah babi. Pemuah kuno pi udua ni tadi nyu besar ni.
0: Hmm.
5: Aku kita kuaku anu saya mari inai aku. Aku untuk main dulu.
0: Oh.
5: Jangan beri kau nyajak sudah minai. Angkat dana petongal aku tu. Selalu boleh babi nanti berjalan ke dia. Tegal berjalan tanya.
0: Hmm.
5: Aku ni buah nyebut namanya.
0: Oh.
5: Ni buah nyebut nama orang kenal aku.
1: Namanya? Sigi petua ayahnya ke ketia? Ataupun sigi tuduh tanya?
5: Kati? Inu tanya?
1: Oh, inu tanya. So, pakai.
5: Aku tak nyala.
0: Oh. Oh.
5: Dia nak lemu lemai. Nak lemu lengai.
0: Hmm.
5: Dengar dek tarik. Dua umai, sedua sim.
0: Hmm.
5: Udah nyok, nyau kami ngasu sekara. Entara bu naung o kami dia.
0: Hmm.
5: Jadi aku tu, entah aku si kau hari sekuau nyok. Nyau kami lebih nemu aku lo.
0: Hmm.
5: Orang kengipak ngipak menjadi anak tunggal kunyok. Kisi mua hilik.
0: Hmm.
5: Ya, neng isiit kita kaku tak nanti aja.
0: Oh.
5: Dan mui babinya kaku lebih nitiah kaja tuainya tadi deh.
0: Hmm.
5: Hmm. Tengah leh, uduk kami.
0: Oh.
5: Hari ay bunaunya uduk kunya. Uduk. Mien nyawa uduk kunya.
0: Oh.
5: Aku lebih aja orang. Sama uduk berbagainya leh. Dia lu mantap sengkalan lalu uduk deh.
0: Hmm.
5: Dek ngiat-ngiat hanya berbelit uduk di pulai ngagai dek. Nama tu kebayar ku sangku. Dina dek. Angkat anak petunga ku nyak laban ya tisi hari hilai. Nada orang yang gengil hanya. Nyinga uduk ku datai hilai. Angkat eh kak nitih kanu. Bisa ketal kemadu. Kita genemu. Aku kemudu kemain penglihat. Tet pedok ke babi mesainya. Semaut ngelik.
0: Oh, apa mesainya?
5: Oh. Ya, lu nikal. Lu terkait. Kaki ya, Pak. Aku kemudu. Lu canggih-canggih. Terkait babi yang ngol. Aleh, mata duku. Apa betih? Angkat dia datang, Pak. Mari naik ke dulu, lu timet mari naik ku.
0: Oh.
5: Sebabnya mayu lima ikau.
0: Oh.
5: Ya jauh di siar ini.
0: Oh.
5: Orang mengangau kartu nada ya sanok tu keli ya. Aku langsung kira. Nanya, aku nak asuh kita minat. Uji yang tengah ngepam perut ya. Bekenai aku. Nanti ya masak perut. Nanti nasihat ya. Masak betih ya. Kami nyobegau. Balau ke dulu. Lalu mari naik ke telbak boleh babi ya lu. Bidah yang lalu. Putih ya lu. Sapa kemai palok, mai palok. Sepeh, peh, sitik, sitik. Siko, siko. Kenyang, kenyang. Kami ya lu. Pulai mai ya. Pulai mai ya ke rumah. Angkat dia bisik balau pepus. Seberai rumah kami cuba. Bisik mereka. Udah nyait, lapan itik jahit. Ibu jauh lah. Bukai bakal dia tu. Sibu jauh. Nama tu kena kian. Ya, memunyi cerita aku tu rumah. Ya, rumah yang enggak semangat.
1: Nanti kena tak bukanya.
0: Aman.
5: Aku. Nanti yang pam perlu tebun saya terus.
1: Bukai nak, bukai main kuatnya. Utanya, bukai ngigit ngapa? Ngigit debin saya.
5: Ya lu ngait nyok deh.
1: Kati deh.
5: Ngait beti ya. Nyok aku nak ngasuh kita minde, aneh minde. Udah kenyang berbelit nyale. Kau mana? Jadi aku orang ke ngajar aku nyok. Nanti orang ada ngau deh. Di siku dah jauh. Bekenya deh. Udah aku nyok ngait buri babi nyok. Anu udah aku nyok. Pelaju nyale.
1: Namanya nyo mplak ya ko datu dua orang ataupun sigi petua ya nya.
5: Ate tuai kayan nya ke made ka ku petua ya.
1: Engka mat ke. Engka ngasi kini datu ne.
5: Au. Puas. Entua ku ambil setelahnya lah nyai ngi. Ngelingi pagarnya. Apa ne nyale babi pama masuk pagar. Sigi udah mah babi. Udah nyak subo. Nyanu si ngagais tua itu.
1: Terima kasih.
0: Gimana sama cerita?
5: Jadi dalam 7-1 subo. Aku nyanu kerja pintai. Kenyak, kenyak.
0: Aman.
5: Aku media di sibu. Kuduk kunya bunuh petungal apa ya ku dacun. Kumai ngetut babi ya. Lalu nyentuk kesari tau maku baduk nopi wudu.
0: Oke.
5: Itu kukat ngasuh sigi nyak mesti ya ku. Nyak ajar kayaan. Ibu nopi hidup manyu. Kuya.
1: Enggak mat kan abang aku selalu menda YouTube gak balas sidanya ke besawab betupi ke udua yang pernyama nyala babi sikina lari babinya. Enggak boleh lari sikir ke puang udua
5: tau. Ya kedua cik rumah sampai lama kuno si kita mana yang
0: tau.
1: Ya
5: bukan ngangan semangat pada mana yang kebelian bekan.
0: Okay, terima kasih Hakei. Ya. Terima kasih mana ya mbak cerita ni. Aban jam kita itu nyo serkat ni tu rumah.
1: Tua pun yang masih boleh tua agak ni.
0: Ya. Okay, ya ke mana hari petara pengurang pengelami hari kami dua.
1: Ya.
0: Mbak Mensia, besi antu.
1: Ya, dalam
0: antu. Nadai kita.
1: Mensia. Nyonya, mau puat tua.
0: Bye bye.
1: Selamat malam.
0: Tengah malam.

0: Sejalai
1: Kuching
2: 101.3 FM
1: Segulai Sejalai
2: YFM.
3: Lintas hari radio kita muka undian hingga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana wang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nombak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Banding dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu, semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nadai boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ke udah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Duh, pagi rewind.
1: Mayo kada dari ngelapar utek ke mana-mana. Pun suah ditapat kurang enggak bakal ku bebeli ke gelah pingai mangkuk. Mana ya? Antik bakal ada tadi dini dengan udal, kur dini bisi udal. Tanya ke benda sama kedai 2 ringgit kenyak
2: ya. Antik bakal di embu mana nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kenapa nama teh kada beli di salu ya?
1: Sikinya ame bakal pingai mangkuknya. Sikinya teh suah ketapat ke aku, teh ke perengka barumeh. Lagi tanya mudah, quality apa mana mega? Ya standard quality ya.
2: Antik bakal aku dia nanya aku deh. Antik bakal pertama kedai ya, aku pun mendak pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Tiba ke mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku kena lihat hati aku. Audanya tadi Siti lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih dari 1 liternya. Nama aku bawa kemilihnya lapan aku tau Siti nanti kebelah banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali nanti bakal ada nasihat mie ne, pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia kira pun nasihat baru aku ingat. Aku tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana mie lo tasik ke milo ke dia?
2: Kalah dia mudah. Cuma mie campur milo.
1: Engkau mai engkau dek ngaga utai kenyalai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang nyalo tasik ke milo sekali aku dek.
2: Sekali bakai ngus sekali ngirup bukannya. Dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mandi engke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliak managi hari kengerara.

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisik siko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh belagoreng.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningal dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningal, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Kita rinduk dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: begulai dengan kami bak bagi ke entelah
1: dengar keseluruhan begulai dengan kami bak program bagi ke entelah harus telefon kita menggak mengkang maka selama 082-258-633 dengan 082-258-634 ya nyari telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai kenapa tu cek
2: au kan ngelalai korang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Nau? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angkat sampuak batang.
1: Ah, okay. Okay, ya.
2: Assalamualaikum.
1: Nau, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ah, ya, ya betul nah.
0: Semina ba YFM.

0: LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersauk begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Jerimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: orang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya si nombak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli mata apa. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya make telefon kita. Maka kita juga kami make telefon. Jadi saya mandah saya lupa telefon. Kali lah matinya banding dah ke pemia tu makin tu. Bermana bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinge Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.

0: Tak banyak tentang penjalai pengirim artis, berita ke pemandu baru hari artis kiri kangau,
1: berita hangat, berita jelas.
0: Tumit program kiri kumbai galeri artis. Nintiang hari dua berengkah hari pukul 11 malam. Bugelengau aku mawat engau artis-artis kiri kangau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat buat YFM 101.3 FM segulai sejalan.
2: Galeri artis 101.3 FM.

0: Pagi rewind. Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu nak cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk cepat. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
1: Ya aku menua selalu dishwasher.
0: Tak mesti mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalau ada itu pernah ke dishwasher.
0: Umur aku hidup, aku sekali jauh lebih pernah ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ingat zaman maya dinner bawa hotel. Tiba dah ke, oh nyapan hotel ke jelu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak datun, awak punya kenaan buat tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, ambil dishwasher kan? Kena ngelempuang ke walau rinut tadi.
0: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai ketua tipikal hidup. Kita hanya buat, alu ngasuh meli terus.
2: Nak kira kelempuan mimet, mai pengawak tu tadi. Nak ya?
0: Aku selalu dengan aku tu semua.
2: Nah, lapan nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelah?
1: Betul. Apa bukan kerja begitu? Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Anu mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka katalog di kelas joran murah deh tau. Udah kita habis macam. Tau kaya kusi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anak nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi rewind.
1: Hari Judat Ami. Pagi Sam Ngomin kau ya. Kunyah kebuah limau ke story.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan Siti hari ngasuh hormon stres nyanyau ga, Sam. Engkau kita ke Belanda aja deh. Engkau tanya masam nyung kercam ya dia deh. Engkau tanya ke pesamu ngalah muntah. Yaudah kunyah ke masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung perut.
2: Alu.
1: Engkau begau kini.
2: Kau
1: mak yang tadi yeah. Dalam perut nene sudah lundung sudahnya
2: nene. Kebawa masam.
1: Ah oh, udah punya kebawa masam. Ada ya ke? Nyawa mak yang stres. Yeah.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas sebelah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ada neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngiraukati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilang. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

0: lagunya Isi Magro.
1: Aku dilengkah genuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram minyak lagu dangdut.

ki influenza, nyung kaum, tabin, renga, pedis rekuang, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arip rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau maca balat. Arameh sama nagang penyakit tu arip ngekai.

0: sunyi. Seilu-ilu kediri, hanang irau. Kami bisik berida kita.
1: Bergerak pagi.
0: Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sada lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Lawan dah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masak aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nak lama perut tu lapar.
1: Oh, kaya ni. Okay, nama tu kampar aku tu ni. Nama tu kebisi di tu si. Selalu ngerok di tu dia pihak.
0: Kampar.
1: Kampar di tu. Nyamai kampar di tu si.
0: Nyamai. Kampar di tu nyamai.
1: Kau uji ke? Oh. Kau uji kampar merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama nantu nginsap itu, Sam?
1: Eh, nadai. Nak awak? Nadai orang mendak deh.
0: Nyin mayu orang mendak tu. Nuan nemu ndak. Salah nang nginsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak mendak nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai untuk makai. Ngai no sponsor ku. 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar. Kini tu jalan duduk di tu jangan insap.
0: Patut nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang manar ne.
0: Nya nya.
1: Eh.
0: Anang insap
1: kan? Kalau kamu sih, kamu paluang betul lho.
0: Nih, kamu penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Pekomodo Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Dito aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur siti program fun run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi fun run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke di pada laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke fun run. Ana nganti lama lebat daftar.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: ba pejalai penghidup kitai mensia tu mayuh macam musin dekat ditujah ditapi tau ke diasai ke kitai. Bisik musin gagal ngau sinu, bisik musin pengada ngau pemati, musin gerai ngau sakit, lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan. Ba semua musin tik ditujah kita itu. Nama kebuah kita ulih berasai lantang ati, lebuh kita nemu semua musin tu dekat datai, nitih ke maya Tuhan tik keman.
1: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti ngenulu ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuh kita ngenulu ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap kutai kebadas ba penghidup kita. Masa tingkeman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita. Ya, lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi dah nemu, udah ngelala kita sebedau kita ada ke dunia tu. Nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nyata tadi dulu hari Tuhan dalam semua pengawal, nadai kebuah kita nyata tadi mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu tang nak patut laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti ngkeman ba penghidup kita puan pini. Dengar bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti ngkeman ba setiap ikut kita itu.
2: Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: atau kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

program Rundown Minggu tu. Mengenai ke sekedar penerang, berkawan gaul sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Nama stesen Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gaul Limbang. Minggu hari 6, jam keterubah, nelang, tengah hari.

0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu dua pagi Y di berpansa. Lagi ingat nak kita gambar orang ke sama kau kita sekolah subah.
2: Ti sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa kau ke sama sekolah meh. Berperni yang. Perni yang ya hari ni udah merni yang aku itu merni yang dini aku menda itu subah. Ya udah kelama antara baru nama sano nya ne. Sama sekolah kita sobat sama pemberi udahnya baru teringat nak bertanya entar deh udah ke pepansa baru teringat labannya sobat lain dah udah besarnya gedung
1: Catherine Charlie kan? Semua lagi kelalaku DJ sama pemberi secondary bak koles lagi ingat bagian Mina selalu kesarut nama aja nanti DJ Mel ke ingat amat ku nama ingat gama ingat ingat tu sebilik dengan aku ya sobat kami tu sobat segi geng duduk ngulami mata.
2: Ngulami mata apa budi yang?
1: Kapan ku tu sebab lepas ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu memai namun non salah ikan ke boleh tempat kita mata nyak sem hari yang aku nemu baca isi salah ikan nak aku nemunya lumai sampai tu nala ikan tu.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 Lucky.

0: Oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, di medak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itik pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Kita rindu ningakan telah
1: bertemu baru nga kita.
0: Begulai ngau kami ba bagi ga entelah.
1: Ningak keseluruhan begulai ngau kami ba program bagi ga entelah. Arus telefon kita mengga mengkang maka selama 082-258-633 ngau 082-258-634. Ya, nyeri telah ke Terubah Panda Munyito ya. Dengar mana-mana. Ucek nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai kenapa tu, Cek?
2: Au, kan ngelalai korang picak matanya.
1: Nya baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Okay.
2: Okay, yo.
1: Au, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Nya, ya betul nah.
0: Semina Pak YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Aku berjual, kami cuba kuya keliak buah muda harga buah cuba kuya pun nya hari inai bilang hari sungai pelanya pengawal yang nama pemisi ujian tahun cuba ne.
2: Nama
1: ngibun berian.
2: Oh ngibun.
1: Ngibun ngawaki ini ya bermalam balang kau kebun. Oh nyamai man.
2: Very good inai bilang.
1: Jadi kalau bermalam balang kau kebun buat? Kalau ngini di malam kalau kebun?
2: Okay, bermalam gitu. Baik rum langkau kebun rumah pun aku tu kalah.
1: Baik okay di malam. Oh,
2: aku tu okay lo pasar tu orang kasem.
1: Matut ni gay pulai hari langkau kebun ni buat.
2: Kak taban langkau kebun rumah.
1: Taban di Rino.
2: Tapi rumah siang hari ya kasem. Tapi ngawak. Nya tengah malam benung benung beribun ke buah.
1: Nama
2: udah lari hujan.
1: Mau nanya deh nama langkah lo di ini di rumah.
3: Anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Ananda hendak tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungak cermin kereta tali kleda temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai anak lemau ngebat ke tali kleda tajak perpenyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: sedia. Bersedia ke Kak Nemo Sapa Juara Capai Kuliahlah Minggu tu. Sama kena kau lebih surat kabar. Ketawa dengan kami.
1: Alah dulu.
2: Yalah, dia naik.
3: Dia start ya.
0: Lagu kau.

0: na magal nga to sa ati.
1: Eh, katinay, bu. Ay, to sa ati, meh. Utak kada jual aku to barang tenda laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai pulai keuntung.
0: Nah, kebenayan, no. Kedai kita itu. Nadai orang mayuah nemu. Laban kurang ditemu orang, deh. Kurang dikermai.
1: Katinay, bu. Bisa cara nolongku, bu.
0: No. Ujian wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkena cara ngelaku ke barang nanya.
1: Piana.
0: Nya me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Ati pia. Di RTM kian tau.
0: Aram.
2: Pemuju dagang pepangkai bak pemenang hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai palan kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan bak RTM, muntang, campak, membayar di jelan pematut. Datai meh ngelawak unit pemasaran, promosi dan kawas lia RTM Kuching, bamaya jam upis terbuka, tak ke telefon, muju rumur 082-248-4.

Nama gagah? Belum online? Tunggu aku dekat madah ke kita. Follow Instagram kami, YFM Iban Official. Ingat ah, YFM Iban Official.

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke taunya di bak sembarang maya. Kes mina uli ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta tali kereta temeka uli mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama aja. Pia megak, tentu korang tersama balang depan ngenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: boleh penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tejuk nuan dulu au. Datai benda dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap kena penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah megak, nuan dekat mudah terpawa hari jalai. Dekeranjur simpang. Ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, kau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayau. Pesan tu, dibaik ngagi kita, hari YFM Iban, RTM Kuching.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Dan belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itik pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak perisau, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Eva, penggang siang ngati diri berkunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya tentu pengawak diri gagak kita nyat nak pulai ke pemujur. Dari penanggul barunya tu dah ulih diputarkan. Sekali lagi, dalam hati kita bu, ngempuan pengeransin. Biar berinsat dulu, nambil kesenang untuk diri lah. Pesan tu hari aku, Grace M. Kichwa, berbulan dengan YFM.

nemu kita, api tok mau lalu nyerarai nganguskan semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerana api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulengo YFM, nyeliah managi hari kengerana.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu ada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaut Begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian hari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Jerimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, baguslahnya tambah. Tapi cara pengurusannya mau betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita telah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Pagi rewind.
1: Ya, sama pagi ni bala kita ya ke benua Brisbane Walk jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk nanti kelihatan adanya berdarat kurang kau.
2: Oh, sekian mana tuan tahu nyadi tanya mayu macam gelar ya nih. Kira ke kena merangsang kita ya ge mate sebut kita ke daratnya. Lemau mai ke kita ikan uruan na tuan.
1: Oh, lepas munyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu naik Brisbane Walk ke kebun.
2: Utai yang sama kenyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Isi Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagak pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik dekat ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sidak nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.

0: Hey, laju mai layan tu nih. Download dulu mengerjau dari top. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kedai. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu.
1: 5 minit udahnya.
2: Ken, akai PC tu, kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Sapong rejal tadi tu. Mayu mah tu download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagu tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
3: Ni Jess,
2: bedak dinya. Legging.
3: Apo sapang bu pegawai tu lah.
0: Segi amai ngena retak company download utai. Yo. Kayaknya ada bayar nih company kemayar. Kang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerjau pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena retak company bakal retak kita yang putu hari kami Pak YFM.
4: Kucing 0.3 FM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang pulang berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bat menggam semangat tentu ya. But YFM.

0: Aram merangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisik siku ngembiak, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningal di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siku laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningal, ada tempiak nak duku.
0: Begulangau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Gerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yep.
3: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
4: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
3: Ninting malam hari tiga.
5: Tapi ku tak entang siwat masak belakang ku lalu berdua.
3: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau, malam kita.
4: Aku memayai keteriba kami yang petuai yang sudah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
3: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, bak YFM.
1: Dengarkan Pengarap Pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai sejarah.
6: Semua banyak dia selampur Sarawak tiap mendiang kawak. Pengerak pagi ya kita ke apa gitu. Jadi mulai baru kita bahas maya 24 jam sari YFM merindang kita semua. Dia pungkal ke bak awak pengerak pagi ke pagi tu. Terima kasih Mama Iwah kita temu pagi udah mulas atau ya radio kita ambil frekuensi FM YFM ke semak. Bak alai handur kita dia bakal ke pagi tu inya kena pagi hari 14 hari bulan 5 tahun 2026 tentu ya bajam ya keterubah tu kita dekat segulai sejalai engkau aku Uncle Stone sebenarnya mana engkau ku kami dulu engkau ku ngergas ke mata kita bak pagi hari 4 ke pagi tu lalu dalam kandang 6 jam sebenarnya tu tadi dia tinduk malam kita nang ya udah ditimang kami di asuh jena agi ba awak timang kerba tawas. Okey, jadi ba awak timang kerba tawas nang yang ungkup nur ngasuh mata kita adalah no agi nur kami tu ketinya buat tu tadi. Nimang kita meh ngau seleksi lagu lalu ngarap ke tinduk malam kita boleh kenyap ia ke mana. Entang mah dia tahu dah berbalik wai ba awak pengerak pagi. Agreement kita bertukar ari ngasuh mata adalah no ke ngagai ngasuh mata kita regas lagi bak pagi hari kita ke Sarito. Okey, jadi sebenarnya kita nyingkang ke muagi pagi tau bawa pengerap pagi mana dulu kita yang beri terima kasih ngagai petara laban ke udah nampu ang seput kita ke dunia tau sari ada lagi lalu bawa pengerap pagi kita sampai pagi ungkup ke pagi tau ke tanda terima kasih kita ngagai Allah telah laban sudah nampu ang seput kita di dunia ini jauh lalu pihak megak minta berkat bapak pengawal kedekat di kerja semanjai hari itu lagi aram kita sama dia jenuh nalama pagi itu belak kita bersampi dalam hati diri di ulu ke Rabana Kristian Ari Gereja Anglika berketuai ke Bishop Nelson Ugas Bulang bapak awak sampai pagi YFM
7: 9 pagi hari gereja Anglika kena ke 14 hari bulan 5. Keterubah tu aku duduk dekat merik selamat pagi dengan semua bala peningau. Aku tu Bishop Nelson ugas bulang hari gereja Anglika. Hari sehari tu saya benar-benarti buat pengharap kita orang Kristian. Laman sehari tu kita ingat ke pengangkat Tuhan Jesus ke surga. Tau ke pemulai Tuhan Jesus ke surga. Kumai kita sama berarti ke pemesai reti hari itu berpengarap kita. Sari itu. Nyalai awak ke kita berengkah ke hari sari itu ngau sembian. Sampai kita. Tuhan Allah di pemadu berkuasa kami minta saup Nuan. Ngambil kami tiarap ke Jesus Kristus anak Nuan. Udah pulai ke surga. Tau nguati ngarundi yang niki kian megok. Lalu diau ngau ya berhari-hari. Tidup di mengai perintah ngenuan apai ngurul kudus megok. Tindang petara siku belama lamaya. Amin. Macam ribup kudus kita pagi itu dia meyakuri Injil St. Luke bagi 24. Berengkah dia baca ayat 44. Udahnya ia lalu berjakuk ngagai sidok. Tu mengutai ti udah dipadah ke aku ke kita. Lebuh aku pergi bergulai dengan kita. Mada kesemua utai itu sudah tulis pasal aku dalam adat Moses. dalam bab sida Nabi ngan dalam Mazmur na tau no dekamat ka. Undanya ya lalu muko rundian sida ngamik sida merti ke bab kudus. Lalu ko ya bejaku ngagai sida tu meutai tu dah tulis Kristus na tau no nat ke pemerintah. Lalu angkat hari mati buat hari tiga. Lalu pesan pasal nesalati nge pasal pengampun dosa dipadah ke dalam namoyo. Ngagai semua bangsa berengkah hari Jerusalem. Kita tu meurang ke bersaksi semua utai tu. Lalu aku dekat ngirum ke ngagai kita utai tu dah semaya apa ya. Dah semaya apa ya. Nyalai dia, dia kita didengar itu. Nyentuk ngagai maya kita diberi kuasa hari atas. Undanya ia mai sida pansut ngagai Bethany, dia ia ngangkat ke jari ia lalu merekat ke sida. Lebuh ia menua merekat ke sida, ia ninggal ke sida, lebay niki ke surga. Sida lu nyembah ia, lu pulai ke Jerusalem ngawati tiga go. Lu sida suruhan dia dalam rumah sembiang, muji Allah Ta'ala. Tu jaku Tuhan, terima kasih ke Allah Ta'ala. Sampai kita ya. Baik kami tidak serga kami tidak miak nuan. Terima kasih ya kejaku nuan kudah didengar kami tadi. Sau kami apai ngasih kejaku nuan lemandang kenyok dalam penghidup kami tiap hari. Sari itu kami mengkang bersampi minta nungin tu setelah jaga kami lebuh kami kehidup ke diri dalam dunia tu. Kami bersampi minta sau penuh Tuhan lebuh kami kenapi maya macam pemedis, maya macam penguji setelah penusah dalam dunia tu. Minta nuan apai munuh maya macam penyakit kebisiknya di dalam dunia tu ngambil ke semua minsio tau hidup ngolantang setelah selamat. Sampai ke semua minsio tiba-tiba tusah lapan perang ngap penusah bukai kebisiknya di dalam dunia tu. Semiang ke semua tuai-tuai kemengai menua dalam dunia tu kelebih lagi menua kebisik penyarut. Beri ke sidak penemu ngap ngelandik ketahu kena sidak mutar ke penyarut kebisiknya di. Sambil itu dipinta kami, nama anak Tuhan Yesus Kristus, di Tuhan, serta penglepas kami. Amin. Baik kami di surga, kudus menama Tuhan. Datai memerintah Tuhan, jadi mempenekak Tuhan, bakal dalam surga, punya muka dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, bila kami ngampun orang yang salah ngelaban kami. Itu kami rip menguji, lepas kami rip penyai. Kerana Tuhan tiba memerintah, ngau kuasa, ngau mulia. Dia tu datai ke belamo lamoya. Amin. Awak kalah talo pai anak ngeruwa kudus merekat ke kita lung itu kita sari tu kau ke belamo lamoya. Amin. Kena kita ngujuang ke sembiang kita pagi tu aku mai kita nanyi pantun lumo satu mugulai ngabala kuaya are St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Bulan Mei Orang Putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak di kumai kita bulan kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai ngau bulan kelelang tu ianya munyi tu.
2: Ku dekat belagu singa semua orang galumu gesida inu sama ngau bujang nampung singalang burung tuntung menawalang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir say nunda bansa orang belum mak main delana uji aka tulang siapa kita keriang nyak ga menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang dia gak kita mitiang runiang sama serang ngadu ke adat baru nunda bangsa orang nyimpan ke dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarok dama pengawak, nadai tahu kurang. Niap ke dama surat, semua nemu magang. Sekolah ngagak engkau, darah engkau bujang. Susah bakal keudah, alah laban nurang. Duit ke kita mimit, ni tahu menang. Nyau kelalu nyampau susah maya hutang.
3: Cakup rangsang kesar itu. Pengerai tubuh ngau sengat kita. Pengerai tubuh ndang utai tiamat bergaul betiap iku kita. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kita ndang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak oleh dikerja kita. Tang ingat mega, kita indak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nada reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, nang dalam genggam jari kita siku-siku. Orang muka yang tak boleh tetap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak ke pendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenuh USA, pasal jelok hati tak kasam tahun baru ke tahun tu. Bisi nunjuk ke 44% atau ke 25 iku madah ke jolok hati sida inyo sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida bisi 29% madah ke sida dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun di baru itu tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 sebalan dah udah ngerugak menung ke sida dalam kandang 2 tahun tu kita enggak boleh bersagam ke perinsok dan tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalan itu hidup tindak berai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih meh berai. Pakai meh utai timai berai, anda ngelangung ke exercise. 20 minit sehari cukup meh kena kita masuk ke keluar. Kerja meh utai timai, untung ke tubuh meh semangat kita. Sayau ke meh berai kita. Lengkok ke meh tebiat lama tenadai mai penguntung uji meutai ti baru. Pengaya peraja undang segi uli giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga me pengurai kita. Duit ringgit uli digiga. Tang nuan dah uli ngiga tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke perai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth.

and not pieces of gold and silver. Tau ka dalam jaku iban, pengayon ti bendar yang tubuh ti bapengrai, ukai ba sesingkap mas tau kepira ti kerembuan kitai. Kadang-kadang kitai nganggap ngerainya dekat meruan ba kitai belam maya. Da piak ya belam nyadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kitai, bisik maya dekat teringkas dari pegai kitai. Disimpul ga jaku pandang, tubuh kitai ndang ukai nimpu kitai. Yang gi Allah talo. Bekas mautai bo dunia inyau tu. Ya semina inyau kita ndak lama. Ya langkau nur kita ngenduah ndak lama. Sebedau kita bekejang mulai ke diri. Umayo tu dah terletak kalah talo. Kita datai nadai gembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo lo ngasih ke jaku ya. Jaku ia ti hidup boleh beri penghidup ngap ngerai gaya barang sapa ti merti lalu ngasih ke ia. Maka kita sebut bus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 ti bunyi tu. Anak, benda yang kutai tersebut aku tu. Benda yang kelekat jaku aku. Anak neju ke sidal lenyau rinuan. Ingat ke sidal. Lalu simpan sidal mati nuan. Sida dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti kesidam. Tinggam tegut ke mejaku Tuhan, lebannya boleh merik pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, arang kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Kita tiatu menemu yang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

yang majak dalam pihak gawai udah ninggal lagu tu Nekia. Okey, jadi lagi sekelas yang lain kami bawa penggerak pagi YFM kelebih lagi pak buat gawai kita dalam bulan 5 ke tahun tu. Lalu mereka selamat pagi ngagai bala kita pagi tu nyangkanya benua ngagak breeze walk atau kenyata dari benua ngajugi yang dulu kenyata pengerai diri lalu kelimpah harinya muka engkau tadi 2-3 ikut dari benua training laban kak ngagak orang maraton. Okey, berkenang ke pengawa Belanda maraton tu tadi Hock Seng Lee tokoh SHL Semperahan maraton 2025 edisi ke 5 tu ya. Uliah mengangkat kesemuran jadi Siti Arya Palan Lumba ngomongnya Ninci yang tahu kelima hari meri empasnya ke sektor dagang temuannya. Berita yang kebersih di peda aku kalai tadi berkenaan ke berita tu kalai Menteri Nembia Lumba ngomongnya staf mansang orang dagang Datuk Seri Adul Karina Hamzah pada kesemuran maraton ke dekat diatur kena hari Minggu tu ilah dekat di Guluk kira lebih 2,000 ikut orang kebisi ngambil bagi nagiran dari hari menua tu ngau hari menua luar lalu ia pernah menyinyak ngagai pengarah berita bahawa awam media di luar kompleks Dewan Undangan dan Negeri Sarawak lalu pelandak tu mungkur kategori bakal bisi half marathon ni tadi nyawahnya 21.1 km 10 km 6 km ngau pihak megah 3 km. Lalu ke tahun tu penyawa pelanda maraton ke penyawa 42 km hendak diatur ke Tegal ke ngawak tinggal ke sistem aliran transit atau masih tak kaya hati ke penuang di kagak bak semahan yang di ngai kata tadi nyau ngasuh tak ke nanggul lagi penjalai perengkap pengangkut bak menua semarahan dia sabar meh au nanti orang dah temu ngadu rail ART lah banyak baru kita tahu kaya 50 km 100 km tahu meh pelandak diatur mayanya ilah. Ok, jadi hanya tadi ngenang berkawal ngau semengkah program biar kebisi diatur ujung minggu tu lah bagi menua kota Semarahan dia. Lalu tahu mega sikit lagi program biar kebisi diatur ujung minggu tu ialah ianya program music kucing bak Padang Merdeka hari 6 tu lalu nyerombak pengawaknya megak ya kali polis kucing dekat nutup jalan lama nyerombak program itu lalu penerang kelipasut ke kepala polis menua kucing ACP Alisan Naga cabut medah ke pengawak nutup jalannya dekat perengkah diatur jam 7 lemai jadi sekedar jalan ya ke BC ditutup ianya tadi hari traffic light RTM traffic light jalan Pol simpang jalan Wasan hari lebuh wayang pihak megak jalan Tun Abang Haji Openg menuju ngagai jalan Berek menuju ngagai jalan Mutiara, ngau jalan Gambir ke jalan Tun Abang Haji Openg nyok ditutup megang hari 6 tu ialah. Okey, jadi teman-teman kita berabu pejalan ini yang kepatut nanti jemak kita akan dah program atau ialah. Jadi bab penerang berita tu megak dia SCP Alisan Naga minta Mesia Mayuh beri kerjasama lebih lagi akhir kak ngulu pengeram nyilak ngambil kendak mengingkah perengkap pengangkut bak nebi yang jalai lah banyak boleh ngambil dia sekemegak ya bala orang yang kebuka cip tengah ke jalai alun lalu dilalau naya berambu pejalai lalu ngigak jalai alternatif ia kebuka kena nyilih ke jalai di banyak sekuat laban udah gak ditutup dempang kereta kita ke pakai yang belahnya di main kami nak tunda menanggul ya kutunya di intang tapi tadi ulih seliah area runil tak ke cara kita empu. Okey, jadi dah tahu lagi kamu mereka ngeratai ke pesan beratu sini kiri rumah peringat ke email YFM Iban jadi terus ngegas ke mata kita ke pagi tu lagu

0: Kita jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Matai ke pesan berat tim si dikirum peninggal kita bawa pengarah pagi YFM pagi tu keterubah Siti pesan pemati ke dikirum sinar limu nyari pesan tu nuju kapal belayan ya ke dia babulin tapang babulin baruah luban ili luban ulu pasal atas pasal baruah selulap yang mengabala ke dia seludit A ngau seludit B terbalau buluh antur yang batang bola bab melayu ili entana bengang babangai kibak seruai bangkit dua berumah bangkir bay asal mempilih Boris Munjan ngepem gak balaya ke dia pas beliau dua berumah semua yang sedarat skandia selemana bala ke dia bah serubah ini ke serubah ulu kebelayan ke dia bah ajuang padi meludam semua mau atas ngau ya kenala dia rintai ke ditu tik ngelola jenta anak ros jadi pesan tu tadi madah ke jenta anak ros jenta anak ros tau ke inaya natal udah nadai ya kemari hari 3-13 hari ya bulan 5 lalu niang jenta anak ros niang jenta anak ros tau ke inai nata tu deka dintu bala maima barumah uri bubul yang atas pawah malam pergilak malam hari 5 15 hari bulan 5 sebedau ke dianyum pagi hari 6 tuila 16 hari bulan 5 ke pendam Bukit Lebur minta bala ya ke dipesan datai ngesah nusara batau lalu kanemu siliagi kita tahu bertanya ngagai Inderius bernombor 012-8932-5232 tahu ke ngagai Aperius bernombor 012-9698-412 nana baru isi pesan pemati ke dikirim peninggal kita dah tayari setina limu ke pagi tau nyari pesan madah ke jumpa Anaros jumpa Anaros tau ke ini natau dan ada kemari hari 3-13 hari bulan 5 lalu ni yang jumpa Anaros ni jumpa Anaros tau ke ini natau tau deka di itu bala mayu baru mah uri bubul yang atas pawah kena malam pergilak malam hari 5 15 hari bulan 5 sebelah ke dianjuang pagi hari 6 tu lah 16 hari bulan 5 ke pendam Bukit Lebur kabar belayan ia ke dipesan dan data ya ngesah penusah rabatau lalu kak nemu sili lagi kita terpelanya ngegai neris bar nombor 012-8935-232 tak ngegai peris bar nombor 010-9698-412 lalu pesan kita yati kedua pagi tu nya setiap mega pesan pemati kerikirum mulian anak jam tau ke alo tau ke apa ya kerikap jadi pesan tu nuju bala ke dia baru rumah mama sekentiang kerupua rumah jena sungai paku rumah Lawrence buang batang bala ke dia baru rumah suan sungai libau rumah paliang nanga kunang rumah meriang sungai buluah rumah padang bukit mas bala ke dia baru rumah tayana sungai lepuang rumah sibara lubo lemba rumah landana teluk muluang rumah jaman teluk muluang bala ke dia ba panggai dayat ngau rumah gani ya dayat pakan rumah rungas bangkewe rumah musyid garu rumah laka garu bala kedia oba rumah udul ulu sikai rumah ubuak ulu sikai rumah endi nyempal ngopi mga bala bar rumah cali badal rumah lat agrugu rumah antam badal ngekeblayan kedia oba nanggap lagu skapit stabau uya rumah dagang rumah tetum ngobalai kedia oba penyuluk layar mutuk layar ngeperbak layar bala ba rayah julau nangan tabai julau kebelayan kedia ba rumah pengulu Thomas rumah Mary Rose rusak ngau bala ba rumah Mary jalai ke jadi julau ngau kebelayan dia menuan kapit setaya kenalah di harintai ke haditu ok jadi pesan tu tadi madah ke limia anak akal limia anak akal tau ke serani tau ke inai kerikap udah nadai kemari hari 3 13 hari bulan 5 lalu niang lemia anak aka niang lemia anak aka tau ke serani tau ke indai krikap tau ya deka disenggai balam mayumah malam pergilah malam 5 15 hari bulan 5 barumah Gandum Sungai Rian Bayuang Ulu Serikai sebelah ke di Anjuang pagi hari 6 tuilah 16 hari bulan 5 bala kita ia ke dipesan diminta datai ngesah Nusa Rabato lalu kanemu sili lagi kita tahu tanya ngagai kasian manumber kusung 14626 kusung 72 tahu ke ngagai udun manumber 0178597097 ananu baru isi ya pesan pemati ke datai ari mulian ana jam tau kalau ke pagi tu tau kapai kerikap yang dipesan madah ke binia yang nyalimnya anak akal lemia anak akal tau ke serani tau ke inai kerikap udah narai kemari hari 3 13 hari bulan 5 lalu niang lemia anak akal niang lemia anak akal tahu ke serani tahu ke indai kerikap tahu deka dia senggai bala maimah malamah pergila malam hari 5-15 hari bulan 5 baru mah ganduam sungai Rian Bayuang Ulu Serikai sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tu ilak inya kena 16 hari bulan 5 sili agib kawal ngap rusah rabat tu kita tahu bertanya ngai kasian bernumber 0146260072 tahu ke ngagai unduan ya bernumber 0178597097 lalu ketiga tu setimuga pesan pemati ke di kirom pulian anatum dua boleh nama dumbe ngau pilih yang anatum ngau pilih yang mengganya ngau anatum sebeliak jadi ya pesan tu tadi nuju kapal pelayan ya ke dia bak lumah wirim rabuang ngeplawah sepawah bala berumah munan bangkit ili rumah Joseph Cuat rumah Jensen pematuah pia moga bala ke dia ba rumah Cundi nang pasak ngau kabar belayan ya ke kala sama gawa ba UPS tanam tupi betuang SK Senmak betuang ngau pia moga SMK Ulu Belengian Selangau ngau pia moga mesan ke Jawai Anak Jaya Sebilia ke dia di Limbang ngau kabar belayan ya ke dia ba Suriat A Suriat B penteban sekarang buai melanjan dah ba dah buat layar engkranji pema bala basrulap suri baru suri lalang bangkit ijo bubling tapang bubling atas bubling kanan bubling kiba bala kedia bagen surai nang ajau terbaru ngopi mega bala kedia ba munggu gernis ngau sida ngadan sebilia kedia ba matuap aspawah ngau ya kenala di rintai ke ditu ting lala jenori anak tuum. Jadi si pesan tu tadi madah ke Januari anak tuum, Januari anak tuum tau ke ye udah nadai lalu niang tau deka di senggai kena malam pergilah malam hari 5 15 hari bulan 5 sebelah ke Danjung pagi hari 6 atau ila yang kena 16 hari bulan 5 ke pendam Anglika muga sabut betul bala kabar belayan ia ke dipesan diminta data yang ngesah Nusa Rabato ngagai rumah tu ni ajang nangga padih betul nanduk baru isi pesan pemati nanduk baru isi pesan ke dikirum pulin anatum tak kedumbe pilih anatum ngau pia mega nyanggau anatum sebilia ke pagi tu nyadi pesan tu madah ke menjadi sidaya jadi Januari anatum Januari anatum tahun 25 Yi udah nadai kemari hari 3 13 hari bulan 5 hospital besar Sibu lalu niang Januari anatum niang Januari anatum tahun ke Yi tu deka diintu bala mayuah barumah Tony ajang nanga padi betuang kena malam pergila malam hari 5 15 hari bulan 5 sebedau ke di Anjung pagi hari 6 tu ila 16 hari bulan 5 ke pendam Kristian Anglika munggu sabut betul kabar belayan ke adik pesan diminta sampal datai yang ngesah penusah Rabato lalu ke sekali itu nguyang ngegai pesan pemati ke di Kirum Linda Ana Jamiat pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau Sungai Tiau rumah Ambu Sungai Tiau pemuka bala baru mambar Sungai Tiau nang Tiau Sungai Mujung Sebangan pihak menggabala ke dia Bapatang Rajang rumah Tunggan dan rumah Menggal Senuang A Senuang B balaba Sungai Sipan Sungai Ibau Sungai Belawai ngau pihak mega ia kenalah di rintai kerito tinggalah Idan Ana Ubay tau ke Indai Linda tau ke dari Indai Uniang pesan tu madah ke Idan Ana Ubay idan anak ubai inya tadi indai linda tau ke indai uning udah nadai kena hari dua tu tadi 12 hari bulan 5 lalu niang idan anak ubai niang idan anak ubai tau kenya tadi indai linda tau ke indai uning tau dekat di Senggai Balamayu Baruma Satu Malaysia malam pergila malam hari 5.15.5 sebelum ke di Anjung pagi hari 6 tu ilak ke pendam Methodist Pelajau Jala. Okey, jadi kebelayan ia ke dipesan sampai lah tengah sah perusahaan batu lalu sili lagi tahu bertanya ngegai Linda anda jamiat ban nombor 010-5981-822 tahu ke ngegai uni yang anak jamiat ban nombor 011-40-369-34 lalu baru isi pesan pemati ke dikirim Linda anak jamiat ke pagi tu pesan pada keindaya ianya tadi idan anak ubai idan anak ubai yang tahu ke dari indah Linda tahu ke indah uni yang udah nadai hari 2 tu tadi 12 hari bulan 5 lalu ni yang idan anak ubai ni yang idan anak ubai tahu ke nya tadi indah Linda tahu ke indah uni yang tahu dekat di Senggai Balamayu Baruma Satu Malaysia Kapit malam pergila malam hari 5 15 hari bulan 5 sebelah ke di Anjung pagi hari 6 tu ila 16 hari bulan 5 ke pendam Methodist Pelajau Jala. Okey, jadi kita engkau jangka nemu sila lagi berkawal engkau penusah rabat tu tahu terus bertanya ngagai Linda Ana Jamiat Tumpu bernombor 010-5981-822 tahu ke ngagai uni yang Ana Jamiat bernombor 011-40-369-34 lalu ke situ tu natai ke pesan pemati ke dikirim lutai tahu ke apa ya Randi pesan tu nuju kemuliaan ia ke dia bos manjai batang layar batang spa padiah batang paku batang sekerang batang julau ngumpia bola ke dia bawa batang tabai batang tayah batang rimbas ngau staff ya ke sama kalau awak bawa SK St. John dengan tiga SMK ulu layar ngumpia dengan staff SMK Datuk Petinggi Kedir kemuliaan ke dia di Kuching Limbang Sibu ngau ia kenalah di rintai kerito tinggalah ek ni Tius Liu tau ke Tius pesan tu tadi madah ke Ignatius Liu Ignatius Liu tau ke Tius dan ada hari 1 11 hari bulan 5 lalu ni yang Ignatius Liu tau ke Tius ni yang Ignatius Liu tau ke Tius tu deka dintu Balamayu ba rumah madi mutu atabau ulu layar betuang malam tu lagi malam hari 4 14 hari bulan 5 sebedau ke di Anjung pagilau pagi hari 5 15 hari bulan 5 ke pendam Kristian Mutua Tabau kita akan mesti lihat lagi kawal dengan penusah rabat tu kita tahu bertanya ngagaya nombor kusuang 19482127 dan baru isi pesan pemati ke datai area lutai tau ke apa ya Randi yang dipesan mada ke Ignatius Liu tau ke Tius Ignatius Liu tau ke Tius dan ada kena ada satu tu tadi 11 area bulan 5 lalu ni yang Ignatius Liu ni yang Ignatius Liu tau ke Tius tau deka dintau Balamayu baru Mahmadi Mutok Tabau Ulu Layar betuang malam tu lagi malam hari 4 14 hari bulan 5 sebelah ke di Anjung Pagila pagi area 5 15 hari bulan 5 ke pendam Kristiana Mutu Atabau kita akan nemu sila lagi tahu bertanya terus ngagai nombor 019-4821277 lalu ke Siti tahu inya steam gak pesan pemati ke dikirim peninggal kita inya sena anak ajar pesan tu nuju kabulayan ya ke dia berkampung Iban suku ngepudai pemuga balaba tapang pungga skim bulu nengesan tinja lalang wong panjai wong panda ensawang nyemungan sibarbah batu babini pemuga balaya ke dia ba nanga kumpang engkeli skim lambir miri ngau bala kenalah di harintai ke ditau jadi pesan tu tadi madah ke lai anak maluang lagi anak maluang udah nadai kena hari dua atau tadi 12 hari bulan lima laluan yang lagi anak maluang yang lagi anak maluang deka di senggai balam ayuah malam pergila malam hari lima 15 hari bulan lima balut 628 Kampung Melayu Lubu Antau sebelah ke di Anjung ke pendam Anglika Nyembungan Batang Ai kena hari 6 telak 16 hari bulan 5 nandu baru isi pesan pemati ke dikirim sena anak aja ke pagi tu jadi pesan tu tadi madah kindaya tadi lagi anak maluang lagi anak maluang udah nadai kena 12 hari bulan 5 inya hari 2 tu tadi lalu niang lai anak maluang niang lai anak maluang tu dekat disenggai balam maimah kena malam pagila malam hari 5 15 hari bulan 5 ba lot 628 Kampung Melayu Lubuan tu sebedau ke di Anjung kena pagi hari 6 tu ila 16 hari bulan 5 ke pendam Anglika Nyembungan Batang Air. Kabar belayan ia keng lala tahu ke dipesan dipinta datai ngesah penusah rabat tu. Lalu pesan ia ke tujuh ianya datai ke pesan pemati ke datai hari 7 year tahu ke in events hari ke sidas bilia nuju kabar belayan ia ke diau di Bintulu Miri Tatau Kucing pian mega kebelayan ke diau bandang kesit nangah kumpang sekayu batang undup ngau kabar belayan ia kenalah di rintai ke ditu ti ngelala ekster rumah seriat anak tambuam okay? Jadi pesan tu tadi madah ke ekster rumah seriat anak tambuam ekster rumah seriat anak tambuam udah nadai ya kemari hari 3 13 hari bulan 5 lalu ekster rumah seriat anak tambuam ekster rumah seriat anak tambuam tu deka di sengai bala mayuah ba rumah rembah tetikah undup kena malam tu lagi malam hari 4 14 hari bulan 5 sebelah ke di Anjung pagi pergila pagi 5 15 hari bulan 5 kita akan nemu sili lagi kawal dengan pusah rabat tu tahu bertanya lagi senior atau keindai events tu bernombor 019-818-9285 tahu ke ngagai Scott Santana yang nyapai bibi bernombor 013-946-0229 tau ke ngagai Sam bernombor 013-831-0021 nandu baru pesan pemati ke datai hari sebenarnya atau ke indai van ke pagi tu nyari pesan madah ke apa ya dari ekster rumah seriat anak tambuang ekster rumah seriat anak tambuang udah nadai kena 13 hari bulan 5 ianya kemari lalu niang ekster rumah seriat anak tambuang ni yang ekster rumah serit anak tambuang tu deka dia senggai bala mayuah baru marmba titikah undup malam tu lagi malam hari 4 14 hari bulan 5 sebelah ke di Anjung pergila pagi 5 15 hari bulan 5 kabar belayan ia ke di pesan di pencana tayi ngesah penusara batu lalu kademu sili lagi kita tahu tanya ke saya ni atau kindai event tu nombor 019-818-9285 tahu ke ngege Scott Santana ini tadi apa bibi bernombor 013-946-0229 tahu ke ngege Sam tahu ke apa lau bernombor 013-831-0021 lalu pesan ya ke penduduk sempat adi kena tai ke kami bahawa awak pengerak pagi YFM kita ke pagi tu nya steam mega pesan pemati ke datai hari Jos anak Adam ngari ke Charles Jimbai jadi ya pesan tu tadi nuju kabana belayan ya ke diau di Kuching Lubu Antu Batu Lintang Lubau nanga ajau entana pemuka bala kriaba bebangai kiba ngoyak nalah di rintai ke ditu ti ngelala Kovita anak satiang boleh nama taduang tau ke dikangau nama inai gindu tau ke bini jimbawa pesan tu tadi madah ke Kovita anak satiang Kovita anak satiang tau ke inai gindu tau ke bini jimbau udah nadai kena oleh satu tu tadi 11 hari bulan 5 lalu niang Kovita anak satiang ni yang Kovita anak satiang tau ke Indaya Gindu tau dekat di Senggai Balamayuh malam tu lagi malam hari 4 14 area bulan 5 ba rumah Richard Pai bakas buti sebedau ke di anjuang pagi lau pagi hari 5 15 hari bulan dah 5 ke pendam SIB Lambir. Kita akan nemu wasil lagi berkawal ngawa penusah rabatu tau bertanya ngagi Theodora Gindu anak Charles Simbau ba nombor 0199446643 tau ke ngagai Charles Simbau anak Charles ba nombor 0194969999 nando baru isi pesan pemati ke dikirim Charles anak Adam ke pagi tu ngari kanak ya Charles Simbau anak Charles ngawi sania yang tadi satiang do boleh nama tadung anak antau jadi pesan tu madah ke Kovita anak satiang Kovita anak satiang tau ke dikangau nama Ina Gindu udah nadai ya kena hari satu tu tadi 11 hari bulan 5 lalu niang Kovita anak satiang niang Kovita anak satiang tau ke Ina Gindu tau ke bini Jimbau tu tadi ya dekat diintu balam mayu malam tu lagi malam merimpat 14 hari bulan 5 ba rumah Richard Pai bakas sibuti sebrau ke di anjung pagi lah pagi hari 5 15 hari bulan 5 ke pendam SIB Lambir Miri. Kita akan nemu sili lagi kawal ngawa penusah rabatu tau bertanya ngagi Tedora Gindu anak Casimbau nyanak niang tempu nombor 0194446643 tau ke ngagai Jimbau anak Josh nombor 0194969999. Jadinya nak kami menatai ke pesan berat bawa pengerak pagi YFM ungkup pagi tu.

0: Gitu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Bisi SP Global dalam telepon ni, Mek.
2: Hati tu dah ada, Mek. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance ke mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah, Wun.
1: Nyamai yang main mentepi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
1: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya, Mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngau aku. Nyari tu kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tau ke bekalian. Nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nua bisik nyebut jako lengkau dah pasal. Jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipasa. Anang berpangan ngau orang kelengkau serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
6: Betul.
5: Ya, so nanti bakato, bakan ni cara tua ulih nyeliah ke utai ke bakato nyadi pastor.
6: Aman, aku nyau nyemata aku ngbau utai taban zato na ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakok lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita. Ya. Nanti kaban wanya mana? Mana mabuah ya? Tanti kaban nuanya jai runding, jai perangai, jai ulah, jai jako, jai mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisi kesaksian di tu, bisi bakih aku nyebut utai munyi tu, subak sano aku manah nal aku ya, nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tan sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian, lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian lalu nyutu titih-titih ke aku dah kuya madan lalu nama penyadi aku pedak di penghidup aku dia tahu dah tang aku puji Tuhan. Tuhan meri aku peluang ti kedua, Tuhan meri bakih ti manah tu dah ngelala Tuhan, lalu bakih ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedaja laku di tu pilih bakiah ti betul serta mana bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita laban sidak tu ti ulah ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang.

0: pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisa lekajaku timunya itu. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tenama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi merik madu, madu merik pengiduo. Sampah merik penyakit, penyakit ngerusak ke pengiduo. Reti jaku aku itu, bakih kita ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi lebuh kita nutu madunya bisik pengidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyari. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
1: Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut pengidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Pengerak pagi.
4: Why? FM.

0: Pagi Rewind.
1: Ayo, kedai dari ngelapar utek kemana-mana. Pun suah di tapat kurang gak. Bakal aku beli ke gelah pingai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal ada tadi. Dini dengan udah. Dini bisa udah. Tanya ke benda sama kedai. Dua ringgit kenyak.
2: Nanti bakal di ibu mana. Nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kenapa mau teka dibeli di salu ya?
1: Sikinya ame bakal pingai mangkuknya. Sikinya utek suah ke tapat kaku. Utek ke perengka berumah. Lagi utenya mudah. Kualiti apa? Maneh mega. Ya standard quality ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal tamak kedai ya. Aku pun muda pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi. Aku ingat ya kamu saja luang. Ya utak narik hati aku. Udahnya tadi. Siti lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat. Lebih dari 1 liternya. Nama aku buat kemilihnya. Lama aku tau Siti. Nanti aku belum banyak tuh ngisi perut diri. Aku ngai 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie deh. Pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia kira penasak baru kungai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana mie lo tasak ke milo ke dia?
2: Kalah dia pula. Cuma mie campur milo.
1: Engkau mai engkau dengan gagak utai kenyelak gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ni lo tasak ke milo sekali aku deh.
2: Sekali makai ngus sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Oh, pagi di Tokoh Minda Burka, berita pagi hari 14 hari bulan 5 2026. Lalu terubah tu batang berita. Projek dinding penagang berungkus 17.3 juta ringgit. Kena gaduh ke penusah Tusur Tanjung Riung meludam ke Majabalat. Baru bian merambu lawas patut diangkat nyadi bagi menua penuh di Sarawak. Pengurang penerbai bilun ti ngawal kandang menua sibu ngau adab tengah Sarawak, nati yang penghidup rakyat. Nyabatan berita apa gitu? Lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Berita pagi itu dipun kengal report AUM Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Penanggul tebing tasik ngau tebing sungai ketusur ketegal di pangkat gelombang patut diputar kengal jampat. Kaban Kaunsel Negeri Sita Lingga Dayang Norazah Awang Sohor madah ke perkaranya kena nyeliah ke penusah ketau ngeruga penglikuan rakyat ngau kaul jalai tebing tasik. Ia maksud ke jakunya lebih ngenang pasal tebing tasik ketusur bat Tanjung Riung meludam ke dia tu Majabalat. Di pelabak kekurang hari 10 meter hari Jalai Besai meludam ke Semarang. Berini harinya, projek dinding penagang gelombang kebungkus 17.3 juta ringgit. Hari baru perintah besai di pelabak dekat di Jalai Kengau Jampat sebedau Jalai Besainya putus. Nanti sebab tusurnya nak mujur diputar Kengau Jampat, nyaukai semina ngerugak kaul Jalai meludam ke Semarang aja. Tak megak ngerugak Jalai strategik hari Jematan Batang Lepar 1 bak Trisau ke meludam. Nyentuk ngagai jematan Batang Seri Bas 1 nuju ke pusat. Ia madah munyinya lebuh matai ke usul lari jakuk dikeratai ketuai pemegai menua Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Baum Dewan Undangan Negeri kemari. Berbangaunya Dayang Norazah megabisi matai ke isu tusur tebing sungai Seduku Kelingga. Ia kediatuknya majak semak ngau Jalai Besai. Tebing kagik tinggal kediatuk di pelabak ke seminak kira 10 meter aja. Nyalai isu penusahnya dan patut diperhati ngau jampat laban ketau naban kenyawa pengelikun pengguna jalai alun serta tau ngerugak kaul Jalai Besai Kelingga Seduku Setumbian ngau Pasar Seri Aman. Buat perkara bukai Kaban Kaunsel Negeri Sita Lingga megak bisi mantai ke sebana rakyat berkaul ngau penanggul aik payet berkandang menua tanah baru Sembau ke Tanjung Bijat. Ia kenapi penanggul aik kena kuat buat SMK Lingga. Sama bisi dikemerat kemegak ianya penanggul line communication terjanggal ngau akses internet di pelilih menua Lingga ngau pelilih mid meludam. Lawas patut diangkat nyadi bagi menua penuh di Sarawak. Tun Siti Singkang keberguna kena negap ke pengawak numbuh ke pemansang ekonomi ngau jampat serta tebal lagi bak pilih adab utara benua tu. Kaban Kaunsel Negeri Sita Bak Kelalan baru biad madah ke pemansang di lawas di pelabak jampat ngeremai ngau penembuk projek Jalai Penyambung Sarawak Sabah SSLR Jalai Besai Pantai Utara ngau pengawak ngangkat ke pemanah padang bilun lawas. Projek tu muka dekat ngangkat kagik pemanah kaul jalai di lawas lalu ngengkah ke kanan menuanya bak rintai mua bak penumbuh ekonomi meraka antara menua ngau integration pilih menua. Berini harinya, ia ngansak Kabinet Sarawak ngena kuasa hari baru Ordinan Kawasan Pentadbiran 2000 dikena ngemujur ke julutnya ngau nakak pengelengkas. Ia mana bunyinya lebuh berjurai ke usul tuai pemegai menua Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Berbangkanya baru bian megak minta perintah Sarawak ngetan ke jaku asal menua tu serta nyedia kebala pengajar gajar jaku asal bak renggat sekolah primary. Ordinan jaku Sarawak megak dekat di Perambu ngambil ke digagak kena negap ke pengawak ngintu jaku asal bak sekolah. Berindik harinya Sarawak Artificial Intelligence Center SAIC dipinta bekerja sama rat gau komuniti bangsa asal serta pakar bak bidangnya kena mendigital ke agik jaku adat ngau penemu asal komuniti. Tu tebal lagi ngagai ramad bangsa tik ngena jaku sidampu, batikas kritikal ngambil ke jaku asal hendak punas. Kaban Kaunsel Negeri Sita Bukit Asik Joseph Chiang Jin E bajurai jaku ia mantai ke pengirawati berkaul ngau rega tambang penerbai bilun ke Majak Niki. Ketegal pengurang servis penerbai bilun tik ngaul di Sibu ngau adab tengah Sarawak. Ia madah kerega tambang ungkup penerbai bilun bakal Sibu ke Kuching Biatuk, lebuh rega tambang penerbai bilun pengelamak 35 binitnya diliput ke manggai RM969. Tu ketegal pengurang penerbai bilun tik kurang, kelebih lagi lebuh maya musim pengrami ngau emergency.
Perkara tu ngujung ke penumpang napi ungkus transit ke lama serta ungkus pejalai ke tinggi agi. Berini harinya, company Air Borneo dikarap oleh pejalai ke tanggung pengawak nambah ke pejalai penerbai bilion domestik ngau pelilih menua Sarawak. Ia menganggarap ke kompeninya oleh ngemeran kengagai pejalai penerbai bilion timayuh penumpang bakal disibu kelimpah hari tingetan kerga tambang ia kepatut. Ia nyemata madah ke pejalai penerbai bilion di Sarawak patut dipedak nyadi servis bensia mayuh tip guna lalu kai semina berpelasar ke dekat ngambil untung ajar. Sama bisik ngau ngambil bagi berjurai ke perkaranya ianya kaban kaunsel negeri Sitak Balingian Abdul Yaakob Arbi. Bajaku teripansut ke ia yang minta proses netap kebaru Sitak Kaunsel Negeri Dun Sarawak dipejalai ke ngau jampan. Tu kena tentu ke sistem pentadbiran ngau genatai ke servis perintah setipak ngau juluk pemansang menua ke majak mansang. Perambu nambah ke penyampau Sitak Dun hari 82 ngakai 99 udah dikemendar ke baru renggat Dun tahun sitik tu kemari lalu dia tu berguna ke pengawak nangkan kenyak ngau jampan. Sarawak ngembuan geografi ke cukup besar. Ritinya bisi Sitak kemar di lawak lalu gaunya merik pemar ngagai penghari rakyat kena ngenatai ke servis sida. Menambahnya dekat ngemudah kagi pengawak ngenatai ke servis perintah serta oleh ngerumban pengawak berjalai ke pemansang bak benua pesisir. Atur singkang tu berguna benar gambit ke rakyat bak benua ulu nak tinggal hari harus pemansang bak benua tu. Pengawak berjalai ke projek sistem air batu Daro semak bagi menua mukah berguna ke pengawak ngau jampan. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Daro Dr. Syafi'i Ahmad bak juraya madah ke pengawaknya berguna benar kena mutar ke penanggul air kagi ditapik rakyat di Daro kelebih lagi maya musim kemarau. Sistem air di Daro diatur berpanggai bak luji air bersih jemoreng serta megang ngena air dari sistem akut bak kampung Pangtrem Daro. Penanggul air nak kuat di Daro sebenarnya tu mujur dikurang ke nengah pengawak ngaga air ngena sistem akut kengebuan kapasiti kawalan ngundan 4 juta liter air sehari MLD buat kampung Pangtre. Tajak pihak kedua-dua loji airnya kena empas maya musim kemarau pai lama tu kaudah lalu ngujung ke ngeruga air ngagai rakyat bak menuanya. Berini harinya yang megang minta perintah ngemerat ke projek sistem air Matu Daro ia tidak dikemenar ke sebenarnya tu. Tu dikenal tentu kait lebih hentap serta mana lagi ngagai rakyat bak kandang menuanya. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi ke ditabur terus dari YFM. Berambu zon ekonomi tenaga baru Bram di Temala Long Lama dipedaknya di projek kuasa gadung kebesai ti oleh ngubah Bram jadi hub kuasa bersih bak pilih menuanya. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Telang Usan, Datuk Dennis Ngau bak jurai ke dikenatai kaya genang pasal inisiatif kuasa solar gau hidrogen berdandang besai. Ia kedekat muka mayu agi peluang kerja serta ngemanah kagi infrastruktur bak kandang menuanya. Tu begak dekat maik peluang ekonomi bak timpuh panjai ngai rakyat menua pesisir bak bagi benua Telang Usan. Berebak ngaunya, Datuk Dennis Ngau nerima timbal kecukup manah perambu ngangkat ke pemanah sistem kuasa karantik jauh bak menua pesisir. Tunjeng kaum perambu projek hybrid solar ngau hidrogen di Long Bedian kena nambah ke kuasa karan ungkut rumah panjai bak kanang menua ulu. Sama bisik dirintai bak jaku ianya peminta kena ngenyampat ke bantuk perumahan ungkup orang ketasah angus bak sekedar genturung peniau. Ngau pengawak berjalan ke projek bekalai alternatif Sarawak, Sawas, tiudah dikemenarka. Kelimbah harinya yang megang ngenang pasal dagang temuai gamain asal di Bram yang kaum air terjun Three Sisters, ngau perambu taman alam semula jadi Bukit Keluan. Berbang ngaunya yang madah ke sukung titegap agi patut diberi ngagai radio kayan kena ngetan ke jaku kayan. Lalu ngaunya oleh negap ke agi pengawak ngenatai ke penerang ngagai rakyat di menua pesisir. Pengawak ngemanah ke agik sistem ngenatai ke polisi perintah dan patut dipejalai ke ngau semangat ti ransiang serta jampan. Tu kena nentu ke agenda nuju pemansang ti uliah dipejalai ke ngau penyikar serta ngasi. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Gemah, Anyi Jana lebuh ia berjurai ke perkaranya nyemetak manah ke pengeransiang kerja ti berprestasi tinggi ngau penyikar berguna benar. Ngambil ke tiap polisi ngau bantu perintah oleh dikenatai ke ngau lebih manah agik ngagai rakyat. Bajuraya ke Subaka, Kaban Kaunsel Negeri Sitak Pening Violet Yong minta perintah Sarawak ngemanah kagi sistem pentadbiran accountability ngau tabir urus tip mai pemai ngagi rakyat. Antara batang perkara tidi bantai kia ianya perambu gemansang kebaru kandang dur industri pending.
Ia ngansak perintah ngemeran ke pengawak ngangkat ke pemanah infrastruktur kedia tu. Ti dibanding mindah ke palandur dagang ti udah lama beroperasi, kelimpah ari tinyedia ke peluang gawak serta oleh merimpas ngagai ekonomi menua. Ia meminta agensi ke bekaul meri kerjasama ngol lebih ngasih lagi kena nampak polisi keterang serta tegap ia ti mandang ke utai kereta api rakyat bak jam kedia tu. Raban Bangsa Kelabit minta perintah Sarawak oleh numbuh ke pengawak nyadi temengguang ungkup Raban Bangsa Sida. Sopit Menteri Bopis Premier Datuk Grawat Gala madah ke Raban Bangsa Kelabit diatuk gembuan pangku pengawak ketua Raban Bangsa Kediri Empu. Tang bedau gembuan pangku pengawak nyadi temengguang baka Raban Bangsa Orang Ulu Kebukai. Ngau pemisik pangku pengawak tu, ia boleh negap kagi sistem ketua adat Raban Bangsa tu. Dekat kedia tu, ketua komuniti ke pemaduk tinggi ungkup bangsa Kelabit ianya bangsa pemanca. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Mulu madah bunyinya kagai pengarang berita udah merik penemuai basa kagai Premier Dato' Patigi Tan Suri Abang Johari Tun Openg di Kuching. Penemuai merik basanya diguluk 27 ikut tuai Raban Bangsa ngau tuai komuniti Ari Bario. Berebak ngaunya Datuk Grawat ngarap ke perintah oleh mantuk negap kagi pemansut Padi Bario dengan cara berkena ke teknologi moden kena nambah ke hasil lari pemansut padinya. Padi khas dikeluar ke Raban Bangsa Kelabit diatuk agi mimiat laban ditanam ngena cara lama. Komuniti Bario ngarap ke perintah oleh nyawab genuku ke ngena perengkah guna ti moden. Bapak penemuainya, Premier Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menghabisi berkursi sekedar program pemansang pengawak bumai. Ia ke benung dipejalai ke bas kedak kanang menua bukai di Sarawak. Ia menggambari penemu baru ngagai Raban Bangsa Kelabit pasal pengulih industri beras Bario nyadi penyungka ekonomi komuniti Jemaila. Berbangkaunya, Awam Dun diketu nakah pukul 8.21 minit malam kemari. 17 ikut Kaban Kaunsel Negeri bisinggau ngambil bagi berjurai ke pasal usul arituai pemegai menua Sarawak Tun Pin Zuri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Awam Kaunsel Negeri Sarawak juga disambung baru pukul 9 pagi itu lagi. Kena ujung ke berita pagi itu untuk batang berita baru. Projek dinding penagang berukus 17.3 juta ringgit kena gadu ke pedusah Tusur Tanjung Riung meludam ke Majabalan. Baru bian merabu lawas patut diangkat nyari bagi menua penuh di Sarawak. Pengurang penerbai bilun tinggawal kandang menua sibu ngau adab tengah Sarawak. Dating penghidup rakyat. Tunukah kami nabur ke berita pagi itu? Berita yang tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi serta disalin Desmond Gadai. Hari bilik berita RTM Kuching.

besar itu 14 Mei dalam tahun 1988. Menteri Pemangsang Tanah Sarawak Adnan Satim nyuak ke Pelat Tanah ngagai 36 ikut orang bak semegah pengerami ke diatur bak Masjid Sindang Baru Kota Semerahan. Pelat Tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri itu yang dikena perintah nolong rakyat nempuh tanah dirimpu ngambil boleh dikena ngangkat ke ekonomi bak pengawak bertanam bertubi. Lebuah ke Bicaku ia megak madah kepala tanah kembang satu muka dekat majak diberi bermaya kejumlah hilak setipat dengan polisi perintah ke dekat kerayat isi tanah dan tajapan pihak atur kembang satu tau puntan untuk nyemak isi penyadi penyarut tau kelayak lebut ke tanah lebuah perintah dan ngengai kerayat tau beserkang serta carut ke tegal tanah lalu melalau sidang megak ngambil kendak nuang tanah dikenak nguliah ke kemuntung campat lalu uliah memaju ke tanah dikenak memangsang ekonomi dengan ruang bilir. Minyak alai atur kembang satu yang dikarap ke perintah boleh mengangkat ke pendiau penghidup rakyat dengan menyana lagi dikena nentu ke pemangsang boleh serap digagak bak menua pesisir. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Pesakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTN Kuching.

0: susah juga. Kena kita pembangkang semua jabatan, kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel, kita pola semua jabatan, kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Pagi Rewind.
4: Okey, kita bisa megang peningan kita Catherine Charlie pagi tu. Ya, tahun 1959 datang ke Nokia. Jadi tahun yang ditiahkan zodiak Cina, tahun ular.
5: Jadi, tahun ular.
4: Oh, dah baca ya ciri-ciri zodiak ular tu. Batu buah kuah. Mak betul lah kenapa ya. Tang kita bisa tu. Nah, sebakar aku harap aku tetuk ya.
5: Nama ciri-ciri bisa payah kah?
4: Ciri-ciri tahun ular tu. Tang kita nitiah ke tak kebisa baca aku ni tu. Tahun ular tu. Kurang ke tahun ular tu. Rundiang sida tu. Rundiang panjai rundiang.
5: Baka ular.
4: Baka ular.
5: Hanya nanti tahun ular sawah tak ke ular senduk aja. Tang nanti tahun ular ribuan. Nanti panjai garun dia. Lamanya kapa petual ke ribuan.
4: Dek.
6: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: tuo pagiri wai wai ko kala betalat ngau ibu sobat eh nama ke balaki ketai bantu cukup aburuk bebaso capa ujin melaki ora putih ya lama selalu udah cita ora putih deh selalu udah nyumai lakinya terus baso ca ya kemudian masalah ya kita menua tu nada kedai nyual mesin bebaso capa ujin melaki ora putih ca nada lakinya bebaso apa enak
1: ya kan aku benda selalu dishwasher
0: tapi sih mesti dishwasher deh ya yang dia baso capa capa lu tengkah deh pusun aja aja lu teh masuk ya
1: nah aku nanya sudah deh kalau nggak tuh itu pada ke dishwasher
0: umur aku hidup aku sekali jauh lebih terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat nggak zaman maya dinner hotel. Terpedak ke oh nyapa hotel ke jelu dishwasher aku.
2: Nanti pihak datun, aku punya kenalan nyebut tadi dishwasher tadi nak laki putih tadi nulung bini sedaya mas pinggai nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu amali dishwasher kena ngelompong ke walau rindu tadi.
0: Nah, berarti cak, ya dah mantai ketangai tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh meli terus.
2: Nah, kena kelompong mimit, mai pengawak tu tadi. Nak ya?
0: Aku selalu dikajak tu semua.
2: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak meli kena ngelompong ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyebut talatnya belayak dulu. Kau basuh pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelak.
1: Betul. Apa yang bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kursi juaran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: dia bermula pesisir selalu bisa borang yang kah engkah kami buat pejabat residen pejabat daerah ataupun buat pejabat kebajikan pula tapi punya kaku lah man nari salah tu rumah ngemaik borangnya deh baik baik borang agak raya tu akhir so hidup isi di kelayak isi laban bantuan tu nak semua air layak nah. Nyak Siti kan disebut aku laban bantuan tu nak semua air layak siapa kelayaknya mohon lah takut ya kelayak dia lagi nak mohon tertinggal lah nyak saya laban bantuannya bisa deh maka tahun depan dia kena buat bantu orang gemasnya. Dah tu sebulan 500 nah. Subak 300 setengah punya tiket baru ke 500 jadi next year lepas bajet 2025 beli tiket ke Ketempu PMX sana. So dia tu jadi 600 sebulan nyampau 600 nya. Nanti siko nyampau lah. Nak kebuah minta tolong lah balangai bala pemusai-pemusai kita bakal sila mengancar penghulu ke rumah. Ada salah maya pasal dulu pasal lah. Nikit ke upis kebajikan. Lepas upis kebajikan tu nak laku pula aku. Yang ngarap ke sidak tu nurun kia nurun ambil lah borang lagi rakyat ke kadang orang tua itu nak kena banyak ke tanggung pengawak tu jadi tu rumah memang
2: ni laku nama.
4: Baik borang tu break ke sidak so hidup isik tidak nemu kita ikut isik
2: penyakit
4: tu tu rumah pula aku mayu sekolah magang pula aku nak.
5: Encik Harry anak Silasti Rao Ketua Penolong Pengarah, Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.
6: Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi berjala alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Bukai semina oleh ngadang maya terpangkak bak muan rumah cermin kereta, tali kereta termeka oleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Alai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pihak megah, tentu korang tersama balak depan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
3: Pergerak pagi
7: YFM.